0: Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan Tenun Ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
1: Jadi sebagai rangkaian kegiatan summer camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM Tenun Ikat ini ke kancah global.
0: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya Tenun Ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Sengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
2: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar Kediri, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
0: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
4: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
5: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama 1/4 abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
4: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
5: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
6: Dusun Warangan kan misalkan desa seni ya. Sini adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jendela festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
5: Festival 5 Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival 5 Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggantikan

0: gandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
1: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
0: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
2: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
0: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
5: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
6: Aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
5: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
4: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
6: Jadi 2.000.
4: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
5: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat 2 gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor Berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
8: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
7: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
10: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Kita akan hadirkan nanti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss di babak berikutnya untuk menuju ke semifinal. Anda juga bisa menyampaikan prediksi Anda, silakan ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti ada pemerhati sepak bola nasional Bung Estu Santoso yang akan mengamati juga jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss, dan nanti jalannya pertandingan akan dipandu oleh Bung Yanto Prawiro dan Bung Erik Hamzah. Jadi Argentina disebut memang lebih unggul dari kualitas individu. Lionel Messi masih menjadi tumpuan, didukung oleh Julian Alvarez dan juga lini tengah yang mampu menciptakan banyak peluang. Argentina juga kalau kita lihat perjalanannya ya, mencetak 3 gol saat menghadapi Tanjung Verde dan kembali mencetak 3 gol saat menyingkirkan Mesir. Sementara Swiss disebut sebagai tim yang disiplin dalam bertahan. Mereka lolos setelah mengalahkan Kolombia lewat adu penalti dan dikenal sulit untuk ditembus pertahanan mereka. Lini tengah yang dipimpin oleh Granit Xhaka biasanya mampu meredam penguasaan bola lawan. Nah, Argentina disebut memang masih memiliki titik lemah, yaitu di pertahanan. Mereka sempat kebobolan dalam beberapa laga terakhir, sehingga Swiss disebut punya peluang untuk mencetak gol dari serangan balik ataupun juga bola mati. Nah, kalau kita lihat prediksi-prediksi yang sudah ada, ternyata memang Argentina lebih diunggulkan ya. Persentase keunggulannya mencapai 60%, sementara Swiss 40%. Bahkan ada yang menyebut Swiss hanya bisa unggul dengan persentase hanya 25% dibandingkan dengan Argentina. Ada Pak Cidar di Losmawe. Pak Cidar, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Selamat pagi, Om Denny. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Pak Cidar pertandingan Swiss dengan Argentina?
1: Ya, mudah-mudahan ini bukan ini itu. Soalnya saya mau dengar ulangan peristiwa Inggris dulu dengan Pak Maradona.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan Argentina dapat maju, dapat ketemu Inggris nanti di semifinal. biar ini ada ulangan
0: yang heboh kan dulu. Itu pasti seru itu ya, Pak Cidar ya.
1: Engkol tangannya bola ke gawang Inggris.
0: Baik, Pak Cidar.
1: Oke,
0: terima kasih banyak Pak Cidar ya. Pagi Pak, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Berikutnya ada Pak Mus di Flores. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Mus, bagaimana menurut Anda?
2: Ya, kalau saya menjagokan Argentina.
0: Argentina, ya. Oke. Kenapa menjagokan Argentina?
2: Ya Kak.
0: Ya, kenapa menjagokan Argentina?
2: Ya, karena seperti yang dikatakan oleh beberapa pendengar tadi, biar bisa kembali ketemu ya sama Inggris ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak akan ada tangan Tuhan lagi.
0: Ya. Okay, itu belum bisa dilupakan pagi, Inggris begitu ya. Baik Pak Mus, terima kasih. Salam olahraga jaya. Berikutnya Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Selamat pagi Bung Daini. Salam olahraga Bung Daini dan Bung.
0: Nanti ada Bung Estu juga Pak, pengawas sepak bola. Ada Bung Yanto dan Bung Erik juga ya. Nanti akan memandu ya jalannya pertandingan.
3: Ya.
0: Baik, bagaimana menurut Pak Tanjung?
3: Argentina ini memang diunggul-unggulkan jadi juara
0: ya.
3: Iya, ini udah 8 ya. Untuk Korea Messi sama dengan Mbappe ya.
0: Iya.
3: Oke, saya tebak skornya 3-1 untuk Argentina. Oke.
0: Baik Pak Tanjung, terima kasih banyak Pak Tanjung ya. Baik. Ya, selamat olahraga jaya Pak Tanjung ya. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ini memang banyak yang mengharapkan bahwa Argentina bisa mengalahkan Swiss sehingga bisa bertemu dengan Inggris ya. Ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang seru, Inggris versus Argentina. Karena memang mereka disebut sebagai musuh bebuyutan. Ada sejarah-sejarah yang dirasakan memang ini akan memicu pertandingan akan menjadi seru. Mungkin kalau masih kita ingat juga ya, gol tangan Tuhan. Dan disebut juga gol abad ini, Piala Dunia 1986, di mana pertemuan paling legendaris terjadi di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Diego Maradona mencetak gol menggunakan tangannya yang kemudian dikenal sebagai tangan Tuhan. Nah juga kalau nanti Argentina bertemu dengan Inggris, ini juga bisa seru karena juga ada drama kartu merah David Beckham pada Piala Dunia 1998, di mana rivalitas ini berlanjut di babak 16 besar Piala Dunia 1998, di mana pemain bintang Inggris waktu itu David Beckham mendapatkan kartu merah setelah bereaksi terhadap tackle Diego Simeone. Argentina akhirnya menang lewat adu penalti dan memperpanjang catatan kelam Inggris di turnamen tersebut. Nah, jika Argentina berhadapan dengan Inggris, inilah yang diharapkan oleh para pendengar kita tadi ya. Baik, kita ke Pak Roni di Jakarta. Sebelumnya saya sapa Bung Estu dulu. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga Bung.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Baik, kita ke pendengar dulu Bung Estu ya. Ada Pak Roni, Pak Faiz, dan Bung Upi. Pak Roni di Jakarta, pagi Pak, salam olahraga.
5: Salam olahraga Pak Reini.
0: Silakan Pak Roni.
5: Kalau menurut saya sih Argentina Swiss ini jomplang ya Pak ini ya. Argentina dengan segudang prestasinya pasti akan mendominasi permainan.
0: Yeah.
5: Kalau skornya sih mungkin 3-0.
0: Oh, 3-0 buat Argentina.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Faiz. Jaya, berikutnya Pak Roni tadi ya, Pak Faiz di Butontonga. Pak Faiz, pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Faiz.
6: Ini memang Argentina ini memang ini tim favorit saya dari zaman bahula kala. Mau kalah mau menang.
0: Pokoknya Argentina begitu ya.
6: Favorit saya Bung Zaini.
0: Kalau menurut Anda pertandingan kali ini bagaimana?
6: Ini memang sangat menarik Bung Zaini.
0: Oke. Okay.
6: Karena perlu kita ketahui bahwa Swiss juga ini mempunyai pertahanan
0: yang kuat. Betul. Juga. Disiplin mereka Pak bertahan.
6: Dan, ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa siapa kalah siapa menang, tapi saya jagokan ayam saya Argentina 3-0.
0: 3-0 juga ya.
6: Bung Estu dari Butontengah Sulawesi Tenggara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi. Salam olahraga.
7: Ya, olahraga.
0: Silakan Pak Upi.
7: Saya sendiri ya lebih memegang Argentina karena bagi saya Argentina sekarang ini ada golden team. Timas artinya generasi emasnya Argentina ya, artinya kalau kita melihat beberapa kompetisinya mungkin artinya dibanding dengan di situ artinya Argentina berjalan di atas kertas. Jadi prediksi saya mungkin minimal 2-1 juga ya.
0: 2-1 juga. Oh, 2-1 ya. Baik-baik kalau begitu
7: Pak Upi. Bos ini yang Bung Estu sebentar itu bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Bung Estu, bagaimana prediksi Anda pertandingan kali ini?
4: Ya, Swiss kehilangan top skor mereka ya. Johan Mazimbi yang tidak bisa main karena ada cedera di injurinya di apa namanya di dengkul.
0: Jadi
4: kondisi ini tentu akan sedikit mempengaruhi permainan dari Swiss karena dia salah satu pemain yang cukup jadi solusi timnya walaupun tidak selalu dimainkan, tidak seperti Brel Embolo yang terus dimainkan, sering dimainkan, tapi kehilangan seorang Johan Mazimbi ini tentu tidak bagus bagi Swiss yang pengen, intinya mereka pengen ngacak-acak atau pengen bikin kejutan buat Argentina karena sebenarnya kalau dibilang Argentina ini solid ya cukup solid ya, tapi di fase gugur mereka kebobolan 4 gol. Beda dengan Swiss yang belum pernah kebobolan di fase grup di fase gugur. Artinya ini bukti bahwa Murat Yakin pelatihnya Swiss ini menerapkan total defense-nya sangat bagus gitu. Dia seorang mantan back tengah gitu, dan tanpa Mazimbi tentunya akan ada perubahan di cara penyerangan, cara mengejutkan dari Swiss.
0: Ya. Perubahannya seperti apa itu Bung Estu?
4: Ya pasti di line up kali ini yang dimainkan ada Jibril Sow. Di situ Jibril Sow sebenarnya pemain yang belum pernah mencetak gol, belum pernah memberikan assist, tapi ini bisa jadi pembeda saja di situ. Lalu ada Danduye biasanya dimainin di depan bersama Brel Embolo di depan, tapi kali ini agak geser ke belakang formasi 4-2-3-1. Ini kebalikan dengan Argentina ya. Argentina kali ini memainkan 4-1-3-2. Di situ ada Leandro Paredes dimainkan lagi. Argentina sama persis starter mereka ketika lawan terakhir lawan Mesir ya. Artinya mereka pengen menyerang total seperti lawan Mesir dan memaksimalkan seorang Julian Alvarez dan menyimpan salah satu pemain terbaik mereka Lautaro Martinez di depan biasanya bersama Messi. Lautaro Martinez di fase grup lebih sering diduetkan dengan Messi dibandingkan Julian Alvarez. Lalu kali ini dicadangkan lagi ada Thiago Almada juga dicadangkan lagi. Nah, ini yang penting dari sisi ini adalah kalau dari sisinya Swiss itu sebenarnya yang sering bongkar pasang di sisi kanan ya. Kali ini Denis Zakaria yang akan dimainkan, sebelumnya ada Sylvain Wiermann, ada beberapa pemain yang lain yang dimainkan. Kali ini di sisinya Denis Zakaria. Dan di sisi ini adalah berarti ini kan sisi kirinya Argentina,
0: yeah.
4: Nicolas Tagliafico yang dimainkan lagi dan kemarin sempat dalam tanda kutip dibikin repot oleh Hussein Hassan di sisinya itulah, yeah. Diganti Otamendi waktu itu di pertandingan lawan Mesir. Nah ini menarik sekali, di sisi kiri dari pertahanan Argentina banyak diserang oleh lawan, tetapi dari Swiss adalah sisi kanan memang yang sering bongkar pasang,
0: yeah.
4: Jadi dari pemain yang selalu dimainkan itu hanya Nico Elvendi, ada Akanji, ada Ricardo Rodriguez, lalu ada Brel Embolo. Itu pemain yang selalu dipasang bersama Granit Xhaka dan juga Fowler di gelandang bertahan. Sedangkan di Argentina ini mereka nyaris lini tengahnya tidak berubah,
0: yeah.
4: Ada Rodrigo De Paul, ada Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez yang kemarin jadi pahlawan. Artinya ini akan menjadi perang yang cukup,
0: pertarungan lini tengah ya.
4: Lini tengah
0: okay.
4: Juga bagus seperti kemarin.
0: Ya, tapi kalau melihat dari pertahanan Swiss yang begitu kokoh begitu ya, sementara Argentina boleh dikatakan pertahanannya agak sedikit lemah nih karena kebobolan juga kan di babak-babak sebelumnya begitu ya. Betul. Nah, apa yang menjadi PR dari masing-masing pelatih kalau begitu?
4: Yang pasti kalau Argentina ini sebenarnya sejak pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir kemenangan Mesir itu sebenarnya memberikan sedikit sekali peluang lawan untuk melakukan shoot di shoot on goal mereka, hanya yeah. 9 tercatat dari shoot on goal mereka, tetapi dari 9 itu 5 menjadi gol. Artinya walaupun mereka berhasil memblokir lawan untuk tidak memiliki ruang tembak di Argentina ini, tapi ketika lawan dapat ruang tembak dari 9 kesempatan 5 menjadi gol, menjadi kebobolannya Argentina. Artinya yeah. hampir ya setengah lebih lah Argentina ketika lawan mendapatkan ruang tembak probabilitas untuk mencetak gol kepada Argentina itu besar gitu. Dan kita tahu bahwa di Swiss sendiri memang mungkin tidak punya penembak-penembak jitu, tetapi
0: yeah.
4: mereka punya pemain-pemain yang bermain sangat apik. Sebenarnya posisinya bukan posisi aslinya, misalnya Denis Zakaria, dia sebenarnya adalah gelandang bertahan yang dimainkan sebagai bek kanan. Ini selain dia tentunya secara bertahan otomatis bagus, cara menyerangnya juga lebih efektif karena di depannya ada Fowler, ada yeah. Rieder gitu, dan ini dua pemain ini yang menjadi penghubung ke depan. Di situ ada Brel Embolo yang memang Brel Embolo baru mencetak 2 gol ya sejauh ini sebagai striker, tapi dia menjadi top assist timnya. Dia
0: yeah.
4: empat assist, artinya Brel Embolo ini striker nomor 9 yang dijadiin pantulan atau jadi perusak konsentrasi para pemain bertahan dari lawan gitu. Dan ini tentunya harus jadi notis bagi pelatih Lionel Scaloni untuk lini pertahanan dari Argentina yang memang di fase gugur ini sudah yeah. kebobolan 4 kali, dan ini catatan yang menurut saya
0: jadi PR juga bagi
4: PR
0: Scaloni ya.
4: Ya. Ya benar.
0: Nah, ini kan berarti kan mempertemukan dua kubu dengan modal berbeda-beda nih. Swiss dengan pertahanan yang sangat ketat,
4: betul.
0: Disiplin, sementara Argentina punya lini depan yang menakutkan begitu. Ya. Ini bagaimana guys tuh?
4: Ya belajar dari Mesir kemarin, Mesir di luar ada kontroversi segala macam ya, di luar ada kontroversi segala macam, VAR digagalkan segala macam, gol dari Mesir. Tetapi Mesir kebobolan dalam waktu yang tidak lama atau sangat singkat, 3 gol itu.
0: Yeah.
4: Artinya ada sesuatu yang salah dari Mesir ketika itu. Di luar ini sekali lagi, di luar ada
0: kontroversi
4: yeah. pembatalan VAR, tapi 3 gol yang dalam waktu singkat, tidak sampai 15 menit ada 3 gol. Menurut saya itu catatan yang harus di notice oleh Swiss sekarang.
0: Yeah.
4: Nah, tapi kalau melihat cara bermain Swiss sendiri berbeda dengan Mesir. Mesir kemarin kehilangan 2 pemain bertahannya. Sedangkan Swiss, mereka itu memanggil di Piala Dunia ini banyak pemain yang tipenya bertahan,
0: yeah.
4: dan itu ternyata cukup efektif, termasuk ketika Akanji maupun Elvadi tidak pernah diganti, tapi dia bermain sangat bagus. Lalu ada 2 pemain yang menurut saya ini 2 pemain yang sangat layak dinotis ya,
0: yeah.
4: ada Remo Freuler dan Granit Xhaka, ini kapten 11-an Granit Xhaka. Ini 2 gelandang bertahan yang sangat disiplin, selalu dimainkan, chemistry-nya sudah kebentuk cukup bagus, dan dua pemain ini pemain yang mampu seringkali memutus serangan lawan sebelum sampai lini belakang. Jadi
0: yeah.
4: kerja dari Nico Elvedi maupun Manuel Akanji plus 2 winger mereka, 2 flank bertahan mereka, ada Denis Zakaria maupun Ricardo Rodriguez, ini agak lebih ringan dibandingkan tim lain karena dua gelandang bertahan ini sangat jadi pakem ya,
0: yeah.
4: pakem sudah. Murat Yakin adalah pelatih tipe bertahan, bukan bertahan total ya, tapi kecenderungan bertahan cukup baik, disiplin, ini yang menjadi modal Swiss sejauh ini sampai akhirnya mereka sejak 54 mereka akhirnya kembali ya ke perempat final.
0: Nah, Anda juga masih bisa berkomentar, silakan, sebelum kita nanti memulai pertandingan di pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Hanafi di Padang. Pak Hanafi, selamat pagi, salam olahraga.
8: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Hanafi.
8: Tadi sudah bangun pagi ini diteriakan sama orang yang bernama Gol dari Inggris. Ya, dan kali ini Hanafi mau dukung Argentina.
0: Oh, lagi. Begitu ya.
8: Ya.
0: Berapa prediksi skornya, Pak Hanafi?
8: Skornya tuh 3-0
0: ya. Ini rata-rata pendengar semuanya prediksinya angkanya di 3 semua buat Argentina ini.
8: Iya.
0: Baik, Pak Hanafi, ada lagi Pak yang disampaikan?
8: Ya, sampaikan ini Lionel Messi pengennya tuh mendapatkan sepatu emas.
0: Oke.
8: Di akhir karirnya.
0: Iya.
8: Gitu.
0: Baik, Pak Hanafi. Terima kasih banyak, Pak Hanafi. Salam olahraga jaya. Berikutnya Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
9: Pagi.
0: Ya, Bu Dinda. Ya, silakan Bu Dinda.
9: Bu Estu. Ya, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
9: Minggu yang cerah, yang indah, dan seindah timku yang mau bertanding.
0: Waduh, Argentina juga nih kelihatannya.
9: Betul sekali Bung Zaini, ya. Bung Estu, Argentina 3-1 untuk
0: Argentina. 3-1 juga. Baik. Terima kasih banyak, Jaya. Berikutnya Pak Ibrahim di Bengkulu. Pak Ibrahim, selamat pagi, salam olahraga.
10: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Ibrahim.
10: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya, Pak Ibrahim.
10: Iya, Pak Ibrahim Bengkulu.
0: Iya.
10: Aku Argentina Bang Zaini.
0: Ya.
10: Ya, skornya 2-1.
0: Oh, 2-1 ya. Baik, ya, Pak Ibrahim.
10: Terima kasih
0: banyak. Pagi, salam olahraga Jaya. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, salam olahraga.
11: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Silakan Bu Indra.
11: Messi. Harapan Bu Indra hanya ingin menonton permainan Messi sampai lanjut. Terima kasih
0: banyak Bu Indra pagi.
11: Assalamualaikum.
0: Ya, salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akore di Sulawesi Barat. Pak Akore, selamat pagi. Salam olahraga Pak Akore. Pak Akore. Halo, Pak.
12: Halo.
0: Ya, silakan Pak Akore.
12: Salam olahraga.
0: Ya.
12: Iya, ini yang nanti Argentina ya lawannya ya.
0: Iya, betul.
12: Ah, ini pertandingannya saya rasa ini, tapi biar 4-2 lah begitu.
0: Ya. Yeah. Prediksi skornya?
12: Oke, terima kasih. Kenapa?
0: Skornya berapa?
12: Ah, ini skornya 4-2 lah.
0: 4-2 ya.
12: Iya, karena bukan lawannya kan.
0: Oh, iya. Baik kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya Pak Kori ya. Pagi, ya. Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya, 3-1, 3-2, 3-0 gitu. Bagaimana menurut Bang Estu? Bisa ya, ditangkapi mungkin?
4: Iya, kalau prediksi sih wajar aja ya. Kan di jadi ChatGPT ataupun di Joe analis itu dibawa pertama, nanti 57% probabilitas kemenangan
0: Argentina.
4: Keunggulan ya. Itu milik Argentina. Bahkan hanya di bawah 20% ya Swiss, jadi hanya 60%. Ya. Dan posisi seri di 27%, artinya Swiss memang jauh tidak diunggulkan.
0: Yeah.
4: Tapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin.
0: Yeah.
4: Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat. Terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3 gol dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup tidak apa ya, cukup tidak di luar hitungan, dan semangat juang Argentina tidak pernah kenjur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan, mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan, bahkan Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
0: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
4: Betul. Gitu. Ya, itu yang harus dinotis itu ya. kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill pemain atau kualitas tim, tapi juga mental.
0: Di sepak bola mental sangat menentukan itu gitu, maksudnya ya.
4: Bagaimana Lionel Scaloni di backroom memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin.
0: Ya.
4: Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup bagus bersama Swiss, bahkan meloloskan ini di perempat final Euro. Terus dari 2018 catatannya cukup bagus, diteruskan oleh Murat Yakin di 2022 kemarin. Mereka lolos sampai 16 besar. Ya. Artinya ini catatan yang menarik, bahkan mereka bisa lolos sampai perempat final ditunggu-tunggu dari 1954.
0: Ya.
4: Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda,
0: ya.
4: Tapi capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari perjalanan tim.
0: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya, Pak Kadek. Pagi, Pak. Salam olahraga. Terputus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
13: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya. Silakan. Iya, Pak Dodi, silakan.
13: Pak Dodi dari Pangyangan, Bali ini.
0: Iya.
13: Berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
0: 2-1 ya.
13: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi
0: ya.
13: Semua semifinal negara-negara dari Eropa.
0: Iya.
13: Ya, itu aja.
0: Baik, ini. Terima kasih banyak.
13: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.

0: jalannya pertandingan. Kita dengarkan bersama seperti apa jalannya pertandingan. Tadi sudah disampaikan Bung Estu prediksinya seperti apa, di mana memang banyak pihak yang menjagokan Argentina bisa memenangkan pertandingan kali ini. Nanti akan dipandu oleh Bung Erik dan juga Bung Yanto seperti apa jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya. Di babak 8 besar ini, siapa yang akan maju ke semifinal berhadapan dengan Inggris.
1: RRI News.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
1: Baik, saya serahkan ke Bu Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak perempat final antara Argentina menghadapi Swiss. Saudara pendengar, pada pagi hari ini jalannya pertandingan akan dipimpin oleh wasit asal Portugal, João Pinheiro, dan saat ini kondisi ataupun cuaca di sekitar Stadion Kansas City masih cukup cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini Argentina turun dengan formasi 4-1-3-2, sementara Swiss turun dengan formasi 4-2-3-1. Baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan masih tengah dilakukan atau didengarkan lagu kebangsaan dari kedua kesebelasan. Saat ini saudara pendengar, Argentina ataupun Swiss turun dengan formasi terbaik mereka, di mana Swiss turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini Kapten Lionel Messi turun dengan sejumlah pemain yang memang sudah sering diturunkan sebagai starter, diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian empat back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez bersiap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap, sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian empat back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Brill Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro. Baik saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh, dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah pendengar, dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off. Sudah tinggal menghitung detik, akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick-off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada Dan Ndoye, tendangan langsung Dan Ndoye tadi, namun masih melambung, terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh salah seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, terjadi duel bola udara, tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masih Rodriguez, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, tendang langsung jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Christian Romero, langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, pelan dia membawa bola, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi, terjadi duel, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi, dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. sudah dilakukan oleh Cristian Romero. Pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara. Jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Alexis McAllister. Umpan jauh ke belakang kepada Cristian Romero. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Molina tadi di sana. Ke depan kepada Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss. Terjadi perebutan. Kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Terjadi duel tadi, Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi kepada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola. Alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Masih Kobel. Pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss. Memasuki kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan Tarico. Tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss. Buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina. Kali ini Paredes berhasil tadi menguasai bola. Paredes kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang. Sebuah tendangan, Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss, Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti, memanfaatkan bola muntah tadi. Namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Argentina.

0: sana ada Alister tadi, umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak, tendang ke tengah kepada Paredes, berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Nicolas Tagliafico, kirim umpan ke tengah, kali ini Molina, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya, kembali diberikan kepada Molina, sebuah umpan tarik namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan, Michaelisa, sebuah tendangan, oh, sebuah tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi, terjadi duel bola udara tadi, oh tidak menemui sasaran tadi, tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina Lionel Messi akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tinggi nyatakan bola, sebuah sundulan. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Alexis McAllister mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini di menit yang ke-10. Berhasil menjebol gawang Swiss Alexis McAllister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobe sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Ya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke-8 detik ke-11 Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di menit 8.50 detik, lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9.35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah, walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina, mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis McAllister bisa melompat di belak, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus. Even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
0: Iya, Bung Estu, nampaknya 1 gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Jadi gol yang diciptakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina.

0: sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan, kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Denis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji. Disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico. Pindahkan ke sektor sebelah kanan, Molina berikan pendek kepada Paredes, kembalikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes, oh dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat, kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Denis Zakaria. Masih Denis Zakaria ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi kepada Paredes tadi. Ya baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan kepada oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
1: Baik saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba memang serangan masuk ke 17. Terlihat pemain Leandro Martinez masih bermainkan bola ke belakang dia kepada Nahuel Molina. Ratusan bayang-bayang satu, dua, tiga, empat pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur jauh ke belakang, jauh kepada Nicolas Tagliafico, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke depan, mencoba memanggung serang dari Ceko Rusus kanan jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah, tarik lagi ke belakang. Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss, kutak kelis terja, dan Lionel Messi mencoba menggiring bola umpan ke depan, terjadi perebutan. Kali ini masih kuasa Lionel Messi, balikkan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez, kutak kelis sembari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Swiss, mundur lagi jauh ke belakang. Dia ada di sana, kami lihat pemain nomor punggung 5 Paredes melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico, dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun, saudara-saudara. Ya, masih Argentina, Kosebel sebelumnya dorongkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor kotak penalti daerah Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi di belakang 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Langsung sedang sudah ke depan, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, dah patah di tengah jalan. Ada di situ kami lihat Lionel Messi mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek lagi ke belakang kepada Julian, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Swiss kini, nomor 5 Manuel Akanji maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Tabian River. Fabian Riesberg terpelitang-pelitang saja, dia melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak kering sebentar, dia berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria bek kanan yang mencoba maju ke depan. Ini masih kutak kering sebentar, dia mencari kawan yang berdribel, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja, dia mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melangkah ketiga kali Piala Dunia ini, lepas tembakan gawang. Satu tembakan menggelegar dilepaskan Jibril Shaw dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini, mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini, saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang digapai pada tiga kali penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain Swiss, ada Denis Xhaka di sana, angkat ke mulut gawang. Oh, ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik maksudnya tadi, dilepaskan pemain nomor punggung 15 Jibril Shaw, mendarat tarik ke kotak lawan atau ke daerah kotak penalti Argentina, tetapi bola tadi dihadang saja saudara bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss. Kita nantikan saudara-saudara pendengar. 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran, saudara-saudara, yang jelas kami lihat saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena terjadi pelanggaran tadi di sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan. Ya, belancang-ancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 26 Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini, salah umpannya, mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak-kutik sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun, mungkin ini merupakan arena Piala Dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain. Dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, saudara negara kini terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran.

oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara, gempuran yang bertubi-tubi dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss dan Doye Gibrilsou, Brel Embolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala dan kini ternyata terjadi tendangan bebas, saudara-saudara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang yaitu Cristian Romero. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya. Kebesaran kirimkan dibayang-bayangi oleh Dandoye ataupun juga rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan kuasa sepenuhnya adalah penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola dia. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez, melewati garis tengah sudah teruskan kepada Ricardo Rodriguez, berikan kepada Doye, tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez, mundur lagi jauh ke belakang, dia masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Alpedi ataupun juga Kansi. Kansi mencoba kembali ke Pedi lagi, kita ketik sebentar, dia melewati garis tengah sudah mencari kawan yang berdiri bas, dua pemain Argentina ada di situ, dia mundur saja ke belakang, kirimkan pendek saja yang sudah adalah Kapten Xhaka, diberikan kepada Denis Zakaria. Denis Zakaria mundur lagi jauh ke belakang, kerjasama lagi dengan Gibrilsou. Gibrilsou kini menggiring bola mendekati darah kotak penalti, mencari kawan yang berbebas, lewat 3.5 sudah melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Denis Zakaria, kembalikan lagi cepat menggiring bola, masih permainkan bola sementara pemain-pemain Argentina masih terus mengamati dengan cermat serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss ini, mencoba merangsek ke jantung sebelah kiri pertahanan Argentina kepada silakan dikirimkan, ada Saka di situ. Saka melebar ke sektor kiri, berikan kepada Akanji, mencoba merangsek dia, melakukan penetrasi ke kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Swiss ada di daerah kesebelasan Argentina dan mundur lagi kepada Saka, angkat ke mulut kawan, berbahaya, lepas, oh lebih dulu pemain belakang Argentina berada di sana. Kami lihat pemain nomor punggung 26 yaitu Nahuel Molina dan langsung saja melambatkan bola, menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya dari setor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang. Kami lihat pemain nomor 22 Fabian Rieger langsung ke gawang, berbahaya, kop juga terjadi di sana. Ah, tidak, bola lepas dari jangkauan, datang lagi serangan Swiss, berikan bola pendek dia, kerja sama dengan Fabian. Fabian menggiring bola, oh kali ini bolanya disontek keluar. Apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam? Kami lihat tadi pemain nomor 9 Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah menghalang-halangi bola dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger, ya, pemain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman. Ya, bola dihadapi Fabian dan juga kapten ataupun pemain lainnya. Ya, menghadapi bola, kita nantikan saja. Dua pemain Swiss ini sementara ada di daerah kotak penalti, sekitar 5 pemain berada di daerah kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan langsung keluar gawang. Oh, ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, satu pengamatan bola atau penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina namun patah di tengah jalan karena di sana kami lihat ada pemain Denis Zakaria langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri, mainkan bola, teruskan bola pada ke depan, yang dituju adalah pemain Remo, langsung kirimkan ke depan namun bersama dengan terjadi pelanggaran. Ya, dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh pemain Swiss adalah Alakansi. Alakansi berikan bola pendek saja, dia kerja kepada Ricardo. Ricardo masuk ke daerah lawan dari setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mencoba menggiring bola, datang lagi Alakansi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja, memang tim Swiss ini dengan julukan palang merah dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang, tetapi sayang tendangan yang masuk jauh dari bidang sasaran dan hanya dilirik saja oleh

0: Emiliano Martinez menjaga gawang Argentina dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja dia, kerja sama dengan Molina. Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu, ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkaran tengah, dia di sana ada Denis Cakaria, berikan mundur ke belakang dia kepada Remo Perula, langsung mencetak sebentar dia tarik ke belakang kepada LPD LPD masih kami umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Dandoya, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dandoya dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina, ada Molina di situ saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss, ada nomor punggung 11 dan Doye lempar, ternyata berikan kepada Ricardo kirim ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah dia, berikan kepada Elpedi, Nico Elpedi nama lengkapnya, ambil ancang-ancang dia, tarik lagi ke belakang, coba kutak adik sebentar kepada Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi dia, kerja sama lagi dengan rekan-rekan Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak adik sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain PSG ada di kotak lu, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburau kali ini. Kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek di jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit João Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu hasilnya, tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan melambung tinggi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, coba dikop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah yang melemparkan ke dalam, ternyata Nicolas Tagliafico, bek yang maju ke depan ini mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Kini berganti kanan, oh kali ini terjatuh, kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan, kini tendangan bebas sudah dilakukan, Swiss kembali membangun serangan dengan kostum merah menyala ini, merah. Kita nantikan mundur, asalah umpannya diserobot dari belakang, serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, ada Messi di situ, umpan ke depannya kepada Julian Alvarez, mendekati rekor penalti, hampir-hampir saudara-saudara, untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan, namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kita nantikan saudara-saudara, Ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki, ya, Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm, ya, kita nantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jala gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini ataupun tembakan ini? Siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss? Kita nantikan. Nanti ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya. Namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang? Kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang, ya, gerak tembusnya ke mulut gawang. Sayang, tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamas.
1: Ya, baik, saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah, Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi dilanggar cukup keras. Leandro Paredes tadi nampaknya oleh Brill Embolo tadi terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Brill Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Brill Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Cristian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez. Namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Brill Embolo. Ke tengah tadi terjadi perebutan, dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Brill Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Rieder tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Rieder tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez. Berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes. Alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Tagliafico tadi. Namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Gibril Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas. Lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kapten Lionel Messi. Ada 3 pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico. Berikan lagi kepada Messi. Alirkan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Pindahkan bola kepada Molina. Tarik mundur ke belakang kepada Cristian Romero. Masih Romero. Umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan Paredes. Kirim umpan ke tengah. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Ada Romero. Masih mencari rekannya Romero. Ke tengah kepada McAllister. Pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya. Namun bola tidak akurat tadi umpan. Bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersamaan dengan momen tersebut nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Doye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini. Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit. Umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan, Bung.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Permainan hanya di lini tengah. Memang mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak. Tetapi kecermatan, kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan-matahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Radiges dari sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Ndoye dan juga Brel Embolo mampu merangsek sampai kotak 16. Bahkan Brel Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong. Dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecermatan mereka, meskipun dalam tanda kutip lini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir, termasuk lawan Mesir dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus, itu bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka. Dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus, walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang mematikan nih, golnya tadi aja menit ke-8 sampai menit ke-9 ya tadi. Dari menit ke-8 detik ke-11 sampai menit ke-9 detik ke-50 terjadinya gol tadi dari Alexis McAllister. Dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa? Tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya akan mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu justru mereka unggul di menit ke-8 tadi ketika mereka mampu menarik Granit Xhaka lebih ke depan. Dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
0: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih, tapi kalau saya sih kayaknya Swiss nih, soalnya ada di situ ada Jibril lagi namanya cukup menyeramkan, Jibril show aja. Kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk Swiss.
0: Oh, begitu ya.
2: Oke, Bung Jaya.
0: Terima kasih banyak,
2: Bung
0: Pak Bram. Ya, pagi, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, Bung Sen.
0: Silakan, Pak Andi.
3: Ya, saya kira keunggulan 1-0 ini tim Tenggo Argentina belum aman gitu.
0: Iya.
3: Di babak selanjutnya nanti perlu rotasi gitu ya.
0: Iya.
3: Dan masih ada di bench itu atau di bangku cadangan Lautaro Martinez ini mungkin perlu diturunkan gitu di lapangan gitu untuk menambah daya obrak atau mengeksploitasi area pertahanan Swiss gitu. Saya kira gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Rudi.
4: Saya masih mengunggulkan, semoga-moga aja Argentina di tetap unggul lah. Tidak kebobolan ya. Pesan saya hati-hati aja di sini belakang itu, agar tidak kebobolan gitu.
0: Baik, Pak Andi. Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, silakan Pak Jupri.
5: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
0: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Jupri?
5: menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu,
0: yeah.
5: Tapi tidak bisa itu.
0: Ya. Yeah. Baik, Pak Jupri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu, tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan menurut saya masih cukup ya.
0: Yeah.
1: Mungkin di menit ke-60 atau ke-70 sekian memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya. Tapi
0: yeah,
1: kalau sejauh ini lini tengah dari lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih oke ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam penguasaan bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin belum
0: dibutuhkan
1: ya,
0: begitu ya.
1: Karena ini sangat riskan ya,
0: yeah,
1: di depan, dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu, dan kalau menurut saya menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar untuk lini depan. Yang pasti mereka harus waspada dengan cara bermain menyerangnya para pemain Swiss ini, terutama dari sisinya Denis Zakaria ya, dari sisi kanan. Di sisi kanan ini memang diekspektasi banget, ada Tagliafico yang di melawan Mesir posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hassan, tapi sejauh ini dia tidak melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatnya Ricardo Rodriguez.
0: Ya. Baik, ada Pak Amran di Bau-Bau. Pak Amran, selamat pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Amran.
6: Mungkin Argentina masuk final.
0: Oh, begitu ya. Prediksi skornya berapa Pak Amran? Prediksi skor Pak Amran berapa?
6: Seperti yang lalu ya,
0: Pak. Iya.
6: Kan 7 itu kemarin itu 7 kali pertandingan Argentina menang.
0: Oh, begitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya. Silakan Pak Kendi.
7: Om Saini.
0: Ya.
7: Wah, Argentina di serang
0: terus.
7: Ya. Satu yang sampai ini memang belum aman 1-0.
0: Ya.
7: Nah, saya mengharapkan Argentina ketemu itu.
0: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Iya, iya, iya.
7: Pokoknya rame deh kalau ketemu Argentina.
0: Iya.
7: Ya, tunggu. Semoga Messi mencetak gol.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak. Salam olahraga. Nah, kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya, kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul nih 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini, passing mereka cukup bagus, bahkan akurasi passing mereka sangat tinggi sekali. Tapi memang belum ada penyelesaian yang bagus, dan menurut saya tanpa ada Johan Mazimbi ini sedikit berpengaruh ya. Walaupun menurut saya dan Ndoye maupun Jibrilso cukup bagus, tetapi beberapa kali trupas-trupas mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina, terutama ketika Bruna berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah, ini menurut saya yang harus terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri, di sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya.
0: Yeah.
1: Karena beberapa kali tadi ada 3 tempat pemain sampai Brel Embolo maupun Ndoye dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari pemain Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta.
0: Yeah.
1: Salah kontrol, salah passing, dan itu menurut saya yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih rapi. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di babak kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan. Itu yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Granit Xhaka dan Remo, karena mereka adalah dua pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan ini belakang, karena kita tahu kecepatan pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi yang pergerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak dia
0: bisa. Nah, itu yang berbahaya begitu
1: berbahaya.
0: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: To a Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: berenang.
1: Lepas
2: ketenang, masuk gol!
3: Luar biasa!
2: Tapi
4: aku baru aja di interview
5: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Kedua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez, pindahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico, umpan ke belakang kepada Romero, ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Terjadi duel bola udara, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang dituduh tadi, Paredes tadi. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi. Kirim umpan ke belakang kepada Paredes. Alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria. Kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis. Ke tengah kali ini kepada Remo Freuler. Masih Remo, pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria. Pindahkan lagi ke tengah kepada Fruler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur main dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah di tengah serangan. Terjadi duel tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi kepada Jibril Sow nampaknya. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola, ada Rieder. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes. pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicola Tagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan. Ada Enzo Fernandez nampaknya tidak akurat tadi, penguasaan bola diamankan saja oleh para pemain dari Swiss. Langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina, kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi, pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan. Oh, Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang, kali ini Elvedi menguasai bola, masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan, ada Brel Embolo, masih Embolo, masih Embolo, sebuah umpan kali ini dari Swiss. Oh, sebuah tendangan, masih membentur tadi, tendangan dari Nando ya tadi, mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss. Sebuah tadi upaya dari Dandoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari Brel Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dandoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss. Dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi, kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Dari sektor sebelah kanan mencoba membangun serangan, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti, sebuah umpan, oh mampu dipatahkan, lagi-lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi. Upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Bersiap-siap sudah mundur ke belakang 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi. Ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung, namun tidak jelas tadi upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi, masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Kali ini Swiss tendangan gawang sudah dilakukan. Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Jibril Sow tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Reader tadi nampaknya, namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez yang sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke 52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi, yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes, sebuah umpan lambung. Mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Alister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Alister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico. Pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Ke depan kepada Mike Alister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri. Julian Alvarez berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez. Tengah kepada Paredes kali ini. Masih Paredes. Tarik ke belakang kepada Romero. Ke depan lagi kepada Paredes tadi. Mampu dicuri kali ini. Denis Zakaria kali ini dari sektor sebelah kiri dipatahkan saja tadi. Upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya. Kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan melambung. Mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola. Ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi. Upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan mencoba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes mengerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup Spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes, pemain yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Mencoba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Dibuang saja bola. Oh, sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dandoye tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh Embelo, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Lisandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola, namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Pendek saja kepada Nico Elvedi. Ke tengah kali ini kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Kealirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria. tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola karena bola tadi memang bergulir cukup deras tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Apanya tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi, ataupun kepada McAllister tadi nampaknya. Tendangan bebas sudah dilakukan, ataupun bersiap-siap Paredes sudah dilakukan ke belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes, ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano, alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez, berputar-putar dia, tidak akurat tadi umpan dari Martinez. Paran ke dalam sudah dilakukan oleh Gibril Sow, ke belakang langsung dia kepada Manuel Akanji, pindahkan bola kepada Elvedi. Masih Elvedi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, Gibril Sow. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri, coba membangun serangan kali ini. Dan Doye tadi kirimkan umpan melambung, terjadi duel bola udara, ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Embolo tadi, langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini bermain untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes, pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi, berputar-putar dia, ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat, pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez, kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina, berikan kepada Messi, pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Back pass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Back pass lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Dorong ke depan kepada Lisandro Martinez. Kembalikan kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kop duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Gibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi. Nabrak dari belakang tadi Gibril Sow. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes ya meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Bersiap-siap Paredes. Leandro Paredes, oh nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Paredes dan juga Messi. Oh, sudah dilakukan Messi, melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Ndoye. Masih Ndoye, masih mengotak-atik dia, memasuki kotak penalti, sebuah umpan tarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Ndoye tadi diblok tadi oleh Romero nampaknya, yang menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Rieder. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola menjauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss. Kali ini Remo Fruler. Masih Fruler. Tindakan kali ini ke sebelah kiri Rieder. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Manuel Akanji. Umpan ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Akanji. Tarik mundur ke belakang kepada Elvedi. Umpan ke depan kepada Granit Xhaka. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Granit Xhaka. Umpan 1-2. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Akanji. Kepada Elvedi lagi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan. Mendekati kotak penalti Argentina. Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang. Kepada Granit Xhaka. Masih Elvedi kali ini menguasai bola. Umpan terobosan. Di sana ada Embolo. Terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Rieder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Jibril Sow nampaknya. Mampu diblok saja tadi oleh Emiliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan. Namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Swiss. Sapu saja bola ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan. Oh, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka. Namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan, Bung.
5: Saudara-saudara Bregar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 65 menit 57 detik. Kedudukan masih 1-0 untuk Argentina. Dan kami lihat pemain-pemain Swiss terus membombardir pertahanan Argentina dengan serangan yang bertubi-tubi. Karena hanya dengan melakukan seranganlah peluang untuk bisa membalas kekalahan semakin terbuka. Kita ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Swiss mencoba serangan, berikan bola pendek ke depan cepat kepada Jibril. Tapi salah umpannya, diserobot dari belakang. Argentina mencoba serangan balik, tetapi sayang seribu sayang, tidak ada satupun pemain di sana. Akhirnya keluar penjaga gawang Gregor Kobel. Dari sarangnya langsung jemput saja bola, teruskan kepada pemain Nico Elvedi. Elvedi kirimkan bola ke depan, kerjasama lagi dia. Ditentukannya Remo Perler. Remo masih permainkan bola, tengah-tengah saja, berikan pendek saja, kerjasama kapten Granit Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Ndoye. Masih berputar-putar dia, menggiring bola mendekat.
6: Berbahaya serangan Swiss, lepas tembakan, masuk! Masuk, masuk saudara-saudara Ndoye. Pada menit ke-67 mampu menjebolkan jala gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Ndoye pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
7: Ya, ini usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang terus dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina. Akhirnya Ndoye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Jibril So tadi dengan Dan Doye. Dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah dari para pemain Swiss. Dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka, dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini dan mereka merangsek mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss. Tetapi sekali lagi, Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini. Karena sebenarnya dari tadi perebutan berputar di lini tengah dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu, walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cermat sejauh ini, dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
5: Baik, saudara-saudara bergar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 75 Argentina, yaitu Leandro Paredes, dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Ya, kita nantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton supporter dari Swiss menjambut gol yang diciptakan Dan Doye tadi. Ya, kita nantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang membimbing pertandingan, yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit masih menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Kita nantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik karena apapun hasilnya tentu bagi Swiss ini membuat sejarah baru, karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina.

0: foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
1: No! No! Red!
2: Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain-pemain Swiss. Ya. Karena dianggap berlebihan mungkin. Bri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Amun. Ya, saudara-saudara bergar, Bung Estu,
3: ya.
2: Apa yang terjadi?
3: Ya, ini kelihatan banget, ini diving yang dilakukan, yeah. Diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Brel Imbolo tadi. Dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning, ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah. Dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit, tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Dan kelihatan banget di review VAR tadi, tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina. Dan sangat wajar kalau Brian Embolo merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi, ya. Tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali. Bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri. Dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit. Terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu foul yang coba dilakukan. Tapi kembali lagi, Brian Embolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Brian Embolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini. Dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah. Dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
2: Baik, saudara-saudara bergar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan. Dan kini dengan bermain 10 orang, kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss. Namun sekali lagi, ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, ataukah sebaliknya, saudara-saudara. Ya, kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes berikan bola pendek ke depan, dia sudah sambal lagi dengan Tagliafico. Mencoba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain umpan ke depan terhadap kotak penalti. Kop temul gawang, berbahaya, lepas. Ada di situ pemain. Oh, satu pemain belakang, kami kira pemain Argentina, yaitu Julian Alvarez, sudah berdiri pada posisi offside, kami kira. Jika demikian, tangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Nantikan. Sama dengan itu, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Zhou Pinheiro, memberikan fluid pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana, Pak?
3: Ya,
2: dalam pertandingan ini.
3: Iya, ya pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Brian Embolo tadi karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol, ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus, ya. Dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target. Tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch in box-nya sampai ke kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukan oleh para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Embolo yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak

0: tidak asal ya, tadi mereka terus gigi menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah ketermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan, Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan asis pada Ndoye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik. Ada Gonzalez di sana, tentunya ini pemain belakang di setelah hydration break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir, jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss di setelah di hydration break ini.
1: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel langsung ke tengah. Lewat 3 setengah sudah terjadi perebutan di lingkaran tengah ini. Tetapkan sementara pemain Argentina. Akhirnya bola dipasir sepuluh oleh pemain Swiss dan terjatuh oleh pemain Argentina. Apakah ini sebuah pelanggaran? Ternyata ya. Tangan bebas untuk Swiss. Kami lihat pemain nomor 4 coba menghadapi bola. Nico Elvedi langsung kirimkan ke tengah, berikan kepada Alcanzi. Alcanzi umpan ke depan, terjadi perebutan setter sebelah kiri pertahanan Argentina. Juanse Sepulia Gonzalez mencoba mengirim bola cepat, dia melintas garis tengah, namun kali ini tarik ke belakang kerjasama dengan Lisandro Martinez. Kutak-katik Martinez masih mencari kawan yang berbebas. Lewati garis tengah sudah dibayang-bayangi belakang oleh Ndoye. Menunduk pada Kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi, masih kepada Messi. Umpan terobosan ke dalam, nanti yang kedua Gonzalez berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang, penjaga gawang Swiss dari sarangnya, karena memang bola tadi sangat dekat ke arah pemain-pemain Argentina. Juga demikian, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain-pemain Swiss, mencoba menggiring bola, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Pelbian. Namun kali ini patah di tengah jalan, berganti ke kanan Argentina. Namun datang Ndoye, dan Ndoye mundur ke belakang kepada Fabian Rier, mencoba mundur ke belakang cepatnya. Meskipun bermain 10 orang, nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada Kapten Granit Xhaka. Xhaka tarik ke belakang lagi kepada Otamendi, kerjasama lagi dekatnya. Ada Remo di sana, Remo Prüller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada Kapten kesebelasan Xhaka. Xhaka umpan maksudnya, yang dituju adalah Cidreso. Tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan saja pendek kepada Fabian Rieder. Rieder mundur ke belakang, dia bekerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Jibril nampaknya dia tenang-tenang saja, melebar atau berkirimkan ke tengah. Tadi ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel.
2: Rego kembali permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji umpan ke sektor sebelah kanan, ada di situ kami lihat pemain Nico Elpedi. Elpedi mencoba mengirim bola cepat, cak umpan terobosan maksudnya kepada Denis Cakaria, namun patah di tengah jalan. Berganti tekanan, Argentina kini membangun serangan. Berikan saja bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain sayap kanan mencoba kutak-katik sebentar dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 cepat mengirim bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mensen masih berputar-putar, tarik jauh ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan pemain depan, mencoba menggiring bola ada Paredes, tetapi kali ini terjadi perebutan. Makin bagus serangan dia, cepat menggiring bola, melebar ke sana. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Manuel Akanji. Manuel Akanji langsung ke depan, yang dituju adalah pemain Dandoya, namun salah umpannya. Dan lagi-lagi kandas dari pemain-pemain Argentina. Kini kuasa sepenuhnya pemain Argentina, mencoba menggiring bola nomor 13 Cristiano Romero. Memetrikan kepada Kapten Lionel Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi. Kirimkan bola pendek, terjadi perebutan di lingkar tengah. Masih Paredes kerjasama dengan Lionel Messi, salah umpannya ke atas Dandoye. Dandoye berikan pendek cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Dandoye, kini membangun serangan dia. Umpan ke depan, terjadi perebutan. Tapi kali ini pandas lagi pandai gantinya. Berganti sekarang, melebar ke sektor kanan. Pertahanan, bola berhasil dipotong saudara-saudara oleh Denis Cakaria. Namun datang lagi bantuan. Ada Enzo Fernandez, pemain Argentina yang bermain di posisi tengah, melebar ke sektor kanan, sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Swiss masih berputar-putar dia. Nicolas Gonzalez ini mundur ke belakang, berbahaya. Ada di situ Alister ataupun Enzo, mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus inaknya, masih berputar-putar mendekati kotak penalti. Messi kosong sebelumnya, akhirnya bola kandas saudara-saudara. Dipakai pemain-pemain Swiss, berganti tekanan Swiss kini. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Ada Dandoye di sana, kerjasama lagi Dandoye kepada Jibrisol. Jibrisol memberikan lobar pendek kepada Remo. Remo mencoba berkuruk beliau ke belakang kepada Elpedi. Elpedi kembalikan lagi, cepat menggiring bola. Ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola di daerahnya sendiri. Nang-nang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsul dan bertahan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoye, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dihadang oleh Romero, Cristiano Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat. Saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Cristiano Romero. Romero masih bermain bola kepada Kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri. Ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez, mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Paredes, merangsek ke daerah kotak penalti. Swiss berputar-putar, masih Paredes mencari kawan yang berbeda. Sementara umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan. Saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi bisa menghasilkan gol, namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan saudara-saudara, kedudukan masih tetap satu sama. Bersama dengan itu kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Tampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang berjiwa menyerang ataupun berkarakter menekan, dan kini terjadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss. Nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus. Ya, nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3 Kemudian nomor punggung 23. Ya. Nah, sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari Widmer memasuki lapangan pertandingan. Kemudian pemain nomor punggung 23 adalah Zeki Andoni. Zeki Andoni memasuki lapangan pertandingan di babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya yang pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini saudara-saudara, serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya kandas dan kini hanya menggasikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan. Namun salah umpannya, ada pemain nomor 3 di sana yaitu Widmer. Salah mundur ke belakang Widmer. Pasnya dia tenang-tenang saja, kembali akan dikirimkan. Salah umpannya, terjadi lagi perebutan. Kita nantikan saudara-saudara, masih permainkan bola. Lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, ternyata kali ini serangan balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss. Namun kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss. Dipatahkan pemain-pemain Argentina kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Tenang-tenang saja, kebesarkan dikirimkan. Pemain-pemain Argentina kini nomor 24 mencoba melakukan terangan. Ada Enzo Fernandez di sana, terjadi perebutan. Berikan bola pendek cepat melintasi garis tengah sudah. Kerjasama dengan Martinez, tarik ke belakang lagi dia. Kepada Enzo, maksud kami kepada Mas Alister, mencoba memburu bola mendekati darah pertahanan kesebelasan Swiss. Umpan terobosan berbahaya, ada Alister di situ, mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez. Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez, tarik ke belakang Martinez dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap satu sama. Kembali kini serangan dibangun, pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat yang kita segarisnya sudah berikan kepada Max Alister. Alister mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada pemain nomor 22 di sana yaitu Martinez, Lautaro Martinez, melakukan tekanan, kirimkan bola pendek lagi, angkat tidak jadi, gratibus tenak bagi dua pemain kesebelasan Swiss ini. Masih berhasil dia mencoba melakukan tekanan, kuasa belasungnya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez. Lisandro Martinez menggiring bola mendekat jarak kotak penalti. Umpan terobosan berbahaya, ada di situ kan melihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang pemain ada di sana, kami lihat kapten Lionel Messi. Messi menuju ke belakang, diangkat ke belakang, lepas, dibiarkan saja saudara-saudara. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez, langsung diheading oleh Mike Alister, namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya saudara, berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang, Gregor Kobel. Andai kata akurat, sangat berbahaya karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss. Kuasai bola sepenuhnya, Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah. Ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Romero, mencangkat ke lawan, takkan dengan darah sejenak di sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Ada Gonzalez, Nicolas Gonzalez mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez. Lisandro Martinez mundur ke belakang dia, beraktivitas sejenak dia, berikan pendek saja maksudnya. Yang dituju adalah pemain Enzo Martinez, berputar-putar dia, berikan lagi kepada Enzo. Enzo mundur ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak penalti, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang. Kepada Lisandro lagi, angkat ke gawang, lepas, topo! Sayang, walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur ataupun diheading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara Bugar, tendangan penjuru yang pertama baku oleh lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro. Lisandro menuju ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Fernandes. Fernandes sedikit ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor berkanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia, sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi bola pendek ke belakang. Ada Endro di sana, kutak kali sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun waktu tembakan. Namun ada Messi, Messi gerak terus, dah lepas tembakan. Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi tetap saja, Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Untung saja masih melenceng sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja saudara belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit, dan laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
3: Ya Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes, menguasai sepenuhnya bola, masih Enzo Fernandes alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini, dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan, melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero pindahkan, tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandes, berikan pendek kepada Lionel Messi, ke tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Gonzalez tadi sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya, namun di tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, memegang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss, karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brel Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, dimasukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Eray Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina Gonzalez, pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel. Jaga gawang dari Swiss sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari, ataupun nomor punggung 18 tadi, Eray Comer tadi maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi. Paredes ke depan kepada Julian Alvarez. Masih Alvarez, berputar-putar dia. Ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Gonzalez sana. Kembalikan kepada Paredes. Alirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Masih Lionel Messi ke depan kepada Mike Allister. Kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi. Berikan kepada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berada dalam kotak penalti dari Swiss. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez. Kirimkan umpan melambung, sebuah sundulan. Disapu saja bola, menjauhi kotak penalti dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan. Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi. Memasuki kotak penalti. Sebuah umpan. Disapu saja tadi umpan dari Lionel Messi tadi oleh Sylvain Widmer tadi. Kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh Kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Messi tendang bola, melambung tinggi datangnya bola. Sebuah tendangan, sebuah upaya. Hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel. Kembali umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki. Tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Muhaim tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabian Rieder tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol dari Argentina tadi dicetak oleh sundulan Alexis McAllister pada menit ke-20, sementara gol penyama kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Dan Doye tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zaini. Silakan Bung.
4: Terima kasih Bung Erik. Bung Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini? Akhirnya skor imbang 1-1.
0: Ya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum keunggulan jumlah pemain
4: ya,
0: dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke 80 sampai habisnya tadi tambahan 9 menit di babak kedua ini menunjukkan bahwa mereka terus menggembur. Buktinya mereka menambahkan 2 shoot walaupun tidak ada on goal ya, ada 2.
4: Ya.
0: Jadi shoot on goal, shoot dari Argentina menjadi 9, baru satu yang on goal, sedangkan shootnya dari Swiss itu mandek di menit ke 80 tadi dengan 9 shoot on goal, 5 lalu di touch in box-nya dari 6 di sebelumnya tadi bertambah 2 menjadi 8 dari Argentina
4: ya.
0: Sedangkan dari Swiss mandek di angka 18, artinya memang keunggulan jumlah pemain di kebobolan terlebih dahulu lalu keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan
4: yeah.
0: Swiss. Dan yang pasti tadi dengan digantinya salah satu pemain belakang, kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakukan penyerangan terus-menerus ketika Tagliafico tadi diganti oleh Nico Gonzalez. Itu menunjukkan bahwa pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja
4: yeah.
0: dengan Nico berada di depan, lalu mereka juga memasukkan Gonzalo Montiel tadi dari pergantian menggantikan Rodrigo De Paul, tetapi ini sebenarnya pergantian yang tidak terlalu signifikan karena
4: yeah.
0: pergantian dari back ke dari pemain tengah ke back, sedangkan dari Nahuel Molina tadi diganti Lautaro Martinez, akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain di depan yang khusus menyerang dan tipenya memang penyerang semua, ada Julian Alvarez di situ, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan
4: yeah.
0: para Argentina dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16, dan ini menurut saya ini berbahaya buat Swiss. Dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang
4: yeah.
0: ketika bola ke depan mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan seolah-olah kurang tenaga atau kurang orang
4: yeah.
0: dan di depan tidak sampai ke kotak 16 lagi, akhirnya shoot mereka berkurang, touch in box mereka berkurang, bahkan pas final di final third-nya juga berkurang. Jadi ini menurut saya kerugian memang dengan kekurangan satu pemain di saat Argentina semakin menggebu menyerang. Dan ini makanya seorang Murat Yakin melakukan sejumlah pergantian dengan menurunkan Sylvain Widmer, dia adalah pemain bek kanan menggantikan Jibril So
4: yeah.
0: lalu Dandoya juga diganti Zeki Amoudi, ini dari winger ke penyerang, tapi Zeki Amoudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reider, gelandang serang mereka diganti oleh Miro Muhaim, ini
4: yeah.
0: gelandang murni, dan ini menurut saya cara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina seperti yeah. itu.
4: Kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Bung Erik, silakan.
3: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, bersiap-siap, pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Di babak yang pertama ini, Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister, kali ini alirkan ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina, ada Lionel Messi, kembalikan kepada Allister, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel, kali ini masih Montiel berputar-putar, dia alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, oh sebuah umpan terobosan tadi namun mampu dicuri McAllister, sebuah tendangan masih diblok, kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi, sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Nicola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu di blok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, umpan kepada Montiel, masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez. Sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina mencoba kembali membangun serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi, main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Molina di sana, masih Molina, mutang-atik dia memasuki kotak penalti, kembalikan pada Molina. Oh, sebuah upaya dari Molina tadi, namun mampu tadi dengan sigap tadi kiper Gregor Kobel terbang sambil menangkap bola tadi, masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, hentikan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina, masih Molina. Oh, hentikan bola sejenak, kali ini dari sektor sebelah kiri Gonzalez. Oh, terjatuh tadi Gonzalez sehingga umpannya tidak akurat, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola, ke tengah berikan kepada Lisandro Martinez, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina, kepada Gonzalez, kembalikan Molina, masih Molina, sebuah upaya tadi Molina, masih Molina, berkutak-atik dia, pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi, tarik mundur ke belakang Lionel Messi, kali ini masih Lionel Messi, umpan ke depan kepada Molina, masih mengurung pertahanan dari Swiss. Kali ini Argentina mencoba kembali dari kaki Paredes, masih Paredes, mencari rekannya Paredes, ke depan kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Cristiano Romero, pindahkan bola kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez, disapu saja oleh pemain dari Swiss, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini dari sebelah kiri memasuki kotak penalti, sebuah tendangan. Oh, lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi, namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis, tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain. Nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jashari, pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Ardon Jashari. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel, tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss, kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan, ada Amdoni tadi. Oh, sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Amdoni tadi. lagi. Tekanan kali ini dari Swiss mencoba membangun serangan. Kali ini Amdoni terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan. Montiel nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Oh, nampaknya Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit Wao Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Muhaim. Kenangan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka terjadi tarik-menarik nampaknya antara Kanji dengan Montiel tadi nampaknya. Sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan Granit Xhaka. Terjadi duel bola udara. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluit. Ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi kirimkan umpan terobosan kepada kepada Lautaro Martinez tadi, namun bola bergulir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Akanji, oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji. Langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, jaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan lambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji. Umpan kepada rekannya ada Erai Komert. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Kali ini kembali Miro Muhaim dari Swiss menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Ardon Djassari, sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka. Namun sayang tadi tendangannya masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini. Dari tengah lapangan pertandingan, Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister. Tarik ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Thiago Almada kali ini. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Sebuah umpan lambung. Dipetik saja tadi. Bola di udara tadi. Diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel. Kiper dari Swiss lakukan tendangan langsung jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Namun belum menemui rekannya tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina. Sudah memasuki menit 100 di babak tambahan yang babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Tengah kali ini kepada McAllister. Pindahkan ke sebelah kiri Lisandro Martinez. Pendek saja berikan kepada rekannya Thiago Almada. Masih Almada. Pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes. Masih mencari rekannya ke kiri, kali ini kepada Nicolas Gonzalez. Berikan lagi kepada Almada. Tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero. Berpindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, umpan 1-2 dengan McAllister. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri kali ini. Ada Montiel kali ini, masih Montiel ataupun Thiago Almada kali ini. Mengutak-atik dia, berputar-putar dia. Tidak jelas siapa yang dituju tadi, Almada. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, lemparan ke dalam kali ini Argentina sudah dilakukan. Lisandro Martinez kepada Lionel Messi kali ini menguasai bola. Pindahkan kepada McAllister ke sebelah kanan kali ini. Kepada Montiel. Kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Hentikan bola sejenak. Romero, masih Romero. Berikan kepada rekannya Alistair. Pendek kepada Messi, kembalikan kepada Alistair. Berpindah kali ini ke sebelah kanan Montiel. Masih Lionel Messi kali ini menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti. Setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Amdoni tadi, menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti, dari tengah ataupun dari tengah luar kotak penalti dari Swiss. Ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap. Mundur dua langkah ke belakang Lionel Messi. Ada empat pemain Swiss yang sudah membuat pagar betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri. Gonzalez pindahkan bola ke belakang kepada Paredes. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Gonzalez, masih Gonzalez. Thiago Almada kali ini pindahkan kepada Alistair di tengah. Pendek kepada Lionel Messi. Berikan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel. Dorong lagi ke depan kepada Paredes. Masih mencari rekannya Paredes. Pindahkan ke sebelah kiri. Ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali, Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi. Pindahkan ke sebelah kanan. Ada Alistair, kirimkan umpan melambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari McAllister, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar kotak penalti tadi, Ardon Jashari tadi, namun sayang sekali tendangannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan dari tengah kali ini. Paredes pindahkan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan melambung. Sebuah upaya terjadi duel bola udara tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Montiel kepada Paredes. Masih Paredes. Hentikan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero. Tengah kepada McAllister. Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas. Sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez masih membentur kali ini. Gonzalez tadi berniat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Oh, disundul saja tadi oleh Christian Romero tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum menemui sasaran.
0: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat kelihatan sekali timpang sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah, dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis. Bahkan mereka touch inbox saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan, karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina, artinya mereka memang berusaha untuk mengembur lini pertahanan dari, atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position mereka sempat berada di posisi 8-9 berbanding 11. Artinya sangat absolut sekali bedanya, walaupun di akhir babak pertama extra time ball posisinya agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pas di final third-nya mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final third-nya, berbanding yang sangat minim 7 berbanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka, Argentina sejak kondisi sama dan keadaan sama, dan mereka kebobolan, lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya, Argentina terus menekan, terus membombardir. Tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk tim skema timnya, karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur, memang Swiss sulit sekali dibobol, dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus, dan ini kalau mereka mampu mempertahankan, ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi sama. Tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time. Tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, sebelumnya ada Nicolas Gonzalez, maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan minta gol dengan bagus, dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss, walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri, merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
3: Ya, baik saudara pendengar, babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss mencoba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan, namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Manuel Akanji tadi tidak jelas siapa yang dituju tadi. Manuel Akanji. Bola kali ini lemparan ke dalam, kali ini bagi Argentina, akan dilakukan oleh Montiel, Gonzalo Montiel. Terjadi perebutan bola, mampu di kuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Miro Muhaim tadi, nampaknya dilanggar oleh Alexis McAllister tadi. Miro Muhaim, tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Swiss sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time. Akan dilakukan oleh sang kapten Granit Xhaka. Sudah dilakukan melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss, dari belakang berlari membawa bola. Lisandro Martinez tindakan ke tengah kepada Thiago Almada, alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Argentina, Lionel Messi, masih Lionel Messi mengutak-atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi maksudnya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Amduni, berlari ke depan, masih Zeki Amduni, pindahkan bola kepada Miro Muhaim. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah, Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez, ke tengah lagi kepada Julian Alvarez. Tarik mundur ke belakang kepada McAllister. Pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, ngutak-atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Alistair. Alistair pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel. Pindahkan lagi kepada Alistair. Alirkan ke tengah kepada Almada. Thiago Almada masih mencari rekannya Almada. Pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez. Alirkan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez. Kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Thiago Almada. Ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Umpan 1-2 dengan Gonzalez. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini kepada Thiago Almada. Tidak jelas siapa yang dituju. Namun kembali tekanan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola. Tarik mundur ke belakang. Kali ini Lisandro Martinez menguasai bola. Kirimkan umpan melambung. Ada Lisandro Martinez ataupun Lautaro Martinez tadi. Namun tidak mampu.

0: Tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus. Dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola. Tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan ball position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini kepungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss. Dan yang pasti celah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16. Dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama lini depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti oleh Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez, membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolas Gonzalez, masih ada juga Julian Alvarez yang berhasil cetak gol. Artinya serangan terus dilakukan, dan sangat wajar sekali kalau memang akhirnya mereka mencetak gol dengan penguasaan bola yang cukup banyak. Touch in ball di kotak 16 cukup banyak, lalu mereka punya beberapa kali shoot on target yang cukup bagus, berjumlah 3 dari 10 kali percobaan. Ini memang tinggal menunggu waktu saja Argentina mencetak gol keduanya, dan sepertinya memang Swiss dengan kekurangan satu pemain, kelihatan sekali mereka meski bermain bertahan dengan sangat disiplin, dengan sangat bagus, tetapi memang kurang satu pemain tentunya membuat mereka timpang dibandingkan lini serang Argentina yang menurunkan sekaligus 5 pemain bertipe penyerang, bahkan 3 orang striker sekaligus.
1: Ya, saudara-saudara, kembali kami laporkan jalannya pertandingan Argentina melawan Swiss dengan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Argentina melalui gol Alvarez pada menit 112. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini tidak mampu menembus pertahanan Argentina. Digedebikan selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan kini satu serangan dibangun lagi, berikan umpan ke depan, gol terjadi di sana, datanglah serangan saudara-saudara, kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 3 Wigner mencoba mengirim bola, berikan kepada pemain kapten kesebelasan yaitu Granit Xhaka, langsung ke mulut gawang, oh keluarlah penjaga gawang Emiliano Martinez, berhasil menjemput bola, menyelamatkan gawang dari kesebelasan Argentina ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk unggulan Argentina. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss, dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi, saudara-saudara pendengar. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina atau sebaliknya, saudara-saudara, Swiss masih mampu menyamakan kedudukan untuk memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Yang jelas saat ini memang di atas angin, Argentina semakin penuh percaya diri di samping kekuatannya lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit masih cukup panjang untuk membuktikan siapa yang terbaik di babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Menjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss masih menguasai bola sebelumnya, memberikan kepada siapa bola, tendang sudah lambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah pemain-pemain depan di sana, ada simpan, ada juga Dandoy ataupun maksud kami Zeki Andoni, namun terjadi perebutan dengan pemain-pemain Argentina. Kini Argentina mencoba bangun serangan, patah di tengah jalan, dihadang dari belakang Alpedi. Alpedi kirimkan ke depan maksudnya kepada Marcos, namun Marcos Samiri, tetapi kali ini gagal, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Nampaknya kita nantikan, saudara-saudara, tendangan gawang atau tendangan bebas, karena terjadi salah paham tadi atau salah pengertian kami lihat. Ya, kita nantikan yang pada ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek sejak ke belakang kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung ke penjaga gawang Emiliano langsung teruskan ke depan, mencoba menggirim bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain nomor 22 cepat menggirim bola ataupun Lopez, saudara, ataupun Almada, tetapi salah umpannya kandas ke pemain Swiss. Kane membangun serangan nomor punggung 14 cepat yang melintas segera sudah merobek. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat

0: pemain nomor 14 dari Swiss. Ya, Ardon Jashari bergeletak namun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Bola dihadapi kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka sudah letakkan bola di satu titik. Ya, kita nantikan hampir seluruh pemain-pemain Swiss yang kostum merah-merah dengan nomor punggung warna putih sudah berada di daerah kotak penalti. Terjadi dorong-mendorong antar pemain, langsung bergawang. Kom juga terjadi, dihadang saja bola dari keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan dari belakang. Penjaga gawang kami kira juga membantu barisan penyerang Kobel angkat ke daerah kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, ada dua pemain berbahaya. Kom juga terjadi, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh tidak, jadi sudah selesai bola mentah dari pelukan pemain-pemain belakang. Akhirnya Argentina melakukan tekanan dari sektor kiri. Umpan serangan balik berbahaya, masuk kotak kiri sebenarnya. Messi mengirim bola, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang tembakan Messi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Gregor Kobel karena membentur pemain belakang Swiss dan tentu saja menghasilkan tendangan pemburu yang kesekian kalinya bagi Argentina. Apakah akan melahirkan gol untuk menyempurnakan kemenangan Argentina atas Swiss? Ya, kami lihat dari sebelah kiri Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, pendek saja tendangan penjurunya, berikan saja kepada rekannya, mencoba mengirim bola, bayang-bayang di belakang, mencoba mencari ruang tembak. Oh, ternyata kali ini bolanya dinyatakan sudah keluar meninggalkan 8 pertandingan dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Hanya tinggal 30 detik, saudara-saudara. Pertandingan tambahan waktu babak yang kedua ini, kedudukan masih tetap 2-1 untuk Argentina. Apakah Argentina yang akan lolos ke babak semifinal untuk menantang Inggris pada pertandingan semak semifinal? Kita nantikan langsung ke mulut ke tengah. Terjadi kop dua di sana. Pemain Argentina dan juga pemain-pemain Swiss terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat tadi pemain ternyata hanya lempar ke dalam untuk Swiss. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan, langsung diberikan ke depan. Ada tambahan waktu 4 menit, kita nantikan langsung ke mulut gawang. Terjadi perebutan, saudara-saudara. Kop dua terjadi di tengah kotak penalti Argentina. Datang serangan dari belakang. Pemain-pemain Swiss mencoba kirimkan kop kedua. Oh, kali ini terjadi heading. Tetapi kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Sambu saja keluar kotak penalti. Namun ada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka mencoba mengirim bola. Mendekati kotak penalti lawan, dipatahkan di tengah jalan. Kini Argentina berkantin-berkan. Mencoba melihat tiga setengah sudah. Merobek sektor kiri. Berikan kepada Mada. Mada berkunci gawang. Lepas tembakan gol gawang. Masuk, saudara-saudara. Bola muntah tadi langsung dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 22 dari Argentina, yaitu Lautaro Martinez. Dan bola tadi langsung disontek ke gawang Swiss. Dan lagi-lagi bergetar jala gawang Swiss. Dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
1: Ya, sekuat apapun pertahanan dari Swiss dengan diberondong 5 pemain, bahkan sampai 6 pemain depan dan semuanya tipe pemain yang bisa mencetak gol dengan baik, akhirnya jebol lagi gawang Swiss. Dan ini memang sudah hal yang terlihat dari ketika skor jadi 2-1 tadi. Memang serangan bertubi-tubi dan kali ini Thiago Almada mungkin gagal menyelesaikan bola, tetapi ada bola rebound di sana dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Lautaro Martinez yang memang juga rajin mencetak gol bagi timnasnya maupun dari di klubnya. Dan sangat wajar sekali, walaupun sejauh ini pertahanan dari Swiss sangat bagus, tapi dengan kekurangan satu pemain, dengan melawan 3 sampai 5 penyerang, bahkan 2 striker murni sekaligus, sangat sulit memang Swiss untuk bertahan. Dan wajar sekali mereka kebobolan. Dan inilah sepak bola, satu kesalahan sedikit yang tidak penting akan mengubah sesuatu yang menjadi besar. Dan sepertinya memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
0: Ya, saudara-saudara, negara sisa waktu 1.5 menit lagi nampaknya semakin sulit bagi Swiss. Dan boleh dikatakan di atas angin Argentina dapat dipastikan lolos ke babak semifinal. Saudara setengah mungkin serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Kutak-ketik sebentar pemain nomor 17 Vargas, namun kali ini nampaknya Vargas dianggap melakukan pelanggaran dan tendangan bebas, dan tentu kemenangan 3-1 ini semakin membuat para supporter Argentina, tim Tango Argentina ini berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai saudara-saudara, memadati Stadion Kansas yang berkapasitas 76.000 ini. Kenatikan saja saudara bergerak, ya suasana semakin meriuh, dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano. Emiliano permainkan bola sejenak, dia kirimkan bola pendek ke depan, dan itu adalah Mada. Ambil kutak-ketik sebentar, dia tarik ke belakang lagi, coba dibayangkan di belakang ada Alistair di sana, mundur jauh ke belakang, dia kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, kirimkan kepada siapa, di lingkaran tengah masa Argentina permainkan bola, tarik ke belakang kepada Lisandro Martinez, teruskan kepada Julian Alvarez, mundur ke belakang kepada Gonzalez, kembali lagi kepada Lisandro ditenang-tenang saja, dia mencari kawan yang berbebas di daratnya sendiri, seakan-akan mempermainkan bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan, Joao Pinheiro dari Portugal, membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan tambahan waktu kedua. 15 menit babak kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 3-1 untuk keunggulan Argentina atas Swiss, sekaligus Argentina menunjukkan kepiawaiannya dan tidak pernah terkalahkan dari Swiss dari 8 kali pertemuan, 6 kali mencatat kemenangan dan 2 kali skor, maksud kami 2 kali imbang saudara-saudara, dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas Amerika Serikat dengan skor yang sangat telak 3-1. Baiklah, untuk mengulas jalannya pertandingan babak tambahan waktu pertama dan babak tambahan waktu 15 menit kedua, kembali bersama rekan kami Bung Estu, silakan.
1: Yang pasti dengan jumlah shoot on goal mencapai 5 dan usaha 13 kali dilakukan para pemain Argentina, dengan menurunkan penyerang sekaligus 3 sekaligus yang baru, ada Nicolas Gonzalez tadi, lalu memainkan Jose Manuel Pinto, lalu Lautaro Martinez. Ya, sangat wajar kalau memang mereka menggempur pertahanan, apalagi sejak mereka unggul jumlah pemain di menit ke-73, skor sebelumnya sama menjadi 1-1. Argentina selalu menyerang sporadis, bahkan penguasaan bola cukup signifikan, terutama di awal extra time di tadi mencapai 89 berbanding 11, artinya penguasaan bola cukup bagus, touch and box-nya juga cukup bagus, usaha-usaha mereka cukup bagus. Jadi sangat wajar kalau Swiss harus pulang lebih dulu, gagal ke semifinal, karena memang Argentina secara kualitas unggul jumlah pemain, secara kuantitas unggul jumlah pemain, lalu ditambah mereka memainkan penyerang yang sangat berkualitas dengan kebugaran yang sangat bagus, sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemain bertahan, memang bertahan Swiss memang sangat sulit sekali untuk membendung serangan sporadis dari Argentina ini.
2: Oke, Bung Estu, kita lanjutkan ya, melihat dari pertahanan Swiss sejauh ini seperti apa, karena mereka juga cukup tangguh juga ya di lini pertahanan di sisi gawang Swiss sendiri.
1: Iya, saya salut dengan permainan Swiss sebenarnya dengan cara bertahan mereka, tetapi memang mau tidak mau kehilangan satu orang mereka yeah. sangat sulit sekali ketika mereka melakukan build up, counter attack pun selalu patah di tengah jalan, selalu patah di lini tengah, dan ini persoalan karena kurang pemain saja. Jadi sebenarnya kalau pemain komplit akan ceritanya akan berbeda, karena di lini depan mereka pasti akan ada satu pemain yang ditinggal di depan, dan itu posisi itu di Embalo di babak pertama dan babak kedua tadi sebelum dia kena kartu merah. Dan build up dari serangan Swiss sebenarnya ketika mereka sanggup memblok atau yeah. mengintercept serangan-serangan Argentina, ketika bola coba mereka melakukan build up atau counter attack selalu patah, dan itu persoalan jumlah pemain yang memang kurang. Dan Argentina ketika tertinggal ataupun berhasil menyamakan kedudukan, mereka terus menyerang. Di tercatat dari menit ke-80 mereka tidak berhenti melakukan serangan sampai akhir extra time di babak kedua ini.
2: Ya, kita juga undang mendengar ya untuk melengkapi bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina dan juga Swiss. Hasil 3-1 ya untuk Argentina. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Terbukti ya Bung Estu di lini pertahanan. Karena memang kalau melihat dari gol-gol Argentina ini tercetak di menit 10, kemudian menit 112 dan juga menit 120. Sepanjang menit-menit di tengah itu cukup ini ya, menarik sekali pertahanan dari Swiss.
1: Sebenarnya Swiss sepertinya belajar dari Mesir ya kemarin. Mesir kan ketika unggul 2 gol mereka kebobolan 3 gol dalam waktu cepat. Tetapi bedanya Swiss pemainnya utuh sedangkan Mesir pemainnya utuh sedangkan Swiss pemainnya kekurang satu ya. Jadi kelihatan sekali bahwa mereka harus timpang ketika melakukan build up. Sebenarnya ketika mereka mampu mengintersep serangan, mampu meredam serangan Argentina, bola kan diolah untuk counter attack, build up untuk counter attack ke depan. Yeah. Tetapi ketika bola disampai ke depan, selalu patah di lini tengah. Dan ini menurut saya ya faktor karena kurang pemain dan yang di kartu merah kan pemain depan, pemain nomor 9. Yeah. Jadi tidak membahayakan ketika mereka melakukan build up atau counter attack gitu.
2: Karena kartu merah tadi ya akhirnya berkurang satu pemain. Baik, kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya betul. Bagaimana Pak Roni melihat jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya? Argentina menang 3-1 nih.
3: Nah, sih Pak, ya Argentina ya, tapi kesulitan di awalnya itu menyulitkan Argentina untuk berkembang gitu, Mbak. Ketika nanti Inggris versus Argentina, saya kok meyakini kok nanti Inggris yang menang, Mbak.
2: Gitu ya.
3: Spanyol versus Prancis, paling Spanyol yang akan mendominasi, Mbak. Karena di ini, Mbak, apa di itu penyerangnya itu, Mbak.
2: Gitu. Baik. Berarti terima menjagokan kasih, Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang. Pak Arok.
4: Selamat siang, salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Arok, silakan.
4: Woi, bravo buat Argentina ya.
2: Ya, 3-1 atas Swiss.
4: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
2: Betul.
4: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
2: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Estu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya?
1: Kalau dari sejarah sih, 3 pertandingan terakhir dari di era 2000-an ya, dari tahun 2000, 2002, dan 2005, kelihatan sekali bahwa Inggris menguasai atau unggul. Bahkan terakhir di Piala Dunia di 2002 ada gol penalti David Beckham memenangkan Inggris di fase grup ya. Tapi kalau sebelumnya di 98 Argentina yang menang dengan skor 2-2 waktu itu, dengan skor menang 2-2 tapi dari penalti karena di babak gugur dan ada insiden David Beckham. Tapi secara permainan Inggris juga bermain semakin rapi, trennya semakin bagus, walaupun nanti masih kurang satu pemain karena ada pemain yang kena kartu merah yaitu Gerald Kuansah belum bisa dimainkan. Tetapi kalau dilihat dari permainan tadi ketika menghadapi Norwegia, mereka punya senjata bernama Jude Bellingham, mereka punya senjata bernama Bukayo Saka. Ini juga cukup tidak mudah dianggap enteng gitu. Argentina memang bermain sangat bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi lawan Swiss ini mereka hampir 80 menit awal di waktu normal mereka diserang total, bahkan mereka gagal melakukan build up, jumlah shootnya bahkan sangat minim sekali. Artinya ketika punya lawan yang berani bermain terbuka dan melakukan serangan secara sporadis atau secara terstruktur, Argentina juga tidak mudah menghadapi itu. Apalagi kita tahu Argentina selama babak gugur sudah kebobolan. Ini kebobolan kelima ya, berarti setelah Valverde 2 gol kemarin, Mesir 2 gol dan ini 1 gol. Artinya Argentina tidak clean sheet, beda dengan lawannya tadi Swiss. Tapi Inggris juga mendapatkan lawan sejauh ini juga cukup bagus, bermain lawan Norwegia ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1. Dan menurut saya mungkin secara kualitas kalau kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan gitu ya. Ini tinggal semifinal dan mentalitas backroom dari tim-tim ini, pelatih-pelatihnya bagaimana menyikapi ini, kondisi ini. Dan kita tahu Inggris punya Thomas Tuchel yang bisa bermain gaya Inggris, dan juga karena dia orang Jerman, secara bertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini. Dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik karena pertemuan ini kan selalu seru ya kalau Inggris, apalagi ada sejarahnya di 86 ada gol tangan Tuhan, ada 98 ada insiden Beckham dan Diego Simeone waktu itu. Jadi selalu akan menarik, walaupun Inggris sekarang kalau saya katakan tidak punya pemain dalam tanda kutip yang nyeleb gitu ya. Sebelumnya ada David Beckham, ada Jack Grealish gitu, tapi kali ini mereka mampu rata. Iya, Jude Bellingham dan lawan-lawan itu sangat merata. Okay. Bahkan seorang Marcus Rashford pun tidak menjadi pilihan utama. Artinya Thomas Tuchel ini memilih pemain yang sesuai dengan keinginan dia, walaupun banyak kritik di situ, ada Alan Shearer maupun Wayne Rooney juga mengkritik keputusan soal Thomas Tuchel, tapi terbukti sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
2: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya, dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
1: Semifinal.
2: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas analisanya pagi ini dari Pro 3. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, pendengar demikian telah kita ikuti ya jalannya laga antara Argentina versus Swiss di pagi ini, dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-1, dan juga tadi sudah dibawakan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro dan juga Eric Hamzah.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
7: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers, let's fly. It's 2-1 England. Bellingham saves again. Let's play football.
1: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sejolderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sejolderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: starting over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang kekiper, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, terhari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan mengajak Anda menjelajahi beragam destinasi wisata, sekaligus kekayaan kuliner Nusantara yang selalu menjadi daya tarik tersendiri, khususnya di masa akhir libur sekolah seperti saat ini. Berbagai daerah masih dipadati wisatawan yang ingin memanfaatkan waktu libur, sekaligus mencicipi kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Akan menjelajah ke wisata mana kita hari ini? Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI Radio Republik Indonesia. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah perkembangan kasus hukum yang menjadi perhatian publik terkait penetapan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum dan berkaitan dengan sejumlah perkara besar. Penetapan tersangka ini pun memunculkan berbagai respon dari masyarakat, terutama terkait integritas dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini? Apa implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas upaya pengusulan kawasan Asia Afrika Bandung sebagai warisan dunia UNESCO. Kawasan bersejarah ini memiliki nilai penting dalam perjalanan diplomasi global, khususnya sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Jika ditetapkan sebagai warisan dunia, tentu akan menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan pelestarian sejarah di Indonesia. Lalu apa saja keunggulan kawasan ini hingga diusulkan ke UNESCO? Bagaimana peluang dan tantangan dalam proses pengusulannya? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Pendengar, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final dan euforia Piala Dunia 2026 masih terasa hingga ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Antusiasme masyarakat terlihat dari maraknya kegiatan nonton bareng hingga meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif yang berkaitan dengan sepak bola. Momen ini menjadi bukti bahwa olahraga mampu menjadi ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Lalu seperti apa euforia Piala Dunia di daerah? Apa dampaknya bagi pelaku usaha dan komunitas? Akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Dan kami juga akan hadirkan kepada Anda informasi terkini terkait penanganan bencana di tanah air. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan langkah mitigasi dan penanganan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana kondisi penanganan bencana di berbagai daerah? Langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani dampaknya? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM.

0: bersama dengan Bilal Wibisono dari Bandung.
1: Baik pendengar, kembali bersama saya Bilal Wibisono di sini. Saat ini saya sedang berada di Batikomar sebagai salah satu potensi daerah di Kota Bandung, di mana Batikomar ini merupakan wisata budaya andalan di Kota Bandung dengan keautentikan dari batik cap dan juga batik tulis. Seperti apa keseruannya? Simak dan ikuti terus saya.
2: Rumah Batikomar merupakan salah satu wisata budaya tersohor di Bandung yang melestarikan batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Rumah tersebut menampung 300 pekerja yang memproduksi ratusan batik setiap bulannya melalui metode batik tulis dan cap. Tak hanya sebagai tempat usaha untuk menjual batik, tapi Batikomar juga berdedikasi sebagai tempat wisata edukasi yang sering dikunjungi mulai dari anak sekolahan maupun juga perusahaan. Di dalamnya, para pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman membuat batik dengan otentik. Noval, salah seorang anak dari Pak Komardin Kudia selaku pemilik Batikomar, mengatakan didirikannya Batikomar merupakan langkah sang ayah dari Cirebon untuk memadukan budaya tradisional batik dengan Bandung sebagai kota fashion.
3: Mulai merintis usaha batik itu dari tahun 98. Awalnya itu kita memiliki satu workshop kecil di daerah Ranca Kendal. Di sana kita memiliki jumlah karyawan yang waktu itu masih di bawah 10 orang lah, sampai akhirnya berjalan. Dan Pak Komar itu aslinya dari Trusmi, desa Trusmi di Cirebon, tetapi beliau ingin mengembangkan batiknya itu di Kota Bandung, karena Bandung salah satu pusat fashion, jadi akhirnya memilih di Bandung, dan Pak Komar ini fokus terhadap edukasi juga, jadi nggak sekedar jualan batik, tapi pengen mengedukasi masyarakat tentang batik. Makanya kita membangun tempat ini, kita pindah di sini itu tahun 2004, di sini kita sengaja bikin pabrik di sini, sekaligus dibuka untuk wisata. Jadi kita membuka anak-anak sekolah, mahasiswa, perusahaan-perusahaan, ataupun hanya keluarga, rombongan-rombongan kecil yang ingin melihat proses pembuatan batik.
2: Berbagai batik dibanderol dengan beragam harga, mulai dari Rp150.000 hingga Rp15.000, banyak variasi dan kerumitan proses pembuatannya. Umumnya, batik tulis lebih mahal dibandingkan batik cap. Terbaru, Batikomar membuat inovasi, yaitu batik AI di mana proses pembuatan draft desain menggunakan bantuan AI. Namun proses pembatikan tetap sepenuhnya dengan tangan manusia, sehingga nilai keaslian batik tersebut tidak hilang.
3: Si AI ini tuh sebenarnya hanya membantu ketika proses drafting untuk pembuatan desain batik. Batiknya sendiri 100% dibuat oleh tangan manusia. Jadi benar-benar tetap batik. Jadi kalau ada yang bilang, kok jadinya batik dibuat pakai AI, tidak misalnya apa gitu, segala macam tidak otentik, enggak kok, semua proses pembuatan batiknya tetap menggunakan
4: tangan
3: manusia, para ahli-ahli di bidang batik, tapi hanya proses drafting desain.
2: Noval berharap generasi mendatang tak melupakan batik sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Batik dengan metode cap dan tulis adalah batik sesungguhnya. Dari satu batik bisa menghidupi banyak orang di dalamnya.
3: Melibatkan satu batik aja bisa 8-10 orang. Ya, sedang pengennya sih anak-anak muda sekarang untuk kedepannya jangan sampai batik itu punah lah, nggak ada yang pakai lagi gitu. Pakai printing mah banyak mungkin, batiknya enggak gitu. Sedangkan yang kita diakui oleh UNESCO kan batiknya batik yang asli, bukan yang printing kayak gitu.
1: Jadi keseruan di Batikomar ya, di mana ternyata batik ini merupakan budaya Indonesia yang harus dan perlu dilestarikan terutama oleh generasi-generasi mendatang di masa depan. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, NRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat bagaimana rumah Batikomar yang menghadirkan pengalaman wisata edukasi menarik, kini kita beralih ke kuliner yang tengah ramai diperbincangkan. Kami ajak Anda ke Somai Eman Sulaiman ya, yang penjualannya dikabarkan meningkat setelah viral di akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Lalu seperti apa sih cita rasa siomay yang membuatnya begitu diburu oleh masyarakat? Kita simak bersama dengan Rizky Basuki dari RRI Jakarta.
5: Di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tepatnya di seberang Gedung Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, ada satu somai yang sedang viral. Namanya Somai Eman Sulaiman.
6: Kepercayaan konsumen adalah napas utama bagi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di ibu kota. Hal itu disadari betul oleh Eman Sulaiman, seorang pedagang siomay yang sehari-hari menjajakan dagangannya di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Di tengah terpaan isu negatif, Eman berhasil memulihkan kepercayaan publik sekaligus mendongkrak omset penjualannya hingga berkali lipat. Belakangan ini, sebagian pedagang somai dihantui isu miring terkait penggunaan bahan baku yang

0: tidak ramah konsumsi. Salah satunya isu penggunaan daging ikan sapu-sapu. Enggan usahanya mati perlahan akibat desas-desus liar, Eman mengambil langkah taktis yang terbilang kreatif. Eman memajang selembar foto berukuran besar di gerobak kayu miliknya. Dalam foto tersebut, Eman memegang erat seekor ikan tenggiri segar berukuran besar. Langkah pembuktian mandiri yang dilakukan Eman itu rupanya membuahkan hasil manis. Terlebih setelah usahanya mendapat perhatian dari orang nomor satu di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat mengunggah aktivitas makan siomay milik Eman melalui akun Instagram pribadi Pramono. Berkat promosi digital dari sang gubernur, siomay Eman mendadak viral dan grafik penjualannya merangkak naik secara signifikan.
1: Abang tahu gak sih bang, sempat di viralin sama Pak Gubernur, Pak Pramono?
2: Enggak, sempat tahu. Ya alhamdulillah sih apa ada peningkatan, udah selisih 3 kilo lah dari jualan biasa.
0: Fenomena yang dialami Eman Sulaiman memperlihatkan bahwa di tengah ketatnya persaingan kuliner kaki lima di Jakarta, kombinasi antara kejujuran bahan baku, respons cepat terhadap isu negatif, dan sedikit dorongan dari media sosial dapat menjadi formula ampuh untuk bertahan bahkan berkembang pesat di tengah dinamika kota metropolitan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Ya, dari Jakarta kita bergeser ke Palembang ya, tepatnya di Pelataran Musi untuk menikmati cita rasa khas Palembang dengan latar indah di tepian Sungai Musi. Seperti apa sensasi menikmati hidangan Palembang di tepi Sungai Musi? Kita akan simak laporan Agrani Sihombing.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Sungai Musi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Palembang memiliki ribuan rahasia alam untuk dinikmati. Bukan hanya dari atas perahu atau tepian dermaga, kali ini tim liputan RRI akan mengajak Anda menikmati Sungai Musi dari sebuah kawasan wisata kuliner bernama Pelataran Musi. Berada di Jalan Ki Gede Ing Suro, kawasan 28 Ilir, Pelataran Musi menawarkan pengalaman yang berbeda. Di satu sisi, pengunjung dapat menikmati aneka sajian kuliner. Di sisi lain, hamparan Sungai Musi menjadi teman bersantap yang menghadirkan suasana tenang, terutama ketika matahari mulai tenggelam. Pemandangan dari kawasan ini menjadi salah satu daya tarik utama. Dalam satu pandangan, dua ikon kota Palembang berdiri megah, yakni Jembatan Ampera dan Jembatan Musi 6. Saat senja berganti dengan malam dan lampu-lampu mulai menyala, suasana berubah semakin hangat, menjadikan setiap sudutnya begitu menarik untuk bersantai maupun mengabadikan momen. Mengusung konsep satu tempat beragam pesona Palembang, Pelataran Musi menghadirkan berbagai pilihan kuliner dalam satu kawasan. Pengunjung bebas menentukan selera mulai dari makanan khas daerah hingga hidangan kekinian yang digemari anak muda. Menjelang pukul 4 sore, kawasan ini mulai dipenuhi pengunjung. Sebagian memilih untuk duduk santai menikmati semilir angin dari Sungai Musi, sementara yang lain berburu sudut terbaik untuk berfoto dengan latar dua jembatan kebanggaan Palembang. Bagi pengelola, Aulia, Pelataran Musi tidak sekedar menjadi tempat makan. Kawasan ini dihadirkan sebagai ruang berkumpul yang mempertemukan cita rasa kuliner, kehangatan kebersamaan, dan keindahan Sungai Musi dalam satu pengalaman.
1: Kalau untuk Pelataran Musi itu mulainya ramai dari jam 5:30 sih udah ramai, Kak. Karena kan di jam-jam itu sunset itu bagus tuh, jadi banyak yang datang di jam-jam itu. Kalau paling banyak itu kebanyakan Gen Z, karena juga bisa lihat Ampera dari jauh sama Musi 6 juga. Karena di situ banyak spot-spot yang bagus, kayak orang-orang ini kan banyak nih pasti kayak lu pengen deh lihat Sungai Musi sambil kayak apa ya, melamun atau gitu lah, Kak, banyak.
0: Sementara bagi pengunjung, Zahra merasakan suasana yang nyaman, pilihan makanan yang beragam, serta panorama khas Palembang menjadi alasan untuk kembali datang.
2: Ya, pertama-tama itu seliburan banyak di aplikasi TikTok, bahwasannya di Pelataran Musi itu kayak pemandangannya bagus banget. Ada bisa lihat di pinggiran Sungai Musi itu ada Jembatan Ampera, lalu ada Jembatan Sinal. Jadi kayak bisa untuk refreshing di sini, ini masih juga malam minggu.
0: Di tengah berkembangnya destinasi wisata kota Palembang, Pelataran Musi menghadirkan wajah baru wisata tepi sungai. Sebuah tempat yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga mengajak siapa saja menikmati denyut kehidupan Sungai Musi dari sudut yang berbeda. Karena pada akhirnya, menikmati Palembang bukan hanya soal mencicipi pempek atau menyaksikan megahnya Jembatan Ampera. Di Pelataran Musi, keduanya berpadu dalam satu pengalaman yang hangat, sederhana, dan selalu mengundang rindu untuk kembali. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Agranit Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi penerima manfaat. Presiden menegaskan, MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Kita beralih ke pesona alam di Kepulauan Riau, di mana potensi objek wisata mangrove kini mulai diminati sebagai destinasi alternatif yang menawarkan keindahan alam sekaligus edukasi. Kita akan simak laporannya bersama dengan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, pesisir timur garis pantai Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau memang memiliki potensi alam yang sangat luar biasa untuk tujuan wisata. Dimulai dari kebeningan air laut yang dibalut kilauan butiran pasir putih di sepanjang pesisir timur Kabupaten Bintan, seperti di wilayah Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong. Menurut Direktur Rumah Bintan Mangrove, Amrisa Labula, tur mangrove ini sudah dikelola sejak tahun 2011 yang lalu, dengan target wisatawan utama dari Eropa dan lokal, karena bekerjasama dengan sejumlah hotel dan resort yang ada di Bintan. Lalu, bagaimana kisah inspiratif Amrisa dalam menjalankan tur mangrove? Berikut penjelasannya.
3: Kapan nih kawasan wisata mangrove dimulai nih untuk di Rumah Bintan Mangrove ini, Pak?
4: Ya, jadi sejak dimulai buka mangrove di sini, dulu kan apa istri saya kan orang Jepang. Nah, jadi dia punya ide untuk bagaimana kita bisa mengelola mangrove di kawal ini. Dulu kan di sini masih belum ada pengelolanya, masih apa itu banyak sampah. Jadi waktu itu kami bersihkan, baru kami kenalkan sama kawan ada orang Jepang dulu. Nanti datang lihat kunang-kunang, dia senang dulu pertama. Tamu saya yang paling pertama itu dulu, dia kerja di Amerika Magazine. Dengan stres mau bunuh diri dia waktu itu. Setelah dia datang ke sini, kami bawa mangrove, dilihat kunang-kunang dengan mangrove, wah, di situ langsung berubah pemikiran ya. Wah, saya tidak mau bunuh diri. Padahal dengan melihat alam begini, wah, sangat luar biasa indahnya gitu.
3: Di Eropa cuma nengok bintang, suasana apa
2: nih? Setelah adanya berdirinya Rumah Bintan Mangrove bagi warga sekitar bagaimana?
4: Alhamdulillah, dampak kepada warga di si khususnya di daerah kawal itu alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang ada di kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan apa itu otak-otak yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ. Nah, pendapatan untuk mereka.
2: Okay. Ya. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada tentang pemanfaatan potensi hutan mangrove yang menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir dan melestarikan alam menjadi cuan. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bersama saya Febriansyah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya saya akan ajak Anda ke Palu. Pertumbuhan IKM pengolahan tahu di kota Palu tidak lepas dari peran penting inovasi berbasis teknologi tepat guna. Salah satu yang melakukannya adalah Tahu Super Afifah di kota Palu. Selengkapnya kita akan simak laporan reporter RRI Palu, Ika Dek Andika.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Afifa, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, gimana kabar saya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa, Pak Haji ya?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksinya?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar kecil, alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa mengadakan efisiensi efektivitas dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah ini yang dalam Afifa, makanya kemajuan tahu Afifa tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu juga rupanya juga diapresiasi pemerintah. Nah, ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Di samping penghargaan lainnya.
0: Nah, untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana, Pak Haji?
1: Strategi promosinya banyak, ada media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah, sejauh ini dukungan pemerintah Pak Haji untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, kita tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa, Pak Haji?
1: Ya, kaitan dengan artinya
0: agar keberlangsungan usaha Anda juga berjalan baik.
1: Misalnya regulasi-regulasi apa ya? Artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, kalau sudah lengkap jangan di apa ya kan?
0: Ya. Seperti itu, Pak Haji ya. Oke. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya wawancara hari ini. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi, selaku pemilik industri pengolahan tahu, yakni Tahu Super Afifa, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan, dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri ke depannya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
2: Uap itu dihasilkan dari sana, buat air lagi 10 liter. Ini lagi, buat ini lagi sampai 5 kali.
3: Demikian pendengar rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini Minggu 12 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI dan juga bisa disaksikan secara audiovisual di RRI.net. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pendapatan ojek online atau ojol tidak turun setelah pemberlakuan kebijakan pembagian komisi 92% untuk driver dan 8% untuk aplikator. Maman telah mengonfirmasi 19 komunitas dan asosiasi ojol dari berbagai daerah. Hasilnya, mayoritas driver ojol mengaku bersyukur dengan kebijakan yang diusung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menambahkan jika ada driver yang merasakan penurunan penghasilan dalam satu pekan terakhir, hal itu bukan disebabkan oleh perubahan pembagian komisi, melainkan karena masa libur sekolah dan libur perkuliahan. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan belum ada pembahasan mengenai rencana investigasi bersama atau joint investigation terkait kasus dugaan korupsi batubara yang menyeret mantan Jampitsus berinisial FA. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih membahas proses koordinasi serta supervisi terkait kasus tersebut. Asep menegaskan pihaknya telah melakukan membahas koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum atau APH lain. Beralih ke berita mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga waktu yang belum ditentukan setelah sebuah kapal yang dituduh mengabaikan instruksi pelayaran dihentikan akibat terkena tembakan peringatan. IRGC menyebut sejumlah kapal berupaya melintasi jalur yang tidak diizinkan, meski telah berulang kali diperingatkan agar mengubah haluan dan menggunakan rute yang disetujui. Pihaknya juga menjelaskan satu kapal mematikan sistem operasinya sehingga membahayakan keamanan pelayaran. Kapal tersebut terkena tembakan peringatan sebelum akhirnya dihentikan. Berita olahraga, Kapten Tim Nasional Inggris Harry Kane memuji mental dan semangat juang timnya setelah Three Lions bangkit dari ketertinggalan untuk menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 dalam perempat final Piala Dunia 2026. Inggris sempat berada dalam tekanan setelah Norwegia membuka keunggulan melalui Andreas Seldrup pada menit ke-36. Namun tim asuhan Thomas Tuchel merespon lewat dua gol Jude Bellingham. Kane menilai kemenangan atas Norwegia menunjukkan karakter kuat yang dimiliki skuad Inggris. Menurutnya, perjuangan hingga menit akhir menjadi kunci keberhasilan timnya dalam membalikan keadaan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kesiapan implementasi program mandatori biodiesel B50 memperkuat kedaulatan energi nasional. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah mengoptimalkan energi berbasis bahan bakar nabati sawit sebagai sumber energi domestik. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi lembaga. Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan hari ini. Hal ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan tipis pada perdagangan sehari sebelumnya. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang, kembali kami akan hadirkan program Warta Nusantara Siang yang berisikan sejumlah laporan dari reporter kami di berbagai daerah.
5: Warta Nusantara.
6: Universitas Samratulangi Unsrat melibatkan hampir 100 mahasiswa dari berbagai fakultas untuk mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar TNI AD di Kabupaten Kepulauan Talaut dan juga Sangihe. Selengkapnya dilaporkan oleh Noni Oktavia. Noni.
7: Ya, pendengar, Universitas Samratulangi Manado mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam 13 Merdeka, di Kabupaten Kepulauan Talaut dan juga Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Melalui program tersebut, UNSRAT akan melibatkan hampir 100 mahasiswa dari berbagai fakultas untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kepulauan. Karya Bakti Skala Besar TNI AD merupakan program kolaborasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan di daerah terpencil, khususnya di kawasan perbatasan. Dosen lapangan FISIP UNSRAT, Gustaf Undap, menilai program tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang sulit untuk dijangkau. Berikut pernyataannya.
8: Kita ambil 100 orang, yang ada di beberapa fakultas, dari fakultas teknik dengan mereka melaksanakan kegiatan untuk proses pembangunan, pengukuran, dan bagaimana untuk membantu berkolaborasi secara teknis bersama-sama dengan TNI, bersama-sama juga dengan fakultas kedokteran, dan juga dari ini sebagai juga bentuk anak-anak untuk belajar, dan fakultas ilmu sosial, ilmu politik juga terlibat di sini. Bagaimana juga kami di sini terlibat untuk mengajak juga bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sana, kita membangun kolaborasi untuk memberi motivasi dorongan kepada warga masyarakat, bagaimana juga kita bersama-sama membangun bersama dengan pihak TNI dalam rangka menjawab apa yang menjadi permasalahan-permasalahan, apalagi dengan keadaan infrastruktur masyarakat yang masih kurang.
7: Unsrat sendiri sebenarnya menargetkan hampir 100 mahasiswa untuk mengikuti program tersebut. Namun demikian, tingginya minat mahasiswa belum dapat sepenuhnya diakomodasi karena keterbatasan sarana dan prasarana. Program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat di Talaut dan juga Kepulauan Sangihe sendiri difokuskan pada pembangunan fisik dan non-fisik di wilayah perbatasan sebagai bagian dari penguatan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta percepatan pembangunan daerah. Dari Manado, Nani Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kelompok Sadar Wisata Topok Darwis Muara Kantu di Kabupaten Sanggau terus menggiatkan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai selama kegiatan Car Free Day atau CFD. Selengkapnya bersama dengan Tri Putri Handayani. Tri Putri.
9: Baik. Kelompok Sadar Wisata Muara Kantu atau Pok Darwis Sanggau terus menggiatkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan. Salah satu ya, dengan menghimbau para pelaku UMKM dan pengunjung untuk meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai serta membawa kantong belanja sendiri. Selain itu, pengunjung dan pedagang juga diminta membuang sampah ke tempat yang telah disediakan agar kawasan wisata tetap bersih. Ketua Pok Darwis Muara Kantu Sanggau Yunita Muslima juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kembali limbah plastik seperti gelas bekas agar memiliki nilai guna dan mengurangi volume sampah.
10: Terus kami himbau ya penggunaan plastik. Dari beberapa minggu yang lalu memang sudah disarankan meminimalkan. Jadi memang ada yang kita lihat sekarang sudah berubah ke kertas ya. Ada beberapa, tapi ada beberapa juga yang masih karena untuk plastikannya itu tetap menggunakan plastik. Nah, dari awal kami sudah menyarankan untuk membawa kantong plastik sendiri. Jadi mereka dari malam itu, jadi malamnya sudah kita set di grup UMKM untuk membawa plastik sendiri. Jadi langsung nanti dari selesai mereka berberes di acara langsung membuang ke bak oren.
9: Ini menuturkan, kedepannya CFD Muara Kantu Sanggau akan terus menginovasikan penerapan konsep Go Green secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kata Tokoh Dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
6: Pusat perbelanjaan di Kota Solo diserbu pengunjung pada momen akhir libur panjang sekolah. Selengkapnya bersama dengan Siti Fatimah. Siti.
12: Ya, libur panjang atau long weekend sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 mendorong lonjakan kunjungan ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Solo. Hal itu dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata dan belanja di Kota Solo. Pantauan RRI di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Solo menjadi tujuan utama atau jujukan masyarakat untuk menghabiskan masa libur panjang tersebut. Salah satunya adalah Neo Solo Grand Mall yang mengalami lonjakan kunjungan signifikan sejak awal libur sekolah pada Juni 2026 lalu. Public Relations Neo Solo Grand Mall Elvira Dahdia Ajeng Syafala mengatakan, peningkatan kunjungan mulai terasa sekitar 2 pekan terakhir sejak libur sekolah dimulai. Okupansi mall bahkan meningkat hingga 150% dibandingkan hari biasa. Menurut Elvira, mayoritas pengunjung Neo Solo Grand Mall mencapai sekitar 4.000 orang per hari, sementara pada hari pekan, pada akhir pekan atau weekend, jumlahnya meningkat sekitar 7.000 hingga 8.000 pengunjung per hari.
13: Selama liburan, kita ada beberapa spot exhibition ya, exhibition dan event. Kalau event kita memang regular, setiap minggunya pasti ada event, entah itu event lomba, dari sekolah-sekolah, komunitas, seperti itu. Dan untuk exhibition-nya kita ada exhibition pameran buku di lantai 2. Dan juga ada pameran bazar matahari dan bazar margo murah baru juga di lantai dasar ini. Sampai tanggal 12 Juli saja. Dan nanti memang selama bulan Juli ini kita ada full event besar juga. Di minggu depan ada event dari Indonesian Contest Exhibition yang bakalan bergelar selama 2 hari 18-19 di lantai 4A.
12: Senada disampaikan Public Relations Solo Paragon Mall, Lilia Jasmine mengatakan peningkatan kunjungan juga dimulai terlihat sejak awal libur sekolah dan terus berlanjut setiap akhir pekan. Pada hari kerja, Solo Paragon Mall menerima sekitar 20.000 hingga 30.000 pengunjung per hari. Adapun saat akhir pekan, jumlah kunjungan meningkat menjadi sekitar 40.000 hingga 60.000 orang per hari. Selain belanja, masyarakat juga memanfaatkan berbagai fasilitas hiburan dan kuliner yang tersedia. Solo Paragon Mall secara rutin menghadirkan beragam kegiatan mulai dari pameran produk UMKM lokal, pameran fashion, otomotif, wedding expo, hingga kegiatan komunitas. Menurutnya, minat pengunjung untuk belanja dan menikmati kuliner di area food and beverage relatif seimbang, sehingga pusat perbelanjaan tetap menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama masa libur sekolah. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Paguyuban Masyarakat Pariwisata Batu Raden hari ini menyelenggarakan kirab gunungan hasil bumi. Kegiatan ini merupakan rangkaian Grebek Suro Batu Raden 2026. Bergabung bersama kami Faisal dari Purwokerto. Faisal.
14: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan lokawisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, dan rangkaian utama Grebek Suro Batu Raden 2026 baru saja selesai digelar. Mulai dari kirab gunungan hasil bumi, kemudian ritual adat, lorong sesaji, hingga rebut gunungan yang menjadi puncak acara telah berlangsung dengan lancar. Pada saat kegiatan tadi juga ada tarian lengger Banyumasan yang dibawakan oleh siswa dan guru asing dari negara Belgia. Saat ini masyarakat masih memadati lokasi untuk menikmati berbagai hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Dan dapat kami informasikan, kirab gunungan hasil bumi ini tadi diberangkatkan sekitar pukul 8 pagi dari area parkiran Palawi Batu Raden menuju lokawisata Batu Raden dengan menempuh jarak sekitar 1 km. Dan sepanjang perjalanan, peserta dari 12 desa bersama berbagai elemen masyarakat menampilkan busana adat, kemudian kesenian tradisional, serta membawa gunungan berisi aneka hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan, dan hasil pertanian khas lereng Gunung Slamet. Dan tadi antusiasme masyarakat juga terlihat sangat tinggi. Sejumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang sedang berlibur di Batu Raden juga turut menyaksikan prosesi budaya tahunan tersebut. Dan setelah kirab tiba di lokasi wisata Batu Raden, rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan ritual dan doa bersama di petilasan Batu Raden, kemudian prosesi larung sesaji di Kali Gumawang. Dan puncak acara berupa rebut gunungan berlangsung meriah dengan masyarakat berebut hasil bumi yang dipercaya membawa berkah. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Batu Raden, Beno Suyitno, mengatakan bahwa Grebek Suro tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-25. Dan menurutnya, selain menjadi upaya melestarikan tradisi leluhur, kegiatan ini juga menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Batu Raden.
15: Kita memang lagi nguri-uri budaya, di mana kegiatan sakral yang kita adakan tahunan ini, alhamdulillah dampaknya sangat baik untuk khususnya wisata yang ada di Batu Raden dan 12 desa penjaga. Tentunya masyarakat wisata yang ada di Batu Raden ini, khususnya pedagang, hotel, dan juga UMKM yang ada di Batu Raden akan mendapatkan pendapatan lebih ketika pengunjung ini ikut meramaikan di kegiatan Blibek Sunda.
14: Ya, kini setelah seluruh prosesi budaya selesai dilaksanakan, rangkaian Blibek Sunda Batu Raden 2006 ditutup dengan hiburan untuk masyarakat yang masih berlangsung di kawasan lokal wisata Batu Raden. Saat ini pengunjung sedang menikmati atraksi barongsai dan ketongan yang ditampilkan oleh komunitas lokal. Dari lokal wisata Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban berharap keterlibatan MBG dalam pemenuhan gizi ibu hamil turut membantu menekan status menjadi zero case atau nol kasus. Laporannya bersama dengan Witra Adila. Witra.
16: Baik, terima kasih pendengar. Kunci keberhasilan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban dalam menekan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB secara signifikan sepanjang tahun 2025 ini tentu tidak lepas dari berbagai upaya dan juga sinergitas dari beberapa pihak. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan gizi ibu hamil tetap terpenuhi. PLT Kepala Dinkes P2KB Tuban mengatakan jika pemenuhan gizi ibu hamil ini merupakan hal yang terpenting untuk memastikan kondisi ibu dan bayi selalu dalam keadaan sehat. Selain menurunkan AKI AKB juga sebagai upaya penting untuk menurunkan angka stunting. Melalui program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, diharapkan bisa menjadi ujung tombak strategis dalam memastikan kecukupan gizi ibu hamil bisa terpenuhi. Tujuannya tentu untuk mencegah terjadinya komplikasi sejak masa kehamilan. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari PLT Kepala Dinkes Tuban, Bapak Roykan.
17: Ya, nah ini penting juga, apalagi sekarang kita hubungannya dengan MBG ya, seperti itu. Cuman memang status di sini harus diperhatikan. Dan karena salah satu program prioritas kita adalah stunting, seperti itu. Nah, cuman memang ini harapan kita juga ibu hamil, kemudian puskesmas juga tidak apa ya bosan-bosan memberikan penyuluhan, tapi dengan komunikasi penyuluhan insya Allah itu bisa inilah, apalagi disusun dengan MBG ya, ketika memang ditemukan ada yang secara penimbangan artinya kurang bagus bisa diintervensi dengan MBG sehingga.
16: Kemudian pendengar, dia juga mengatakan bahwa capaian penurunan angka kematian ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dengan memastikan takaran gizi yang tepat melalui program makan bergizi gratis, risiko kesehatan bagi ibu dan janin ini dapat dimitigasi sejak dini. Dan sebatas diketahui pendengar, terkait dengan kasus kematian ibu di tahun 2024 sebanyak 24 kasus, kemudian menurun menjadi 17 kasus di tahun 2025 dan tahun 2026 ini hingga bulan Juni, ada 6 kasus kematian ibu. Sementara untuk angka kematian anak tercatat ada 110 kasus di tahun 2024 dan menjadi 89 kasus di tahun 2025. Sementara untuk per tahun 2026 hingga bulan Juni ini sudah ada 33 kematian bayi. Demikian informasi dari Tuban, pendengar Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Kerinci mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan budaya leluhur. Salah satunya melalui tradisi kenduri SKO. Selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Desman dari Sungai Penuh. Desman.
1: Ya, di tengah gempuran modernisasi dan juga digitalisasi yang kian masif, masyarakat Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh diingatkan kembali akan pentingnya menjaga akar budaya melalui ritual kenduri SKO. Tradisi turun-temurun ini bahkan bukan sekedar perayaan rutin, melainkan simbol kedaulatan identitas dan rasa syukur masyarakat pada hukum adat. Kenduri SKO merupakan prosesi sakral yang mencakup pengukuhan gelar adat ataupun depati nenek mama, dan juga pencucian benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang. Lebih dari itu, ritual ini juga berfungsi sebagai pengikat tali silaturahmi antar kerabat dan juga penegasan kembali nilai-nilai moral dalam tatanan sosial masyarakat. Nah, Bupati Kerinci Monadi mengungkapkan tantangan terbesar saat ini adalah minimnya keterlibatan generasi Z dan juga milenial yang cenderung melihat tradisi sebagai suatu yang kuno. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi tanpa menghilangkan esensi seperti pembuatan media sosial untuk mendokumentasikan prosesi adat agar lebih menarik dan bagi kaum muda. Pemerintah daerah pun terus mendorong agar kenduri SKO tetap masuk dalam kalender wisata budaya nasional, namun dengan catatan bahwa kesakralan harus tetap di atas komersial. Kabupaten Kerinci sering dijuluki sebagai sekepal tanah surga, yaitu terus memperkuat posisi sebagai lokomotif pariwisata. Nah, kenduri SKO digadang-gadang akan menjadi pariwisata nasional jika terus dilestarikan. Berikut pernyataan Monadi, Bupati Kerinci.
2: Hari beberapa hari kemarin kita mencoba tetap melestarikan kebiasaan-kebiasaan dari kemarin. Salah satunya di situ ada kenduri SKO. Nah, apa perlu kedepannya ini bagaimana kearifan lokal ini potensi untuk orang berkunjung di Kabupaten Kerinci itu apa? Tidak kita hanya sekedar melestarikan kearifan lokal, tetapi bagaimana dengan kearifan lokal ini orang datang ke Kerinci.
1: Lebih lanjut, Bupati Kerinci menambahkan pelestarian kenduri SKO adalah tanggung jawab bersama melalui dari pemangku adat, pemerintah daerah hingga generasi muda. Karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan akarnya. Dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya terus meningkatkan kinerja birokrasi untuk mengejar ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari daerah lain. Selengkapnya dilaporkan oleh Nova Nugraha. Nova?
3: Ya, untuk mendengar ketertinggalan dari daerah lain, Bupati Tasikmalaya Cecep Mulyaki mengajak aparatur di lingkungan Pemkab Tasikmalaya meningkatkan kinerjanya. Cecep mengatakan hal ini juga perlu dilakukan agar Indeks Pembangunan Manusia atau IPM saat ini terus meningkat. Sebab dikatakan Cecep, IPM Kabupaten Tasikmalaya saat ini berada di peringkat ke-25 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Cecep bahkan juga akan tegas untuk mengevaluasi kinerja birokrasi jika tidak dapat menyesuaikan dan bekerja sama dengan baik. Sebab menurut Cecep, kewajiban pemerintah daerah hanya untuk kepentingan masyarakat.
0: Nova.
3: Ya, sementara itu pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kurniawan mengatakan ia tentunya akan melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Bupati. Meski ini tidak mudah, namun ia meyakini dengan kerjasama yang dilakukan bersama aparatur dan OPP yang ada, arahan pemimpin dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk atas dukungan pihak lain dengan mengedepankan transparansi dalam setiap program yang ada. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Rempah-rempah asal Sumatera Barat kembali menembus pasar internasional. Hal ini membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan daerah sekaligus memperkuat daya saing UMKM lokal di pasar global. Informasinya bersama dengan Dodi Setio dari Padang. Dodi.
2: Mendengar, sebanyak 20 ton rempah-rempah dari Sumatera Barat ini diekspor menuju Bangkok, Thailand. Dan ekspor dimaksud dilakukan CV Natur Indo Global yang merupakan UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia BI Sumatera Barat bersama Akademi Mudah Ekspor. Pelepasan ekspor dilakukan di Gudang NIG Kampung Nias Kota Padang hari ini. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Sumatera Barat dan juga Deputi Kepala BI Sumatera Barat Andi Setio Biwado. Direktur NIG Alfred Umar mengatakan, ekspor ini merupakan kali kedua setelah mendapat pembinaan berupa pelatihan dan keikutsertaan dalam bisnis matching dari BI Sumatera Barat. Ekspor pertama sudah terlaksana pada akhir 2025 lalu. Rempah yang diekspor berupa kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan biji pala. Nilai total barang yang diekspor ke negeri Gajah Putih dimaksud mencapai $76,000 atau setara dengan 1,3 miliar rupiah.
3: Kita dapat coaching dari BI melalui Akademi Mudah Ekspor. Kemudian yang kedua, yang utama sekali kayu manis, biji pala, kapulaga, dan cengkeh. Ambilnya beberapa dari pengepul daerah, beberapa lagi dari petani-petani yang ada di Sumatera.
2: Alfred berharap terus mendapat binaan dan dukungan dari sejumlah pihak sebab ia yakin komoditas rempah Sumatera Barat mampu menembus pasar Eropa. Dalam kesempatan yang sama,

0: Nofri?
1: Ya, baik Safira. Sekolah Lansia Tage Tangguh Gesit dan Hebat Ekor Lobu Kota Barang Panjang resmi membuka penerimaan murid baru angkatan ketiga tahun ajaran 2026. Program ini ditujukan bagi warga Lansia yang ingin terus belajar, berkarya, dan produktif di usia senja. Sekolah Lansia Tage mengusung konsep Lansia Smart, yaitu sehat, smart, aktif, produktif, dan bermartabat. Melalui konsep tersebut, sekolah berupaya mewujudkan lansia yang tangguh, gesit, dan hebat melalui 7 dimensi pembinaan. Kepala Sekolah Lansia Tage Hermina Yanti menyampaikan, kegiatan di Sekolah Lansia tidak hanya berupa pembelajaran di kelas. Para peserta juga akan mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara rutin, melalui dari pengecekan tensi, penimbangan berat badan, hingga cek darah. Hal itu dilakukan agar kondisi kesehatan para lansia tetap terpantau selama mengikuti kegiatan. Hermina Yanti juga menjelaskan materi pembelajaran di Sekolah Lansia Tage mencakup 7 dimensi. Ketujuh dimensi tersebut meliputi spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, kemasyarakatan, vokasional, dan lingkungan. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama Kepala Sekolah Lansia Tage.
2: Materi pelajarannya itu berkiblat berpacu pada 7 dimensi lansia. Ada di situ dimensi intelektual, spiritual, cinta kasih, vokasional, terus lingkungan, terus intelektual.
1: Mengenai persyaratan, dirinya merinci ada syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum, calon peserta harus dalam keadaan sehat, mandiri, dan berdomisili di Kelurahan Ekor Lubuk. Sementara syarat khususnya meliputi fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, serta mengisi formulir pendaftaran. Hermina Yanti juga mengajak seluruh lansia di Kelurahan Ekor Lubuk untuk segera mendaftarkan diri karena kuota peserta terbatas. Dari Kota Barat Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Novi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
0: Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Gorontalo, Ardi Praptono, menyatakan bahwa keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian serta perubahan iklim masih menjadi tantangan utama para petani di Gorontalo untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Laporannya bersama dengan Rusdi Aneta. Rusdi.
4: Ya, pendengar, perubahan iklim dan keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian masih menjadi tantangan utama yang dihadapi petani di Gorontalo. Kondisi tersebut berdampak pada produktivitas pertanian dan memerlukan upaya adaptasi yang lebih kuat agar sektor pertanian tetap mampu menopang ketahanan pangan daerah. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Ardi Praptono mengatakan, perubahan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi mempengaruhi jadwal tanam, ketersediaan air, hingga meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Selain faktor iklim, Ardi menilai masih terbatasnya akses petani terhadap teknologi modern juga menjadi kendala dalam meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, penggunaan alat dan mesin pertanian, bilih unggul, hingga teknologi pertanian presisi perlu terus diperluas agar petani mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian.
5: Jadi kalau kami melihat bahwa perubahan iklim dan keterbatasan akses teknologi ini menjadi tantangan terbesar bagi petani di Gorontalo. Ketika sampaikan Gorontalo adanya panas dan panas sekali. Jadi ini ada perubahan iklim, beberapa waktu yang lalu kita juga ada hujan. Tentu ini juga harus mempengaruhi dari produktivitas kita dan juga keterbatasan akses teknologi ini. Akses teknologi ini saya kira juga menjadi persoalan bagi para petani ya. Terutama petani kita ini kan luas kepemilikannya sangat relatif kecil ya, sehingga mekanisasi itu belum bisa optimal. Kemudian juga ketersediaan air, musim kemarau bahkan ini berarti 7 hari mungkin ya, kita belum ada hujan di Gorontalo. Kemudian juga saya kira biaya produksi terus meningkat, dari sisi lain biaya transportasi meningkat tentu akan menambah biaya dari yang diusahakan oleh para petani kita.
4: Ardi menambahkan, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo hingga saat ini terus melakukan pendampingan kepada para petani melalui kegiatan pelatihan maupun diseminasi inovasi pertanian. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan secara lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ardi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk perkuat kolaborasi dalam mendukung

modernisasi sektor pertanian. Dengan penerapan teknologi yang tepat dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, diharapkan produktivitas petani di Gorontalo dapat terus meningkat. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau mulai mengevakuasi pekerja dari lokasi serangan harimau Sumatera pasca tewasnya seorang anak di Kabupaten Pelalawan. Selengkapnya bersama dengan Santi Yunas dari Pekanbaru.
1: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menurunkan tim ke lapangan untuk menangani insiden serangan harimau Sumatera yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia di areal HTI Kabupaten Pelalawan. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono mengatakan pihaknya menerima laporan dari perusahaan terkait peristiwa yang terjadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengerahkan tim untuk melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Jerlin Zaluku berusia 12 tahun. Saat kejadian, korban sedang menemani kakaknya mencuci peralatan makan di kamar mandi kem. Korban berada di luar kamar mandi sementara pagar pelindung bagian belakang kem dalam kondisi terbuka akibat mengalami kerusakan. Beberapa saat kemudian, korban ditemukan sekitar 10 meter di belakang kem dengan luka pada bagian leher kiri dan kanan.
2: Harimau masih berada di seputar kem. Dan itu bisa dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi, dan dia masih mengelilingi kem. Nah, itu patut diduga memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah, dari anggota kita, hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancingnya.
3: Tapi anggota masih bisa ada
2: pemancingnya? Ya, teman kami, tim kita, tim Wildlife Rescue Unit Balai Besar KSDA Riau masih di lokasi.
1: Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan para pekerja. Warga berharap patroli dan pengamanan terus dilakukan hingga kondisi dinyatakan aman.
4: Apa ya, benar-benar bikin masyarakat jadi khawatir ya kan. Tapi mudah-mudahan lah dari apa namanya tuh pihak perusahaan ya, apa tuh namanya BBKSDA ya namanya ya, itu bisa ditingkatkan lagi lah patrolinya, terus juga mungkin sosialisasi juga ke masyarakat. Gimana misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya, terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah, mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa apa namanya berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
1: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menegaskan akan terus melakukan upaya penanganan secara terukur bersama para pihak terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan harimau Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Kota Palembang terus meningkatkan pengawasan aksi vandalisme di Palembang melalui patroli tiap malam dan pemasangan kamera CCTV di daerah yang dianggap rawan. Laporannya bersama dengan Muhammad Irfan.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah maraknya aksi vandalisme yang merusak fasilitas umum di sejumlah titik Kota Palembang. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli rutin setiap malam oleh Unit Reaksi Cepat atau URC di kawasan-kawasan yang dinilai rawan. Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison mengatakan patroli dilakukan bersama Polrestabes Palembang dan jajaran Polsek. Mengantisipasi aksi vandalisme, pengawasan juga menyasar balap liar, tawuran remaja, serta berbagai gangguan ketertiban umum lainnya. Selain meningkatkan patroli, pemerintah Kota Palembang juga menambah pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan. Menurut Harrison, keberadaan CCTV terbukti efektif membantu aparat kepolisian mengidentifikasi dan mengungkap pelaku vandalisme, termasuk kasus di kawasan Simpang Lampu Merah Caritas. Ia menyebutkan sebagian besar pelaku yang diamankan merupakan kalangan remaja.
6: Ya, kalau kita kan sekarang ini kan pengawasan, pemantauan tetap kita lakukan, terutama di jam-jam rawan, di malam hari. Itu kan ada tim kita, ada tim ORC namanya Unit Reaksi Cepat. Itu juga setiap malam kita lakukan patroli, terutama di daerah-daerah memang rawan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan vandalisme.
5: Sementara itu, Adit warga Palembang mengungkapkan kalau vandalisme tersebut harus menjadi perhatian bersama karena fasilitas umum tersebut dibangun menggunakan uang rakyat, seharusnya dijaga, bukan dirusak. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dan saling peduli.
7: Kalau menurut saya, vandalisme ini memang harus jadi perhatian bersama. Fasilitas umum itu dibangun pakai uang rakyat. Jadi seharusnya dijaga, bukan dirusak atau dicoret-coret. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, mulai dari diri sendiri sampai mengingatkan orang lain.
5: Ditambahkan Harrison, aksi vandalisme sering terjadi di sejumlah lokasi, di antaranya Simpang Caritas, Simpang Polda, Simpang 5 DPRD Sumsel, serta pada tembok, pagar, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Harrison menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kota Palembang dengan tidak merusak fasilitas publik, serta segera melaporkan apabila menemukan aksi vandalisme. Satpol PP juga membuka layanan pengaduan masyarakat selama 24 jam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Anggota Komisi 6 DPR RI, Sturman Panjaitan, meminta penguatan tata kelola industri farmasi BUMN. Penguatan sumber daya manusia dan teknologi juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Hal tersebut disampaikan Sturman saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Semarang. Kunjungan tersebut menyoroti pengelola industri farmasi BUMN di tengah ketergantungan terhadap bahan baku obat impor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
10: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
8: Warta Nusantara.
0: Memasuki hari terakhir, penyelenggaraan Pasar Tumbuh 2026 di Kota Batam terus menarik antusiasme masyarakat melalui beragam produk UMKM dan rangkaian hiburan yang disiapkan panitia. Selengkapnya dilaporkan oleh Bedi Prabu.
11: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri menggelar kegiatan Pasar Tumbuh 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 hari ini. Kegiatan yang diorganisir oleh Karang Taruna Kota Batam ini digelar di Kompleks Pertokohan Nusa Indah Kecamatan Seibedu Kota Batam dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dalam gelaran Bazar Kuliner. Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri M. Paizal Rangkuti mengatakan event ini merupakan program tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri dengan tujuan untuk mengembangkan UKM lokal.
12: Pasar Tumbuh ini merupakan bagian daripada rencana kita untuk menyiapkan sarana ataupun tempat promosi bagi para pelaku UMKM. Sebagian besar yang kita lakukan itu tempatnya di indoor melalui business matching, langsung bertemu dengan antara buyer dan seller, pengusaha dan juga investor seperti itu. Di tahun lalu alhamdulillah kita menghadirkan 6 negara duduk bersama untuk business matching. Ada 30 tenan, 15 dari lokal dan juga 15-nya dari luar negeri, ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan ada dari Turki.
11: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Batam, Zul Arif, mengapresiasi atas kolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UKM dalam gelaran Pasar Tumbuh 2026 ini. Karena menurutnya, selain bazar kuliner yang memperkenalkan produk UKM lokal, selama 3 hari kegiatan Pasar Tumbuh 2026 ini, pihaknya juga mengundang instansi terkait untuk memberikan edukasi dan solusi kepada pelaku UMKM dalam sesi podcast. Narasumber podcast yang dihadirkan menurutnya diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Pejabat Perbankan dalam program KUR, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Pejabat dari BPJS Kesehatan.
13: Harapannya tentu masyarakat terfasilitasi UMKM-nya, UMKM-nya bisa tumbuh, kemudian kolaborasi ke depan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, dan kita akan selalu membantu pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan-layanan. Kenapa? Kita juga kerjasama dengan PLUT di Batam, ya, perizinannya, masalah nanti halalnya, terkait dengan menyambungkan dengan kurnya.
11: Memasuki hari terakhir penyelenggaraan kegiatan Pasar Tumbuh 2026 oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri ini terus menarik antusiasme masyarakat untuk datang berkunjung melalui berbagai produk UMKM dan rangkaian hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Dari Batam Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Aceh meminta agar pelaksanaan MPLS yang akan berlangsung mulai besok dapat berjalan lancar, ramah, dan edukatif. Selengkapnya bersama dengan Tisi Maulidia Putri.
14: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, menyenangkan, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Penegasan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan MPLS dan hari pertama sekolah melalui Zoom meeting yang diikuti oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Kepala Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, dan Sekolah Luar Biasa SLB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menghadirkan MPLS Ramah tahun 2026 agar setiap murid baru memperoleh pengalaman yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sejak hari pertama sekolah.
15: Berbagai stakeholder dalam rangka MPLS ini mengundang TNI, apa yang dibicarakan barangkali tentang pertahanan negara, mengundang Polri, apa yang dibicarakan mungkin tentang ketertiban umum dan hal-hal misalnya kita mengundang tentang perlindungan anak dan menjadi acuan selanjutnya cara dia berinteraksi dengan masyarakat.
14: Desi selaku orang tua berharap hari pertama sekolah menjadi momentum yang menyenangkan dan berkesan bagi anaknya.
16: Saya berharap hari pertama sekolah memberi kesan yang baik untuk anak saya, baik dari sisi guru maupun dari sisi lingkungan belajarnya.
14: Kemendikdasmen terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis MPLS ramah yang membawa sejumlah pembaruan diantaranya pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparatur sipil negara ASN yang berstatus sebagai ayah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan kelonggaran untuk mengantarkan anaknya pada hari pertama masuk sekolah besok. Laporan disampaikan oleh Tika Budiman dari Semarang.
17: Bisa hari pertama, minimal hari pertama ini bisa mengantar anak sekolah.
18: Dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kelonggaran waktu masuk kerja bagi aparatur sipil negara ASN seorang ayah yang memiliki anak usia sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Kebijakan tersebut dilakukan agar para ayah dapat mendampingi dan mengantarkan anak mereka untuk sekolah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumano mengatakan, langkah itu merupakan dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Pemerintah ingin memastikan para ayah memiliki kesempatan untuk hadir dalam momen penting yang berkesan bagi anak. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang gerakan ayah mengambil raport anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Melalui aturan itu, pemerintah mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ia menilai hari pertama sekolah merupakan momen yang tidak dapat terulang dan memiliki nilai emosional bagi anak maupun orang tua. Oleh karena itu, para ayah diharapkan dapat memanfaatkannya untuk dapat mempererat hubungan dengan anak. Adapun pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan menyesuaikan jadwal kegiatan kedinasan agar tidak menghambat aparatur sipil negara mengantar anak ke sekolah.
17: Ya, untuk mengantar anak sekolah, sebetulnya kalau dari kami, dari Pemprov Jateng, kenapa menerapkan flexi time adalah dulu tujuan utamanya adalah bahwa kesejahteraan kepada para karyawan, para PNS, ASN itu tidak hanya masalah gaji dan tunjangan, tapi bisa mengantar anak sekolah itu juga bentuk dari kesejahteraan. Karena mengantar anak itu satu peristiwa yang tidak bisa diulang lagi. Ya, karena udah SMP, udah SMA diantar malah nggak mau, udah main aja nggak mau. Ya. Ini yang justru anak-anak kecil inilah yang harus ini kedekatan dengan orang tua. Dan kami berharap nanti ASN di Pemprov Jateng nanti bisa hari pertama, minimal hari pertama ini bisa mengantar anak sekolah.
18: Berarti begitu, tidak semua anak dapat merasakan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Salah satunya Ivo, warga Ngalian yang terpaksa diantarkan ibunya karena ayahnya harus bekerja.
19: Hari pertama berangkat sekolah diantar siapa?
20: Umi.
19: Diantar sama Umi. Ini masuk apa?
20: Sekolah.
19: Sekolah apa, TK atau PAUD?
20: TK.
18: TK. Tidak diantar ayahnya, kenapa?
20: Keluar kota.
18: Oh, lagi keluar kota. Oke, terima kasih, Adik. Lebih lanjut, ke depannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berharap keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak semakin meningkat. Kehadiran orang tua pada hari pertama sekolah juga diharapkan mampu membangun rasa percaya diri dan kenyamanan anak saat memulai tahun ajaran baru. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%.
2: Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
0: Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Badan Pusat Statistik BPS bersama Pemprov Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi, Gubernur Bali Iwayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
4: Kan sudah tadi tanda tangan.
5: Penegasan
4: komitmen bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
3: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menekankan tata kelola dan pengawasan yang kuat menjadi kunci keberhasilan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya. Zahro?
5: Ya, pendengar, pemerintah bersama DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII. Pembentukan pusat finansial ini diharapkan mampu menarik investasi nasional dan internasional serta memperkuat perekonomian Indonesia. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan, keberhasilan PFII tidak hanya bergantung pada insentif dan juga kemudahan berusaha. Menurutnya, kepercayaan investor harus dibangun melalui tata kelola yang kuat, integritas pasar, serta perlindungan konsumen dan investor. Oleh karena itu, lembaga yang mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan, khususnya di wilayah PFII, harus memiliki kewenangan yang jelas. Berikut pernyataan Hernawan.
6: Hal ini diperlukan karena aktivitas jasa keuangan di PFII memiliki keterkaitan erat dengan sistem keuangan nasional, khususnya juga melalui konglomerasi keuangan, transaksi lintas wilayah, dan pemanfaatan infrastruktur pasar itu sendiri. Itu yang kita lihat, lalu koordinasi dimaksud sekurang-kurangnya perlu mencakup penyelarasan kebijakan pengaturan, pengawasan, surveillance, dan pertukaran data dan informasi antara PFII dengan ekip di nasionalnya.
5: Selain itu, pendengar, OJK juga menyatakan kesiapannya apabila mendapat mandat sebagai regulator dan juga pengawas jasa keuangan di wilayah PFII. Kesiapan tersebut didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung layanan keuangan serta masuknya arus investasi. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
7: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semu tahun dan matahari serta aktifnya monsun Australia.
2: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
7: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
2: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali, serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
7: Sementara itu, terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Senior Happy Run pertama yang berfokus pada peserta usia 50 tahun ke atas. Yorika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run sejauh 5 km di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini bertema Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
9: Ya, yang pertama itu adalah orang mencari panggung, ya, mencari podium, ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
8: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur.
10: Sering interval. Satu ya, pemenang drill, dari depan, biar ototnya selalu.
8: Sementara itu, pendengar, pembina paguyuban pensiunan pariwisata Sapta Nirwandar berharap senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Sragen adalah tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
11: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
12: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
11: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
13: Ini kunjungan yang pertama Ngarso Dalem.
11: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita akan perlu tadi saya katakan kami belajar.
12: Pengakuan Tulus Raja, Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
14: Karena menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen, itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
12: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anika Sanah menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
16: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
15: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
17: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
15: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
18: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
19: Dan tahun ini magnet kami tambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
18: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
20: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
18: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anugusuma melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara. Militer Amerika Serikat menyatakan pihaknya telah melancarkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran yang terjadi selama pekan ini. Penyerangan militer Amerika Serikat tersebut berlangsung setelah pasukan Iran menyerang sebuah kapal niaga di Selat Hormuz, serta Iran juga mengumumkan penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz tersebut. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pembalap Belgia Tim Merlier dari tim Soudal Quickstep berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut pada Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-8. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Okay guys, we want to thank you today. Use this victory to be a bit more relaxed.
22: Pembalap Belgia, Tim Merlier dari tim Soudal Quickstep meraih 2 kemenangan berturut-turut pada Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-8 sejauh 180,4 km di Périgueux ke Bergerac Sabtu kemarin waktu setempat. Ini kemenangan kelima Merlier di Tour de France dan menjadikannya sprinter pertama yang memenangi 2 etape berturut-turut sejak Jasper Philipsen pada 2 etape pembuka Tour de France 2023. Meski merebut kemenangan kelimanya, Merlier mengaku harus berjuang keras untuk meraihnya pada balapan kali ini.
23: Saya harus berjuang untuk posisi saya sepanjang waktu hingga menit terakhir. Pastinya tepat sebelum tikungan. Ya, saya agak terhimpit dan kemudian mereka hampir tabrakan. Dan saya pikir semuanya sudah berakhir. Jadi saya mencoba untuk mengejar kembali orang-orang yang memimpin. Dan kemudian saya datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi saya mencoba sampai garis finish. Kita lihat saja nanti. Tapi ya, setelah 50 meter terakhir, saya tidak bisa mendorong lagi.
22: I can't push anymore. Merlier mengungguli Miniam Girmay dari NSN yang finish di posisi kedua dan Olaf Koij, pembalap Decathlon CMA CGM di posisi ketiga dalam sprint massal menjelang garis finish. Sementara Jasper Philipsen dari Alpecin Primartek mengakhiri etape di posisi keempat. Pemegang kaos kuning Tadej Pogačar dari UAE Emirates XRG finish bersama kelompok utama sehingga tetap mempertahankan posisi puncak klasemen umum menjelang etape ke-9 di rute berbukit di wilayah Corrèze. Pogačar mengaku cuaca panas di Prancis mempengaruhi badan, terutama kakinya untuk mengayuh sepeda.
23: Saya rasa panas cukup mempengaruhi. Saya pikir siapapun yang berada di luar ruangan dapat merasakan bahwa tubuh akan lelah dalam cuaca panas. Jadi meskipun harinya lebih santai, kita tetap perlu berhati-hati dan terus mendinginkan tubuh, serta memperhatikan nutrisi, hidrasi, dan semuanya.
22: Etape ke-8 sempat diwarnai aksi gemilang Liam Slok dari Lotto Intermarché yang memimpin balapan sejak awal. Slok bersama Jakob Atruba dari KH Rural Seguros RGA dan Thibaut Guernalec dari Total Energies membentuk kelompok breakaway dengan keunggulan mencapai lebih dari 2 menit. Memasuki 40 km terakhir, Slok melaju sendirian setelah meninggalkan 2 rekannya. Ia masih unggul sekitar 1 menit saat memasuki 10 km terakhir, tetapi kerjasama tim-tim sprinter termasuk Soudal Quickstep, Alpecin Primartek, XDS, Astra Astana, Tudor, Covidis, dan NSN perlahan memangkas selisih waktu. Slop akhirnya kandas setelah peleton menyalipnya pada 1,5 km sebelum finish. XDS Astana sempat memimpin rombongan masuki kilometer terakhir sebelum Mathieu van der Poel membawa Philipsen posisi ideal untuk sprint. Namun Merlier melesat pada 200 meter terakhir untuk menyalip para rival. Merlier mengaku sempat kesulitan menjaga posisinya menjelang finish karena terjebak di tengah rombongan dan hampir mengalami kecelakaan. Meski demikian, ia mampu memanfaatkan kecepatannya pada saat-saat terakhir. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Keyakinan sang presiden seiring meningkatnya produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pangan. Kementerian Perhubungan mendorong pengembangan water taxi dan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memperkuat konektivitas transportasi Bali. Program itu diarahkan untuk mengurangi kepadatan jalan serta meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang di Pulau Dewata. Perumbulok menyiapkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP premium. Hal ini sebagai langkah intervensi pasar untuk meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Dengan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah sebagai tersangka menjadi salah satu perkembangan hukum yang paling menyita perhatian publik ya akhir-akhir ini. Dalam perkembangan terbarunya, penyidik menetapkan Febri bersama satu pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan tiga kasus besar sekaligus, yaitu sektor batubara, pengelolaan dana Asabri, serta persoalan di Krakatau Steel. Ya. Bahkan perkara ini juga mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang yang menandakan adanya upaya menyamarkan aliran dana hasil kejahatan. Dan kita akan menyoroti hal ini bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Prof Hipnu. Salam
2: ya,
0: sehat.
2: Selamat siang, Mbak. Iya, sehat.
0: Ya, alhamdulillah baik ya Pak Hipnu ya hari ini. Oke, kita menyoroti soal kasus ex-Jampitsus yang masih ramai diperbincangkan masyarakat. Kalau bisa dijelaskan secara sederhana mungkin kepada pendengar, apa sih yang menjadi syarat utama seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi seperti ini, Prof?
2: Ya, untuk dijadikan tersangka itu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
0: Yeah.
2: Syarat subjektif itu bahwa seseorang itu menghendaki dan mengetahui. Jadi ini Pak Ex-Jampit itu mengendaki, tahu akan perbuatan yang dilakukan. Itu syarat subjektif. Syarat objektif ada suatu peristiwa. Nah, peristiwa yang kita dengar itu kan baru terkait dengan pemerasan.
0: Yeah.
2: Jadi seorang pegawai negeri, penyelenggara negara, menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan pemerasan atau melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Itu pemerasan, objeknya. Atau yang kedua terkait dengan gratifikasi, yaitu menerima sesuatu dari seseorang, bahwa kaitannya seorang pegawai negeri, penyelenggara itu tidak boleh sama sekali menerima sesuatu, karena menerima itu sebagai bentuk harapan ke depan, ya, sebagai suap pasif untuk ke depan ditagih kembali, gitu.
0: Yeah.
2: Yang ketiga, terhadap pencucian uang itu menyamarkan dari hasil kejahatan yang dilakukan. Nah, kita itu baru mendengar apa yang dilakukan dalam pasal yang disangka, yang pasal yang dituduhkan, ya, dan baru subjeknya orang yang melakukan. Nah, disitulah yang akhirnya menjadi tersangka. Apa itu tersangka? Seseorang karena perbuatan keadaannya. Perbuatan keadaannya itu apa? Ditemukan bukti, ditemukan barang, yang menjadikan dia menjadikan tersangka. Jadi karena perbuatannya, karena buktinya, dia menjadi tersangka. Begitu Mbak, kira-kira.
0: Jadi sudah ada bukti, maka ditetapkan sebagai tersangka. Yang kuat juga ya buktinya ya Prof Hipnu. Oke, dalam hukum pidana apakah memungkinkan Prof, jika satu tersangka ini dijerat dalam beberapa perkara sekaligus? Kalau iya, bagaimana mekanismenya?
2: Iya, sangat mungkin. Itu ada yang disebut namanya konkursus, perbuatan berlanjut. Ya. Perbuatan berlanjut.

0: diperlukan untuk memperkuat dakwaan dari tersangka ini?
1: Ya, sangat diperlukan ya, karena pembuat dakwaan itu kan membuat jaring, Mbak. Jadi jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Karena apa itu bebas? Bebas itu apabila seseorang terbukti, apabila seseorang tidak terbukti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jadi di sini penuntut umum harus berlapis-lapis. Antara primer, sekunder, primer-primer dan sebagainya, gitu. Atau terkait dengan apa namanya dakwaan alternatif, alternatif 1, alternatif 2 atau kumulatif. Itu bagian suatu ya istilahnya dakwa menjaring. Jaring jadi pasal, jangan sampai tersangka atau terdakwa itu bebas atas dakwaan yang dilakukan. Nah, itulah kuncinya seorang penuntut umum harus memperlakukan seperti itu.
0: Baik. Nah, ya. Menariknya dalam kasus ini kan dilakukan penggeledahan di banyak lokasi ya, Prof. Termasuk ya. Ada money changer, kemudian tempat usaha, kafe ya. Secara ya. Teknis bagaimana penyidik menelusuri aliran dana hingga akhirnya sampai ke titik-titik ini, Prof?
1: Ya, sekarang kan baru pengungkapan kan, pengungkapan. Makanya nanti di dalam pengungkapan kriminalistik itu ada investigasi. Nah, ini kan belum investigasi. Pak Febri belum investigasi.
0: Mengumpulkan bukti ya.
1: Iya, baru nanti apa namanya itu bukan rekonstruksi terkait dengan penyesuaian bukti. Ya gitu. Jadi ada investigasi, ada sebagai bentuk buktinya betul atau tidak. Betul-betul tidak. Ini yang menjadikan suatu baru kemudian rekonstruksi.
0: Okay.
1: Jadi rekonstruksi itu barang emasnya itu dari mana, kapan, di mana perolehannya, uangnya juga dari mana. Itu harus digambarkan secara utuh. Itu, Pak. Jadi dari kaitannya investigasi menjadikan konfrontasi lah. Ini konfrontasi. Benar nggak emasnya? Kemarin kan bukan, ini emas orang lain, ada pemiliknya. Lah itu dikonfrontasi. Betul nggak uang ini? Ini bukan uang saya, kan gitu, Pak. Nah, kalau dalam ilmu hukum namanya tersangka itu mesti mengelak. Makanya asas hukumnya itu asas non-self incrimination, bahwa keterangan terdakwa tidak mempunyai suatu nilai. Itulah konfrontasi. Ya, kanan.
0: Siapa juga yang mau mengakui itu, ya, Prof, ya? Dengan hasil sebesar itu ya.
1: Itulah konfrontasi ya. Itu penting sekali ini. Emasnya dari mana perolehnya, kapan mengangkutnya, kan begitu loh.
0: Nah, kita juga melihat ya, kasus ini kan ditangani dengan skema bersama atau joint investigation ya antara beberapa institusi. Kalau dari sisi hukum, apa yang menjadi kelebihan dan juga tantangan dari model penanganan seperti ini?
1: Ya, joint investigation itu suatu taktik ya, bagaimana pengungkapan perkara itu ada suatu bersama-sama, joint bersama-sama, ada sama-sama investigasi antara penyidik Polri dan namanya Kortas. Nah, ini kan belum, kejaksaan ya.
0: Oh, belum ya?
1: Ya, belum ya, baru kan pelimpahan.
0: Ya,
1: baru
0: betul.
1: Pelimpahan. Ya. Nah, pelimpahan ini yang akan menjadikan bagaimana sebetulnya suatu kasus itu sebetulnya tugasnya tugas polisi nih sebetulnya. Polisi belum selesai karena asas diferensi fungsional polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum. Tapi karena kebijakan politik mungkin ya, kemudian perkara dilimpahkan kepada kejaksaan, gitu loh. Dilimpahkan penanganannya ya, itu juga bagus lah. Tapi permasalahan dari kejaksaan nanti ini menurut saya, bagaimana bisa mengungkapnya, bagaimana objektivitasnya, bagaimana integritasnya. Wong itu kan semua dilihat. Gitu loh, Mbak. Ini yang menarik dalam kasus ini. Memang satu atap, jaksa penyidik, jaksa penuntut umum. Tapi kalau kita biasa pengungkapan perkara itu jaksa sebagai penuntut umum, polisi sebagai penyidik. Itu namanya asas diferensi fungsional. Pelimpahan kalau sudah masuk pada P21 gitu loh.
0: Oke. Tapi ada potensi ini tidak, Prof? Tumpang tindih kewenangan ya, bisa dikatakan seperti itu.
1: Enggak, tumpang tindih. Justru di KUHP sekarang itu memang koordinasi. Koordinasi sebagai bentuk satu pemikiran sebagai pra penuntutan untuk sama-sama mempersiapkan di dalam suatu penuntutan. Itu sudah ada. Itu kira-kira, Pak.
0: Oke. Nah, kita tahu ini kan ada jabatan khusus ya sebelumnya yang diemban oleh tersangka ya. Apakah ada konsekuensi hukum ataupun pemberatan tertentu kalau apa yang bisa muncul mungkin dalam proses persidangan nantinya, Prof?
1: Maksudnya gimana?
0: Ini kan pejabat tinggi ya, penegak hukum. Apakah ada konsekuensi hukum ataupun pemberatan tertentu? Karena memang memegang wewenang tersendiri ya, Prof Hipnu.
1: Oh ya, itu sebagian dari politik pemidanaan. Kalau memang sebagai bentuk usaha dalam rangka untuk pencegahan ke depan, ya memang kalau pejabat pengendali itu harus lebih tinggi.
0: Oh, kan okay.
1: Itu ibaratnya tidak ampun gitu. Itu namanya kan pagar makan tanaman, kan gitu loh.
0: Yeah.
1: Dia selalu berkuar-kuar untuk melakukan pemberantasan, malah dia korupsi. Nah, itu

0: saya kira yang tidak konsisten. Kalau orang Jawa, carkoni, iso ngajar, iso ngelakoni, kan gitu toh Pak.
1: Seharusnya yang dipercaya tapi malah menyelewengkan jabatan begitu. Ya seperti itu.
0: Iya.
1: Oke, okay. Kasus ini kan juga bisa dikatakan menyita perhatian bahkan presiden dan juga diawasi oleh DPR. Bagaimana kemudian menjaga agar proses hukum ini tetap independen di tengah tingginya atensi publik dan juga situasi saat ini?
0: Iya, saya kira semua kan mengawasi kan. DPR atas tugasnya sebagai pengawasan. Kemudian kejaksaan juga ada komisi kejaksaan, polisi juga ada Komponas, masyarakat juga NGO lah. Ini saya kira sama-sama mengawasi.
1: Yeah.
0: Karena harus betul-betul objektif karena ini menyangkut jantung penegakan hukum.
1: Betul.
0: Ya. Jantung penegakan hukum. Karena kejaksaan itu jantungnya loh Mbak. Kejaksaan itu pintu sebagai eksistensi lembaga negara. Kan gitu kan. Profilnya di sana lah. Ini kalau nanti itu tidak objektif, tidak independen, lah bagaimana taruhan kedepannya?
1: Nah, dampaknya ini seperti apa mungkin yang bisa muncul ya terhadap kepercayaan publik ketika kasus ini melibatkan figur penegak hukum?
0: Trust, Mbak. Yeah. Trust negara runtuh. Karena cermin penegakan hukum itu ada di kejaksaan. Jaksa itu cermin lembaga penegak hukum. Jadi kalau sampai nanti tidak optimal, ya mau apa dikata kita semua seperti ini. Nah, gitu.
1: Okay.
0: Ini tantangannya seperti itu. Tantangan yang paling berat oleh negara, oleh kepolisian, oleh kejaksaan, atau oleh pengadilan nanti dalam mengungkap kasus seperti ini.
1: Jadi bagaimana untuk memulihkan kepercayaan ini, Prof?
0: Ya, kita harus mengawalnya dan kemudian berjalan pada koridor hukum dengan semangat untuk menjadikan bahwa efek jera tidak terjadi pada penegak-penegak hukum yang lain. Itu yang menjadikan seperti. Jadi tidak masih terus, seolah-olah kan masih terus ini. Muncul di sana, muncul terus lah. Itu yang menjadikan efek deterrent. Jadi kalau kita dulu pembuat undang-undang itu kepada rehabilitatif, bahkan restoratif tujuan pemindahan. Oh, kalau kita enggak, ini adalah retributif pembalasan kalau itu. Dan itu loh.
1: Okay.
0: Menjadikan efek jera.
1: Sehingga publik menilai ya, bisa menilai bagaimana kekuatan dari hukum itu sendiri ya. Kembali lagi ke trustnya nanti ya, Prof. Ibnu.
0: Itu kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Okay. Jadi ke depan apa yang perlu diperbaiki sehingga kasus serupa ini tidak terulang, terutama di level pejabat tinggi ya, Prof?
0: Ya, keteladanan ya. Keteladanan dalam mengungkap suatu perkara, objektivitas dalam mengungkap perkara, peran-peran masyarakat, peran-peran NGO, peran-peran pengawasan harus optimal. Karena disitulah sebagai kontrol di dalam penegakan. Tanpa kontrol, wah itu tidak bisa. Dan itu harus dimaknai jangan terus bertentangan. Itu bagian dari masukan. Itu ya saya kira perlu dilakukan dalam pengembangan-pengembangan ke depan.
1: Oke, sehingga ini tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga memperkuat sistem hukum kita ya secara keseluruhan.
0: Betul,
1: ya, Prof. Ibnu.
0: Kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Prof. Ibnu atas waktunya siang ini di Pro 3. Selamat akhir pekan, Prof. Selamat siang.
0: Siang.
1: Demikian pendengar ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ibnu Nugroho.
2: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Pekerjaan Umum berencana memperpanjang landasan pacu atau runway Bandar Udara Banda Neira hingga mencapai 2,2 km. Pengembangan bandara tersebut bertujuan meningkatkan akses wisata sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kepulauan Banda. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, rencana tersebut menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terkait peningkatan kapasitas bandara. Menurutnya, runway sepanjang sekitar 900 meter dan lebar 30 meter saat ini belum mampu melayani pesawat berukuran besar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
4: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
3: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
4: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
3: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
4: Ye, betul itu.
5: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dengar kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena Senayan Jakarta Pusat. Bergabung bersama kami Sugandi Avandi. Sugandi?
6: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Sesaat lagi acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 akan segera dimulai tepatnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang digelar di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Dan acara ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Presiden sendiri akan memberikan sambutan pada acara puncak yang mengambil tema Koperasi Berdaya dan Indonesia Berjaya. Berdasarkan pantauan di lapangan, para peserta yang menggunakan kemeja berwarna putih panjang dan juga celana hitam sudah memenuhi lokasi acara untuk selanjutnya mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan peringatan puncak hari ini merupakan momentum dimulainya gerakan koperasi seiring memasuki tahap operasional di desa Kelurahan Merah Putih yang sudah berjalan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan acara ini nanti akan dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Iliantono, kemudian juga Ketua Umum Koperasi Indonesia atau Dekopin, Bang Karyadi. Dan tentu kita akan mendengarkan apa sambutan dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Demikian untuk sementara langsung di kawasan GBK Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Sisi Udara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Keraton Kasepuhan Cirebon menawarkan wisata edukatif sejarah dan budaya selama libur sekolah. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti. Sekar?
7: Baik, Fira. Keraton Kasepuhan Cirebon menawarkan wisata edukatif sejarah dan budaya sebagai pilihan mengisi libur sekolah tahun 2026 bagi pelajar dan keluarga. Pengelola destinasi wisata Keraton Kasepuhan Cirebon, Iman Sugiman, mengatakan pengunjung dapat mempelajari sejarah kerajaan Islam, budaya, seni, adat, tradisi, hingga nilai-nilai religi melalui peninggalan yang ada di keraton, dengan didampingi pemandu wisata agar lebih mudah dipahami.
8: Jadi anak-anak yang datang di Keraton Pasuruan ini, kami ajak untuk beredukasi, melihat lebih dekat apa sih yang ada di Keraton Pasuruan ini. Tentunya dari sejarah Keraton Cirebon ini adalah peninggalan kerajaan Islam, warisan budaya, leluhur kita yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati khususnya. Keraton Cirebon ini banyak sekali di sana pelajaran-pelajaran dari leluhur kita ya, tentunya supaya generasi muda tahu lebih dekat ya.
7: Dan Sira Iman menambahkan, selama libur sekolah, kunjungan pelajar bersama keluarga mengalami peningkatan dan pengelola telah menyiapkan pelayanan serta pemandu wisata setiap hari untuk memberikan penjelasan mengenai sejarah dan filosofi Keraton Kasepuhan. Menurutnya juga, wisata edukasi ini diharapkan dapat menjadi sarana mengenalkan warisan budaya dan sejarah Kota Cirebon kepada generasi muda sekaligus memberikan pengalaman belajar yang nyaman di lingkungan keraton yang asri. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jalan Lingkar Wisata Baning Sintang menjadi pusat penjualan durian murah yang ramai dikunjungi warga di musim panen durian. Selengkapnya bersama dengan Suryatini dari Sintang. Suryatini.
10: Jalan Lingkar Wisata Baning Sintang menjadi area pasar musiman setiap tahun penjualan buah durian dengan harga terjangkau. Area ini ramai dikunjungi warga karena banyak pilihan buah durian segar yang langsung diperoleh dari tangan petani. Salah seorang pedagang durian Jalan Lingkar Wisata Baning, Roma Nayanti, mengatakan sudah sekitar 1 bulan berjualan buah durian di lapak ini. Rata-rata 150 sampai 200 buah duriannya setiap hari dapat terjual habis.
11: Yang besar dia 400, yang sedang 500, yang kecil lagi 10.000, yang lebih kecil lagi 5.000. Kalau rasanya paling ya 100.
9: Suryatini.
11: Ya paling banyak lah 1 juta, tergantung lah. Ya kadang lebih bisa 200. Pas kalau ramai ya sampai sore, kalau enggak ramai sampai malam. Sekarang sampai jam 12 malam.
10: Ramainya penjualan durian di kawasan Jalan Lingkar Wisata Baning juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Selain para pedagang, aktivitas tersebut turut menguntungkan petani durian karena hasil panen dapat dipasarkan dengan cepat tanpa harus disimpan terlalu lama. Tingginya permintaan dari masyarakat membuat pasokan durian terus berdatangan setiap hari selama musim panen berlangsung. Warga yang datang mengaku memilih membeli durian di kawasan ini karena pilihan buahnya beragam dengan harga yang relatif terjangkau. Pembeli dapat memilih langsung durian sesuai ukuran dan tingkat kematangan yang diinginkan. Sehingga kawasan Jalan Lingkar Wisata Baning, setiap malam musim durian menjadi salah satu pusat perdagangan buah yang ramai dikunjungi masyarakat, baik dari Kota Sintang maupun daerah sekitarnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar, Komisi Kejaksaan atau Komjak RI menilai perlu segera ada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus definitif pada Kejaksaan Agung atau Kejagung seusai Febri Adriansyah mundur. Ketua Komjak RI Pujiono Suwadi menjelaskan bahwa penunjukan Rudi Margono sebagai pelaksana tugas atau PLT Jampitsus sudah tepat untuk mengisi kebutuhan taktis. Namun untuk kebutuhan strategis, ia menilai perlu segera ada Jampitsus definitif untuk menggantikan Febri Adriansyah. Ia mengungkapkan bahwa Komjak telah menginventarisasi nama-nama yang layak untuk menjadi Jampitsus ke depan. Namun ia tidak mengungkapkan detailnya. Dalam pemilihan nama-nama tersebut, ia mengatakan bahwa Komjak mengutamakan beberapa kriteria. Di antaranya memenuhi syarat administratif, profesionalisme, dan integritas. Nantinya nama-nama tersebut akan diusulkan Komjak kepada Jaksa Agung. Dan sebelumnya Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jampitsus pada Sabtu 11 Juli. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kepuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Menurut Anang, pengunduran diri Febri juga berkaitan dengan proses hukum yang saat ini sedang ditangani penyidik Polri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai mengimplementasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di pesantren. Menko PMK Pratikno mengatakan gerakan itu merupakan hasil sinergi lintas kementerian serta organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ia menjelaskan pemerintah mendorong seluruh pihak untuk memastikan terciptanya ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Tidak hanya di satuan pendidikan, tetapi juga di lingkungan keluarga, ruang publik, dan ruang digital. Kita ke informasi lainnya. Kementerian Kesehatan kembali menyoroti praktik perundungan yang masih terjadi di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Selengkapnya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Kementerian Kesehatan kembali menyoroti praktik perundungan yang masih terjadi di lingkungan program pendidikan kedokteran spesialis atau PPDS. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, seluruh rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari bully. Berikut terangannya.
2: Kementerian Kesehatan juga sudah kali-kali memperingati agar sentra-sentra pendidikan dan rumah sakit pendidikan harus menjaga.
0: Adit, silakan kondisi. Lanjutkan saja laporannya.
1: Baik, menurut Menkes Budi juga Kementerian Kesehatan telah berulang kali mengingatkan seluruh sentra pendidikan agar melindungi para peserta PPDS. Meski kasus perundungan disebut mulai menurun, ia menilai upaya pencegahan di sejumlah pusat pendidikan masih belum berjalan optimal. Karena itu, Kementerian Kesehatan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, khususnya terhadap sentra pendidikan di Rumah Sakit Kandau dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara. Oman dan Iran telah sepakat untuk melanjutkan perundingan teknis dan politik mengenai navigasi melalui Selat Hormuz yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman sesuai dengan hukum internasional. Kedua pihak mengadakan perundingan di Muscat untuk memastikan keselamatan dan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz seiring perkembangan situasi terkini. Perundingan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan, menyusul aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran baru-baru ini yang dipicu oleh dugaan serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Berita olahraga, striker Prancis Kylian Mbappe menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak pada Piala Dunia 2026 setelah 11 kali terlibat langsung dalam gol. Mbappe mengoleksi 8 gol dan 3 assist dari 6 penampilan. Catatan itu menempatkan Mbappe di posisi teratas dengan kombinasi gol dan assist terbanyak sepanjang turnamen. Ia juga menjadi pemain paling efisien dalam menciptakan kontribusi gol dengan rata-rata 1 kontribusi setiap 47 menit.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini di area di Milan.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di
4: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian HAM menilai dugaan penyimpangan dana KIP kuliah berpotensi melanggar hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kemenham menilai kasus itu bukan hanya persoalan korupsi, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir mendorong penguatan investasi untuk industri bahan baku obat. Dukungan investasi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK P3K. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, di hari Minggu seperti biasa kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke sejumlah destinasi wisata yang kami kemas dalam Jelajah Wisata Nusantara.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Catatan Peristiwa.
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Holt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
2: Jelajah Wisata Nusantara kali ini kami ajak Anda untuk menyimak beberapa laporan dari reporter kami di berbagai daerah. Di antaranya adalah agrowisata di Kabupaten Wonogiri kini terus berkembang. Salah satunya dengan meningkatnya wisata petik buah berbasis greenhouse di berbagai kecamatan. Selengkapnya dilaporkan oleh Sofi Asegaf. Sofi?
3: Ya baik, mendengar prospek hortikultura di Kabupaten Wonogiri ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan berbagai komoditas seperti melon, kemudian buah semangka, cabai, ada juga buah mangga, kini memberi warna baru bagi perekonomian petani lokal. Di sejumlah kecamatan, wisata petik melon bahkan mulai diminati masyarakat. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Barto Eko Pujanto, ini menjelaskan bahwa musim panen mangga tahun ini cukup melimpah dan terserap pasar meski harga cenderung menurun akibat perubahan cuaca. Ia menyebut berbagai komoditas hortikultura yang lainnya juga mengalami perkembangan positif. Barto menyampaikan konsep wisata petik melon ini mulai berkembang di berbagai wilayah seperti di Selogiri, Jatipurno, Purwantoro, Ngadirojo, dan di Kecamatan Wonogiri.
4: Ada cabai, ada melon, ada mangga. Itu sudah mulai berkembang. Akhir-akhir ini mulai berkembang di Wonogiri. Ada di Selogiri, ada di Wonogiri, ada di Jatipurno, ada di Purwantoro, kemudian ada di Ngadirojo. Ada yang mangga, ada yang melon. Kalau semangka itu masih konvensional, jadi terbuka, ada lahan terbuka. Kalau yang melon itu sudah pakai greenhouse.
3: Dan perkembangan hortikultura ini juga dirasakan langsung oleh para petani. Salah satunya Dwi Sartono, petani melon dari Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Dwi memulai perjalanan panjang di dunia pertanian dengan berbagai percobaan dan kegagalan. Setelah perjalanan panjang, Dwi akhirnya menemukan potensi besar pada komoditas hortikultura seperti melon, cabai, dan semangka. Dengan perkembangan teknologi greenhouse, meningkatnya minat wisata petik buah, serta adaptasi petani terhadap peluang baru, usaha hortikultura di Kabupaten Wonogiri diprediksi juga akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Kabupaten Wonogiri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Festival Bubur Suro ke-7 di Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan kini tidak lagi sekedar menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam. Festival ini diikuti 76 pelaku UMKM dan menjadi panggung penguatan ekonomi syariah dengan menggandeng Syariah Festival Ekonomi Tegal atau Syafaat 2026. Laporan disampaikan oleh Miftahun Teddy.
5: Dan diri terlebih dahulu dengan saya Asa dan rekan saya Kanza.
6: Kegiatan bertajuk Syafaat Festival Bubur Suro 2026 Kota Pekalongan resmi dibuka Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab di lapangan Krapyak Jumat kemarin. Kolaborasi ini melibatkan kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, masyarakat ekonomi syariah, Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan, dan panitia Festival Bubur Suro. Banyak 76 stan UMKM menjadi daya tarik utama festival. Dari jumlah tersebut, 50 stan merupakan UMKM binaan Bank Indonesia Tegal, sementara sisanya diisi pelaku usaha lokal dari Krapyak dan sekitarnya. Palkis Diab menilai sinergi dengan Bank Indonesia dan MES membuat Festival Bubur Suro memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Balkis, Festival Bubur Suro memiliki potensi besar menjadi agenda budaya berskala nasional.
0: Acara festival lebih meriah karena berkolaborasi dengan BI Tegal serta masyarakat ekonomi syariah yang ada di Kota Pekalongan. Tentu harapannya event ini ke depan bisa terus menjadi event nasional.
6: Selama ini Krapyak dikenal lewat tradisi lopes raksasa dan sentra tenun. Sementara Festival Bubur Suro dinilai mampu menjadi identitas budaya baru yang sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Seno Indarso, mengatakan kolaborasi syafaat dan Festival Bubur Suro merupakan langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
7: Acara syariah, ekonomi syariah Tegal dan juga Bubur Suro ini dapat bersinergi. Memang ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan ekosistem ekonomi syariah dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembelanjaan UKM.
6: Sekaligus destinasi wisata ramah muslim dengan penguatan fasilitas ibadah, kuliner halal, musola, dan sarana pendukung wisata lainnya. Bank Indonesia juga mendorong Pekalongan menjadi kota wakaf. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Tindati melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong pengembangan wisata budaya sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Andreas Trisno.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperkuat pengembangan wisata budaya sebagai bagian dari upaya melestarikan kearifan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat FX Sumardi di Senawar Sabtu sore mengatakan, berbagai program sudah disiapkan melalui pengembangan destinasi budaya, pelestarian tradisi hingga penyelenggaraan festival budaya secara berkelanjutan. Menurut Sumardi, ada sejumlah festival yang disiapkan seperti Sempekat Harmoni Budaya, Festival Dahau, Festival Mancong hingga Festival Sarut yang digelar minimal 3 bulan sekali. Harapannya makin banyak wisatawan yang berkunjung ke Kubar untuk menikmati berbagai seni pertunjukan dan budaya daerah.
9: Meningkatkan kunjungan, ya ini mudah-mudahan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Barat. Ya kita berharap semoga dari event-event yang ada ini berikan bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kutai Barat ini.
8: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, pengembangan sektor pariwisata akan difokuskan pada potensi budaya dan kekayaan alam daerah agar mampu menarik lebih banyak wisatawan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Selain itu, menurut Edwin, wisata budaya akan melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan ke depan.
10: Kita telah menyaksikan bagaimana warisan leluhur dipadukan dengan kreativitas generasi muda menciptakan harmoni yang memperkuat identitas daerah kita. Melalui festival ini, kita mengirimkan pesan kuat kepada luar daerah bahwa Kabupaten Kutai Barat adalah daerah yang kaya akan budaya, ramah bagi pariwisata, dan memiliki masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai. Oleh karenanya, mari kita terus jaga, rawat, dan perkenalkan budaya kita kepada generasi penerus agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
8: Pemerintah berharap pengembangan wisata budaya mampu menjadikan Kutai Barat sebagai destinasi unggulan di Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian pendengar informasi dari reporter kami yang menyampaikan sejumlah destinasi wisata di berbagai daerah. Sekarang saya ajak Anda untuk menyampaikan ya tentang bagaimana rekomendasi wisata di wilayah Anda. Silakan hubungi kami 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Ya, memang momen libur sekolah ini selalu menjadi waktu yang paling dinantikan ya, terutama bagi keluarga untuk berwisata bersama. Sejumlah destinasi di berbagai daerah terpantau dipadati pengunjung, mulai dari wisata alam, taman hiburan, hingga edukasi yang ramah anak. Dan lonjakan kunjungan ini tidak hanya menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata, tapi juga bisa memberikan dampak-dampak lainnya seperti pelaku UMKM, kemudian pengelola destinasi, hingga sektor transportasi dan juga perhotelan. Tapi dengan seiring berakhirnya masa libur sekolah, sepertinya intensitas kunjungan mulai menurun ya. Destinasi wisata juga sudah memasuki fase normal meski sejumlah tempat tetap mempertahankan daya tariknya untuk kunjungan akhir pekan maupun wisata reguler. Kita undang Anda ya di 021-384-4545, 021-386-2375.

0: Ada berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Ada yang berbasis alam, kemudian eduwisata, dan juga taman hiburan bahkan ya. Ini mungkin menjadi pilihan bagi para keluarga untuk menghabiskan masa libur sekolah ataupun berwisata reguler ya di akhir pekan. Di antaranya adalah kawasan wisata Lembang Bandung. Ini cukup diminati oleh keluarga, di mana Lembang selalu menjadi favorit saat libur sekolah karena menawarkan paket lengkap. Udara yang sejuk, kemudian menawarkan wisata edukasi hingga spot foto yang kekinian. Ada berbagai tempat ya, seperti farmhouse, kemudian floating market, hingga The Great Asia Africa. Ini menjadi daya tarik utama bagi keluarga karena cocok juga untuk semua usia, banyak aktivitas interaktif dan juga aksesnya mudah dari Jakarta maupun kota sekitar. Ada juga taman hiburan seperti Jatim Park ya, ini menjadi destinasi edukasi sekaligus hiburan, mulai dari kebun binatang modern, kemudian museum transportasi hingga taman dinosaurus ya, semuanya menarik untuk minat anak-anak dan juga remaja. Tapi tidak kalah menariknya pendengar, wisata alam ya hingga kini menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat untuk melepas penat. Keindahan landscape, kemudian udara yang segar hingga pengalaman berinteraksi langsung dengan lingkungan menjadi daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Tapi kalau dibalik pesonanya, ternyata ada tanggung jawab besar yang harus dijaga bersama, yaitu pengelolaan destinasi wisata yang tidak hanya soal menarik wisatawan, tapi juga memastikan kelestarian alam tetap terjaga dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lantas bagaimana upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata dan apa tantangan terbesar dalam mengembangkan wisata alam? Kita akan membahasnya bersama dengan penggiat mangrove dan ketua Pokdarwis Kota Batam, Gary David Semet. Selamat siang, Pak Gary.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Ya, saya sapa salam Pak Gary, Mas Fira, Mas Gary atau seperti apa nih enaknya?
1: Saya panggilnya Gary, Gary aja, Pak.
0: Gary, oke, okay, Mas Gary.
1: Bang Gary, ya. Bang Gary, panggilannya
0: Bang Gary. Oke, okay, baik, Bang Gary. Oke, okay. Bicara soal ini ya, wisata alam. Boleh diceritakan dulu untuk pengembangan ekowisata mangrove di wilayah sana?
1: Baik, terima kasih Mbak atas undangan yang luar biasa dari RRI Pro 3 Jakarta. Yeah. Perkenalkan, nama saya Gary, saya adalah penggiat mangrove, juga penggiat desa wisata dan ketua Pokdarwis Kota Batam. Kita tahu bahwasannya Batam adalah kota industri ya, tapi sebetulnya Batam adalah sebetulnya dikelilingi oleh hutan mangrove yang sangat luar biasa. Artinya potensi ekosistem pesisir Batam itu sangat kaya, yeah, dan sangat luar biasa. Sehingga kami berupaya bagaimana memanfaatkan kawasan pesisir itu bisa berdampak dalam segi ekonomi dan kelestarian lingkungan yang ada di kawasan pesisir Kota Batam yang kita cintain.
0: Oke. Okay. Apa sih yang menjadi daya tarik utama dari kawasan ekowisata mangrove Padang Tak Jemu ya, kalau di sana ya? Apa nih menjadi daya tariknya?
1: Baik Mbak, kebetulan desa wisata kami itu di itu masuk sebagai 50 desa wisata terbaik dari berapa ribu desa wisata. Saat itu menterinya Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya. Jadi potensi kami sebetulnya adalah kami mengubah lokasi yang tadinya tempat pembuangan sampah yang menjadi kebanggaan Kota Batam saat ini. Karena memang kami berniat bagaimana kami sebagai penduduk pesisir berupaya memanfaatkan potensi yang ada, sehingga lokasi yang tadinya tidak ada daya tariknya sama sekali itu menjadi lokasi yang memang berdampak dalam segi ekonomi dan juga pariwisata yang ada di Kota Batam.
0: Akhirnya bisa dilirik ya oleh wisatawan di sana untuk berkunjung ya. Yang tadinya tidak terlalu nampak ya, akhirnya dikelola sedemikian rupa, akhirnya menjadi destinasi wisata. Seperti itu ya Bang Gary ya?
1: Betul sekali. Kebetulan memang lokasi kami itu adalah lokasi kawasan pesisir yang memang di dalamnya potensinya adalah hutan mangrove. Jadi memang ekosistem yang ada di lokasi kami Mbak, yang pertama adalah ekosistem mangrove, kemudian padang amun atau seagrass, dan satu lagi terumbu karang. Jadi kami berupaya bagaimana menjaga dan melestarikannya begitu.
0: Nah, untuk menjaga kelestarian mangrove di sana, langkah konkret apa yang dilakukan oleh Pokdarwis dan juga masyarakat setempat?
1: Baik, selain upaya-upaya untuk mitigasi untuk iklim ya Mbak ya, untuk menjaga ekosistem, kami juga berupaya bagaimana sih wisata yang ada di sini atau potensi yang ada di sini itu kita bisa menjadikan sebuah paket wisata, sehingga kami mengembangkan macam regenerative tourism atau blue economy ya. Yeah. Jadi kami menjual paket-paket wisata yang intinya adalah bagaimana wisatawan itu tidak hanya menikmati alam itu sendiri, tapi bagaimana wisatawan itu bisa berbuat untuk alam. Jadi bagaimana wisatawan yang datang dari Singapura, dari Malaysia, mereka melakukan, kita ajak untuk melakukan penanaman mangrove, kemudian membersihkan sampah di pesisir dan lain sebagainya, kemudian juga membeli kuliner yang ada di UMKM yang ada di kawasan desa wisata kami, begitu. Jadi memang itu yang kami sedang upayakan. Jadi regenerative tourism.
0: Ya, jadi itu berdampak ke masyarakat juga ya dari wisata mangrove ini. Nah, apa sih yang menjadi tantangan untuk menjaga keseimbangan? Kita tahu ini dijadikan wisata tapi juga konservasi mangrove sehingga tetap terjaga seperti itu keberlangsungannya.
1: Kami berupaya Mbak ya, dengan tantangan yang luar biasa di Kota Batam terkenal sebagai kota industri. Kami berupaya bagaimana tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Bagaimana kita membersihkan sampah, jadi bagaimana wisatawan kita juga ajak untuk membersihkan sampah di kawasan pesisir. Selain itu juga kita ajak untuk menanam terumbu karang, kemudian mangrove. Jadi upaya-upaya itulah yang kita edukasikan kepada wisatawan. Jadi tidak hanya menikmati, tapi bagaimana wisatawan itu berbuat untuk alam dan untuk keberlanjutan ekosistem yang ada di Kota Batam yang kita cintai.
0: Dari sisi edukasi juga didapatkan ya kalau wisata ke sana.
1: Betul sekali.
0: Oke, tadi kan disampaikan dampak ekonominya ada untuk masyarakat di sekitar sana. Kemudian bagaimana dengan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan melalui wisata ini? Adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis di sana?
1: Baik, kalau untuk pemberdayaan masyarakat itu sangat banyak sekali Mbak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada itu bukan cuma alam. Artinya bagaimana? Kita melihat bahwasannya, oh ternyata masyarakat itu memiliki kelebihan-kelebihan. Contoh seperti salah satunya adalah ketika ada salah satu anggota instruktur kami atau yang ahli di bidang bahasa Inggris, cuman kebetulan sudah tidak lagi bekerja, dia menjadi ibu rumah tangga. Okay. Awalnya dia tidak menolak karena tidak tahu, akhirnya bagaimana dia bisa memanfaatkan ilmu yang ada itu untuk menambah income yang ada di lokasi ini sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan dalam segi ekonomi. Kemudian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan ya Mbak, kita upayakan bagaimana nelayan itu bisa menghandle tur mangrove gitu. Jadi bagaimana selain mereka sebagai pendapatan sebagai nelayan, tapi sampingannya yang mendapatkan tambahan lebih adalah menjadi tur mangrove atau menjadi membawa
0: pemandu ya,
1: membawa semacam pemandu wisata di kawasan mangrove yang ada di lokasi kami. Dan banyak sekali Mbak untuk pemberdayaan ekonomi kreatif dan sebagainya, sehingga masyarakat sangat terbantu dalam ekonomi di dalam desa wisata kami begitu.
0: Oke, untuk luasannya berapa sih Bang Gery? Kita tadi belum singgung ya untuk ekowisata ini.
1: Iya. Itu luas untuk yang di kampung tua ya Mbak ya, karena di Batam itu ada yang namanya kampung tua, kampung yang memang kita jaga kelestarian alam dan budayanya gitu. Itu kurang lebih sekitar 7 hektar. Kemudian kami juga dikelilingi oleh hutan lindung, hutan mangrove yang kawasan hutan yang di bawah naungan pemerintah itu kurang lebih sekitar kurang lebih seperti itu. Kita menjaga hutan kampung, menjaga juga hutan lindung begitu.
0: Cukup luas ya 7 hektar kawasannya dan ditambah juga dengan hutan lindung. Nah, kemudian bagaimana dukungan dari pemerintah atau pihak-pihak lainnya untuk mengembangkan kawasan ini?
1: Baik. Dalam pengembangan sebuah desa wisata dan ekowisata itu sendiri sebetulnya harus ada yang namanya kolaborasi, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kami berkolaborasi dengan pentahelik yaitu pemerintah itu sendiri, kemudian akademisi, kemudian para mahasiswa dari swasta melalui program CSR dan juga media. Salah satunya adalah RRI Produk 3 ini Mbak. Jadi artinya dalam pelaksanaan untuk kegiatan pengembangan sebuah wisata alam yang berbasis masyarakat itu memang harus banyak melibatkan berkolaborasi lah gitu, sehingga apa yang kita cita-citakan untuk menjadikan kawasan Batam itu yang hijau, yang udara yang baik itu bisa tercapai, dan juga untuk membantu masyarakat sekitar sehingga masyarakat tidak berpikir lain bahwasanya oh ternyata alam itu bisa selain terjaga juga bisa memberikan dampak yang positif untuk ekonomi masyarakat.
0: Oke, okay. Di libur sekolah ini bagaimana tingkat kunjungannya, Bang Gery?
1: Alhamdulillah dalam fase libur sekolah ini, Mbak, banyak sekali kunjungan kami dari sekolah-sekolah dari Singapura, dari
0: bahkan luar negeri, ya?
1: Dari Korea, betul sekali, juga dari siswa-siswi yang memang berlibur di Batam, karena memang mangrove adalah sesuatu yang luar biasa, ya, Mbak, ya. Kalau datang ke Batam, jangan hanya ingat mall atau pabrik industri, ya, Mbak, ya.
0: Tapi jadi ada wisata alam kampung, juga di sana, ya.
1: Iya, betul. Jadi datang ke kampung tua itu juga bisa menanam mangrove, kemudian bisa membersihkan kawasan pesisir, berkontribusi untuk menyelamatkan bumi bersama, kurang lebih seperti itu.
0: Jadi kegiatannya ada apa saja, Bang Gery, kalau kita berkunjung ke sana?
1: Baik, Mbak. Baik, untuk kegiatan sendiri kami kan menjual paket-paket wisata, ya, Mbak, ya. Banyak sekali paket-paket yang kita berikan, seperti paket wisata, paket edukasi mangrove, kemudian paket pembibitan, paket membuat

0: kami seperti biasa, Mbak. Ada kalau mau mengikuti paket-paket desa wisata kami, itu biasanya kita booking. Booking untuk tur mangrove atau edukasi mangrove dan lain sebagainya. Bisa grup, bisa perorangan begitu. Atau hanya ingin berkunjung langsung, mereka langsung bisa berkunjung karena kami punya ada tiketing ya. Jadi masuk kita berkontribusi untuk alam, jadi mungkin dan sangat murah sekali kalau untuk wisatawan lokal.
1: Berapa
0: itu
1: tuh,
0: kami cuma hanya Rp10.000, Mbak.
1: Wow.
0: Itu untuk membantu perawatan mangrove, kemudian juga untuk operasional yang ada di desa wisata kami. Begitu. Jadi berkunjung juga berkontribusi begitu. Jadi tidak hanya berkunjung menikmati saja, tapi berbuat juga untuk alam. Begitu.
1: Jadi ada rasa tanggung jawabnya juga ya terhadap alam.
0: Betul sekali.
1: Oke. Okay. 10.000 itu untuk masuk ke kawasan, belum ke paket-paket wisata tadi ya, Bang Gary?
0: Kalau itu memang untuk masuk untuk menikmati alam saja, Mbak. Tapi kalau untuk menikmati, untuk mengikuti paket-paket tersebut, memang wisatawan atau calon pengunjung memang harus mengikuti prosedur, biasanya booking, dan itu berbeda dengan kunjungan biasa seperti itu.
1: Baik, kalau begitu apa harapannya ke depan untuk keberlanjutan dari ekowisata mangrove pandang tak jemu ini, Bang Gary, silakan.
0: Harapannya ke depan pesisir Kota Batam tetap terjaga dan lestari. Terus mari kita jaga Kota Batam agar Batam menjadi kota industri, juga kota yang berkontribusi terhadap iklim dunia gitu. Artinya Batam selama ini dilihat hanya sebagai dikembangkan sebagai industri. Oh, ternyata Batam ini sebetulnya kawasan potensinya sangat luar biasa untuk perubahan iklim ya. Artinya kawasan pesisir, kita tahu bahwasannya hutan mangrove adalah pohon penghasil oksigen terbaik sedunia, Mbak, dibanding pohon darat. Artinya mari kita jaga bersama agar alam Kota Batam ini lestari, itu menjadi bisa dinikmati oleh anak cucu kita yang akan datang. Dan kami tetap akan berjuang untuk mempertahankan alam yang ada di kawasan pesisir, safe mangrove, safe the earth.
1: Baik, terima kasih luar biasa sekali perbincangannya siang ini, Bang Gary, atas pandangan kita ya, bahwa wisata ini tidak hanya untuk di taman hiburan saja, tapi untuk edukasi wisata alam juga penting dilakukan ya, Bang Gary ya, dan juga menjadi betul, inspirasi. Baik, terima kasih Bang Gary, selamat siang.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar penggiat mangrove dan Ketua Pokdarwis Kota Batam, Gary David Semen.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
4: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, siang ini kami juga akan menghadirkan ragam kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Dengan ragam kuliner Nusantara kembali hadir di ruang dengar Anda dengan berkembangnya berbagai kuliner ataupun inovasi dari para pelaku UMKM di daerah. Seperti halnya di Kabupaten Sanggau, ini kedatangan inovasi baru yaitu Warung Zuki, sebuah nama dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mengenalkan menu gimbap dengan adaptasi cita rasa lokal. Kehadiran kuliner khas Korea ini berhasil mengisi kekosongan pasar kuliner yang belum pernah ada di Kabupaten Sanggau. Dan bagaimana Warung Zuki ini bisa beradaptasi dengan perubahan tren dan juga selera konsumen agar tetap menjadi salah satu pilihan kuliner favorit di Sanggau? Kita akan perbincangkan bersama dengan owner Warung Zuki, Zul Ruwari. Selamat sore, Mas Zul.
1: Selamat sore, Kak Fira.
0: Salam sehat hari ini.
1: Selalu
0: kan, oke, bicara soal Warung Zuki ini menarik sekali ya, menu-menunya ada gimbap. Tapi boleh diceritakan dulu tidak awal mula berdirinya Warung Zuki seperti apa nih, Mas Zul?
1: Oke, terima kasih Pak Kavira. Oh, mungkin izin dulu saya memulai Warung Zuki ini di era perkuliahan sebenarnya, Kak. Mm-hmm. Jadi itu masih gerobakan dan variannya bukan gimbap lokal waktu itu, Kak. Masih sete taichan, ayam geprek gitu kan.
0: Oh, oke.
1: Karena waktu itu manajemennya masih belajar gitu kan dari sisi pemasaran dan branding, ya akhirnya tutup tuh waktu itu tuh Kak. Nah sempat waktu itu kami ada suatu hal, jadi balik lagi kan ke Sanggau. Nah pas di Sanggau inilah kami mau coba gitu, cuman karena ragu karena di pasarnya sini cuman ada waktu itu sushi kan, juga lumayan agak banyak juga. Jadi kami agak ragu gitu kan, apakah gimbap lokal ini bakal diterima gitu kan. Tapi setelah kami coba uji pasar gitu kan, rupanya produk kami ini diminati dalam minggu-minggu pertama gitu kan. Nah, hingga sampai saat inilah Warung Zuki masih buka, Kak, ya, dengan umur sekitar 1 tahun, Kak.
0: Oke, jadi dari tahun berapa ini mulainya, Mas Zul?
1: Kalau awal berdirinya di 2022, tapi baru mulai di Sanggau-nya itu di 2025, Kak.
0: Oh, tapi Mas Zul ini asli Sanggau?
1: Asli Sanggau saya.
0: Oh, oke. Sekarang kenapa memilih gimbap ya untuk produk utamanya?
1: Ya, karena sebenarnya kita untuk menguji pasar ini kan, Kak. Karena di Pontianak itu sudah ada ya gitu kan. Nah, sedangkan di Sanggau ini belum ada. Dan ya sebenarnya iseng juga sih, Kak. Namanya juga kita bingung kan. Kita ya error kan.
0: Ya, trial error ya. Dicoba-coba ya, dulu.
1: Coba-coba gitu, Kak.
0: Kalau resepnya dari mana nih? Ini kan khas Korea ya, makanan khas Korea.
1: Ya. Makanya kami beri nama itu namanya gimbap lokal, Kak. Jadi tapi rasa lokal, Kak. Makanya diterima masyarakat gitu.
0: Oke. Boleh dijelaskan juga mungkin ya, ada pendengar yang tidak tahu gimbap ini isinya apa saja seperti itu, Mas Zul.
1: Oke, gimbap ini dia itu pertama nori, kita lapisan pertama nori.
0: Nori itu rumput laut ya.
1: Iya, rumput laut, kemudian nasi, itu nasi campuran dari beras ketan dan beras biasa. Terus juga ada telur, telur dadar, kemudian potongan wortel dan timun, Kak.
0: Jadi baru disatukan ya, dipadupadankan menjadi satu menu, menjadi gimbap seperti itu ya.
1: Betul, betul, Kak.
0: Ada tantangan tidak untuk memperkenalkan kuliner yang bisa dikatakan belum familiar ya untuk di wilayah Sanggau nih, Mas Zul?
1: Iya, betul, tantangannya sih sebenarnya bagaimana cara kita membuat masyarakat itu tahu. Terus juga sebenarnya gini ya kan, Kak, karena di Sanggau ini kan bisa dibilang mungkin orang-orangnya juga kurang ya untuk melihat Instagram dan sebagainya. Jadi awal-awal mula juga kita dibantu oleh akun Instagram lain sih, Kak, kayak Berita Sanggau. Jadi dia emang posting kan produk-produk UMKM sehingga masyarakat Sanggau itu dapat gitu, Kak, atau menemukan gitu produk itu.
0: Kolaborasi juga ya dengan media lokal ya, sehingga di-upload di media sosial, akhirnya orang-orang di wilayah Sanggau mencari tahu ya tentang Warung Zuki ini, Mas Zul. Oke. Selain gimbap, ada menu apa lagi, Mas Zul?
1: Saat ini kami masih menggunakan menu utama gimbap, cuman kami sebenarnya kelebakan juga sebenarnya, Kak. Jadi untuk pesan gimbap ini kan udah penuh gitu ya. Kami sebenarnya mau nambah ke menu varian seperti tteokbokki, terus juga corn dog gitu, terus juga ada french fries ayam gitu kan, juga dengan kentang. Cuman saat ini masih ini, Kak, masih mentok itu tadi, jadi masih belum bisa nambah gitu.
0: Oke. Antusiasnya seperti apa untuk saat ini, Mas Zul, dari masyarakat di sana?
1: Alhamdulillah saat ini makin nambah ya, Kak, ya. Dulu kalau kami itu kan menargetkan setiap harinya itu pengantar, dan kami ini masih online, Kak, ya, belum ada gerobakan gitu kan.
0: Oh, jadi ya. Masih made by order mungkin ya?
1: Iya, betul-betul. Saya, okay. Kami hanya deteksi aja online ini, Kak. Ini kami target 20. Cuman kalau misalnya pas ada acara summer weekend itu, alhamdulillah tembus di 50 porsi ke atas, Kak.
0: Oke,
1: jadi itu sih, Kak. Kalau target sekarang, antusiasnya makin lama, makin banyak.
0: Dari, minatnya makin tinggi ya?
1: Iya, betul. Dari kampung lain, dari desa itu juga pada datang, Kak. Kemarin kan, jadi mereka dari kampung itu bawa oleh-olehnya.
0: Luar biasa itu. Ini. Bisa menghasilkan dari rumah saja ya, tidak perlu membangun semacam gerobak ataupun kedai kecil-kecilan ya, tapi dari pesanan online sudah bisa menghasilkan ekonomi ya. Oke, kalau dari sekian banyak permintaan tadi, ini dihandle sendiri atau ada bantuan dari teman-teman ataupun karyawan?
1: Oh, saat ini hanya saya dan istri sih, Kak, kemarin
0: Baik. Baik, kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal di Sanggau bisa kemana nih untuk memesan warung Mazuki ini?
1: Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang berminat dengan warung Mazuki ini bisa menghubungi kami via WA di 0896930171729 untuk atau enggak di Instagram kita itu warung Mazuki SGU atau di TikTok juga warung Mazuki SGU, Kak.
0: Baik, kalau gitu sukses Mas Zul atas usahanya. Amin. Ya, kita doakan semakin luas dan juga masyarakat semakin bisa menikmati ya menu-menu dari warung Mazuki dan juga bertambah. Terima kasih Mas Zul, selamat sore. Ya, baru saja kami berbincang dalam ragam kuliner Nusantara bersama dengan owner warung Mazuki, Zul Ruwari. Breaking news. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat. Bergabung bersama kami Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Kita bisa rasakan di tengah.
3: Iya, Safira dan pendengar, saat ini tengah disampaikan sambutan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2020 di Indonesia Arena Jakarta. Dan kita ikuti sambutan dari Presiden Prabowo Subianto.
2: Senayan ini pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79.
4: Atas kesehatan dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita berkumpul di Senayan ini pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Saudara kalian, tahun 2026. Selamat memperingati Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi Indonesia dimanapun engkau berada. Hari ini adalah hari yang membahagiakan saya. Saya lihat wajah-wajah tokoh koperasi yang sudah lama berjuang. Saya berjuang bersama saudara-saudara di beberapa koperasi, induk koperasi unit desa cukup lama. Yang terakhir saya sebagai ketua dewan pembina. Saya juga memimpin beberapa koperasi di masa 30 tahun yang terakhir ini. Kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh faham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan. ekonomi kerakyatan. Ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan. Saudara-saudara, kita tidak mencari kesalahan masa lalu. Kita akui itu kesalahan kita bersama, kesalahan para elit. Waktu itu mungkin kita terkesima oleh keunggulan Barat. Keunggulan Barat. Seolah-olah Barat adalah peradaban yang sangat unggul, sangat kuat, dan bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat dalam waktu yang singkat. Ternyata setelah tiga dasawarsa kita melihat tidak benar. Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa faham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan dan tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Dan saudara-saudara, sesungguhnya saudara-saudara, karena saya ini merasa di kalangan keluarga sendiri, koperasi itu memang saya merasa adalah keluarga saya. Walaupun saya kalah presiden berapa kali, saya merasa gerakan koperasi selalu berada bersama saya. Kita belum berhasil, tapi kita terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Dan akhirnya lah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan mandat itu akan saya jalankan sekuat tenaga saya untuk saya akan berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Sube, Fiona. Quita. Vamos a mí. Bahwa negara kita sangat kaya. Sesudah saya dilantik, dalam minggu-minggu pertama saya jadi presiden, saya sadar betapa kayanya bangsa Indonesia. Tetapi saya juga sedih. Saya juga merasa dihantam di ulu hati saya melihat betapa besar kekayaan Indonesia dicuri. Betapa besar kekayaan kita dibawa ke luar negeri. Dan karena itu, saya bertekad memimpin pemerintahan dibantu oleh kabinet saya. Saya bertekad untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan gagasan pikiran yang besar, bukan yang kecil-kecil-kecil. Kita negara besar. Kesulitan, hambatan, tantangan, kita besar. Kita baru sadar begitu banyak negara yang iri sama kita. Bangsa kita bangsa yang terlalu baik hatinya. Kita ini lugu. Benar? Itu sifat bangsa kita. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, walaupun kita tidak punya minuman, tidak punya kopi, tidak punya gula, kita persilakan. Kalau perlu kita ke tetangga, kita pinjam gula dan kopi. Benar? Benar? Ini sifat kita. Kita suka dengan tamu. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang enggak tahu diri. Sudah enggak diundang, ya. Datang ke sini katanya mau dagang. Lama-lama ngerampok. Menteri Agama, saya boleh bicara apa adanya, boleh? Kalian mau saya bicara apa adanya atau tidak? Media lagi nunggu saya bicara ke preset. Gak apa-apa, wartawan sama gue tuh kawan, hopen, hanya majikan kalian ini kadang-kadang ini. Friend, kita friend. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saudara-saudara, koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya orang miskin. Tapi seperti sapu lidi, satu lidi, satu lidi, satu lidi, satu lidi, satu lidi, lemah. Tapi bergabung itu kekuatan saudara-saudara.
jangan khawatir. Gerakan Koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia. Benar? Saya ingin lihat tampang-tampang koperasi ini. Muka-muka kalian bukan muka orang yang bawa lari uang ke luar negeri. Betul? Tapi gak ada masalah. Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Gak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang, karena kita akan buat petani, nelayan, buruh, makmur. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikan, kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar, tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi, itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu sokoguru. Salah satu sokoguru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No. Kita perkuat semuanya, saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah. Mari. Mari kita bersatu. Mari kita gotong royong. Mari kita kerjasama. Yang kuat, bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah, kita akan bangkit, saudara-saudara. Marilah kita kembali ke sifat bangsa Indonesia, yaitu saling memaafkan, saling mengerti, saling mengasihi, saling membantu. Jangan ikut-ikut budaya caci maki, budaya dengki, budaya curiga. Tidak ada keberhasilan dengan pertikaian. Tidak ada. Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga.
apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun partai kita, semua partai banyak patriot, dan semua partai banyak bajingannya juga.

Presiden boleh ngomong bajingan boleh enggak, Mbak? Boleh. Enggak. Aku enggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan ini gimana? Boleh enggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan gitu. Bajingan. Bajingan bahasa apa itu bajingan itu? Bahasa Betawi. Memang saya lahir di Betawi. Jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Sorry ye. Ini hari jadi koperasi atau udah mulai kampanye ini? Gua udah. Saudara-saudara, tadi benar kita akan berbuat gerakan-gerakan atau upaya yang azazi, yang mengurus masalah dari akarnya, saudara-saudara. Ya, kalau badan sakit, kita cari sakitnya apa, baru kita obati. Ya. Jadi saudara, kita mengerti secara garis besar, oke. Dan saya sudah perjuangkan berkali-kali, karena itu yang saya yakini. Saya tidak percaya dengan teori-teori neolib. Katanya kita berpikir global, tidak ada perbatasan lagi, ya kan? Jadi ada fahamnya neolib. Kalau kau miskin itu salah kamu. Iya, itu pemikiran mereka. Dan faham neolib itu mengatakan biarlah yang kaya hanya 1%. Kalau mereka kaya, nanti lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah. Trickle down effect. Saya tanya, kalian percaya enggak akan netes ke bawah? Kalian percaya atau tidak akan menetes ke bawah? Ada wartawan sih. Saya ini lahir di Betawi, tapi saya asal dari Banyumas. Campur sama Minahasa. Waduh, ini darahnya darah keras semua ini. Tapi saya sudah tua, jadi sudah sabar. Sekarang saya sabar. Kadang-kadang aja kesabarannya hilang. Lupa sudah pensiun. Jadi saudara, tidak ada, dan pemimpin barat sekarang sudah mengakui mereka sudah meninggalkan neolit. Mereka yang meninggalkan. Amerika, Inggris, Eropa Barat sudah tinggalkan. Hanya di kita, saya nggak tahu ada orang-orang pinter yang entah terlalu pinter atau apa, saya nggak ngerti. Jadi kalau kita mau buat suatu program aliran untuk memperkuat bangsa sendiri, kita diejek, kita dijelek-jelekin, kita difitnah, kita dihajar. Tapi Allah pengaruhna. Saya katakan Allah pengaruhna. Kita jalan terus, saudara kalian. Kita
kita tidak ragu-ragu, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita berada di jalan yang lurus, membela rakyat, kehormatan bagi bangsa Indonesia. Membela rakyat, kehormatan bagi setiap patriot. Saya tidak akan ragu-ragu. Saya akan terus untuk membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, saudara sekalian. Saya minta kesabaran, saudara. Saudara-saudara, kita sudah buktikan tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, kita sudah swasembada pangan, saudara kalian. Kita tidak impor pangan lagi, kita ekspor. Tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, baru beberapa hari yang lalu kita launching B50 solar 50% dari kelapa sawit. Petani kelapa sawit ada di Indonesia. Minyak kelapa sawit di Indonesia. Mulai bulan ini kita tidak import lagi solar dari luar negeri. Dan profesor-profesor kita sekarang sedang mengembangkan bensin dari kelapa sawit. Etanol dari singkong, dari jagung, dari sorghum, saudara-saudara. Jadi saya harap dalam 3-4 tahun lagi kita nanti juga bisa menghasilkan bensin dari tanaman. Berarti petani singkong akan hidup makmur. Petani jagung akan hidup makmur. Petani-petani di seluruh Indonesia akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan untuk keluarganya sendiri, saudara sekalian. Kita juga dalam satu tahun pemerintahan kita sekarang sudah konsolidasikan semua BUMN kita menjadi satu dana kedaulatan, sovereign wealth fund, dana kekayaan kedaulatan. 1000 BUMN lebih kita jadikan satu konsolidasi, nilainya adalah 1000 miliar dolar, 1 triliun dolar Amerika. Kita sekarang adalah dana kedaulatan mungkin kelima atau keenam terbesar di dunia. Di dunia. Jadi jangan kita selalu pesimis, rendah diri, rendah hati, harus jangan rendah diri. Dan BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri.
Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan, rakyat butuh sekolah yang baik, guru-guru butuh gaji yang baik, dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka tidak korupsi. Percayalah, mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda di dalam masalah. Berbeda partai tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Enggak ada masalah. Siapa yang menang monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar itu bangsa apa itu? Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di republik ini itu adalah pemimpin pengkhianat, saudara-saudara kalian. Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Saya maju 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Gak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja enggak. Saya datang pelantikan rival saya datang, saya hormat, saya kasih selamat. Bersaing itu baik. Pertandingan itu baik, iya kan? Sepak bola ada pertandingan kan, ada 2. Satu harus menang. Kalau satu kalah masa wasitnya mau digebuin? Ya. Persaingan itu biasa. Enggak ada masalah. Ya. Ini Gus Imin. Pertama bersama saya. Habis itu tidak bersama saya. Tapi enggak ada masalah. Karena dalam hati beliau, beliau juga ingin yang terbaik untuk Indonesia. Dan sekarang beliau bersama saya untuk Indonesia. Saudara, enggak ada masalah. Siapa lagi dulu yang ngalahin aku? Harus pakai kacamata ini. Tidak ada masalah, saudara, ya. Kita ini satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, kita ini satu keluarga. Buktikanlah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang khas, bangsa yang bersatu. Kita bersaing, habis itu bersatu, bekerja untuk seluruh rakyat. Inilah bangsa Indonesia, saudara-saudara. Jangan bisanya nyinyir, ya kan? Kalau lu enggak setuju, lu enggak mau bekerja, lu duduk aja lihat baik-baik gitu.
Tapi kita terima kritik. Kita terima kritik. Kritik itu bagus. Itu artinya koreksi. Waspada. Kita kritik. Kita mau terima kritik. Saudara-saudara, saya jelaskan bagaimana konsep koperasi merah putih datang. Sebetulnya konsep merah putih ini sudah lama ada di benak saya. Sudah lama. Puluhan tahun. Saya waktu di tentara. Kita bertugas di desa-desa, di gunung-gunung. Kita bisa berbulan-bulan di sebuah kecamatan. Saya lihat di situ rakyat kelaparan. Saya lihat ada rakyat yang mati kelaparan. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena makan saya terbatas untuk kompi saya. Dari situ saya lihat kita harus menjaga, kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita ada di desa-desa. Tetapi kita juga ingin jadi negara industri. Nah, untuk itu akhirnya dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi. Tapi saya sadar waktu saya mulai bikin koperasi, ternyata kalau tidak punya wewenang, kalau tidak punya kekuasaan, sangat lambat. Sangat lambat, betul? Kalau orang modalnya kecil atau tidak punya modal, susah dapat kredit di mana-mana. Waktu saya jadi presiden, dengan menteri-menteri kita kebut swasembada pangan. Kita turunkan harga pupuk. Kita naikkan harga pembelian gabah. Kita jamin hasil petani naik. Tapi saya dapat laporan, Pak, percuma Pak, hasil mereka naik. Kenapa? Karena hutang mereka banyak. Karena pertanian itu, panennya itu 100 hari. Nah, selama 100 hari, anaknya ada yang sakit, anaknya harus sekolah, mungkin ada kerusakan ini, dia butuh uang, dia pinjam uang, dan bunganya luar biasa gila. Dia pinjam uang dari lintah darat, dari mereka-mereka yang memberi bunga kadang-kadang 1% sehari. Ini mematikan, seumur hidup mereka tidak bisa bangkit. Karena itu salah satu kebijakan saya pertama, mungkin dalam bulan-bulan pertama saudara ingat, saya hapuskan hutang jutaan petani yang mereka tidak mampu bayar, saya hapus. Kenapa? Pengusaha besar pun banyak yang enggak bayar hutang. Enak aja. Hutangnya triliunan enggak mau bayar. Habis itu pakai ini, pakai itu, apa namanya? Haircut. Apalagi restrukturisasi. Ada istilah-istilah keren. Rakyat nggak bisa.
Kemudian selain itu, saya berpikir tidak ada jalan. Mereka, rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia. Karena itulah angka 81.000 muncul. Karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000. Masalahnya adalah untuk memotong cengkraman para lintah darat itu supaya membebaskan jutaan rakyat kita dari ketergantungan kepada itu. Dan akhirnya muncul lagi bahwa oh iya, pupuk bersubsidi bisa dikoperasi. Kemudian gas, tabung-tabung gas itu bisa dikoperasi. Kemudian hampir semua barang-barang subsidi bisa kita salurkan melalui koperasi supaya tidak diselewengkan. Karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu, tapi diatur-atur sedemikian, bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri, saudara-saudara. Itu latar belakang koperasi merah putih. Kemudian kita mulai rapat, kita mulai susun, kita mulai merencanakan. Ada beberapa pilihan kita bisa laksanakan dengan cara-cara biasa, tapi rakyat yang susah tidak dalam keadaan biasa, mereka memerlukan tindakan cepat. Kita tidak bisa dengan cara-cara biasa, saudara-saudara sekalian. Kita harus berpikir besar, berpikir cerdas, berpikir praktis. Jangan teoritis. Saya tahu, Pak, sebaiknya bikin naskah akademis dulu, Pak. Naskah akademis itu biasanya 8 bulan. Rapat sini, rapat situ, rapat sini, rapat situ. Dari naskah akademis nanti kita bikin pilot project, Pak. Pilot project itu 2 tahun. Habis itu kita coba di 100 desa dulu, Pak. Ada 81.000 desa dan kelurahan. Rakyat itu suruh nunggu 8 tahun. Saya tidak mau. Saya bertanggung jawab kepada rakyat saya. Saya memilih jalan yang berani, jalan yang tegas, jalan yang besar, tapi terukur dan terjangkau oleh kita. Dan itu yang sedang kita laksanakan, saudara-saudara. Tadi laporan Menteri Koperasi, kita sudah berapa? 12.000 atau berapa? Koperasi yang sudah terbentuk, silakan. Jangan buru-buru. Kalau kita mampu hanya 5.000, kita resmikan 5.000. Nanti kapan-kapan kita, insya Allah, langkah 1.000 kilometer dimulai. Ya, perjalanan 1.000 kilometer dimulai dengan satu langkah. Tidak masalah. Saya dapat laporan sudah operasional 1.000 koperasi lebih. Dalam waktu dekat mungkin akan jadi 5.000 atau 6.000. Silakan. Insya Allah kita akan sampai tujuan kita. Dan pasti kita sampai. Kalau target kita 1.5 tahun dan target itu tidak tercapai, nggak apa-apa. Kita bisa nyusul. Tapi kalau kita tidak punya target, tidak akan sampai-sampai, saudara-saudara sekalian. Kita harus hilangkan pemikiran, apa bisa? Bisa. Harus bisa. Akan bisa.
dan akan berhasil, saudara sekalian. Menang atau kalah ada di pikiran dan di hati kita. Menang atau kalah, kalau kita berpikir, oh mungkin kalah, oh mungkin gagal, kita sesungguhnya sudah gagal. Tapi kalau kita yakin menang, yakin berhasil, yakin untuk rakyat, kita akan sampai ke situ, saudara kalian. Saya kira sudah cukup ya, saya sampaikan sudah. Ini angka-angka. Tapi ini angka-angka bagus. Kalau itu saya mau sampaikan angka-angka ini. Koperasi kita nanti, Koperasi Desa Keluar Merah Putih, koperasi yang anggotanya seluruh rakyat penduduk di desa itu. Seluruhnya. Dan koperasi nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tapi nanti akan ada gerai simpan pinjam kredit yang murah, mikrokredit dan super mikrokredit. Super mikrokredit yang mekar ini ya, mekar adalah super mikro dia. Yang tadinya bunganya 22% ya, saya turunkan jadi 8%, saudara-saudara. Saya maunya 5%. Tapi bankir-bankir Pak Rosan CS itu, jangan Pak, terlalu tipis kita punya ongkos. Oke, 8%. Tapi dibandingkan dengan 22%, lumayan 8%. Betul tidak? Begitu dong, semangat. Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak. Dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Sudah-sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan dialah yang terima. Kita juga akan buka desa-desa dan koperasi-koperasi nelayan. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita akan kita urus. Mereka juga akan punya gudang pendingin supaya ikan mereka bertahan. Untuk pertama kali, mereka akan punya

Saudara-saudara, kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien. Dengan demikian, saudara-saudara, sekali lagi, selamat Hari Koperasi. Sekali lagi, saya mengajak semua unsur untuk bersatu. Koperasi nanti ini akan berada di semua desa, di semua daerah. Tidak pandang apakah desa itu desa yang milik Gerindra atau tidak. Tidak peduli apakah di kabupaten itu Prabowo menang atau tidak. Tidak ada urusan itu. Siapapun tidak ada urusan. Saya sekarang mengatakan saya bukan presidennya Gerindra. Saya bukan presidennya siapa-siapa. Saya presidennya rakyat Indonesia semuanya, saudara-saudara. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-79. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Oh ya, ada tambahan. Minta izin saya minum dulu. Saya minum kopi ini. Saya minta maaf sebetulnya. Saya kemarin ni flu. Rasa tenggorokan sakit. Hampir saya enggak hadir. Tapi saya pikir-pikir. Bayangkan kalau saya enggak hadir. Koperasi Merah Putih. Rakyat koperasi sudah kumpul. Tapi yang saya paling takut nanti malam kalau saya enggak hadir, Pak Margono dan Pak Mitro turun, saya ditempeleng malam-malam. Akhirnya bangkit, minum kopi, semangat, hadir di sini. Nah, ini yang paling terakhir. Ini kebetulan tanya Pak Ferry ya. Ini dia yang rencanakan. Tanggalnya dia yang pilih. Harinya dia pilih. Tapi saya lihat-lihat ya. Ini angka ini menarik. Bukan saya yang atur ya. Ini adalah Hari Koperasi ke-79. Ya. 7 plus 9, 16 ya. 16. 1 sama 6, 7. 2026, 10 ya. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Jadi memang ini hari baik. Saya enggak atur. Di mana saya muncul kok ada angka 8? Saya enggak mengerti itu. Berarti ada tondo-tondo ini. Makanya saya enggak berani, enggak hadir. Dirgahayu Gerakan Koperasi Indonesia. Selamat berjuang. Percaya kepada pemimpinmu. Percaya kepada pemerintahmu.

0: bersatu semua unsur untuk rakyat, untuk bangsa. Jangan mau dihasut, jangan mau diatur oleh kelompok-kelompok ekstrem atau bangsa lain. Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia akan bangkit sebagai negara besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian.
1: Bisa berjaya. Koperasi berjaya. Terima kasih.
2: Ya benar, baru saja sambutan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya koperasi merupakan sistem ekonomi untuk masyarakat desa yang jika terus diberdayakan maka akan menjadi kekuatan bagi ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo juga meminta atau juga menegaskan bahwasanya barang-barang bersubsidi, barang-barang bersubsidi yang menjadi milik rakyat Indonesia harus disalurkan melalui koperasi. Demikian laporan langsung dari GBK Jakarta, Sugandia Pandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

striker Prancis Kylian Mbappe menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak pada Piala Dunia 2026 setelah 11 kali terlibat langsung dalam gol. Berdasarkan pembaruan data resmi FIFA setelah rangkaian pertandingan minggu usai, Mbappe mengoleksi 8 gol dan 3 assist dari 6 penampilan. Catatan tersebut menempatkan Mbappe di posisi teratas daftar pemain dengan kombinasi gol dan assist terbanyak sepanjang turnamen ini. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Dan senang sekali sore ini saya Fajar Nugroho dan juga tim yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu saja ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Dengar, Piala Dunia 2026 masuki fase yang semakin menegangkan. Inggris akan berhadapan dengan Argentina. Memastikan langkah ke semifinal setelah sama-sama meraih kemenangan pada babak perempat final yang berlangsung pada dini hari dan pagi tadi. Tapi pertemuan kedua negara ini adalah pertemuan klasik. Pertemuan yang penuh dengan drama ya. Selain juga tentu saja kedalaman skuad kedua belah negara ini dan juga bagaimana analisisnya untuk prediksi jalannya pertandingan nanti, kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifianto. Bung Nova, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Fajar. Jaya.
0: Jaya. Dua-duanya melewati babak sampai ke semifinal ini tidak mudah, harus dipaksa sampai babak tambahan ya, perpanjangan waktu keduanya, baik Argentina maupun Inggris. Tapi dari Bung Nova sendiri, apa nih yang penampilan kedua negara ini, bagaimana nih dari penampilan kedua negara ini untuk lolos ke semifinal ini, Bung Nova?
1: Ya, sama-sama dibuat kerja keras ya, 120 menit bukan pertandingan yang mudah.
0: Yeah.
1: Benar-benar ini fans Argentina sama fans Inggris pasti deg-degan tadi pagi.
0: Iya, saya seneng banget soalnya Inggris lolos. Iya, tapi gini, dari Inggris sendiri, walaupun ada kontroversi ya, kalau tidak salah, koreksi saya jika saya salah, bola di mengenai kabel kamera, dan itu kabarnya pihak dari Norwegia itu meminta agar adanya pertandingan ulang, sementara sekarang ini sedang rehat terlebih dahulu beberapa hari, kalau tidak salah 1 atau 2 hari sebelum akhirnya laga dimulai lagi. Bung Nova, gimana nih dari drama ini nih, Bung?
1: Iya, tapi tadi pihak FIFA sendiri udah mengeluarkan video dengan ada deteksi detak bola. Jadi ketika bola melayang, kemudian di situ tidak ada indikasi bahwa bola mengenai kabel kamera, itu deteksinya menggunakan sebuah alat canggih yang ditanam di chip di dalam bola.
0: Okay.
1: Istilahnya kalau masalah itu detak bola, jadi memang ketika bola di udara nggak kena apa-apa. Kemudian ketika jatuh baru terlihat ada detak bola ketika bola dikontrol oleh pemain Inggris.
0: Okay.
1: Jadi sepertinya kalau untuk pertandingan ulang sih kayaknya sudah nggak mungkin.
0: Nggak mungkin ya.
1: Gitu ya. Udah tutup Inggris ke semifinal. Ya, selamat buat Bung Fajar nih.
0: Ya, walaupun memang Harry Kane tidak mencetak gol, tapi ketika penampilan Jude Bellingham begitu luar biasa, tetapi dari beberapa pemain Inggris yang tampil pada dini hari tadi itu, beberapa dia semuanya hampir impresif permainannya. Tapi satu yang saya soroti adalah dari sayap kiri, kalau tidak salah, sayap kiri dari Inggris ya, ada Anthony Gordon. Walaupun Maduke di sebelah kanan juga oke, tapi beberapa kali kans tercipta dari kaki Gordon, bahkan gol Bellingham juga dari asisnya. Ini gimana nih untuk menghadapi Argentina, bisa nggak nih kira-kira menggunakan skema yang sama dari sayap kanan ataupun kiri dari Inggris yang biasanya memang seperti itu, begitu, Bung?
1: Ya, untuk Anthony Gordon sendiri memang dia menunjukkan kualitas yang sama seperti ketika dia membela Newcastle United. Dia bisa mempertahankan levelnya gitu, dan sampai saat ini terbukti Inggris bisa sampai ke semifinal, dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan coba kalau ada Cole Palmer, coba kalau ada Phil Foden. Terbukti pilihan Thomas Tuchel tepat. Dia membawa pemain-pemain yang pas. Nah, tinggal besok pertandingan lawan Argentina nih, apakah menyerangnya bisa seperti sekarang? Ya, sepertinya memang kekuatan Inggris sekarang adalah menyerang ya.
0: Yeah.
1: Dia sudah mencetak 13 gol, kebobolan 6, Kebobolan 6 gol bukan
0: bukan
1: bukan catatan yang bagus
0: yang
1: ya.
0: Yang bagus.
1: Yang, yang dilawan nanti Argentina, tapi 13 gol ini menunjukkan setidaknya Inggris bisa mencetak 2 gol ya kalau dibagi ya, kan sudah melewati 6 pertandingan dan mereka bisa mencetak 13 gol. Dan memang Kane sama Bellingham sama-sama produktif, sama-sama berbagi 6 gol, sementara satu gol lagi punya Marcus Rashford.
0: Rashford, jadi, ya. Walaupun tadi pagi atau dini hari nggak sempat tampil ya.
1: Nggak main. Ya. Jadi memang ini lini depannya Inggris ini ya saling mengisi.
0: Saling gitu, mengisi ya. Oke. Satu hal yang agak kosong itu adalah ketika John Stones menggantikan Kwanzaa yang kartu merah. Saya bingung juga nih, kenapa sampai akhirnya 2 kali pertandingan. Bahkan nanti kalau kabarnya Kwanzaa masih belum bisa main di semifinal lawan Argentina nih, Bung Nova.
1: Iya, karena kemarin kartu merah harus absen 2 kali, berarti baru.
0: Bukankah harusnya sekali aja ya, Bung Nova? Atau tergantung dari beratnya pelanggaran gitu, Bung?
1: 2, tapi memang setelah perempat final ini kartu kuning dihapus. Jadi tim-tim apa yang tadi kena kartu kuning tuh bisa, yang baru dapat satu kartu kuning ya sudah bisa main lagi besok semifinal, nggak jadi nggak usah mikirin kartu kuning lagi gitu.
0: Kecuali yang kartu merah kemarin ya.
1: ya jadi ya bakal all out lagi sih pemain Inggris dan Argentina nih, karena
0: ada pemutihan ya, kartu kuning. Oke.
1: Betul, pemutihan.
0: Oke.
1: Ya, jadi paling yang jadi perhatian tinggal ini aja, apa namanya, bagaimana kondisi fisik mereka setelah sekitar 25 hari mereka bermain 6 kali. Dan khusus bagi Argentina, ini mereka mainnya 330 menit nih di 3 pertandingan terakhir.
0: Iya benar, dipaksa sampai babak tambahan.
1: Dan di cuaca di Amerika juga lagi panas-panasnya, juga kemarin untuk Inggris sempat di Meksiko ya, sempat agak kesulitan tuh waktu melawan Meksiko sendiri ya. Jadi ini benar-benar sepadan kualitasnya, sepadan penderitaannya nih.
0: Iya. Dan kita tahu kalau di sekarang beralih ke Argentina, Argentina juga bertabur bintang. Ada De Paul, ada McAllister, ada Lionel Messi tentunya. Walaupun tidak menggolkan, tapi saya tadi melihat pagi itu beberapa kans yang tercipta di tim Argentina itu justru dari kaki Messi. Jadi Messi lebih memilih untuk tidak melakukan shooting, tapi justru malah mengumpan. Ini gimana nih, Bung Nova?
1: Iya, jadi kalau dilihat tadi pagi bagaimana Messi sampai turun ke belakang ketika skor 1-1, Argentina menyerang total, mengepung pertahanan Swiss, Messi malah agak turun ke belakang untuk jadi distributor bola, bukan jadi target man, atau bukan main di sayap gitu ya. Memang ya Messi menempatkan dirinya sebagai pengumpan, dia juga punya umpan akurat ya, tajam, fisiknya
0: tajam.
1: Bagus gitu ya.
0: Dan terutama bola mati ya, corner ya luar biasa.
1: Berujung asis ya. Jadi memang Argentina ini sudah mencetak 17 gol, Messi 8 gol.
0: Yeah.
1: Sisanya itu ada Lautaro Martinez 2 gol, terus ada sekitar 6 pemain lagi yang juga mencetak 1 gol nih. Dari back sampai penyerang, Julian Alvarez tadi pagi ya.
0: Julian Alvarez, terus betul.
1: Kemarin-kemarin ada Lisandro Martinez dan Cristiano Romero yang mencetak 1 gol. Jadi ini sepertinya keuntungan Argentina punya banyak pemain yang bisa mencetak gol nih nanti lawan Inggris.
0: Dan nampaknya akan bermain terbuka keduanya dan banyak gol nih prediksinya, Bung Nova.
1: Itu tadi prediksi berbau harapan, banyak gol ya.
0: Harapannya banyak gol ya. Tapi mana lebih condong mana nih prediksinya nih dari kedalaman skuad kedua belah negara ini, dari Argentina maupun Inggris, yang mampu lolos ke babak selanjutnya ataupun yang harus pulang?
1: Nah, ini memang pertandingan yang berat. Saya rasa sih bisa jadi bakal extra time lagi, dan bukan tidak mungkin berujung adu penalti nih.
0: Oh gitu. Baik.
1: Memang, aduh nih, untuk memilih salah satu di antara dua tim bernama besar ini bukan perkara mudah ya.
0: Agak sulit ya prediksinya. Mungkin saya seri, mungkin saja sampai babak tambahan lagi, mungkin saya sampai adu penalti begitu ya. Imbang intinya ya. Oke, baik kalau begitu. Baik, Bung Nova, terima kasih analisisnya. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan ya. Terima kasih, selamat olahraga, Bung.
1: Selamat
0: olahraga aja ya. Berikan pendengar perbincangan kami dengan pengamat sepak bola nasional Nova Arianto. Come on!
2: Mas Ketena. Masuk gol! Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Pendengar, saat ini kami sedang melakukan perbaikan pemancar sehingga berdampak sementara pada berkurangnya sinyal penerimaan siaran kami di radio Anda. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kami upayakan perbaikan ini dapat secepatnya terrealisasi atau terselesaikan sehingga kami dapat kembali ke ruang dengar Anda dengan kekuatan pemancar yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyiapkan peraturan menteri tentang extended producer responsibility yang mewajibkan produsen mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaan sampah kemasan plastik yang dihasilkan. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Zuhur Hidayat mengatakan kebijakan ini akan dijalankan melalui pembentukan Packaging Recovery Organization sebagai lembaga pengelola sampah berbasis kolaborasi. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah plastik berlangsung secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari sektor industri, bukan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengapresiasi pagelaran opera dan konser musik bertajuk Tona Sian Huta yang dapat memperkuat pelestarian budaya Batak sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia mengatakan negara dengan akar budaya yang kuat dapat mendorong industri kreatif pariwisata dan UMKM di daerah yang akhirnya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara jika dikelola secara inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, pertunjukan Tona Sian Huta juga menjadi kekuatan besar Indonesia yang tidak sekedar melekat pada identitas berbangsa, tetapi juga membuka peluang menarik bagi pengembangan ekonomi kreatif dari Tanah Batak. Para pejabat kesehatan di Gaza memperingatkan adanya krisis kesehatan yang parah di wilayah tersebut dengan kelangkaan kritis obat-obatan, peralatan, dan layanan ambulan mengancam nyawa ratusan ribu pasien. Direktur Organisasi Bantuan Medis Medical Relief Organization di Gaza, Muhammad Abu Afas, mengatakan sistem kesehatan belum menerima konvoi bantuan medis yang dijanjikan sejak gencatan senjata, sehingga menyebabkan kelangkaan kritis obat-obatan dan peralatan dengan defisit pasokan alat uji medis yang melampaui 87%. Pihaknya menjelaskan lebih dari 24.000 lebih pasien dengan kondisi kronis tidak mendapat perawatan yang memadai dan banyak pasien hipertensi mengalami komplikasi serius akibat pengobatan yang terputus. Berita olahraga, pendengar, Argentina melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menumbangkan Swiss 3-1 setelah 120 menit pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir. serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.

demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonia Strootman dari Football kategori Direktur Adidas merekam data.
3: Hadis riwayat Muslim.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
7: Tiga Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
8: Pemerintah mulai mengimplementasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di lingkungan pesantren dan madrasah. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Erma Rini, mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Langkah ini dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih tinggi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh jenjang pendidikan menengah tahun 2026. Program ini menjadi upaya mengembalikan anak tidak sekolah ke pembelajaran secara berkelanjutan. Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, euforia Piala Dunia tentu dirasakan dari seluruh penjuru tanah air ya. Di daerah Anda pun juga mungkin demikian. Ada atau program acara yang disiarkan seperti Pro 3 RRI, laporan pandangan mata, lalu juga ada nonton bareng ya di beberapa wilayah di tanah air. Mungkin Anda juga termasuk di antaranya yang hadir juga dalam perhelatan Piala Dunia untuk meramaikan sepak bola ya Piala Dunia ini, yang kabarnya juga ternyata ada tidak hanya dari Radio Republik Indonesia, TVRI, Antara, tapi juga dari berbagai elemen ya, dari kementerian lembaga termasuk juga legislatif. Di Jawa Timur kabarnya ada juga nobar atau nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kita akan ngobrol bersama Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Ariful Buana. Pak Arif, selamat sore, Pak.
9: Selamat sore, Mas Fajar.
8: Kabar baik, Pak?
9: Alhamdulillah, kabar baik.
8: Ini habis begadang kah, Pak? Habis nobar, Pak Arif?
9: Wah, selalu mengikuti.
8: Ini kabarnya, saya konfirmasi dulu, Pak Arif. Kabarnya DPRD Provinsi Jawa Timur membuka acara nonton bareng sebagai representasi rumah rakyat. Jadi masyarakat bisa nonton bareng di halaman DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Arif.
9: Ya, betul sekali.
8: Itu dimulai sejak kapan, Pak, nobar ini, Pak?
9: Kami memfasilitasi nonton bareng untuk khusus semifinal saja.
8: Baru mulai ketika pas semifinal ya?
9: Iya, betul sekali.
8: Oke, okay. Pak, ditahan dulu, Pak. Kita jeda sejenak, jangan diputus, Pak Arif.
9: Oke.
10: Okay. Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
8: Ya, Pak Arif, masih bersama Pro 3 RRI ya, Pak. Ya, konsepnya gimana tuh, Pak? Nobarnya tuh, Pak. Ada hal unik apa yang diselenggarakan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam meramaikan Piala Dunia 2026 ini, Pak Arif?
9: Iya. Jadi sebenarnya ini ya, kami menginisiasi dari surat Kemendagri. Jadi surat edaran tersebut untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng seperti itu, menyemarakkan lah ya. Mm-hmm. Akhirnya dengan surat edaran tersebut, maka pemerintah Jawa Timur lewat gubernur, terus kita membuat surat edaran dari gubernur kepada seluruh OPD. Nah, itu kita tangkap surat edaran itu. Mm-hmm. Kemudian langsung kita siapkan kegiatan untuk menyapa warga, sebenarnya menyapa warga lewat rumah rakyat. Mm-hmm. Yang selama ini hanya sebagai tempat untuk paripurna seperti itu, demo dan lain-lain. maka pendekatan sebagai pengelolaan komunikasi publik dengan memanfaatkan momentum dan nanti antusias masyarakat tersebut dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tersebut, maka kami mengadakan kegiatan itu.
8: Okay.
9: Di mana dalam kegiatan itu nanti akan kita datangkan guest yang warga Surabaya tentunya kangen seperti pemain nasional bola kita, nanti akan kita hadirkan.
8: Oh gitu. Ya. Jadi ini kan khusus semifinal. Artinya semifinal akan berlangsung itu tanggal 15. Berarti sekarang 16. Ini iya, berarti sekarang ini persiapannya.
9: Ya.
8: persiapannya.
9: Ya, kami sudah persiapan sebetulnya.
8: Oke, 15, 16 dan nantinya juga sampai final mungkin akan ada nonton bareng juga nih.
9: Ya, insya Allah finalnya nanti kita adakan di Gedung Gerahadi, tempat Gubernur Jawa Timur tentunya di sana.
8: Oh gitu. Nah, untuk ya, semifinalnya ini halaman DPRD Jawa Timur.
9: Ya, betul sekali.
8: Ya. Ini ada kejutannya nggak buat yang nonton bareng di halaman DPRD nih Pak, kejutan kayak door prize kah apa gitu?
9: Ya, tentunya akan kami berikan kejutan-kejutan karena untuk mendekat kita kepada warga, tentunya kita libatkan UMKM di sekitar kantor, ya UMKM di sekitar kantor, di mana nanti akan kita siapkan 10 rombong ya, rombong untuk makanan tentunya UMKM itu kita siapkan dalam persiapan finalnya atau mainnya nanti. Sebelum main itu para pengunjung sekitar 1000 orang pendaftar pertama,
8: okay,
9: itu kita siapkan kupon-kupon makan untuk mereka menunggu, sambil menunggu kita siapkan makanan tersebut. Oh, seperti itu.
8: Oh jadi misalkan saya datang jadi orang ke 500 yang jadi dapat kupon, untuk bisa kupon ya, itu dibelanjakan ke UMKM yang disediakan oleh Pak Arief dan teman-teman betul DPRD sekali. Gratis.
9: Betul sekali. Gratis.
8: Gratis.
9: Dan itu melibatkan UMKM yang di sekitar itu, yang berjualan nanti UMKM yang di sekitar kita, yang kita tampilkan
8: di
9: kantor kita.
8: Oh, bukan diseleksi ya. Kayak misalkan saya punya jualan bakso misalkan. Saya ngomong ke Pak Arief, bisa enggak saya jualan nanti malam di semifinal Piala Dunia di halaman DPRD Jawa Timur? Enggak bisa gitu.
9: Betul sekali. Yang penting jumlahnya 10 rombong seperti itu.
8: Oh, yang 10. Oke. Okay.
9: Ya, 10 rombong.
8: Jadi nontonnya di apa nih? Videotron biasanya atau apa nih Pak Arief?
9: Oh, Videotron, betul sekali. Kita gunakan Videotron yang cukup besar, sehingga walaupun dari belakang dan lain-lain itu tetap kelihatan, dan pakai sound yang cukup untuk betul-betul menyemarakan lah ya tahunan sepak bola ini.
8: Perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Timurnya ada nggak Pak yang nonton bareng Pak?
9: Tentunya ketua DPRD,
8: ketua
9: Syafak, ya itu juga hadir, Pak Sekwan, sekretaris dewan juga hadir, dan tentunya sambil seluruh karyawan-karyawati kita juga ikut menyemarakannya seperti itu.
8: Oh.
9: Dan untuk keamanan juga kita sudah koordinasi dengan kepolisian dan juga Polrestabes. Adapun supaya penonton itu nyaman nontonnya dan tidak terganggu pikirannya terhadap kendaraannya nanti hilang apa enggak, itu sudah kita siapkan juru parkir
8: okay,
9: yang dari wilayah kita, semuanya dari tetangga kita, semuanya kita libatkan semuanya.
8: Oke, ya. Jadi ini untuk yang bisa menunggu kick off semifinal dimulai bisa gratis itu untuk 1000 pengunjung pertama, Pak Arief ya?
9: Betul.
8: Jadi nggak semuanya dapat kupon. Jadi kalaupun misalkan nggak dapat kupon, bisa sambil nunggu sambil berbelanja agar UMKM-nya tetap berputar ekonominya ya gitu.
9: Ya, itu tujuan kami untuk melibatkan supaya UMKM juga.
8: Tapi tidak ada larangan Pak Arief untuk berjualan di sekitarnya, di luar yang 10 UMKM itu. Semuanya bisa ya?
9: Tidak ada. Semua bisa di halaman, di luar halaman kita.
8: Di luar halaman.
9: Sangat panjang, ya. Lebar.
8: Oke, jadi ini sebagai momentum juga mendekatkan kepada masyarakat juga nih Pak Arief ya, dari anggota legislatif, nggak cuma buat di demo aja ya kan kantornya Pak Arief. Oke, untuk Pak Arief.
9: Meningkatkan juga untuk UMKM-nya, biar kita ada peningkatan.
8: Oke, terakhir nih Pak Arief, untuk masyarakat di Jawa Timur dan mungkin yang di sekitar kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, ada yang disampaikan Pak, silakan Pak.
9: Ya, kami tentunya ingin acara ini ramai dan semarak, kebahagiaan kita bersama-sama, kita sapa warga di rumah rakyat yang luar biasa ini. Kemudian kami mengharapkan ketertiban semua kita satu visi, satu misi, yaitu kita gembira bersama melihat FIFA 2026 ini dengan baik dan tertib, tentunya seperti itu, dengan menghadirkan pemain nasional sepak bola yang legend zaman itu, yaitu Uston Nawawi.
8: Bang Uston Nawawi, oke, okay. Cak ya. Uston, oke.
9: Okay. Cak Uston, betul-betul sekali seperti itu.
8: Oh ya, jadi jangan khawatir, anggota DPR-nya ada, bahkan Pak Ketua datang ya, Pak Ketua ya. Warif.
9: Insya Allah dalam saat ini masih oke, okay, hadir.
8: Oh, tadi ada cepet-cepetan, semoga dapat kupon untuk menunggu kick off gratis ya, bisa makan minum dulu di UMKM yang sudah disediakan. Dan juga ada door prize katanya, Pak Arif.
9: Betul, door prize selalu kita siapkan. Okay. Sambil menunggu acara, door prize kita siapkan.
8: Oke, okay, baik. Baik kalau gitu, Pak Arif.
9: Kami juga mengundang Mas Fajar kalau mau tahu.
8: Siap. Terima kasih loh. Terima kasih ya.
9: Sama-sama.
8: Mari, selamat sore. Assalamualaikum.
9: Selamat sore. Waalaikumsalam. Sukses selalu, Mas Fajar.
8: Sama-sama, Pak Arif. Dan pendengar, demikian Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Ariful Buana, yang ternyata untuk nonton barengnya itu belum mulai. Baru akan dimulai nonton barengnya di halaman DPRD Provinsi Jawa Timur itu hanya semifinal sampai ke final nanti. Dan ada kupon 1000 kupon gratis untuk bisa dibelanjakan ya ke UMKM yang sudah disediakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga ada door prize. Jangan lupa itu ya. Oh, ada WhatsApp yang sudah masuk. Oke, kalau gitu saya menuju ke gatekeeper bersama Ade Kurnia. Ade.
11: Iya, baik Fajar. Nampaknya euforia Piala Dunia ini terasa di berbagai penjuru Indonesia ya. Ini ada berbagai tanggapan dari pendengar kita. Ini beberapanya, yaitu ada Pak Yanto di Yogyakarta. Piala Dunia ini menurut Pak Yanto selalu punya vibes yang beda. Tahun ini rasanya lebih meriah, kata Pak.
8: Oh.
11: Apalagi banyak nobar dan debar di mana-mana.
8: Iya.
11: Ajang kumpul bareng teman ini. Jadi ini bisa jadi ajang kumpul bareng juga, reunian nih.
8: Reuni, udah lama gak ketemu, iya. Akhirnya ketemunya pas di nonton bareng Piala Dunia.
11: Betul. Kemudian ada Pak Farhan di Bandung.
8: Okay.
11: Kalau Pak Farhan bukan penggemar bola.
8: Oke.
11: Okay. Kalau Piala Dunia pasti ikut, katanya.
8: Nah.
11: Serunya itu kebersamaannya. Semua orang jadi punya topik yang sama. Walau beda-beda nih tim-tim yang didukung, tapi tetap kalau nonton tetap akan rame. Selain itu juga Pak Farhan kebetulan ini sangat suka jajan.
8: Suka jajan.
11: Jadi selain nonton, dia akan berburu jajanan UMKM yang ada di acara nonton bareng.
8: Oh, oke. Okay. Ini menarik juga. Ini kalau Piala Dunia itu biasanya yang nggak suka bola pun akhirnya ikut ya.
11: Betul.
8: Suasana keramaian Piala Dunia ini akhirnya ikut nobar juga.
11: Betul,
8: gitu.
11: Karena suasananya sangat meriah. Kita yang nggak suka tiba-tiba punya itu, punya favorit.
8: Punya favorit.
11: Okay. Kemudian ada Mas Dwiki di Semarang nih terakhir.
8: Oke.
11: Okay. Kata Mas Dwiki, Piala Dunia ini bukan sekedar pertandingan, tapi momen yang menyatukan. Wah, menyentuh ini ya.
8: Menyatukan.
11: Walaupun okay, beda dukungan, tapi tetap seru dan damai.
8: Oke, okay, baik Ade. Kalau gitu terima kasih Ade.
11: Sama-sama.
8: Baik pendengar, kami akan segera kembali sesaat lagi.
12: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa sore Pro 3. Kalau tadi kita bicara soal Piala Dunia, bagaimana hiruk pikuk dan juga euforia ya, keseruan ya nonton bareng di beberapa daerah. Tetapi ternyata di Jawa Barat, di Bandung, kota Bandung tepatnya, juga ada kemeriahan. Bukan Piala Dunia, tapi ada Festival Asia Afrika 2026. Kita akan berbincang pada sore hari ini bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pak Adi Junjunan Mustafa. Pak Adi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Adi.
1: Alhamdulillah, saya.
0: Pak Adi, kabarnya ada Festival Asia Afrika. Mulai tanggal berapa, Pak?
1: Asia Afrika Festival itu sejak kemarin, Mas Fajar, sejak tanggal 11 sampai dengan hari ini tanggal 12.
0: Masih berlangsung sore ini, Pak?
1: Masih. Jadi kita akan ada 3 sub event ya. Yang pertama itu ada karnavalnya udah kemarin Sabtu pagi.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian lanjut kita ada 2 event Asia Afrika Corner, itu pertunjukan seni budaya termasuk diskusi kebudayaan. Ada pameran juga sama Asia Afrika Market ya. Yang market ini
0: pameran apa, Pak Adi?
1: Pamerannya ini kalau yang tadi yang corner itu pameran ada seni rupa.
0: Oh.
1: Jadi kita mengangkat kesenian tapi kita beri tajuk untuk masalah cross cultures ya. Kita berbagai budaya yang berseliweran ini untuk menuju perdamaian ya,
0: Kita ngambil. Oke. Lalu ada pameran seni art ya. Lalu ada apa lagi?
1: Ada Asia Afrika Market. Tadi yang kalau yang seni dan art itu tadi pagi malah ada international student gathering ya. Jadi speech-nya tadi Dubes Palestina tadi hadir ya.
0: Wah.
1: Di pagi hari tadi, dan saya tadi mewakili Pak Wali Kota juga opening.
0: Oh sebentar, Pak Adi, mohon maaf, ini saya mau nanya dulu kabarnya Pak Wali Kota gimana?
1: Pak Wali getting better ya, membaik ya, cuma beliau memang masih perlu istirahat ya.
0: Oh tapi sudah tidak di rumah sakit atau sudah ke rumah?
1: Sampai dengan tadi pagi masih dirawat di rumah sakit.
0: Oke, baik. Pendengar Pro 3 di mana pun Anda berada, untuk Anda yang tidak tahu, jadi Wali Kota Bandung Pak Farhan ya, kemarin tuh tiba-tiba saja harus larikan ke rumah sakit padahal sedang ada acara, kalau nggak salah saya lupa acara apa gitu Pak Adi. Dan setelah itu belum tahu nih kabar update-nya, dan sore ini udah di-update sama Pak Adi. Kondisinya sudah mulai membaik ya, Pak Adi ya.
1: Baik. Oke. Perlu istirahat. Diagnosa biar.
0: Oke.
1: Okay. Mohon doanya ya.
0: Amin. Dan untuk itu diwakili oleh Pak Adi tuh tadi tuh, ya.
1: Iya, ada beberapa kegiatan selain oleh Pak Sekda ya, Pak Sekretaris Daerah. Juga saya mewakili beliau ya.
0: Jadi
1: yang kaitan Asia Afrika Festival ya.
0: Iya, dan itu kebetulan ada duta besar Palestina yang hadir ketika hari ini atau kemarin?
1: Iya. Jadi kemarin dari mulai sejak gala dinner di tanggal 10 malam, kemudian tadi pagi yang Asia Afrika Carnival. Itu ada 26 negara ikut hadir ya.
0: Wah.
1: Ada yang dubesnya, ada konselor. Pokoknya banyak banget ya. Jadi sampai 26 delegasi hadir. Dan perhatian itu kelihatannya makin bagus ya. Karena memang kita komunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Pak Farhan juga, Pak Wali Kota juga sempat datang langsung ke kantor Kemenlu. Saya kebetulan mendampingi. Jadi nota diplomatik disertai dengan administratif arrangement-nya kita sampaikan jauh-jauh hari, makanya banyak yang hadir.
0: Oh gitu, ya. Jadi ini schedule ya, ini sudah terjadwal, di undangannya sudah lama, dan akhirnya ada beberapa yang hadir. Berapa totalnya Pak Adi yang hadir, Pak?
1: Ada 26 negara.
0: Oke.
1: 26 negara ya.
0: Ini jadi nostalgia, jangan-jangan ini juga peringatan untuk ketika konferensi Asia Afrika di Bandung, Pak Adi.
1: Nah, kan kalau konferensi Asia Afrikanya April ya.
0: Iya.
1: April. Cuma memang ada beberapa dinamika sehingga 2 tahun 3 tahun kebelakang itu nggak bisa di bulan April. Mungkin tahun depan kita usahakan supaya nanti berimpitan dengan Asia Afrika Festival, berimpitan dengan bulan April ya, kan 18 sampai 24 April 1955 ya, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa dekatkan ke situ.
0: Amin.
1: Cuma memang spirit Bandung Spirit KAA 1955 itu tetap jadi ruhnya Asia Afrika Festival.
0: Oh, ini mohon koreksinya Pak, ini agenda tahunan, Pak.
1: Agenda tahunan dan Asia Afrika Festival itu udah masuk ke dalam 125 Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata.
0: Wah, ini sekaligus juga mempromosikan Indonesia ya, ataupun khususnya Bandung ya, apalagi ada delegasi negara sahabat yang datang ya, Pak Adi.
1: Iya. Jadi ini kelihatannya memang kekhasan dari Asia Afrika Festival. Kita juga ngambil nama Asia Afrika, makanya kekhasannya itu dihadiri oleh delegasi negara-negara sahabat di Asia Afrika.
0: Wah, saya mah kalau ingat Bandung ingat kuliner, banyak banget makanannya. Marketnya itu apa aja yang ditawarkan, Pak? UMKM kah atau gimana itu yang bisa untuk berjualan menawarkan ke delegasi, ke negara sahabat ataupun turis itu siapa aja bisa atau gimana?

0: contohnya dari Institut Seni Budaya Indonesia, dari ISBI.
1: Oke.
0: Kemudian buat yang kuliner juga kita berhasil lah gitu ya semuanya. Sehingga akhirnya tadi ya terbagi, ada yang pertunjukan di Helaran atau Karnaval, atau Parade. Ada yang di ruang The Majestic ya. The Majestic itu kan salah satu heritage juga, cagar budaya yang ada di Jalan Braga. Ada juga yang di Gedung Pusat Kebudayaan. Jadi kita bagi-bagi, dan ini jadi kekhasan tahun ini, beda dengan tahun lalu.
1: Bedanya apa?
0: Ternyata luar biasa ya, yang tertarik dengan tadi menggunakan waktu dan ruang yang kita sediakan untuk pertunjukan seni. Dari mulai ada wayang golek, ada paduan suara, bahkan berapa negara sahabat itu juga tampil ya, seperti dari Malaysia, Selangor.
1: Oh iya.
0: Petaling Jaya itu, Petaling Jaya kan sister city-nya Kota Bandung ya. Jadi itu tampil tarian-tarian khas dari Petaling Jaya ya, jadi luar biasa lah tahun ini. Warga Bandung dan pengunjung yang sedang berkunjung weekend ini ke Bandung itu dapat suguhan-suguhan seni yang luar biasa.
1: Nah, tadi Pak Adi bilang terbagi lokasinya ada banyak ya Pak Adi ya. Ini iya, iya. Artinya saya nggak ngebayangin weekend akhir pekan di Bandung ada acara lagi. Ini ada yang dialihkan nggak harusnya Pak Adi?
0: Kemarin waktu Karnaval pada jam 1 pagi, memang sejak malam itu sudah di clearance ya, kita kerjasama dengan kepolisian. Jalan Asia Afrika, mungkin kalau yang kenal tuh dari perempatan Tamblong sampai ke terus ya ke depan Gedung Merdeka, ada Hotel Savoy Holman dan seterusnya, sampai dengan belokan ke Cikapundung Barat itu di clearance dan ditutup. Dibukanya tadi siang, kemarin siang hari Sabtu jam 12.
1: Oke. Okay.
0: Sementara yang ditutup 2 hari itu di Jalan Braga Pendek. Jadi Braga Pendek itu yang menuju ke Gedung Museum Konferensi Asia Afrika, yang menuju Jalan Asia.
1: Oh, nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang ya. Nah, yang tanggal 2.
0: Saya juga sekarang lagi duduk di salah satu kafe di perempatan Naripan Braga.
1: Waduh, pengen banget nih.
0: Sambil mantau di lapangan ini, biasalah di Braga banyak yang seliweran. Tapi saya perhatikan lalu lintas tetap jalan.
1: Tetap jalan. Nggak bisa. Oke, jadi ini hari terakhir, tanggal 12.
0: Betul.
1: Pak, dalam ini kan agenda tahunan ya. Kalau gitu, mungkin setiap tahun punya tema yang diusung yang berbeda-beda. Tahun ini apa, Pak Adi?
0: Tahun ini kita mengambil, ini kalau dalam, karena ini kan international event ya. Kita pakai bahasa Inggris, unity in diversity, rising in harmony. Jadi intinya kita melihat nih berbagai keberagaman negara-negara Asia Afrika, termasuk juga di kita ya, tentu di
1: Indonesia,
0: di Bandung kita banyak keberagaman, tapi mesti kita ikat ya dengan satu semangat bersama dan rising in harmony. Jadi kita bangun kolaborasi, sinergi untuk bisa tumbuh bersama ya dalam kebaikan tentunya ya.
1: Yeah.
0: Itu temanya.
1: Oh gitu, ya. Yeah.
0: Jadi unity in diversity, rising in harmony.
1: Iya, yeah, unity in diversity kalau di Indonesia kan sebenarnya ya Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak Adi ya. Oke. Okay. Nah, ini menarik ya bahwa kenapa hanya 2 hari, Pak Adi? Padahal ini sebuah kesempatan bagus dan undangan yang disebar ke negara-negara perwakilan negara sahabat gitu. Buktinya banyak yang hadir setiap tahunnya, mungkin mudah-mudahan tahun depan juga bisa tambah banyak yang hadir. Itu kan potensinya luar biasa, Pak Adi.
0: Kita milih 2 hari memang ini dari tahun ke tahun seperti itu. Meskipun memang ada juga masukan-masukan, kalau yang namanya pameran, misalnya pameran dalam rangka Asia Afrika Festival, pameran seni rupa itu kalau 2 hari itu tadi barusan ada ahli senimannya ya.
1: Kurang ya?
0: Barusan dia bilang, aduh ini mah kayak bazar apa namanya, pameran tuh minimal tuh seminggu. Karena biasanya dari pameran tuh dari hari ke hari tuh tumbuh gitu ya, dari mulut ke mulut nanti muncul. Nah, jadi mungkin tahun depan bisa jadi ada beberapa sub event yang lebih panjang gitu ya. Tapi kalau karnival itu memang setengah hari ya, dari waktu ke waktu kita cukup pagi ya, kemarin juga karnival dari jam 9 sampai jam 12. Dan nggak banyak ya, hanya 20. Itu yang udah terseleksi banget gitu ya, hanya 20.
1: Karnival

0: Karnival itu bisa digambarkan, Pak, ketika saya datang sana, apa yang saya lihat dari karnival ini, Pak? Pak Adi.
1: Nah, jadi di karnaval ini ada pakaian-pakaian yang dia melambangkan kekayaan seni budaya kita ya dari berbagai daerah. Bahkan bahkan ada komunitas-komunitas dia berpakaian dan sebagainya itu dari India ya, dari India. Kemudian ada kemarin itu ada juga muncul ini dari tahun ke tahun memang terkurasi karena memang bagus.
0: Okay.
1: Ada masyarakat Jepang yang memang tinggal di Bandung dan itu pinter jaipongan coba. cuma mereka nggak pakai baju kebaya Sunda ya, mereka pakai baju kayak kayak kimono gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi mereka nari jaipong.
0: Nah, itu karnival itu artinya harus ada rute kalau gitu Pak.
1: Parade nggak panjang sih ya.
0: Oh, nggak panjang, oke.
1: Okay. Titik 0 km kota Bandung itu di depan gedung dinas Bina Marga Provinsi ya, PU-nya provinsi. Nanti ke depan Homan, ke depan Gedung Merdeka. Terus tapi belok di Cikapundung Barat mungkin sekitar sampai ujung Cikapundung Barat mungkin 900 meteran aja ya.
0: Oh gitu. 900 meteran aja. Itu harapannya sebenarnya selain para seniman itu bisa namanya juga terkenal, dikenal, lalu juga makanan kulinernya juga dikenal nih. Sayang banget kan kalau cuma 2 hari nih Pak, belum banyak yang bisa dicicipin tuh Pak sama wisatawan baik domestik maupun mancanegara Pak Adi.
1: Iya, tapi kita bagi-bagi ya, kalau di Bandung itu memang nggak pernah sepi dari event ya, festival ya.
0: Oh iya.
1: Nanti bentar lagi ada sepeda lipat nasional.
0: Oh iya.
1: Jambore sepeda lipat nasional. Terus akan ada juga kemarin tuh apa lagi? Pokoknya
0: banyak.
1: Nanti Agus.
0: Oh, gantian ya. Waktunya dibagi-bagi ya.
1: Iya, yes, iya. Yes.
0: Oke, ini ini hari terakhir tanggal 12. Ini penutupannya kapan?
1: Jadi kita penutupannya nggak ada seremonial khusus.
0: Oke.
1: Okay. Ini saya udah duduk di salah satu kafe Le Braga ya, di pojokan Braga tuh. Jadi yang jadi stage performance untuk yang para musisi seniman itu pas di depannya.
0: Oh.
1: Ada namanya Taman Braga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini udah berjubel.
0: Udah berjubel. Jadi bisa sambil makan, sambil minum, sambil lihat performan dari musisi-musisinya. Oke.
1: Okay. Ini saya paling nanti mungkin jam 5-an kayaknya performance terakhir karena sore ini sampai dengan maghrib ya, sampai jam 6-an. Saya paling nanti yang musisi terakhir mungkin habis 3 lagu saya naik ke stage sebentar, paling saying terima kasih kepada warga Bandung dan pengunjung bla bla bla. Dengan ini nanti kita ini ya siap festival, sampai jumpa tahun depan, coba kita aja.
0: Pak Adi, sebenarnya terakhir nih saya, ini benar-benar terakhir pertanyaan saya, mepet banget waktunya. Tapi saya ingin tahu, ada target nggak sih Pak dalam setiap, ini kan event tahunan, dalam setiap pagelaran festival Asia Afrika ini, ada target yang ingin dicapai nggak? Tahun ini gimana capaiannya Pak Adi?
1: Iya. Jadi gini, kalau Asia Afrika Festival tadi ini benar-benar connected dan kita pelihara tadi namanya memori kolektif tentang konferensi Asia Afrika. Bahkan ini nyambung, kita sedang ajukan Konferensi Asia Afrika dan tapak-tapak sejarahnya menjadi World Heritage, menjadi warisan dunia ke UNESCO.
0: Ke UNESCO.
1: Ya. Ini kan enggak singkat ya, bisa 5 tahun lebih gitu untuk bisa propose ini. Meskipun kita udah 2015 itu Konferensi Asia Afrika udah jadi Memory of the World.
0: Oke.
1: Okay. Sama Bandung juga udah jadi Creative City, masuk dalam UNESCO Creative City Network. Ya. Jadi itu modal kita. Sampai ada gedung, sampai gedung-gedungnya ini ada Gedung Merdeka dan lain-lain. Nah ini target pertama. Jadi yang paling penting dari Pak Wali Kota juga pesan Pak Adi, ini adalah bagian dari kita sungguh-sungguh menjaga values, universal values yang dihasilkan dari KAA ya, di Dasar Sila Bandung atau singkatnya Bandung Spirit. Ya.
0: Oh,
1: kemudian yang kedua, memang kalau dari sisi pariwisata, ini dari Kemenpar itu pasti akan minta juga ya, selain substansi dari festival, tapi seberapa jauh nih atraktifnya, narik wisatawan berapa dan sebagainya, itu juga dipantau oleh Kemenpar.
0: Okay.
1: Dan tentu ini jadi inilah apa, tadi ada usaha kecil menengah juga ikut.
0: Oh iya.
1: Dari kemeriahan ini tentu mereka juga dapat economic benefit dan sebagainya.
0: Okay.
1: Jadi kira-kira gitulah multi purpose-nya ya.
0: Oke, kalau gitu kita kapan-kapan lah nanti kalau misalkan ada kesempatan saya coba datang ke festival
1: harus datang,
0: Asia
1: harus
0: Afrika.
1: Datang.
0: Harus duluan. Kalau misalkan harinya ini harus datang duluan supaya nggak macet ya, Pak Adi ya.
1: Soal. Ini Pak, Kang
0: Fajar, Fajar.
1: Ada yang terakhir ya, Kang yeah. Fajar ya. Dubes Palestine dia duduk di situ. Dia bilang begini, Mamlohi, this is the first time I have never seen the event like this before.
0: Katanya. Jadi, Alhamdulillah, seneng
1: dia
0: banget.
1: Dia bilang katanya. Yeah. Pokoknya tahun depan saya akan bawa Palestinian dancer
0: datang. Wah, Alhamdulillah, responnya baik.
1: Dan dari delegasi negara lain juga mereka happy ya, senang dengan vibes-nya Bandung ini. Ya.
0: Oke, okay, Alhamdulillah. Ya, okay. Kalau gitu, terima kasih Pak Adi atas bincang-bincangnya.
1: Ya, Kang Fajar.
0: Sehat selalu Pak Adi.
1: Mari.
0: Demikian pendengar pembicara kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman menekankan pentingnya keselamatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM. Ketegasan juga diperlukan terhadap aktivitas yang dilarang karena berisiko terhadap keselamatan dan kelestarian kawasan. Menurutnya, pembatasan aktivitas di kawasan Merapi harus disertai solusi bagi masyarakat sekitar, sebab sebagian masyarakat selama ini menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas di kawasan tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, kalau tadi kami hadirkan ada kegiatan Festival Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Kali ini kami ajak Anda menuju ke Banda Aceh karena di sana ada roadshow kuliner Nusantara yang diselenggarakan di lapangan Belang Padang, menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Banda Aceh. Safa melaporkan selengkapnya.
4: Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Beragam aroma makanan khas Nusantara menyambut para pengunjung yang datang ke kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Roadshow Kuliner Nusantara menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati aneka hidangan dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu seperti apa kemeriahan acara ini dan apa yang membuat masyarakat begitu antusias datang ke sini? Berikut liputannya.
5: Roadshow Kuliner Nusantara menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menawarkan beragam makanan khas dari berbagai daerah. Mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian, seluruhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang bersama keluarga maupun teman.
6: Yang kita bawain di Banda Aceh ini kita macam-macam juga. Kita ada Sawari Taiti, habis itu kita ada Mona Lisa Raklecis, ada bakso goreng jubo juga, ada isi mochi, ada roti daging dari Malaysia juga. Di sini sih peminatnya yang paling banyak kita di Mona Lisa Raklecis, Kak. Itu kejunya kita ambil dari Prancis langsung soalnya.
5: Selain menawarkan cita rasa yang beragam, setiap stand juga menyajikan proses memasak secara langsung di hadapan para pengunjung. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung dapat melihat bagaimana makanan favorit mereka disiapkan sebelum disajikan. Bagi sebagian masyarakat, Roadshow Kuliner Nusantara menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati berbagai sajian khas Nusantara dalam satu lokasi.
7: Dan baru hari ini baru sekali itu diajak sama teman-teman sih. Kalau sampai sejauh ini semuanya menarik. Tetapi yang baru saja saya beli itu ada minuman yang sama. Kemudian ada burger.
5: Untuk pelaku UMKM sendiri, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
7: Yang utamanya kita kolaborasi dengan UMKM lokal yang ada. Dan pokoknya kita ingin mencapai atau mengembangkan UMKM kecil menjadi UMKM level up. Itu yang lainnya ada dari berbagai macam provinsi, ada dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, bahkan daerah timur dan sebagainya. Di sini kita semua tercampur aduk.
5: Keberagaman kuliner yang ditawarkan menjadi cerminan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal.
4: Roadshow Kuliner Nusantara bukan hanya menghadirkan beragam cita rasa dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari sekedar berburu kuliner, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan ruang berkumpul untuk masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami Wartin melaporkan.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pertanian menyiagakan sumur submersible dan 16 pompa irigasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk mengatasi kekeringan, menjaga pasokan air lahan sawah, serta mengamankan produksi padi selama musim kemarau. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian sekaligus mengamankan produksi padi, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian mengeksekusi pengeboran sumur submersible serta menyiagakan 16 unit pompa irigasi yang akan didistribusikan di 6 kecamatan terdampak. Amran juga meminta agar seluruh jajaran Kementerian Pertanian memperkuat mitigasi menghadapi musim kemarau. Ia menegaskan setiap laporan kekeringan harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi puso yang dapat mengganggu produktivitas pertanian dan menghambat upaya mewujudkan swasembada pangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghentikan operasional 4 helikopter waterbombing karena kebakaran di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang telah berhasil dikendalikan. Selengkapnya dilaporkan Saadat Udarain. Aen.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau petugas pemadam, maksud kami pemudas pemadaman untuk TPA Jatiwaringin masih bersiaga, walaupun sudah tidak terlihat lagi titik api ataupun kepulan pekat asap. Dan terlihat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam operasi pemadaman yang dilakukan 4 helikopter waterbombing atau pengeboman air dari udara resmi dihentikan seiring situasi kebakaran TPA Jatiwaringin telah terkendali. Kepala Bidang Pengendalian Teknis dan Evaluasi Operasi BNPB Rizwandi mengatakan, meski demikian pihaknya masih tetap melakukan pengendalian dalam kebencanaan ini dengan fokus selanjutnya berupa proses pembasahan dan pendinginan agar tumpukan sampah tetap lembab sehingga tidak memicu kebakaran kembali.
2: Dikeluarkan yang ada asap-asapnya disiram. Kita bisa lihat mungkin kalau kawan-kawan ke atas, kita tuh perkembangannya sudah signifikan, ya insya Allah. Kita minta doanya juga, makin ke depan. Kalau titik api, kalau kita lihat itu tidak terlalu banyak ya, nggak ada, kalau hampir-hampir nggak ada. Nah, cuma kalau udah ya? Berkurang, kalau kena angin memang muncul, okay. Tapi itu alhamdulillah kalau saya lihat itu maju pesat ya.
1: Sementara Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Kementerian Kehutanan Suharyono menilai keberhasilan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin merupakan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta komponen lainnya yang terlibat. Personel Manggala Agni telah bertugas selama 9 hari dan seluruh komponen dalam kondisi sehat. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh hotspot telah dinyatakan bersih. Dan sebelumnya operasi pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin dioptimalkan dengan penambahan penerjunan 2 armada helikopter waterbombing. Dengan tambahan kekuatan tersebut, armada menjadi 4 unit helikopter pemboman air beroperasi dalam pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin ini. Selain memperkuat operasi udara, petugas gabungan dari BPBD, BNPB, KLH, dan Kementerian Kehutanan juga terus melakukan pemadaman dari darat dengan dukungan armada pemadam kebakaran serta alat berat yang merupakan metode injeksi untuk memadamkan api di bawah timbunan sampah. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama Iran, Muhammad Bahar Ghalibaf, dalam perundingan dengan Amerika Serikat mengatakan masa kesepakatan sepihak telah berakhir di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan setelah Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pangkalan dan instalasi militer milik Amerika Serikat di sejumlah negara teluk. Sementara Amerika Serikat melancarkan babak ketiga serangan dengan mengincar instalasi radar rudal dan drone di Iran Selatan. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, serangan yang mereka lakukan tersebut untuk membalas Iran karena telah menembak kapal dagang di Selat Hormuz dan menutup jalur laut strategis hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alvin Jefferson Kusuma menjuarai nomor U17 Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026. Alvin memastikan gelar juara setelah mengalahkan wakil Jepang Taisei Kushima dengan skor 24-22, 22-20 pada laga final di Gor PB Jaya Raya Tangerang Selatan. Pertandingan berlangsung sengit karena Taisei terus memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Pada game kedua, Alvin sempat tertinggal 17-20 sebelum akhirnya bangkit dan membalikan keadaan menjadi kemenangan. Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
3: Aku nggak tahu, Pak. Kalau papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar mama.
2: Oh, papa baru sadar. Ternyata kebiasaan papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
3: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
4: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
6: Anda masih mendengarkan Pro3 RRI. Masih bersama tim Indonesia menyapa sore Pro3 RRI. Dan di segmen ini kami hadirkan informasi dari berbagai daerah di tanah air yang kami rangkum dalam segmen Warta Nusantara.
5: Warta Nusantara.

0: Warta Nusantara sore ini kita awali dari Denpasar. Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya pada Hari Koperasi Nasional ke-79 dinilai tema besar itu sejalan dengan upaya memperkuat peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Berikut laporan Septiani Kinasi. Septiani.
1: Ya, baik, terima kasih dan selamat sore pendengar RRI Program 3. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi pengingat bahwa koperasi masih memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Meski jumlah koperasi terus bertambah, penguatan kelembagaan dan kualitas anggotanya masih perlu dilakukan agar koperasi semakin berkembang. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh tata kelola tetapi juga oleh anggotanya. Menurutnya anggota yang aktif dan memahami manfaat berkooperasi menjadi kekuatan utama dalam membangun koperasi.
2: Perlu diberdayakan ke depan itu adalah bagaimana kita memberdayakan anggotanya. Anggotanya yang masih hebat karena kekuatan koperasi terletak pada anggotanya kan. Jadi koperasi beranggotakan orang-orang kan gitu dan badan hukum. Nah oleh karena itu menurut saya kuatkan anggotanya dulu. Kalau anggotanya kuat, dia aktif, koperasinya masih kuat gitu.
1: Selain itu, Murjanayasa menambahkan, koperasi juga perlu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Digitalisasi dinilai penting agar koperasi tetap mampu berkembang dan menarik minat generasi muda. Murjanayasa berharap tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan anggota dan koperasi yang lebih adaptif. Dengan begitu, koperasi diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sementara itu Presiden Prabowo Subianto pada petang tadi menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan bahwa seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden mengatakan hal itu dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Indonesia pada hari ini, pada sore tadi tepatnya. Informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, pelayanan loket sering jadi sorotan. Dinas Kesehatan memberi pembekalan menuju profesional dan ramah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso. Bung Edi.
1: Ya, petugas loket jaga di sejumlah fasilitas kesehatan Palangkaraya yang terdapat di 11 puskesmas seringkali mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Kenapa? Karena dinilai masih belum ramah terhadap pasien. Untuk itu, Dinas Kesehatan Palangkaraya memberikan pembekalan monitoring evaluasi kepada sejumlah puskesmas yang ada di Palangkaraya, yang mana tujuannya agar front office penjaga loket ini menuju profesional dan ramah. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya, Ridwan. Pihaknya mengatakan bahwa pelatihan pembekalan ini sangat penting karena ketika pasien datang itu harus dilayani dengan ramah karena mereka mengharapkan kesembuhan dan pelayanan terbaik dari puskesmas dan juga paskes lainnya.
2: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota waktu kita peresmian puskesmas Menteng, jadi ke depan harapannya puskesmas petugas-petugas yang ada di depan, yang garda terdepan, yang menerima begitu pasien datang, menerima pasien, nah harapannya ada yang harus kita perbaiki. Pasien itu pun berharap gini, begitu datang dapat diterima dengan senyum, dengan ramah.
1: Ini yang menambahkan. Ya, lebih jauh dikatakan Ridwan bahwasanya untuk petugas loket jaga di puskesmas ini memang sudah diarahkan wali kota untuk memberikan pelayanan mudah dan juga meringankan pasien serta menyederhanakan birokrasi. Untuk itu dengan adanya pembekalan ini diharapkan lebih profesional dan lebih ramah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.

0: Berkat Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run 5K pada minggu atau hari ini, tanggal 12 Juli 2026. Ajang ini menjadi event lari pertama di Jakarta bagi masyarakat yang berusia 50 tahun ke atas. Kegiatan ini mengambil tema Healthy and Happy atau Sehat dan Bahagia dan mengambil start finish di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat. Pada pagi tadi ada sekitar 1.000 peserta dari berbagai komunitas senior turut ambil bagian. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, mengatakan peserta berasal dari berbagai komunitas senior. Menurutnya jumlah peserta masih bisa bertambah hingga hari pelaksanaan. Sementara itu, ahli utama Kementerian Pariwisata, Vincentius Jemadu, mengatakan peserta dapat menjadi dua duta promosi wisata. Para senior ini akan menjadi ambasador yang dapat memperkenalkan 5 destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Hadir pula pembina paguyuban pensiunan pariwisata, Sapta Nirwandar. Para pensiunan membutuhkan dukungan agar mereka tetap sehat dan bugar tentunya. Acara seperti ini sangat bermanfaat dan juga sebagai ajang silaturahmi kepada senior, yaitu para lansia atau di atas 50 tahun ke atas, untuk bersama-sama agar hidup sehat dan juga berbahagia. Kita beralih ke informasi lainnya, atau informasi tadi pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya, masih dalam segmen Warta Nusantara. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan menyelenggarakan kegiatan Fun Walk untuk memperkuat sinergi antar pegawai. Maiska Darisa melaporkan selengkapnya. Maiska.
1: Baik, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menggelar kegiatan Fun Walk pada hari ini, Minggu pagi tadi, 12 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan sinergi antar aparatur pemerintahan dari tingkat kelurahan hingga perangkat daerah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan kegiatan ini melibatkan jajaran wilayah mulai dari kelurahan, kecamatan, kota administrasi, hingga sejumlah dinas terkait. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal. Berdasarkan itu, Arifin menyampaikan tidak menutup kemungkinan kegiatan serupa akan menjadi agenda rutin berikutnya.
2: Ya, kegiatan semacam ini kita akan evaluasi, salah satu lain tentunya kelihatannya ini terkait apa namanya respon positif.
1: Lebih lanjut, Arifin menjelaskan Fun Walk tidak hanya menjadi kegiatan olahraga bersama, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi dan mempererat hubungan kerja antar pegawai di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat. Arifin menilai kekompakan dan soliditas aparatur menjadi faktor penting dalam menjalankan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, khususnya dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, inklusif, dan berbudaya. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, menghadapi musim kemarau panjang, penyuluh pertanian lapangan Muaro Sebo Ilir Batanghari Jambi memperkuat pendampingan petani dengan mempercepat jadwal tanam padi. Berikut laporan Sri Wahyuni. Sri?
1: Ya, pendengar, menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang di tahun ini, penyuluh pertanian lapangan atau PPL di wilayah Kecamatan Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi saat ini telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna meminimalisir dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Penyuluh pertanian lapangan Muaro Sebo Ilir Teguh Tri Handianto mengatakan upaya antisipasi telah dilakukan jauh sebelum masuknya musim kemarau tiba, salah satunya melalui koordinasi bersama kelompok tani, BMKG, serta instansi terkait untuk menyesuaikan dan memajukan jadwal tanam sesuai dengan rekomendasi kondisi iklim. Selain itu, para petani juga didorong untuk mempersiapkan sarana mekanisme pertanian, lakukan gotong royong membersihkan embung dan penampungan air sebagai cadangan selama musim kemarau terjadi. Petani juga diarahkan untuk menggunakan varietas padi yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti padi dengan jenis Impari 32. Berikut penjelasannya.
2: Beberapa petani yang perhatiannya jauh, kami harapkan segera berkoordinasi dengan ketua kelompok dan 3A untuk persiapan alat-alat pompanisasinya. Dan itu persiapan tanam juga di beberapa kelompok juga menggunakan varietas, sudah menggunakan varietas yang toleran kekeringan. Di sini kami juga menggunakan Impari 32. Dan itu juga gotong royong dari anggota untuk bagaimana persiapan penampungan air kita, Bu. Di sini ada long storage, ada embung, dan penampungan air kita mulai bereskan.
1: Pendengar, Teguh juga menjelaskan bahwa pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan guna mendukung ketahanan pertanian, di antaranya program irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan sumur bor, serta perbaikan jaringan irigasi melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan dinas terkait. Dirinya juga menghimbau para petani agar tidak panik dalam menghadapi potensi dampak El Nino dan mengajak seluruh petani, kelompok tani, penyuluh, dan instansi terkait untuk memperkuat kerjasama dalam menyusun pola tanam, pengelolaan penggunaan air secara efisiensi, serta memilih varietas yang sesuai dan melakukan perencanaan yang matang guna menjaga produktivitas pertanian di daerah. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kita beralih ke informasi dari daerah lainnya, pendengar dari Pontianak. Ada ratusan warga Segodong Kalimantan Barat memadati acara nonton bareng Piala Dunia 2026 dini hari untuk mempererat kebersamaan. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya. Gulista.
1: Baik, pendengar, untuk kegiatan nonton bareng yang dipusatkan di Aula BKMT Kecamatan Segedong atau di Kampung Segedong ini tidak hanya menjadi ajang nonton bareng laga perempat final antara Inggris melawan Norwegia saja, tetapi juga dirangkaikan dengan workshop sepak bola gembira. Antusiasme warga Segedong sangatlah tinggi. Salah satu warga yang mewakili yaitu Hairul Wahyudi yang turut hadir di lokasi memberikan apresiasi atas kehadiran kegiatan tersebut bagi warga setempat. Berikut kutipan langsung dari Hairul.
2: Jadi alhamdulillah hasilnya mereka betul biasa berkaitan dengan kita bareng ini. Jadi ini merupakan yang pertama kalinya di Kampung Gedok sebaran Piala Dunia yang dihadiri sangat ramai sekali dan sangat meriah. Jadi kami masyarakat Gedok mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ajar Bang dari PDRI, dari Pakti PKS dan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih banyak.
1: Kemudian pendengar, tenaga ahli Alifuddin, yaitu Ahmad Fatoni, Komisi 7 DPR RI sebagai pemegang hak siar resmi, mengatakan program ini merupakan wujud nyata dukungan dari negara untuk memastikan agar masyarakat desa dapat menikmati pertandingan secara gratis dan legal. Kemudian untuk diketahui rangkaian kegiatan nonton bareng ini rencananya akan menyambangi 6 titik di Kalimantan Barat. Setelah di Mempawa, agenda serupa akan berlanjut di Kota Pontianak, di Kabupaten Kuburaya pada babak semifinal hingga final mendatang. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, Gulista Kisra dari Pontianak mengabarkan tentang nonton bareng Piala Dunia 2026. Masih berkaitan dengan Piala Dunia, pendengar. Timnas Norwegia kecewa setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, tepatnya usai tumbang 1-2 dari Inggris pada babak perempat final Piala Dunia. Timnas Norwegia sempat memberikan rasa keberatan ya, karena ada dirasa ada sentuhan bola menyentuh kabel spider cam di yang tergantung di atas stadion dan menguntungkan timnas Inggris dalam penguasaan bola sehingga berbuah gol atau menyamakan kedudukan skornya menjadi 1-1. Namun kemudian FIFA memberikan penjelasan resmi dengan merujuk pada teknologi connected ball yang digunakan selama Piala Dunia 2026 ini, berdasarkan data sensor di dalam bola tidak ditemukan indikasi benturan yang menunjukkan bola menyentuh kabel kamera. Sehingga tidak ada bukti bahwa bola menyentuh kabel di atas lapangan dan mengubah pergerakan bola. Dan itu tandanya bahwa gol disahkan atau permintaan Norwegia untuk pertandingan ulang itu artinya tidak dikabulkan. Jadi pers rilis dari FIFA ini sudah disampaikan. Anda bisa membacanya di laman resmi kami di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Tim Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI, masih dalam segmen Warta Nusantara. Segmen ini kami hadirkan beragam informasi yang disampaikan oleh reporter RRI dari berbagai penjuru tanah air. Kita kali ini menuju ke Medan. Pendengar, coklat khas Tapanuli Selatan, tepatnya ya, menjadi salah satu daya tarik utama di Paviliun Tapanuli Selatan pada Pekan Raya Sumatera Utara 2026. Berikut selengkapnya dilaporkan Mutiara Lubis, RRI Medan. Mutiara.
4: Ya, baik para pendengar dimanapun berada, Paviliun Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi salah satu destinasi favorit pengunjung di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU tahun 2026 ini. Hanya menampilkan kekayaan budaya, Paviliun ini juga memperkenalkan produk coklat khas Tapanuli Selatan yang diproduksi dari kakao lokal. Senior Supervisor SME Enterprise Development Tambang Emas Martabe, Nur Lailah, mengatakan produk bernama Martabe Coklat ini baru diproduksi sekitar 2 bulan terakhir melalui kerjasama dengan petani kakao di Kecamatan Sayurma Tinggi dan rumah produksi di Batang Toru. Lailah mengatakan pengembangan produk ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah kakao yang selama ini hanya dijual dalam bentuk bahan baku. Berikut pernyataan dari Nur Lailah.
5: Yang selama ini produk kakao ini mereka masih jual keluar karena tidak ada pengolahan pasca panennya di Tapanuli Selatan. Nah, kita melihat itu suatu potensi yang sangat besar. Dengan adanya rumah produksi, kita bisa menghasilkan produk coklat yang berkualitas yang kita proses mulai dari pin tubar, kemudian itu bisa menjadi signature produknya Kabupaten Tapanuli Selatan.
4: Ya, lebih lanjut Nur Lailah mengatakan produk coklat ini sudah resmi dipasarkan dengan izin BPOM serta sertifikasi halal di sejumlah wilayah Sumatera Utara, yaitu Kota Sipirok, Kota Padang Sidimpuan, Kota Sibolga, dan Deli Serdang, tepatnya di toko oleh-oleh di Bandara Internasional Kuala Namu. Dari Pekan Raya Sumatera Utara, Kota Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM mengapresiasi klarifikasi TikTok dan Tokopedia yang menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan pada hari ini. Pekerja yang terdampak merupakan karyawan yang memilih skema kompensasi secara sukarela sebagai bagian dari proses restrukturisasi organisasi. Sehingga klarifikasi tersebut memberi kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga hubungan industri yang harmonis. Munafrizal menambahkan setiap proses restrukturisasi perusahaan termasuk skema pemisahan sukarela harus menghormati prinsip-prinsip HAM serta sesuai dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Munafrizal menegaskan PHK bukan sekedar persoalan hubungan industri tetapi juga menyangkut pemenuhan hak asasi manusia pekerja. Kehilangan pekerjaan berdampak pada hak ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi kesempatan kerja dilakukan secara hati-hati. Mencakup identifikasi dampak terhadap hak pekerja serta pemetaan kelompok rentan yang terdampak, langkah pencegahan dan mitigasi, pemantauan efektivitas kebijakan, serta penyampaian informasi secara transparan akan terus dilakukan oleh pemerintah maupun dari pihak industri. Sehingga klarifikasi dari TikTok dan juga Tokopedia tidak ada pemutusan hubungan kerja, yang ada adalah restrukturisasi perusahaan dengan skema kompensasi sukarela. Sehingga ini atas dasar keinginan dari pegawainya. Informasi tadi dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
1: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
2: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Okay. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA.

0: Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon
2: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dari Cirebon, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan sekolah rakyat terpadu siap diluncurkan pada 31 Juli 2026. Berikut laporan Aura Aulia.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 mendatang. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat tersebut akan menampung sekitar 540 siswa, terdiri dari 270 siswa yang berasal dari Kabupaten Cirebon dan 270 siswa yang berasal dari kabupaten kota sekitar seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan bahwa peluncuran sekolah rakyat menjadi kabar baik bagi masyarakat sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Cirebon. Sekolah rakyat tersebut diharapkan memberi kesempatan pendidikan yang lebih luas karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara.
3: Nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini. Nah, intinya kami dari pemerintah daerah yaitu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, pemerintah pusat yang sudah yaitu perhatian terhadap Kabupaten Cirebon sehingga alhamdulillah di tahun ini kita bisa meluncing sekolah rakyat. Tadi juga sudah disampaikan alhamdulillah nanti siswanya sekitar 270 dari Kabupaten Cirebon dan ada juga dari migrasi dari Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Kota Cirebon sebanyak 270. Jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat ini berjumlah 540 siswa.
1: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Suratna, menyampaikan persiapan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum peresmian. Menurutnya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS disesuaikan karena pembangunan gedung masih dalam tahap penyelesaian. Ia menambahkan proses seleksi guru juga masih berlangsung secara nasional, sementara pemenuhan kuota peserta didik terus dioptimalkan.
4: Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon dapat diupayakan untuk bisa masuk MPLS tanggal 31 Juli 2023. Ya, tanggal 30-nya menerima siswa dari orang tua yang diserahkan kepada sekolah. Bukannya mundur, memang waktunya itu baru berkesempatan pembangunannya siapnya itu. Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak.
1: Pemkab Cirebon optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga Sekolah Rakyat Terpadu akan resmi beroperasi setelah peluncuran pada 31 Juli 2026 mendatang. Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata, sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang merancang pembelajaran tahap awal sekolah rakyat. Berikut Rituan Maulana melaporkan selengkapnya.
1: Sekolah rakyat di Desa Koranji, Pandeglang bersiap membuka lembaran baru bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama yang terstruktur. Agenda dimulai dengan pengenalan lingkungan sekolah pada tanggal 13 Juli yang menjadi titik awal integrasi siswa di lingkungan baru.

0: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Paneglang, Sutoto menegaskan, fase awal operasional akan difokuskan pada kegiatan pengenalan lingkungan dan program matrikulasi akademik. Strategi ini dikatakannya bertujuan mempersiapkan mentalitas dan kemampuan dasar siswa sebelum memasuki tahapan belajar mengajar yang lebih insentif sesuai kurikulum nasional.
1: PLS akan bertugas dia tanggal 13 sampai kurang lebih ya, 5 hari lah ya. Itu 5 hari atau 1 minggu. Pada minggu pertama, minggu besok tuh tanggal 13 Juli. Kemudian dilanjut ke pengajar matrikulasi, ini juga sementara hanya bulan Juli dan Agustus, menunggu guru definitif yang akan ditetapkan pada bulan September.
0: Menurutnya, program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kategori miskin ekstrim dengan harapan mampu memutus rantai kemiskinan struktural. Pemerintah menargetkan siswa dari desil 1 dan desil 2, baik yang reguler maupun disabilitas, mendapatkan akses pendidikan berkualitas di fasilitas ini. Pendekatan ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan makro yang saat ini masih berada di kisaran 8,51%. Sekolah rakyat diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk menjamin masa depan generasi muda dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Paneglang. Sistem boarding school ini dinilai Sutoto menuntut keterampilan aktif siswa dalam setiap kegiatan harian yang terarah di bawah pendampingan guru. Pemerintah optimis pola pendidikan terintegrasi ini menjadi solusi nyata dalam menciptakan kemandirian bagi siswa penerima manfaat sekolah rakyat. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih tinggi. Ia menyebut sebagian bahan baku obat tersebut dipenuhi melalui impor dari Tiongkok dan India. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, saat lagi kami hadirkan beberapa informasi lainnya yang kami hadirkan dalam kentongan informasi soal kebencanaan, baik mitigasi bencana ketika terjadi bencana maupun pasca bencana. Untuk azan maghrib wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tepat pukul 17:55 waktu Indonesia Barat.
5: Tuwei Mbappe! Simply irrepressible.
6: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Kata Tokoh Dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyiapkan peraturan menteri tentang Extended Producer Responsibility atau EPR yang mewajibkan produsen mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaan sampah kemasan plastik yang dihasilkan. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Zumur Hidayat mengatakan kebijakan ini akan dijalankan melalui pembentukan Packaging Recovery Organization sebagai lembaga pengelola sampah berbasis kolaborasi. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah plastik berlangsung secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari sektor industri, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintah Kabupaten Nagang, Sumatera Barat mengalokasikan dana sebesar Rp34,69 miliar rupiah pada 2026 untuk memperbaiki 20 unit jembatan yang rusak dampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada akhir November 2025 yang lalu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agam, yaitu Rosa Syaf Devianti, mengatakan pembangunan tersebut untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak, memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Dari mancanegara, militer Iran mendesak Amerika Serikat agar mematuhi perjanjian perdamaian yang diteken Teheran dan Washington pada Juni lalu di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Juru bicara militer Iran, Brigjen Muhammad Akraminia, mengatakan bahwa intervensi Amerika Serikat untuk menciptakan apa yang ia sebut rute ilegal melintasi Selat Hormuz telah menimbulkan ketidakamanan di kawasan. Ia menekankan bahwa angkatan bersenjata Iran akan secara tegas mempertahankan hak-hak rakyat Iran di Selat Hormuz. Dari dunia olahraga, Akademi Persib Bandung sukses menjuarai kategori U18 Hidropilus Soccer League All-Star 2025-2026 setelah mengalahkan Putri Garut dengan skor telak 5-0 pada partai final di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Suci Kanya Solehah tampil gemilang dengan memborong 3 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Nashiwa Salsabila Fatah. Pada babak kedua, Zahra Nafisa Dwi Agustin melengkapi pesta gol Akademi Persib Bandung sekaligus memastikan kemenangan menjadi 5-0. Pelatih Kepala Akademi Persib Bandung, Dia Nadia Mutiara, mengatakan pencapaian ini diraih melalui perjuangan yang tidak mudah, terutama setelah tim sempat menelan kekalahan dari Akademi Arema FC. Akademi Arema FC Women pada fase penyisian grup. Ia menilai kekalahan itu menjadi pelajaran berharga bagi para pemain untuk berbenah dan meningkatkan kualitas permainannya.

demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.
2: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
5: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, saat ini kami sedang melakukan perbaikan pemancar sehingga berdampak sementara pada berkurangnya sinyal penerimaan siaran kami di radio Anda. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami upayakan perbaikan ini dapat secepatnya terselesaikan sehingga kami dapat kembali ke ruang dengar Anda dengan kekuatan pemancar yang lebih baik. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita masuki segmen berikut ini di program Kentongan, informasi soal kebencanaan, baik soal mitigasi, mengantisipasi kebencanaan, atau ketika terjadinya bencana, liputan dari reporter RRI, dan juga soal bagaimana penanganan pasca bencana, tentang rekonstruksi, rehabilitasi, dan lain sebagainya dalam program Kentongan.
6: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.

0: Pendengar, status tanggap darurat bencana pada TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang masih tetap diberlakukan. Sekali lagi, masih tetap diberlakukan hingga 14 hari ke depan meskipun titik api sudah dapat dikendalikan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Ayan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini sudah tidak terlihat lagi titik api ataupun asap pekat yang keluar dari gunungan sampah pasca, maksud kami, pada area seluas 33 hektar ini. Namun, pemerintah Kabupaten Tangerang masih memberlakukan status kedaruratan kebakaran untuk TPA Jatiwaringin ini hingga 14 Juli 2026 mendatang, bahkan kemungkinan akan diperpanjang 2 pekan lagi ke depan. Walaupun saat ini terpantau pengendalian kebencanaan telah berhasil ditangani. Bupati Tangerang, Muhammad Maisal Rasid, mengatakan bila kedaruratan kebencanaan akan tetap berlaku selama 14 hari sebagai langkah penuntasan pengendalian kebakaran oleh petugas BNPB dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Maisal juga menyatakan untuk saat ini kondisi kebakaran dengan beberapa titik api di luasan 15 hektar telah berhasil dipadamkan hingga 100%, di mana pengendalian api dilakukan setelah berlangsung selama 11 hari. Ia juga menegaskan, meski situasi kebakaran telah terkendali, namun status tanggap darurat belum dicabut karena pemerintah masih akan melakukan pemantauan secara intensif hingga masa penetapan berakhir pada 14 Juli 2026 mendatang.
2: Perpanjang nanti SK daruratnya ya Bapak. Pokoknya intinya perintahnya itu sampai padam. Dan kita secepatnya ya melihat.
1: Sementara Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi BNPB, Riswandi, menyatakan pihaknya tetap menyiagakan dukungan personel dan juga armada udara untuk membantu penanganan kebakaran apabila dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, BNPB juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memiliki atau yang memiliki TPA dengan meningkatkan langkah mitigasi selama musim kemarau ini. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke daerah lainnya. Berdekat di tengah kondisi cuaca ekstrim, nelayan di Natuna diingatkan untuk tetap waspada dan menggunakan baju keselamatan atau baju safety saat melaut. Berikut laporan Afrizal.
1: Terkait dengan kerapnya terjadi laka laut yang terjadi selama 6 bulan terakhir di wilayah perairan Natuna dan Anambas khususnya, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman terus mengimbau dan mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penggunaan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas. Selain itu, kepada warga juga diingatkan untuk dapat memastikan arah tujuan serta memberikan informasi kepada pihak keluarga terdekat dan jika terjadi kendala atau trouble, untuk dapat menginformasikan dan menghubungi pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada saat beraktivitas di laut, dikarenakan yang mana saat ini kondisi cuaca berubah-ubah. Dengan hal itu, tetap perlu kewaspadaan dan juga safety menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut.
1: Hal senada juga disampaikan Kasih Operasi SAR Natuna Budiman kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas melaut serta melengkapi alat komunikasi dan alat keselamatan lainnya saat hendak melakukan aktivitas.
3: Baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat dari kami agar berhati-hati di dalam melaksanakan pelayaran, gunakanlah alut kita supaya fit ya. Intinya fit itu ya memang fit untuk berlayar dan dilengkapi dengan alat komunikasi, mungkin alat keselamatan yang lainnya. Dan jangan lupa pula sebelum berangkat berlayar, lihat kondisi cuaca. Bisa diupdate di BMKG.
1: Berdasarkan data yang diterima RRI, sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna yang membawahi dua wilayah, yakni Kabupaten Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Masih dalam program Kentongan, pendengar, BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur memberikan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Empu Tantular, Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Empu Tantular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Empu Tantular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
3: Kami dari Museum Negeri Kepentingan bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
2: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
4: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
2: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dalam program Kentongan Pendengar, Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya keselamatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi. Ketegasan juga diperlukan terhadap aktivitas yang dilarang karena berisiko terhadap keselamatan dan kelestarian kawasan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman, ketika berkunjung ke Sleman pada tanggal 10 Juli kemarin, hari Jumat. Dalam kunjungan itu membahas pengelolaan kawasan konservasi, mitigasi bencana, pendakian, serta penanganan penambangan ilegal. Disampaikannya, pembatasan aktivitas di kawasan Merapi harus disertai solusi bagi masyarakat sekitar, sebab sebagian masyarakat selama ini menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas di kawasan tersebut. Komisi 4 juga mendorong penguatan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal di kawasan Merapi, karena aktivitas ini dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan konservasi dan keselamatan masyarakat, dan meminta agar Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan aparat penegak hukum bertindak proaktif menangani aktivitas ilegal. Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi harus tetap mengedepankan keselamatan masyarakat sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan.

0: Pendengar, viral video di media sosial memperlihatkan kawasan perbukitan di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diselimuti lapisan putih. Banyak warga net menduga lapisan itu merupakan salju karena jalan setapak dan vegetasi di sana tampak berwarna putih. Merespon hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan, dugaan warganet tersebut tidak benar. Fenomena di kawasan Ciwidey itu merupakan embun upas atau frost yang muncul di wilayah dataran tinggi saat puncak musim kemarau. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Edi Wibowo, yang mengatakan bahwa pada puncak musim kemarau, suhu udara di dataran tinggi Bandung dapat turun drastis hingga mencapai belasan derajat Celcius, bahkan mendekati 0 derajat Celcius pada malam hari hingga dini hari. Kondisi ini lazimnya terjadi pada Juli hingga Agustus di kawasan dataran tinggi. Embun upas itu atau frost merupakan embun yang membeku di permukaan tanah, di permukaan daun maupun benda-benda lain sehingga membentuk kristal es tipis. Dan jika dilihat seperti yang viral di sosial media, di video-video yang beredar, warnanya putih menyerupai salju. Tapi bukan salju yang turun dari atas, tapi adalah embun yang membeku. Ia menegaskan juga, embun upas berbeda dengan salju. Salju terbentuk dari uap air di dalam awan yang membeku sebelum jatuh ke permukaan bumi. Menurut BMKG, fenomena embun upas bukanlah hal yang baru di wilayah Bandung Raya. Selain Ciwidey, kondisi ini juga pernah terjadi di kawasan dataran tinggi lainnya seperti Pangalengan. BMKG menjelaskan suhu dingin pada musim kemarau dipengaruhi oleh minimnya tutupan awan. Pada siang hari, permukaan bumi menyerap panas matahari secara maksimal, tetapi pada malam hari, panas tersebut cepat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga suhu udara menjadi turun drastis. Suhu dingin juga dipengaruhi oleh angin monsun Australia. Massa udara dingin dari Australia bergerak menuju ke Indonesia akibat perbedaan tekanan udara dan menjadi salah satu penyebab utama musim kemarau di wilayah selatan Katulistiwa. Disampaikannya bahwa penyebab tambahan mengapa hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang ia sebutkan tadi. Dari BMKG menghimbau masyarakat agar tidak panik maupun menyebarkan informasi yang keliru mengenai fenomena ini. Dan masyarakat diharapkan tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang baru karena biasanya itu terjadi di bulan Juli dan Agustus ketika musim kemarau tiba. Ditambah lagi pada tahun 2026 ini ada peristiwa fenomena El Nino yang menambah suhu udara yang kering ataupun lembab. Informasi tadi dapat Anda baca dan informasi lainnya tentunya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, serta penyaluran subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Berikut laporan Sukasah Brata.
1: Yang tadi kita kan dari melalui Dinas Pertanian, pertama di hulunya, tadi kan sudah perbaikan irigasi, usaha tani juga. Kemudian yang paling penting itu berikan benih, bibitnya. Dan
2: Kabupaten Buleleng terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. Berbagai program mulai dari perbaikan infrastruktur irigasi, penyediaan benih unggul, hingga penyaluran subsidi pupuk terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kesejahteraan petani. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan, pembangunan sektor pertanian dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga memastikan petani memperoleh dukungan sarana produksi yang memadai agar mampu menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Buleleng. Menurut Sucidre, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memperbaiki jaringan irigasi usaha tani yang menjadi penopang utama aktivitas pertanian. Selain itu, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian juga menyiapkan benih dan bibit unggul yang akan didistribusikan kepada seluruh subak. Program tersebut dilengkapi dengan pemberian subsidi pupuk sebagai bentuk dukungan kepada para petani.
1: Yang tadi kita kan dari melalui Dinas Pertanian, pertama di hulunya, tadi kan sudah perbaikan irigasi, usaha tani juga. Kemudian yang paling penting itu berikan benih, bibitnya. Dan di Dinas Pertanian, di integrated farming yang kita miliki, kita sudah menyiapkan bibit-bibit untuk nanti disebarkan kepada seluruh subak, selain juga ada subsidi pupuk.
2: Selain memastikan ketersediaan benih dan pupuk, pemerintah daerah juga mendorong petani untuk menerapkan pola pemupukan yang lebih berimbang. Penggunaan pupuk kimia bersubsidi diharapkan tidak hanya satu-satunya pilihan, melainkan dipadukan dengan pupuk organik agar kualitas lahan pertanian tetap terjaga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mendukung produktivitas pertanian dalam jangka panjang.
1: Jadi saya berharap selain pupuk subsidi pupuk kimia juga harus kombin dengan pupuk organik. Jadi supaya untuk menjaga keberlangsungan dari lahan-lahan yang kita miliki.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng meyakini keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh keberlanjutan pengelolaan sumber daya pertanian melalui dukungan infrastruktur, penyediaan benih unggul, subsidi pupuk, serta penerapan pertanian yang ramah lingkungan. Sektor pertanian diharapkan semakin tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Dari Buleleng, Bali, Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Memori Kolektif Bangsa.
6: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
7: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
8: Waktu diminta rumusa, Ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
9: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
3: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
0: Pendengar, krisis air bersih melanda sebanyak 20.000 lebih jiwa di 17 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor akibat kekeringan sejak awal Juni hingga Juli 2026. BPBD Kabupaten Bogor mencatat dampak kekeringan ini telah meluas ke ribuan keluarga. Pasokan air bersih dari sumber alami warga mulai mengering sangat atau secara signifikan. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi mengenai kekeringan yang terjadi di Jawa Barat, di Bogor tepatnya, kami telah terhubung dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani. Pak Adam, selamat sore Pak.
10: Selamat sore.
0: Ya, dengan fajar di pertengahan hari Pak Adam, kabar baik Pak ya?
10: Iya. Ya, alhamdulillah baik nih.
0: Pak, kabarnya kan
10: semoga
0: ada
10: semuanya baik.
0: Amin, amin, dan semoga masyarakat yang ada di Bogor juga yang mengalami kekeringan ini kabarnya baik, Pak Adam. Karena informasi yang kami dapat itu ada kekeringan di Kabupaten Bogor, Pak. Ada 10 kecamatan. Update-nya gimana, Pak? Sore hari ini, Pak, atau malam hari ini?
10: Oh ya, memang pada sore atau menjelang malam ini kami masih melakukan distribusi air terhadap ada di Desa Cijayanti. Begitu juga ada di desa beberapa desa yang lainnya Pak gitu.
0: Tersebar di 10 kecamatan, betul begitu Pak Adam?
10: Ya, kami mendapat permohonan distribusi air bersih untuk kebutuhan dasar manusia itu dimulai dari 10 Juni 2026. Hmm. Memang sampai saat ini terdapat di 10 kecamatan, tepatnya kami melakukan distribusi di 48 titik, 19 desa.
0: Itu sejak pertengahan Juni, berarti sudah cukup lama. Apakah sejak pertengahan Juni itu ada permintaan air bersih itu sampai dengan hari ini permintaan terus bertambah, Pak Adam?
10: Ya, betul. Seiring waktu berjalan dan memang menurut perkiraan cuaca BMKG bahwa puncak kekeringan itu kan sekitar bulan Agustus 2026, sehingga untuk menuju ke sana BPBD Kabupaten Bogor selalu dan bertambah terus permohonan distribusi air untuk kebutuhan dasar manusia ya. Dan tentunya kami juga mungkin insya Allah tahun minggu ini akan melakukan rapat terbatas dengan dinas-dinas terkait lainnya, dengan termasuk PDAM, dinas PU dan dinas sosial, termasuk mungkin dari PMI gitu, untuk berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
0: Iya, utamanya bagaimana untuk sumber air yang didistribusikan dan juga unit kendaraan yang diperlukan, Pak Adam?
10: Ya, memang kami mempunyai 5 unit tangki. Begitu juga insya Allah mungkin minggu ini akan dapat bantuan juga dari dinas sosial, dari PMI dan juga dari dinas damkar gitu.
0: Untuk unit dan kendaraan? Untuk
10: unit kendaraan kami juga mendapat bantuan juga dari PDAM Tirta Kahuripan. Dan untuk sumber airnya memang kami mendapatkan dari PDAM.
0: Oh, gratis. Jadi untuk sumber airnya untuk dibagikan ke masyarakat itu dari PDAM diambil lalu disalurkan dengan berapa unit kendaraan total Pak dari bantuan-bantuan tersebut?
10: Sementara ini masih 5 unit dari BPBD sendiri dan mungkin minggu ini akan mendapat bantuan dari dinas-dinas yang lainnya gitu. Sehingga seperti halnya tahun 2023 kami mendapat bantuan dari dinas yang lain itu hampir 25 unit truk gitu.
0: Berapa?
10: Dari berbagai instansi ya.
0: 25?
10: 25 ya.
0: Wah, banyak banget. Itu beberapa tahun yang lalu kan saya ralat pertanyaannya. Kan kita memang ada dua musim aja nih, hujan dan kemarau ya, Pak Adam ya. Ya. Apakah memang setiap musim kemarau itu selalu terjadi kekeringan di daerah-daerah yang sekarang ini kekeringan ini, Pak Adam?
10: Ya, memang Kabupaten Bogor emang terkenal dengan kota hujan ya.
0: Tetapi iya,
10: kami juga mempunyai kontur tanah yang boleh dibilang tidak bisa menyimpan air, kalau bahasa sederhananya seperti itu. Dan seperti daerah Bogor bagian timur seperti Jonggol itu memang ada kami dari dinas PU melakukan pengoboran sampai kedalaman 60 meter pun tidak ada airnya gitu. Sehingga kami Iya, itu.
0: Jadi permasalahannya sebenarnya adalah daya tampung tanahnya untuk Bogor itu tuh tidak sanggup untuk menyerap air,
10: menyimpan air. Ada beberapa wilayah yang memang seperti itu. Ada beberapa wilayah yang seperti itu.
0: Pak, tidak semua. Gitu. Oke, Pak, sebagai Bogor kan terkena kota hujan ya. Di tengah musim kemarau itu sampai dengan hari ini dari pertengahan Juni kemarin itu, Juni ya, itu masih ada hujan nggak Pak? 1-2 hari gitu Pak, Padam.
10: Memang ada beberapa kali hujan dalam seminggu ini.
0: Masih ada ya.
10: Walaupun tidak merata dan itu sebentar gitu.
0: Oh gitu. Pak Adam, koreksi saya jika saya salah, kalau untuk Kabupaten Bogor sebenarnya ada 40-an kecamatan. Sekarang ini kan kabarnya kan ada 10 kecamatan nih yang terdampak kekeringan. Dari 40 kecamatan itu, apakah dari 10 kecamatan yang sekarang kekeringan itu, apakah bisa meluas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi berapa kecamatan gitu? Yang memang zona merah kekeringan itu berapa kecamatan tepatnya Pak Adam?
10: Merujuk pengalaman kami tahun 2023 itu sama kekeringan juga panjang gitu. Hanya satu kecamatan yang tidak melaporkan ke kami gitu, dari 40. Jadi
0: Masya Allah.
10: Saat itu 39 kecamatan meminta bantuan ke kami untuk permohonan air bersih ya gitu.
0: Oh, hampir semuanya Pak Adam?
10: Hampir semua gitu.
0: Waduh.
10: Hanya satu yang tidak melaporkan gitu.
0: Itu daerah mana yang nggak melaporkan tuh kecamatan apa itu Pak Adam? Lupa atau
10: kecamatan kecamatan Tajur Halang.
0: Itu
10: mungkin
0: tidak,
10: saja mereka kekeringan juga, tetapi mungkin mereka apakah dia memenuhi kebutuhannya sendiri ataukah mungkin juga ada

0: Dan tentu juga ada juga di bagian CSR dari
1: swasta,
0: pihak swasta, dunia
1: swasta.
0: usaha ya, ada ya CSR. Termasuk juga perusahaan-perusahaan air curah, mereka memberikan CSR-nya kepada kami untuk membantu yang kekeringan.
1: Iya, saya tidak bisa membayangkan, Pak. Kalau untuk BPBD Kabupaten Bogor, kantornya Pak Adam itu di mana, Pak? Di Cibinong, di mana sih? Kalau
0: Di Cibinong,
1: benar ya, betul. Di Cibinong ya. Dan itu ya, dari titik itu, dari titik Cibinong harus mendistribusikan air ke 39 kecamatan ketika itu. Dan diprediksi ya, dengan ditambahnya fenomena El Nino di tahun 2026 ini, kajian analisisnya gimana, Pak, untuk kekeringan tahun ini, Pak Adam? Apakah semuanya nih 40-40-nya kecamatan ini yang kekeringan, Pak Adam?
0: Ya, sejauh ini sih kami tadi sampaikan kami sudah apa ya, merancang dengan pola maksimal seperti tahun halnya tahun 2023. Tetapi kalau merujuk pengalaman dan waktu yang sama saat ini kan tanggal misal tanggal apa pertengahan Juli lah ya gitu.
1: Ya.
0: Kalau dari banyaknya lebih banyak tahun 2023. Karena tahun 2023 itu di tanggal yang sama itu kami sangat jauh lebih sibuk gitu
1: Oh
0: ketimbang
1: gitu.
0: tahun ini itu.
1: Kan
0: Ya
1: sekarang
0: semoga aja
1: katanya
0: ada
1: BMKG itu kan memang puncaknya tuh Agustus. Jadi sekarang ini sebenarnya belum
0: Agustus ya.
1: puncaknya, Pak Adam.
0: Ya Agustus puncaknya perkiraan bulan Agustus ya untuk kekeringan itu.
1: Nah, ini tahun 2023 kemarin itu berapa unit, Pak, yang dikerahkan tuh, Pak Adam? Berapa
0: Tadi
1: unit?
0: saya sampaikan hampir sekitar 25 ya gitu. Itu yang karena yang kami tersebar dan kami pun sampai tengah malam pun kami masih melakukan distribusi air, Pak.
1: Oh.
0: Kadang satu titik pun kami bolak-balik pun bisa sampai 3 kali di satu titik gitu.
1: Satu titik sampai 3 kali, saking banyak padatnya penduduk kali
0: Iya.
1: ya, minta minta air.
0: Iya betul, betul. Jadi
1: Memangnya
0: kami pun anggota kami pun sampai kantor pun kadang sampai jam 3 atau jam 4 subuh, Pak. Gitu.
1: Padam, emang berapa sih personilnya, Padam?
0: Keseluruhan kalau anggota TRC BBD itu 110 anggotanya gitu, terbagi dengan 3 peleton. Jadi sehari itu hampir ya 35-an lah gitu. Tapi bila mana itu ada tanggap darurat, maka pola itu akan berubah gitu. Jadi kami akan setengah-setengah, dalam arti satu hari itu kami bisa sampai 60, 50 sampai 60 personil dibantu dari dinas yang lainnya seperti dinas damkar, dinas sosial, termasuk juga PMI dan sebagainya.
1: Iya, karena kita sudah masuk musim kemarau dan sudah ada yang kekeringan, berarti kita tidak bisa lagi bicara soal mitigasi karena sudah terjadi ya, Pak Adam ya. Lalu bagaimana
0: Ya.
1: nanti rapat koordinasinya itu akan membahas tentang apa nih, Pak Adam? Kan kabarnya Pak Adam BPBD mau ngadain rapat tuh, Pak, dengan berbagai pihak tuh, Pak.
0: Ya, paling kami akan meningkatkan kolaborasi, begitu juga nanti akan melakukan satu pintu. Jadi tetap koordinasi komando tetap ada di BBD, jadi dinas yang lain akan
1: Mengikuti.
0: mengikuti gitu, karena takutnya ada tumpang tindih kalau misalkan tidak dalam satu pintu gitu.
1: Iya, Pak, dalam konteks kekeringan yang biasanya disalurkan itu hanya air bersih saja atau ada kebutuhan mendesak lain yang juga ikut didistribusikan, Pak Adam? Kalau banjir itu kan ada logistik, tenda darurat gitu ya. Kalau kekeringan tuh
0: Ya, ya.
1: Gimana tuh, Pak Adam?
0: Hanya air bersih ya untuk kebutuhan dasar manusia, misalkan buat masak gitu, seperti buat minum gitu. Jadi tetapi ada juga ya beberapa sekolah yang misalkan menjelang sholat Jumat mereka membutuhkan buat masjidnya sekolah itu untuk berwudu gitu.
1: Pak Adam, saya agak penasaran ya. Kan biasanya itu kan pakai mobil tangki ya, isinya berapa liter gitu ya. Dalam
0: Ya.
1: satu mobil itu ada biasanya berapa kapasitasnya, Pak Adam? Satu tangki rata-rata.
0: Satu tangki rata-rata 5.000 liter ya.
1: Oke, datang satu tangki 5.000 liter ke satu desa nih, ya kan?
0: Ke satu titik, kadang satu desa tuh bisa ada 2, 3, sampai 5 titik seperti itu.
1: Satu titik, oke, satu titik. Itu kan ada
0: Ya,
1: berapa
0: anggap
1: masyarakat,
0: satu desa satu
1: berapa
0: titik.
1: berapa kakak dan lain sebagainya. Distribusinya supaya adil tuh.

0: gimana ya metodenya tuh, konsepnya pada?
1: Kalau kalau adil sih mungkin mungkin tidak semua akan ini ya, akan merasa adil gitu, tapi setidaknya kami akan seoptimal mungkin. Karena saat kami datang ke sana pun pasti akan didampingi oleh pihak desa, RT dan RW gitu.
0: Oh, jadi masyarakat apa antri bawa untuk penampung airnya gitu, apa gimana, Pak Adam?
1: Ada beberapa pola. Misalkan truk kami akan keliling.
0: Oke.
1: Mereka masyarakat itu akan menyediakan jerigen apa ember gitu, apa toren gitu.
0: Oke.
1: Ada juga yang beberapa lokasi yang sudah kami buatkan toren air yang 8.000 liter. Kami akan kirim ke toren tersebut nanti. Setelah itu nanti masyarakat yang akan
0: Mengatur sendiri.
1: mengambil di toren tersebut yang
0: Iya.
1: 8.000 liter itu.
0: Jadi nggak semuanya punya toren ya, penyimpanan air itu ya?
1: Ya, tidak semua desa punya gitu. Tapi kami itu hampir di Kabupaten Bogor itu hampir 170-an titik toren sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan biasanya akan di lokasi-lokasi yang strategis, misalkan di dekat balai desa atau dekat masjid atau di sekolahan dan sebagainya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Baik, jadi itu konsepnya, metodenya seperti itu ya. Mungkin ada yang rasa bahwa saya harus bawa alat penampung air itu lebih gede daripada tangga saya gitu, atau bawa apa namanya galon 5 gitu.
1: Ya,
0: Nggak bisa ya, Pak Adam ya. Ada
1: enggak.
0: pembatasannya untuk setiap kakak atau individu yang minta air itu ya.
1: Ya, kami sih kalau untuk membatasi agak kerepotan ya, dalam arti pasti akan
0: Akan
1: terjadi
0: rebutan
1: di lapangan sangat dinamis. Jadi kami
0: dinamis.
1: menyesuaikan saja gitu. Jadi bahkan ada juga yang beberapa tetangga dia membuat semacam kolam dari
0: Oh,
1: terpal
0: oke.
1: gitu.
0: Oh, kolam yang terpal untuk menampung itu gitu ya.
1: Ya, ya,
0: Tapi
1: gitu.
0: kebanyakan sih masyarakat Indonesia itu ketika terjadi bencana gotong royong ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang kelebihan air bisa dibagi ke tetangga yang masih kurang gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya, Pak Adam ya.
1: Ya, betul. Bijak menggunakan air.
0: Bijak menggunakan air. Oke.
1: Ya.
0: Ini masih bulan Juli dan prediksi BMKG itu puncaknya di bulan Agustus hampir merata di seluruh Indonesia termasuk juga mungkin Kabupaten
1: Ya.
0: Bogor. Mudah-mudahan tidak seperti 2023 yang lalu ya, Pak Adam ya.
1: Ya, iya, betul.
0: Ada yang mau disampaikan terakhir ini, Pak, untuk masyarakat, terutama di Kabupaten Bogor. Pak Adam, silakan.
1: Ya, bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan masyarakat di tempat yang lain, ya, menjelang puncak kemarau itu setidaknya kita bisa lebih bijak menggunakan air.
0: Ya.
1: Begitu juga sedang hal yang sederhana, misalkan kita berwudu gitu. Kita kan berwudu jangan sampai juga selalu berlebihan, gunakanlah secukupnya dalam hal berwudu. Begitu juga untuk mandi, mungkin juga kita bisa lebih efisien gitu. Karena kan kita tidak tahu kebutuhan air, yang penting kan air itu untuk makan, minum, masak, yang masak, minum gitu. Itu yang
0: Iya.
1: lebih penting gitu.
0: Oke, kalau gitu.
1: Dan juga buat beribadah gitu.
0: Iya, sehemat mungkin
1: Ya.
0: menggunakan air dengan bijak ya begitu ya, Pak Adam. Terima kasih
1: Ya,
0: banyak, Pak
1: betul.
0: Adam.
1: Ya.
0: Selamat
1: Ya,
0: sore.
1: jadi kami selain untuk mengirim ke masyarakat, kami juga ngirim ke tempat ibadah, ke masjid, ke
0: Oh,
1: musala
0: untuk
1: itu.
0: wudu-wudu gitu ya, Pak Adam ya.
1: Iya, betul. Ya.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi, Pak Adam. Sehat selalu, Pak Adam. Selamat sore.
1: Sama-sama. Terima kasih, selamat siang semuanya.
0: Iya, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani sudah kami ajak berbincang tentang kekeringan yang melanda di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor.
2: Kilas Berita.
3: Komisi Ketua 6 DPR RI Anggia Ermarini mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih tinggi. Ia menyebut sebagian besar bahan baku obat tersebut dipenuhi melalui impor dari Tiongkok dan India, padahal Indonesia memiliki kekayaan hayati yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung industri farmasi nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
3: Ya, pendengar, usai sudah kebersamaan tim Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI. Tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fajar Nugroho undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Trisumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan, India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Ya kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus saja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiron membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiron fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiron resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
2: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia Menyapa Malam, kali ini kita awali atau kita soroti bagaimana Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pasca insiden atau pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Pada Minggu 12 Juli 2026 ini, pasukan Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan rudal dan drone berat dengan Teheran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di negara-negara di seberang teluk. Iran juga kembali menutup Selat Hormuz yang vital, di mana serangkaian serangan antara Amerika Serikat dan Iran selama beberapa hari terakhir menyebabkan Presiden Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata yang dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran yang dimulai Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Meski demikian, Trump tetap membuka pintu untuk negosiasi lanjutan. Gencatan senjata berakhir, Iran, Amerika Serikat saling berperang lagi. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.
4: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Siti Mutia, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Lukman.
3: Kabar sehat ya, Prof?
5: Ya, Alhamdulillah sehat. Nah,
3: kabar geopolitik di Timur Tengah bagaimana, Prof? Ya. Kita ketahui sebelumnya pada Juni itu kan sempat ditandatangani kesepakatan damai sementara. Artinya dunia juga menyambut baik atau merespon baik. Lalu di awal Juli ini pecah kembali. Bagaimana, Prof, melihatnya?
5: Ya kalau di wilayah Teluk itu kalau saya melihatnya ya dalam teori ilmu saya itu namanya ada persoalan regional security complex di situ. Jadi ada masalah keamanan di wilayah Teluk. Jadi di satu wilayah kalau kita melihat regional security complex itu adalah satu wilayah itu sebetulnya terikat masalah keamanan bersama. Yeah. Ya, jadi kalau ada ancaman keamanan di satu negara itu akan mengefek pada negara-negara di wilayah tersebut. Mm. Dalam hal ini tidak Timur Tengah secara luas tetapi wilayah Teluk. Mm. Jadi wilayah Teluk itu terdiri dari wilayah Teluk bagian timur dan wilayah Teluk bagian barat. Yang bagian barat itu terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait ya. Ya. Yang itu didominasi oleh Saudi Arabia yang itu Sunni ya, berhadapan dengan Iran ya. Semua negara yang di sebelah barat ini adalah sistem pemerintahnya adalah monarki atau kerajaan. Sedang berhadapan dengan yang bagian timur itu adalah republik. Dalam hal ini adalah Iran yang Syiah ya. Yeah. Jadi secara ideologi mereka itu berhadapan sehingga ada saling ancaman satu ya dengan yang lain. Yang sebetulnya merasa mereka itu saling terancam, tapi sebetulnya mereka itu terikat keamanan. Salah satu negara tidak aman, maka akan berdampak pada negara lain. Oleh karena itu, Iran itu punya strategi namanya proxy war. Ya. Yeah. Jadi dia mengamankan wilayah yang Syiah di bagian timur itu dengan mempunyai jaringan Houthi di Yaman. Dan kemudian Hizbullah di Lebanon ya. Jadi di bagian barat dia aman karena dia punya jaringan gitu ya. dia punya jaringan. Inilah yang merasa wilayah Teluk bagian barat itu merasa terancam karena dia punya jaringan. Nah, sekarang bagaimana kemudian Amerika Serikat itu masuk? Yang sebetulnya diserang itu adalah Iran, mestinya Iran saja yang terancam, mestinya.
3: Yeah.
5: Tapi itu akan mengancam negara-negara yang di depannya, di maksudnya itu kan bagian timur, di bagian barat merasa terancam. Karena curangnya Amerika adalah dia menyerang wilayah lain. Jadi secara geografis itu dia tidak terancam sama sekali, tidak mungkin Iran itu akan melakukan serangan balasan misalnya menyerang ke geografi Amerika Serikat, kan terlalu jauh. Jadi Amerika Serikat itu sudah punya pangkalan militer di semua negara teluk. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi target Iran untuk dijadikan serangan. Kenapa negara-negara teluk heran? Ya, mereka kan

0: target supaya dia lemah. Jadi ini juga masuk teori berikutnya, yaitu war of attrition.
1: Yeah.
0: War of attrition itu perang yang sedikit-sedikit.
1: Mm.
0: Jadi Amerika Serikat itu menyerang target-target Iran itu tidak langsung dihancurkan.
1: Mm.
0: Kita amati kan begitu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Diserang sedikit, rusaknya juga tidak fatal total gitu. Mm. Itu sedikit-sedikit dengan maksud supaya Iran itu lemah secara pelan dan kemudian mengakui kalau dia kalah. Gitu.
1: Ya, Prof, kalau gitu kita ya, lihat dan posisi negara-negara Teluk yang kini semakin pragmatis gitu ya, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel dan penguatan hubungan dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok gitu ya. Apakah konsep aliansi tradisional di Timur Tengah ini sudah mulai kehilangan relevansinya, Prof?
0: Ya, kalau menurut regional security complex tidak ya, secara ideologi itu tetap negara-negara Teluk yang sebelah barat tadi yang saya sebutkan, Arab Saudi dan lain-lain sebagainya itu, tetangga-tetangganya itu tetap berafiliasi dengan Amerika, yang itu tetap terkategorisasikan blok barat. Yang Iran dan Iran itu memang kadang-kadang berhubungan baik dengan Irak ya, kita tahu kemarin pemakaman Ali Khamenei juga diizinkan masuk ke Karbala. Karbala kan wilayah Irak. Jadi Irak juga yang sekarang ini mendukung mendukung Iran ya, padahal Irak yang sekarang ini kan ciptaan Amerika. Tapi kelihatan kalau grassrootnya itu berpihak pada Iran ya. Jadi kalau menurut regional security complex, dua ini berideologi beda dan yang satu mencerminkan pola persaingan di tingkat global, bahwa yang di sebelah barat itu tetap pro Amerika, yang sebelah timur lebih pro Cina. Tetapi Cina punya strategi bahwa dia tidak secara total seperti Amerika Serikat mendukung Israel atau mendukung Arab Saudi ya. Cina itu kan tidak secara tegas ya, dia membantu misalnya mengirimkan intelijen untuk memata-matai ya misalnya pihak lawan. Tapi cuma sebatas gitu. Kadang mengirimkan senjata ya, tapi tidak total seperti Amerika mendukung Israel atau mendukung negara-negara Teluk lainnya. Jadi tetap saja sebetulnya Cina ini tetap pro pada Iran, tetapi dia juga menjalin hubungan baik dengan Israel ya, dengan negara-negara Teluk yang lain. Itu yang membuat membuat pola regional security complex ini memang jadi sulit untuk untuk dipahami, karena yang satu itu tidak tegas timur, kalau yang satu itu jelas blok barat ya, yang satu blok barat, tetapi kok juga dengan Cina. Cina juga tidak secara tegas membantu Iran, tapi dalam kenyataannya Iran dan Arab Saudi CS tadi itu berhadapan, maksudnya opos ya, maksudnya itu saling bertentangan gitu ya. Jadi ini tetap saling bertentangan, tapi secara ideologi Cina ini Cina itulah yang mohon maaf ya tidak tegas abu-abu ya, kadang-kadang ke pihak yang Arab Saudi CS, tapi juga kadang-kadang di situ. Tapi kalau Amerika enggak kan, kalau Amerika tegas lebih ke negara-negara Teluk yang sebelah barat. Tapi kalau saya sebagai pengamat ya, ini harus dilihat bahwa Iran berhadapan dengan Saudi Arabia gitu ya. Jadi Saudi Arabia itu Amerika menyerang Iran gitu. Jadi dari Iran yang jadi sasaran adalah negara-negara yang didukung oleh Amerika. Gitu.
1: Prof, negara berkembang hanya menjadi penonton dan korban dampak ekonomi, atau masih memiliki ruang untuk membentuk arsitektur keamanan internasional yang lebih inklusif ini, Prof?
0: Jadi kalau mohon maaf ya, Pak Sukman, saya itu kan teori, ya saya akademisi, jadi taunya itu antara teori dan kenyataan bagaimana ya. Ya, kan saya bukan pelaku, kalau pelaku akan beda lagi ya. Kalau saya itu secara teori itu bisa
1: ya.
0: Itu sekarang sedang mengembangkan yang namanya the global south. Sebaiknya negara-negara selatan itu bersatu, karena pernah itu mewujudkan negara-negara selatan bersatu, maka

0: negara-negara selatan banyak yang menjadi merdeka bebas dari penjajahan barat.
1: Yeah.
0: Kan gitu. Yeah. Nah, kita punya konferensi Asia Afrika, kita punya gerakan non-blok. Dan itu menjadi kekuatan pada waktu itu, kemudian bisa apa mengikis atau menghilangkan penjajahan, kan begitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi sekarang Global South sekarang ini tidak sesolid pada waktu masa setelah Perang Dunia Kedua karena ada musuh bersama yang kuat gitu. Karena Global South sendiri sudah terpecah, ada yang sangat pro barat, ada yang sangat yang netral ataupun yang sangat dekat dengan China dan Rusia gitu. Yeah. Nah, ini yang kita harus kembalikan bahwa kerjasama selatan-selatan itu akan kalau kita bangkitkan, kita akan lebih kuat secara jumlah, ya. Karena ini pertanyaan mendadak. Sebetulnya jumlah, misalnya natural resources itu ada di sebelah barat, di sebelah selatan. Bumi itu kalau dipisah, dipenggal secara horizontal, ada utara selatan. Selatan itu tempatnya natural resources dan population.
1: Okay.
0: Dan secara teori politik itu kuat.
1: Iya.
0: Yang selatan itu cuman itu memang sumber daya manusia yang skilled, ya, masalahnya. Baik. Skill teknologi itu mereka yang menguasai.
1: Ya.
0: Kita menguasai natural resources, bagaimana itu jadi bargaining.
1: Ya.
0: Natural resources kita dengan teknologi itu harus jadi bargaining.
1: Baik.
0: Ya, termasuk persenjataan.
1: Prof, gitu. Kita undang pendengar boleh ya, Prof, ya, untuk bisa bergabung bersama kita di perbincangan ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Ada Pak Kasiman di Melaboh, Aceh, ya. Pak Kasiman, malam, Pak Kasiman.
2: Selamat malam.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Nah, ini lah, saya pun ingin kasih masukan sedikit dan pertanyaan.
1: Ya.
2: Sebenarnya ini bagaimana itu cara untuk mengatasi masalah Iran. Ini kan satu politik Amerika ini. Untuk sementara gencatan senjata dengan alasan gencatan senjata untuk memberhentikan sementara. Supaya dia bisa memasukkan lagi minyak ke Amerika. Kemudian bisa membangun, maksudnya itu roda ataupun nuklir. Nah, ini untuk sementara diberhentikan perang sama Iran sementara.
1: Yeah.
2: Kita menyusun kekuatan.
1: Yeah.
2: Nah, ini satu politik Amerika ini setelah semuanya lengkap, nah mereka menyerang kembali. Berapa lama hari itu?
1: Iya, hanya cari napas gitu ya sebentar ya.
2: Hanya cari napas.
1: Iya.
2: Ini
1: pertanyaannya apa, Amerika. Pak Kasiman? Silakan. Cuman
2: kita harap kepada negara-negara termasuk Asia ini, Afrika, supaya bersatu. Bagaimana caranya, bantulah Iran ini untuk mengatasi. Untuk mencegah Amerika ini jangan terus berlanjut seperti ini.
1: Iya, baik.
2: Nah, itu aja.
1: Terima kasih.
2: Semoga ini kita ucapkan kepada Iran, semoga sukses Iran supaya bisa bangun kembali Iran.
1: Baik, terima kasih Pak Kasiman ya. Ya.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam, Pak Kasiman di Melaboh. Kita ke Jakarta Timur, ada Pak Hadi. Malam Pak Hadi.
3: Selamat malam Pak Lukman.
1: Ya, silakan.
3: Ya, selamat malam juga.
1: Prof. Siti.
3: Prof. Siti, Ibu Siti, ya. Saya cuma mau tambahin aja, itu Arab Saudi itu merdeka dari Amerika itu. Jadi cikal bakalnya dia, makanya ditukar dengan Aramco itu. Minyaknya ya dikuasai sama Amerika. Jadi ini kan dia Bani Saud ya, istilahnya itu. Rajanya itu kan dari Bani. Itu banyak suku di sana. Banyak suku, tapi lebih banyak Indonesia sukunya. Dia ada beberapa puluh suku. Satu di antaranya itu Saud itu. Makanya disebut Arab Saudia. Arab Saudi. Nah, itu dari Saud itu dari situ. Dari Bani Saud itu.
1: Baik.
3: Nah, Bani Saud ini banyak. Kemudian di...
1: Baik, kami cukup ya. Terima kasih ya, Pak Hadi ya.
3: Terima kasih.
1: Prof, silakan mungkin bisa ditanggapi, Prof.
0: Ya, mungkin Pak, terima kasih Pak Kasimen di Aceh dan ya. Pak Diza dari mana?
1: Jakarta Timur.
0: Ya, Pak, dari Jakarta Timur. Ya, kalau sebetulnya secara teori itu bisa, karena secara teori kita tadi sudah saya jelaskan ya Pak Kasimen bersatu di dalam the Global South itu empowering atau membuat berdaya lagi gerakan selatan-selatan, gerakan non-blok ya, itu diberdayakan lagi dan banyak organisasi regional selatan-selatan itu. Kalau sesama umat Islam mungkin bisa juga OKI ya di Bangladesh. OKI itu anggotanya separuh lebih jumlah anggota PBB. Yeah. Jadi itu lumayan kuat. Gerakan non-blok jelas separuh dari jumlah, lebih dari separuh jumlah anggota PBB. Jadi itu juga kuat. Secara teori bisa. Tapi dibutuhkan adalah person atau apa figur ya. Figur internasional yang diikuti oleh seluruh dunia, artinya dipercaya oleh seluruh dunia. Terus terang zaman waktu itu kan Presiden Soekarno, zaman Abdul Nasser, ya Joseph Broz Tito, itu adalah tokoh-tokoh blok selatan yang apa dipercaya oleh negara-negara selatan, karena ya memang Gamal Abdul Nasser maupun Soekarno itu kalau pidato memang meyakinkan seluruh dunia gitu ya. Terus itu tidak begitu, tetapi karena dia mengikuti dua orang ini kemudian jadi juga dipercaya. Jadi kita itu sekarang vakum person apa international figure yang dipercaya, baik itu untuk di blok selatan, blok utara pun juga begitu, yang mereka percayakan Donald Trump, yang orang kayak gitu ya udah negara ini kayak ini gitu ya, karena hanya Donald Trump yang tampil, buktinya kita mungkin nggak suka tapi itulah yang mendominasi politik internasional saat ini. Sementara di blok selatan itu kita mau percaya siapa? Pada Pakistan, pada Modi, India, atau ini Saudi Muhammad bin Salman. Kan tidak ada yang betul-betul dipercaya oleh hampir semua misal negara blok selatan itu. Persoalan kelemahannya adalah kita butuh figur internasional yang bisa menyatukan ini. Gitu ya. Jadi selama itu belum ada, kita carilah, atau kadang-kadang pemimpin itu kan bisa juga diciptakan, ya, didorong diciptakan itu bisa, ya sebetulnya kayak seperti Soekarno itu kan juga dia memang muncul tetapi juga didorong misalnya oleh PNI ya pada waktu itu bisa. Tapi selama belum ada figur internasional yang diterima oleh semua pihak, sulit bagi pihak selatan membantu Iran untuk apa dipojokkan oleh Amerika Serikat ini gitu.
1: Ini itu banyak publik yang bertanya-tanya terkait dengan eskalasi atau konflik Amerika Serikat dan Iran ini, juga kan dipandang sebagai gejala melemahnya efektivitas hukum internasional dan PBB. Dan jika benar, institusi internasional apa, Prof, yang masih memiliki legitimasi untuk mencegah konflik berskala lebih besar ini?
0: Ya, betul. Kalau jadi tata kelola global ya namanya. Tata kelola global itu kita mengandalkan kalau organisasi PBB dan hukum internasional. Lah masalahnya adalah itu kan juga seperti negara kita, kalau para penegak hukum itu kan menjaga berlangsungnya hukum di dalam negeri. Kalau para penegak hukum sendiri melanggar hukum, yang sekarang di koran kan jaksa dan polisi sedang bertengkar, itu kan kita rakyat juga bingung toh.
1: Bingung,
0: dia kan harus menjaga kita kok malah seperti itu. Sama mas, jadi tata kelola global, hukum internasional maupun PBB itu yang menjaga adalah dulu yang berinisiatif mendirikan ini, terus terang adalah Amerika Serikat CS ya dulu itu. Ada tokoh-tokoh internasional ya, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill dari Inggris. Franklin Delano Roosevelt itu Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill Perdana Menteri Inggris, dan kemudian dari Joseph Stalin itu dari Uni Soviet. Mereka ini berkumpul kemudian ingin menciptakan hukum internasional, kemudian PBB gitu ya. Kan inisiatornya ini sekaranglah yang melanggar. Maksudnya bukan orangnya ya, tapi negara asalnya. Lah kita bisa bayangkan, karena yang menciptakan kemudian melanggar sendiri, kita bisa bayangkan. Lah kalau saya ditanya apa yang bisa kemudian ini lagi harus diciptakan yang lain. Memang sekarang kita sedang berusaha supaya rekonstruksi dari PBB, supaya PBB itu kan ada Majelis Umum PBB yang anggotanya semua negara, ada Sekjen PBB itu ketuanya, dan ada Dewan Keamanan PBB yang anggotanya itu hanya 15, 5 negara anggota tetap, 10 negara anggota tidak tetap. Nah sekarang yang 5 anggota tetap itu punya hak veto. Itu kan pada, itu kan 5 negara itu pemenang Perang Dunia II, kecuali Cina yang itu diangkat yang lain. Nah sekarang ini harus dirubah, bahwa mereka harusnya tidak lagi memiliki hak veto itu ya. Itu sedang diusahakan, Mas. Banyak sudah kita berjuang di Majelis Umum PBB dan supaya PBB itu direkonstruksi untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat ataupun negara superpower lain.
1: Iya.
0: Nah, Majelis Umum PBB tempatnya masih di New York.
1: Iya. Agak repot ya di sana ya. Baik. Iya. Prof Siti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat.
1: Pendengar, guru besar bidang geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati, kami berbincang terkait dengan gencatan senjata berakhir, Iran Amerika Serikat saling berperang lagi.
4: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang mengaku menerima laporan bahwa saat ini kesejahteraan petani kian meningkat sehingga banyak diantaranya mampu berlibur ke luar negeri. Presiden menegaskan pemerintah terus berupaya mewujudkan kemakmuran bagi petani, nelayan, dan buruh. Menurutnya kebangkitan ekonomi nasional diharapkan dimulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten sehingga perputaran uang dapat tetap berada di daerah. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berupaya membalikkan kondisi yang selama ini dinilai membuat kekayaan rakyat tersedot dengan mendorong agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dirasakan langsung oleh masyarakat. Kementerian Perhubungan menyatakan penerapan Sustainable Aviation Fuel atau bioaftur campuran 1% pada tahap awal akan difokuskan untuk penerbangan internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Bandara Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah memastikan 15.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih tuntas pembangunannya 100%. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Ya, Lukman dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hingga saat ini sebanyak 15.845 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pembangunan telah tuntas 100% yang mencakup pembangunan fisik, kemudian gudang, gerai, serta alat kelengkapan lainnya. Kemudian sebanyak 83.000 badan hukum akto dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga dinyatakan telah selesai 100%. Hal itu disampaikan Ferry dalam acara yang berlangsung di Jakarta sore ini dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Sudah 83.000 badan hukum akte dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai. Kemudian yang 100% bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845. Yang sedang dibangun 19.539, jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah, bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus.
1: Iya, benar. Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan nanti akan digerakkan atau juga akan menggerakkan ekonomi di desa. Pemerintah menegaskan Koperasi Desa Merah Putih atau menggerakkan ekonomi di desa akan ada perputaran uang sebanyak 233 triliun rupiah per tahun. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah kapal kontainer mengalami kerusakan dan terbakar setelah insiden yang terjadi di lepas pantai Oman. Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan pihaknya telah menerima laporan insiden tersebut di sekitar 16,7 km timur negara teluk itu. Kapal tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanannya akibat kebakaran di dalam kapal dan kerusakan signifikan pada ruang mesinnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Petinju Jose Kadima mencetak kemenangan knockout atau KO atas Herbert Matofu untuk menguasai sabuk juara kelas berat World Boxing Council Afrika di Emperor Place, Afrika Selatan. Kadima mengatasi Matofu melalui ronde pertama dalam pertarungan yang menjadi acara utama dari ajang Golden Gloves yang bertajuk Magic at the Palace. Tampil di hadapan publik Afrika Selatan, petinju asal Angola itu langsung mengambil inisiatif menyerang sejak bel pertandingan dimulai. Kecepatan dan agresivitasnya membuat Matofu kesulitan menemukan ritme sehingga tidak mampu mengembangkan strategi yang telah disiapkan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Halo, dengan siapa ya?
3: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
0: Memori kolektif bangsa.
6: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
7: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu di diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
8: Catatan peristiwa
9: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
8: To the point.
10: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bergotong royong. Presiden mengatakan seluruh pihak harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti saling memaafkan, saling memahami, dan saling membantu. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 ini. Menurutnya tidak ada keberhasilan yang dicapai jika masih ada pertikaian. Presiden mengatakan perbedaan suku, latar belakang maupun afiliasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertikai. Sindiran Presiden Prabowo terhadap parpol jadi tema to the point kita pada malam hari ini. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pak Wasisto Raharjo Jati.
8: Wawancara Pro 3.
10: Pak Wasisto, selamat malam.
11: Malam, Pak. Ada kabar?
10: Halo, Pak Wasisto. Agak terputus-putus, Pak. Kami
11: Malam, Mas.
10: Ya, Pak Wasisto, kalau melihat dari pernyataan Presiden Prabowo yang bisa dibilang menyindir ya partai politik ini, untuk apa yang bisa disikapi dari pernyataan beliau ini?
11: Ya, tentu kan kita melihat bahwa pernyataan Presiden itu kan merespon situasi terkini ya, di mana beberapa elit dari partai maupun juga dari aparatus negara itu saling berkonflik satu sama lain.
10: Yeah.
11: Nah, tentu di situ Presiden melihat bahwa hal yang demikian itu akan membuat akar masalah tidak akan pernah selesai diselesaikan. Oleh karena itulah di momen Hari Koperasi yang menekankan tema kerjasama dan juga sinergisitas itu menjadi momen penting ya, bagaimana kemudian hal-hal yang tidak produktif seperti itu bisa dihindari demi kemaslahatan bersama.
10: Tapi bagaimana mungkin Pak Wasisto, kalau kita lihat kan memang arah dan tujuan partai politik kan juga memiliki tujuannya masing-masing ini.
11: Ya, tentunya kita perlu melihat bahwa posisi partai politik kan yang khususnya yang di koalisi itu mendukung pemerintahan.
10: Okay.
11: Artinya secara garis besar mereka harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa.
10: Yeah.
11: Karena kalau misalnya mereka masih mengutamakan kepentingan partainya, ya apa gunanya koalisi kan?
10: Yeah.
11: Jadi memang di sini poin penting dari presiden adalah ketika suatu partai atau partai-partai sudah berkoalisi mendukung pemerintahan, berarti baju mereka adalah baju pemerintah, bukan lagi baju partai yang selama ini mereka gunakan di kepentingan politik praktis. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu kebijakan pemerintah atau mungkin juga program-program yang lain yang perlu dijabarkan, tidak perlu saling bertikai satu sama lain.
10: Ya, artinya kan sebagian besar partai politik yang ada ini kan bagian dari koalisi gitu ya, Pak Wasisto ya. Namun ini apakah mengindikasikan memang adanya ketidaksolidan dari koalisi itu sendiri?
11: Ya, tentu kita melihat bahwa koalisi itu kan penuh dinamika, Mas Lukman.
10: Ya.
11: Jadi kadang pasang, kadang surut, kadang naik, kadang tinggi. Cuman kan hal-hal demikian perlu melihat konteks yang ada di depan mata seperti apa. Apalagi kan yang dilihat selama ini adalah capaian pemerintah, program pemerintah seperti apa. Tentunya kalau melihat demikian, pola pertikaian yang selama ini terjadi atau mungkin hal-hal yang seperti itu jangan diperlihatkan di depan publik gitu. Karena sama saja memperlihatkan adanya sisi kekurangan pemerintah yang tidak perlu diperlihatkan oleh partai-partai itu, seperti itu.
10: Ya. Kalau kita, ini bagaimana dampak komunikasi politik seperti ini terhadap soliditas koalisi pemerintahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Pak Wasisto?
11: Ya tentu, kalau misalnya hal-hal demikian masih ada, akan membuat komunikasi itu tidak terarah ya.
10: Ya.
11: Karena tentu publik akan lebih melihat sisi konfliknya daripada sisi capaian pemerintah kan. Karena yang selama ini berita yang kurang enak itu menjadi bahan utama informasi publik. Nah, di depan memang ada baiknya pertikaian demikian atau konflik yang demikian itu disimpan rapat-rapat ketika sudah membicarakan program kebijakan pemerintah. Karena itu bisa jadi blunder ke depan. Karena kalau misalnya ada masalah pertikaian sehingga menimbulkan pernyataan-pernyataan yang itu tidak sesuai konteksnya atau mungkin menimbulkan interpretasi ganda di depan publik, itu yang malah merugikan pemerintah sendiri di depan masyarakat.
10: Apakah ini juga mesin parpol sudah mulai bekerja jelang 2029, Pak Wasisto, kalau dilihat dari apa yang terindikasi dari sindiran dari parpol, dari Presiden Prabowo ini?
11: Ya tentu sebenarnya kalau kita melihat 2029 masih jauh ya,
10: yeah.
11: Mas Lukman. Maksud saya kita pun belum selesai UU pemilu untuk disahkan. Bahkan tahapan pemilu pun juga belum dimulai kan. Lalu apa gunanya kita bicara 2029 sekarang? Karena secara politik itu masih jauh dan belum layak dibicarakan hari ini lah. Cuman tentu yang namanya partai itu kan selalu ingin mendapatkan panggung ya, mendapatkan atensi ya. Cuman tidak harus dengan dengan bertikai seperti itu loh. Karena kalau misalnya hal-hal demikian itu masih terjadi, ya itu malah justru menimbulkan narasi kontraproduktif di depan publik. Malah yang ada sindiran tidak hanya dari presiden tapi juga dari publik seperti itu.
10: Ya, meskipun kita ketahui presiden ini memiliki latar belakang partai gitu ya, Pak Wasisto. Namun dalam praktik pemerintahan, beliau juga harus mengelola kepentingan banyak partai koalisi. Bagaimana dinamika hubungan ini memengaruhi gaya komunikasi presiden kepada partai-partai pendukungnya ini?
11: Ya, tentu di sini kita perlu melihat ya mana skala prioritas yang diutamakan. Apakah dalam kapasitas sebagai presiden atau kapasitas sebagai ketua umum koalisi partai. Karena dua ranah itu sudah berbeda sekali. Pola komunikasi, pola pengarahannya sudah beda sekali. Jadi memang ada baiknya batasan seperti ini juga perlu diterapkan di anggota koalisi partai. Karena kalau misalnya masih bercampur aduk antara mana kepentingan pemerintah, kemana kepentingan partai koalisi, ya selamanya itu tidak akan pernah bisa sinergi kan. Karena lagi-lagi urusan pemerintahan dan urusan politik partis itu memang beririsan. Cuman ada baiknya ketika sudah menyinggung soal rakyat, itu baju partai ditinggalkan dulu, seperti itu.
10: Ya, artinya kalau kita lihat ya pernyataan presiden ini, apakah bisa ditafsirkan atau bisa menjadi sinyal adanya perubahan pola relasi kekuasaan ini Pak, antara istana dan partai-partai politik pada pemerintahan ini? Dan jika memang iya seperti itu, indikator apa Pak yang perlu dicermati ini?
11: Ya tentu perbaikan relasi itu masih sesuatu yang terus berjalan ya Mas, Mas Lukman. Karena tentu yang namanya relasi kan tidak selamanya stabil kan, kadang ada fluktuasinya. Nah cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana komunikasi presiden dan juga para petinggi partai itu perlu intensif ya, untuk bisa mendisiplinkan kader-kader yang menjadi menteri itu tidak usah perlu ikut bertikai. Karena yang rugi bukan hanya pemerintah tapi juga partai-partai pengusung mereka sendiri kan. Karena kalau misal mereka membuat blunder, ya indikator untuk bisa menang pemilu ya masih akan jauh, karena publik akan mencatat itu dengan baik, seperti itu.
10: Kita undang pendengar boleh Pak Wasista untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini?
11: Boleh.
10: Ya, pendengar silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Presiden Prabowo ini kan jelas ya, bagaimana mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan juga bergotong royong gitu ya. Dan ya, sebelum kita lanjutkan, kita baca WhatsApp ke yang sudah masuk ruang redaksi Pak Wasito. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Silakan Ninding.
12: Baik Lukman dan Pak Wasito, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 di sejumlah daerah. Yang pertama dari Pak Budi di Surabaya. Saya melihatnya positif ya, mungkin itu bentuk kritik supaya parpol bisa lebih solid dan fokus kerja untuk masyarakat, bukan cuma urusan internal saja. Lalu ada Ibu Rina di Bandung, sindiran presiden itu bisa menjadi pengingat. Lalu ada dari Pak Dedi di Palembang, kadang sindiran itu lebih ngena daripada teguran langsung. Saya berharap antara presiden dan parpol tetap berkomunikasi. Dan terakhir Lukman, ada dari Pak Rahmat di Medan. Menurut saya wajar saja, presiden kan juga punya harapan besar terhadap partai pendukungnya. Jadi kalau ada yang tidak sejalan ya disampaikan. Kembali ke Anda Lukman.
10: Baik, terima kasih Nindi. Silakan Pak Wasito.
11: Ya, kalau kita melihat beberapa komentar dari pendengar kan memperlihatkan bahwa sebenarnya masyarakat itu peka kan dengan situasi politik terkini, apalagi khususnya dengan sindiran presiden ke parpol itu kan menunjukkan bahwa masyarakat ada di pihak pemerintah sebenarnya dalam hal untuk menegur dan istilahnya mendisiplinkan partai itu tidak terus bertikai. Nah, namun yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana masyarakat itu juga mengawasi kinerja parpol yang kini dalam koalisi pemerintahan. Karena dampaknya kan langsung ke mereka, langsung ke masyarakat. Artinya kalau misalnya partainya bertikai, ya tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat pula kan untuk menilai kinerja pemerintahan seperti apa. Jadi memang di sini beberapa komentar yang saya dengar tadi memperlihatkan bahwa kepekaan masyarakat terhadap isu ini besar ternyata, bahwa ini bukan hal masalah sepele yang bukan sekedar masalah sindiran atau apa, tapi pada kredibilitas dan marwah sebenarnya yang menjadi intinya.
10: Kalau kita lihat dari konteks komunikasi politik ya, Pak Wasisto, bagaimana Anda melihatnya? Beberapa kali kan Presiden Prabowo juga melontarkan kritikan ataupun sindiran, bukan kali ini saja, bukan kepada partai politik saja, namun juga ke kementerian atau lembaga untuk bisa bersatu untuk menjalankan program-program nasional. Ini bagaimana Pak Wasisto?
11: Ya, itu menunjukkan bahwa selama ini Presiden mengawasi dan memonitoring ya kinerja bawahannya di berbagai instansi. Karena kan dengan semakin kompleks masalah yang dihadapi dan juga semakin tepatnya viral sebuah isu yang ditangkap oleh masyarakat, mau tidak mau kan Presiden harus memonitoring 24 jam apapun yang terjadi. Sehingga saya pikir hal-hal yang demikian itu tidak bisa kita tolerir ya kalau misalnya itu sudah viral di masyarakat, karena lagi-lagi nama baik pemerintah itu menjadi taruhannya, Mas Lukman.
10: Iya. Kritikan ataupun sindiran yang disampaikan secara terbuka itu memang menjadi bagian strategi ya untuk meningkatkan kepercayaan publik atau seperti apa, Pak Wasisto?
11: Iya, sebenarnya kan sindiran terbuka ini menunjukkan bahwa pemerintah itu bekerja dan juga mengawasi internal mereka sendiri. Nah, tentu kita perlu melihat sindiran itu lebih pada peringatan pertama ya, kalau kita bisa baca levelnya. Mungkin ke depan nanti ada level berikutnya. Tapi paling tidak kita bisa membaca bahwa sindiran ini menjadi semacam peringatan dini ya bagi bawahan presiden. Entah itu di instansi pemerintahan atau di partai politik, bahwa jangan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.
10: SP1 gitu ya, Pak Wasisto ya. Kalau
11: ya, SP1 belum, SP2 belum, SP3.
10: Kalau SP3 udah bentuknya tindakan ya, udah penegakan hukum itulah. Ya. Baik. Pak Wasisto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Pendengar peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Kami berbincang bagaimana sindiran Presiden Prabowo terhadap partai politik. Nanti kami akan lanjutkan dengan narasumber lainnya dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp.
13: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
14: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
15: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
16: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
14: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pro3, jaringan berita nasional.
10: Kami lanjutkan segmen to the point kita pada malam hari ini dengan tema sindiran Presiden Prabowo terhadap partai politik, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Pak Viva Yoga Mauladi.
13: Wawancara Pro3.
10: Pak Viva, selamat malam.
17: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar semuanya.
10: Iya, Pak Viva tadi hadir ya Pak di kesempatan Hari Koperasi dengan Pak Prabowo.
17: Iya, saya hadir di acara ulang tahun Koperasi yang ke-79. Bapak Presiden Prabowo memberikan amanatnya dalam acara itu.
10: Pak, kalau kita lihat ini pernyataan atau sindiran dari Presiden Prabowo terhadap partai politik, apa yang bisa disikapi dari PAN ini?
17: Dari pidato Bapak Presiden tadi, yang pertama yang menjadi penegasan dalam hari ulang tahun itu adalah soal keberadaan koperasi sebenarnya ya. Yeah. Jadi koperasi Indonesia ini adalah menjadi sebuah alat, bukan hanya sekedar badan usaha, melainkan alat atau instrumen demokrasi ekonomi yang menjembatani efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Makanya koperasi itu dipandang sebagai pengejawantahan terhadap nilai-nilai Pancasila, karena di situ ada jaminan kebebasan berusaha, memerlukan solidaritas, mengarahkan kegiatan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Prinsip dasar kooperasi itu adalah menjadi bagian dari pengajawantahan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33. Dan yang kedua juga berbicara soal keberadaan partai politik. Intinya bahwa demokrasi ini baik apabila partai politiknya baik, demokrasi menjadi kurang baik apabila partai politiknya juga dalam sistem kebarkannya menjadi kurang baik. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi bahan canda sebenarnya tadi itu. Tapi substansinya adalah Bapak Presiden Prabowo menginginkan sistem kepartian ini berjalan sesuai dengan konstitusi, dan seluruh kekuatan partai politik ini harus menjalankan sesuai dengan asas dan platform partainya masing-masing, dan menjadi alat pemersatu bangsa. Partai politik itu adalah menjadi alat pemersatu bangsa, karena apa? Partai politik itu adalah institusi modern dalam demokrasi dan menjadi kekuatan yang mampu untuk mengumpulkan, menghimpun menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara atau kebijakan publik lewat undang-undang atau peraturan daerah. Jadi yang ingin dikemukakan menurut tafsiran saya bahwa keberadaan partai politik itu harus bersatu karena sebagai institusi modern, partai politik itu juga harus dekat dengan rakyat. Intinya di situ intinya.
10: Ya, tadi kan juga disindir bagaimana partai politik ini banyak yang patriot, banyak juga yang ya kita sebutlah tidak benar begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini bagaimana Pak Viva menilainya atau menyikapinya? Apakah memang ada keretakan di koalisi atau memang teguran awal dari seorang presiden?
17: Ya, beberapa pelanggaran hukum itu kan juga melibatkan beberapa anggota dari partai politik. Itu adalah menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Tetapi pada dasarnya kalau dilihat dari anggaran dasar, dari platform, dari garis-garis besar perjuangan partai, seluruh partai politik itu adalah merupakan pengejawantahan dari aspirasi dan kehendak rakyat bersatu, berhimpun menjadi partai politik karena persamaan cita-cita dan gagasan. Nah, oleh karena itu yang ingin dikemukakan oleh Bapak Presiden Bapak waktu itu adalah ingin agar partai politik ini benar-benar sesuai dengan platform dan ideologi politiknya. Kalau kemudian ada ekses penyimpangan itu ya harus diperbaiki bersama-sama gitu. Karena partai politik ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus taat tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan itu. Jadi kalau dibilang bahwa itu ada keretakan koalisi ya
10: tidaklah
17: ya, sangat sangat jauh sekali. Justru sekarang ini solidaritas partai pendukung pemerintah ini melalui kinerja dari para anggota di kabinet ini berjalan dengan baik dan kami semuanya fokus untuk merealisasikan cita-cita presiden dalam tugas pokok bidang masing-masing di kementerian kita masing-masing.
10: Iya. Jadi, Pak Viva, kalau kita
17: ada di jabatan itu koalisi rotasi tidak mas.
10: Iya. Jika presiden memang melihat adanya persoalan dalam praktik politik partai gitu ya, apakah kritik tersebut seharusnya disampaikan di ruang publik atau lebih efektif melalui mekanisme komunikasi internal koalisi, Pak Viva?
17: Bapak Presiden Prabowo itu siap menerima kritik, terbuka terhadap kritik, dan tidak anti kritik, karena bagi Bapak Presiden, kritik itu adalah vitamin.

0: pilar utama demokrasi gitu ya. Tetapi di sisi lain Presiden mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikalahkan oleh kepentingan partai. Bagaimana PAN menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada Presiden dan kepentingan organisasi?
1: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dari Bapak Presiden bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala-galanya, di atas kepentingan individu, di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan partai politik. Jadi kami menjalankan aspirasi itu adalah dalam rangka untuk merealisasikan seluruh program-program pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan bangsa dan negara, kepada kepentingan rakyat melalui kader-kadernya yang ada di partai politik. Jadi kalau kemudian ada dikotomi ini berasal dari partai atau non-partai, itu adalah menjadi bagian dari apa keberagaman terhadap unsur-unsur yang memperkuat eksistensi dan keberadaan dari para pengambil kebijakan dalam rangka untuk mengemban amanat negara sebagai pembantu presiden yang ada di kabinet.
0: Ya, ya itu kan dinamika ya. Tapi sejauh mana Pak, partai merasa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika terdapat perbedaan pandangan gitu, tanpa dianggap mengganggu soliditas koalisi?
1: Kalau kemudian partai pendukung pemerintah ya jelas menjalankan semua kebijakan dari negara, dari Bapak Presiden Prabowo, baik itu perjuangannya melalui parlemen, melalui DPR, melalui antara ataupun melalui tugas pokok dari kementerian dan lembaga masing-masing. Jika ada partai politik yang tidak masuk di kabinet atau tidak masuk di bagian pemerintah, kalau kemudian menjalankan kritik, itu adalah sebuah check and oriented dalam proses checks and balances yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi di Indonesia.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kemudian ada partai politik yang melakukan kritik tajam kepada pemerintah, itu adalah sesuatu yang wajar saja dalam kehidupan demokrasi, karena sesungguhnya demokrasi itu juga membutuhkan keseimbangan, karena seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga perlu dimonitoring, perlu didiskusikan, kemudian perlu diawasi agar apa jalannya sesuai dengan amanat konstitusi. Sama juga ketika partai-partai politik pendukung pemerintah ini menjalankan di DPR, menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling sebagai hak konstitusional dari anggota DPR, mereka juga melakukan kritik terhadap kinerja dari kementerian melalui dana-dana APBN yang sudah terrealisasi yang mana, kemudian ada sumbatannya seperti apa, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana pengendaliannya, itu adalah dalam rangka agar pemerintah ini berjalan sesuai dengan konstitusi, agar clean and clear, bukan untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintah. Jadi konsep kritik terhadap DPR itu adalah dalam rangka untuk membangun proses dialektika agar terjadi proses keseimbangan, checks and balances dalam kehidupan demokrasi, sehingga suasana yang terbangun, kritik itu adalah dalam rangka untuk memperkuat posisi demokrasi dan juga untuk meningkatkan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau ini dijalankan, saya rasa itu hal yang bagus sekali. Kalau kemudian ada kompetisi, yaitu sampai tunggu 5 tahun lagi, 2029 ada pemilu, nanti kita akan melakukan kompetisi, dan nanti terserah kepada aspirasi rakyat berdasarkan kepada aspirasi partai politik mana yang dipilih, kemudian untuk pilpresnya siapa yang dipilih. Jadi suasana konstitusionalisme dalam demokrasi itu sangat penting sebagai bagian dari proses penyelesaian demokrasi di Indonesia.

0: Pak Viva, mekanismenya seperti apa sih Pak jika di kemudian hari ini terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi konstituen partai? Ini apakah tadi ya melalui DPR gitu kebijakannya atau memang ada komunikasi internal antar koalisi? Atau seperti apa ini, Pak?
1: Kalau kami sebagai Partai Amanat Nasional sebagai pendukung pemerintah yang berada di dalam pemerintahan itu menjalankan seluruh kebijakan dari Bapak Presiden dan merealisasikan di lapangan seluruh program-program Asta Cita Presiden. Nah, itu kita akan berupaya terus agar proses realisasi itu bisa dimonitoring, kemudian bisa diawasi, bukan hanya secara parlementarian di DPR atau lembaga-lembaga pengawas, BPK, BPKP, tetapi juga kami selalu terbuka agar kritik itu juga menjadi tanggung jawab dari kaum netizen atau kekuatan dari civil society sebagai kekuatan non-negara yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi, karena kekuatan non-negara atau kekuatan civil society itu punya peran besar yang fungsinya adalah satu, dia bersifat kritis terhadap kekuasaan, dua, dia mampu untuk memberikan ide gagasan yang bisa menjadi bagian penting dalam proses dialektika demokrasi sehingga tata laksana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik karena terbangun proses keseimbangan dan checks and balances dalam kehidupan pemerintahan. Checks and balances ini adalah menjadi bagian yang penting dalam proses untuk mewujudkan agar tata kelola ini menjadi baik, agar realisasi seluruh program-program asal kita ini bisa sesuai dengan tujuan dan target, dan ada keterbukaan aspirasi, perbedaan pendapat, dan mengeluarkan ide gagasan masyarakat itu, ada ruang publiknya untuk bisa dikomunikasikan. Dan kami mendengar seluruh aspirasi, mendengar kritik, dan itu adalah sesuatu yang diharapkan karena kalau kemudian kritik itu menjadi bagian dalam proses untuk meningkatkan dan evaluasi kinerja, justru yang diharapkan agar proses untuk peningkatan kinerja pemerintahan juga akan semakin bagus.
0: Baik. Pak Viva, izin untuk tidak diputus, kita jeda sejenak untuk mengikuti kilas berita, boleh Pak ya?
1: Boleh.
0: Baik, mendengar kita ikuti terlebih dahulu kilas berita.
2: Kilas berita. Kilas berita.
3: Sebanyak 26 delegasi negara sahabat hadir dalam rangkaian peringatan Konferensi Pers Konferensi Asia Afrika atau KAA 2026 di Kota Bandung bersama para duta besar, perwakilan kementerian dan tokoh internasional. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Julkarnain mengatakan kehadiran delegasi internasional tersebut tidak hanya memperkuat hubungan persahabatan antar negara, tapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian Kota Bandung. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Viva, terima kasih sudah bersedia menunggu Pak Viva. Kita lanjutkan perbincangan ini. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau mungkin dinamika di bawah atau di konstituen partai ini bagaimana menyerapnya dari PAN sendiri ini Pak untuk mengakomodir dari apa aspirasi kader ataupun konstituen?
1: Ya, setiap kunjungan kerja anggota legislatif DPR RI provinsi, kabupaten, kota yang dilakukan secara periodik kan kita melakukan reses ya. Reses itu bukan hari libur, tapi reses itu adalah bagian dari pekerjaan anggota lembaga legislatif untuk langsung bertemu dengan konstituennya. Nah, setelah bertemu dengan para konstituen tentunya akan banyak aspirasi dan kepentingan yang ingin disampaikan, karena sesungguhnya selama saya berada di DPR selama 10 tahun, tidak seluruhnya aspirasi itu bisa tertampung di Busrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, baik itu Busrenbang Des, Busrenbang Cam, Desa, Kecamatan, Busrenbang Kab, Busrenbang Prok, dan Busrenbang Tingkat Nasional. Tentunya program-program itu disesuaikan dengan kemampuan budgeter pemerintah, dan dari beberapa kunjungan kerja atau reses yang langsung bertemu dengan masyarakat, dengan konstituen, itu ada aspirasi-aspirasi baru, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari rakyat yang harus disampaikan kepada anggota legislatif yang melakukan reses. Kemudian tugas dari anggota legislatif itu adalah memperjuangkan aspirasi itu untuk disampaikan, diperjuangkan di DPRD atau di DPR. Kalau kemudian tidak bisa pada tahun ini, nanti tahun depan akan diperjuangkan menjadi program pemerintah. Jadi sesungguhnya tugas dari anggota lembaga legislatif itu ketika melakukan reses adalah menyerap aspirasi, dan aspirasi itu diperjuangkan di forum dewan, kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari program pemerintah melalui dana APBN atau melalui dana APBD. Nah, itu proses legalnya seperti itu.
0: Ya. Pak Viva, kalau kita lihat pernyataan Presiden yang secara terbuka mengingatkan bahwa kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan negara, dan banyak juga yang menilai praktik tersebut masih terjadi di dalam koalisi gitu ya. Dan bagaimana partai PAN ini bisa menjawab kekhawatiran itu, Pak?
1: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dan penjelasan serta perintah dari Bapak Presiden Prabowo bahwa kepentingan bangsa dan negara itu adalah prioritas nomor satu dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan partai politik. Nah, menyangkut tentang kepentingan bangsa dan negara, tentunya juga kita bisa mengukur bahwa kalau itu menyangkut soal kebutuhan, kepentingan hajat hidup orang banyak, dan kepentingan terhadap eksistensi serta kedaulatan bangsa, tentu itu yang harus diprioritaskan gitu. Nah, hal-hal yang menyangkut soal teknis di lapangan tentu akan kita bisa menyesuaikan bahwa sebenarnya program-program yang dijalankan oleh partai itu adalah merupakan penjelmaan dari tujuan dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Karena sebenarnya kalau seluruh partai politik melaksanakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, melaksanakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tentunya juga masyarakat akan mencintai partai itu. Dan kami menginginkan bahwa PAN akan terus untuk bersama dengan pemerintah dan akan terus untuk bersama dengan masyarakat menyerap aspirasi, menyerap apa saja kebutuhan dari masyarakat agar bisa diperjuangkan menjadi kebijakan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk realisasi program-program yang nyata di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik.
1: Kira-kira begitu.
0: Iya. Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
1: Terima kasih, Mas Teman. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauladi, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan sindiran Presiden Prabowo Subianto terhadap partai politiknya.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak talenta unggul sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang berdampak. Ia menegaskan bahwa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam sains, tetapi juga memiliki integritas akhlak serta semangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih aktif dalam mendukung program swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat kemandirian desa melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Zulhas di Wonosobo pada hari ini mengatakan pesantren memiliki posisi strategis sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi desa melalui berbagai kegiatan produktif. Menurutnya kebijakan swasembada pangan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan para petani di Indonesia. Kita beralih ke informasi mancanegara. Senator Amerika Serikat asal Partai Republik Lindsey Graham meninggal dunia di usia 71 tahun pada Sabtu 11 Juli waktu setempat setelah mendadak sakit. Graham yang juga dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi Ketua Komite Anggaran Senat Amerika Serikat. Graham juga disebut akan mencalonkan lagi sebagai senator untuk masa jabatan kelimanya pada pemilu sela November mendatang. Sebelum meninggal pada Jumat 10 Juli, kegiatan politik terakhir Graham ialah mengunjungi Kiev untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani memastikan tempat di babak final nomor Elite Putra World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis setelah menempati peringkat ke-6 pada semifinal. Putra yang akrab disapa Srondeng mengumpulkan nilai 37 plus untuk mengamankan 1 dari 8 tiket final. Ia menggeser Luka Potokar yang saat itu berada di posisi teratas dengan nilai 37 berkat tambahan poin plus pada pegangan terakhir yang berhasil dikuasainya. Selanjutnya babak final Elite Putra World Climbing Series Chamonix dijadwalkan berlangsung pada Senin 13 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada sejarah Kongres Koperasi pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Pada perayaan ke-79 tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema utama Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Momen ini menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kegotong royongan dan kekeluargaan.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Syahrir, selamat malam.
2: Selamat malam dari Pro 3, selamat malam Pak Lukman ya.
0: Iya, Prof. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun koperasi dulu ya.
0: Iya.
2: Yang ke-79.
0: 79. Iya.
2: Oke, iya.
0: Prof, tapi kalau kita lihat sejarah atau perjalanan koperasi hingga ke usianya ke-79 ini seperti apa, Prof? Keberadaan koperasi di tengah masyarakat.
2: Ya, jadi kalau kita melihat organisasi ekonomi yang mapan gitu ya, artinya secara organisasinya ya, secara gerakannya, maka menurut saya koperasi adalah gerakan yang lama gitu, lama berjalan dan sampai hari ini terus berkembang. Bayangkan di Kongres pertama tahun 47 di Tasikmalaya, ya kan? Kemudian peperangan-peperangan tahun 50 kalau nggak salah ya, baru ada dibuat apa namanya hari ulang tahunnya itu baru dibuat tahun 50, lalu kemudian tahun saya lupa lagi tahun berapa gitu 53 atau berapa itu baru dibuat Kongres juga di Bandung. Nah, di Bandung itulah tonggak sejarah mulai apa namanya gerakan koperasi itu mulai bergerak lebih cepat gitu ya. Di situ peran Muhammad Hatta sangat signifikan di situ. Dan saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Pak Yahya ini, Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya itu, buku merah ini saya membaca apa kata Muhammad Hatta ketika dia memberikan pidato. Di hari koperasi di Bandung, dia mengatakan begini, jumlah koperasi yang baru kira-kira 7.700 buah, dengan anggota yang baru kira-kira 1.100.000 orang, belum besar artinya dalam alam Indonesia yang lebih dari 60.000 jumlah desanya dan kotanya, dan hampir 80.000 jumlah penduduknya. Nah, ini kata-kata beliau yang berikut ini bagus nih. Kita menciptakan supaya tiap-tiap desa merupakan suatu badan koperasi. Supaya tiap-tiap kota tersusun sebagai suatu persekutuan organisasi koperasi yang menggambarkan persatuan dalam berbagai corak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut saya koperasi ini yang memiliki warna sangat jelas di dalam gerakan ekonomi kita selama ini ya, memang dilihat dibandingkan dengan swasta, memang kecepatannya lambat gitu ya. Tetapi perjuangannya lebih mulia, kan begitu kan? Perjuangannya lebih mulia, dia memperhatikan bagaimana rakyat itu bergabung bersama-sama, kemudian bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu, sama-sama nyimpan, sama-sama cari pembiayaan, lalu sama-sama dapat kemakmuran. Dan menurut saya, kalau seandainya kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan koperasi ini sebagai disebut sebagai sokok guru perekonomian Indonesia, maka koperasi bisa berkembang setidak-tidaknya mengimbangi gerakan ekonomi kapitalis yang makin menjamur dan itu kemudian membuat kesenjangan kita makin melebar. Jadi menurut saya, arah gerakan koperasi yang sekarang didorong oleh Presiden Prabowo, arahnya mengurangi kesenjangan begitu ya, antara kemakmuran yang dimiliki oleh banyak penduduk Indonesia dibanding dengan fakta hari ini hanya sedikit orang yang menikmati kemakmuran di Indonesia.
0: Prof, kita undang pendengar boleh Prof? Di kesempatan pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saat ini saya berbincang bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika. Prof, tantangan koperasi saat ini seperti apa, Prof? Kita ketahui juga banyak koperasi yang saat ini juga masih menggunakan sistem administrasi manual gitu ya, di tengah digitalisasi dan perkembangan teknologi, Prof.
2: Ya, jadi begini, jadi memang kalau gerakan masyarakat itu tentu dia mulai dari informal dulu ya.
0: Ya.
2: Biasa begitu ya.
0: Ya.
2: Informal itu dulu gerakan-gerakan biasa dimulai dari arisan gitu ya. Rakyat kan suka punya budaya seperti itu, arisan, lama-lama meningkat menjadi bagaimana kalau kita buat koperasi, kan begitu.
0: Ya.
2: Nah, kalau kita buat koperasi itu juga ya, cepat menjadi formal. Biasanya masih bersifat informal dulu, lama-lama mereka formal. Ketika mereka formal, mereka harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Tentu harus minta izin, menyiapkan dokumentasinya dan sebagainya. Nanti disahkan oleh pemerintah, ya. Nah, pemerintah, maka kemudian mereka mulai melaksanakan fungsi-fungsi koperasinya itu. Menyimpan, terutama menyimpan kan, menyimpan lebih tertata baik dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mengelola, lalu kemudian mencari bisnis, lalu menciptakan apa pendapatan dari bisnis itu, ujung-ujungnya SHU, biasanya kecil dulu biasanya. Nah, SHU ini karena dibagi rata sesuai dengan kontribusi mereka, jadi tentu bila dibanding dengan usaha lainnya, kalau ibarat kita banding misalnya tingkat keuntungan, ya tentu koperasi lebih rendah. Tapi menurut saya sebagai sebuah gerakan, koperasi ini bisa kita andalkan untuk setidak-tidaknya dia bisa menjamin pendapatan kita yang lebih sustain dan lebih merata. Itu poinnya. Jadi bahwa dia belum berkembang sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta yang hari ini memang cepat sekali tumbuh, karena memang sifat bisnis daripada atau sifat organisasi dari koperasi ini, dia memang motifnya itu motif sosial dan motif profit. Jadi ada, tetapi tujuan utama itu lebih ke sosial, ya kan gitu ya. Profitnya nomor dua. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan organisasi profit ya, bisnis yang orientasinya profit. Nah, mereka kan tidak punya apa motif bisnis kecuali oleh undang-undang mereka dipaksa ya untuk membuat kepedulian terhadap masyarakat melalui apa yang dikenal dengan corporate social responsibility, kan begitu ya? Jadi mereka hanya bisa CSR saja. Jadi selain mereka setor pajak ke negara, bagi mereka membagi uang ke rakyat itu lewat pajak, kan begitu ya? Tapi kan lewat pajak itu kan kembali ke mereka juga, kan memang aksesnya kan, gitu ya? Nah, jadi kepedulian mereka hanya bentuknya CSR. Tetapi CSR itu sendiri karena kerelaan daripada bisnis itu, jadi tidak ada kontinuitasnya, gitu ya. Dan nggak jelas bentuknya kayak apa juga tidak jelas. Gitu. Oleh karena itu, teman-teman gerakan koperasi baru bersatu, gitu ya, memikirkan diri mereka sendiri, gitu ya. Kemudian bersama swasta itu lakukan aja kolaborasi aja begitu dengan swasta. Tapi dia punya independensi.
0: Nah, gitu. Baik, kita sapa pendengar dulu ya, Prof ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, Pak Wibi.
3: Pak Wibi. Selamat malam, Bang.
0: Ya, malam Pak Wibi, silakan.
3: Ya, begini, Prof. Yang saya mau tanyakan itu, apa perbedaan KSU dan Simpan Pinjam? Sebab di Makassar pernah ada kejadian KSU itu bangkrut, pengurusnya, pimpinannya lari, meninggalkan ini koperasinya karena dalam keadaan pilot. Kemudian juga itu bunga koperasi sebenarnya berapa persen Pak yang harus diwajibkan? Karena di Makassar ada koperasi ya, saya ambil contoh saja. Kalau kita ambil 500 ribu, itu setiap hari harus bayar 25 ribu selama 30 hari. Ini kan berarti 750 ribu kembalinya. Padahal kita cuma ambil 500. Jadi pertanyaan saya, seharusnya itu koperasi berapa persen memberi bunga kepada masyarakat? Banyak di koperasi di Makassar begini Pak. Memberi bunga yang kayak begitu
0: tinggi. Ada hitungan bakunya tidak gitu ya, bunganya gitu ya, secara nasional gitu ya, Pak Wibi ya, maksudnya ya.
3: Iya, seharusnya berapa bunganya? Karena 500 ribu, satu hari 25, soal 30 hari. Tentu 750 kembalinya itu, jadi 250 itu untuk bunganya itu.
0: Iya, baik.
3: Banyak yang di Makassar nih,
0: terima kasih. Terima kasih. Dari Makassar kita ke Boyolali, Pak Udin, malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan.
4: Ya, di sekolahan ada koperasi sekolah, ada kantin khusus jual makanan gitu. Tapi definisi yang gampang itu diterima untuk koperasi itu apa? Menurut Bapak, terima kasih.
0: Baik. Pak Udin di Boyolali, kita ke Kutai Barat. Pak Haryanto, malam Pak.
5: Selamat malam Om Luman, selamat malam Prof. Sarir. Kabar baik ya. Begini Pak, Prof. Sarir dan Om Luman ya. Pada umumnya koperasi kita itu masih dikelola secara konvensional.
0: Ya.
5: Harusnya kan ikuti sekarang perkembangan atau teknologi Pak Prof. Sarir ya. Ini kan era digital ya kan. Nah itu bagaimana dengan sumber daya manusianya para pengurus koperasi tersebut? Itu yang pertama dari saya Prof. Sarir dan Om Kuman. Yang kedua yang begini ya, sama seperti rekan-rekan pendengar tadi. Saya boleh ambil contohnya Om Lukman ya, Prof. Sarir ya. Dulu kan ada koperasi yang besar itu, saya sebut namanya Cipaganti itu. Itu di Kalimantan Timur ada juga itu anu cabangnya itu Om Lukman, Prof. Sarir. Akhirnya kan salah tata kelolanya. Itu simpanan anggota kalau tidak salah ya kan disalahgunakan untuk keperluan lain atau apa lain gitu lah. Dan akhirnya dia terlibat kredit macet atau apa itu sampai triliunan kalau tidak salah itu angkanya. Triliunan rupiah akhirnya kan jadi kolet dia, bangkrut, meninggalkan utang. Itu dia berkembang usahanya itu Om Lukman, Prof. Sarir. Di Kalimantan Timur dia menyewakan alat berat itu untuk pertambangan batubara itu. Jadi usahanya itu menggurita atau melebarkan sayapnya ke bisnis lain. Jadi itu dari saya, Prof. Sarir. Terima kasih.
0: Baik.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tiga pendengar dulu ya, Prof. Ya. Ada Pak Wibi di Makassar, Pak Udin di Boyolali, dan juga Pak Haryanto di Kutai Barat. Silakan, Prof.
2: Iya, makasih ya Pak Wibi, Makassar, Pak Udin Boyolali. Pak Haryanto Kutai ya. Jadi saya jadi satu aja ya, menjelaskan jadi satu paket aja. Jadi begini, koperasi itu pada dasarnya juga sebuah usaha formal, ya kan? Jadi maksudnya dikelola secara profesional. Jadi kalau dikelola secara profesional itu artinya ya ikuti aja sistem kerjanya koperasi yang udah jelas itu. Kan peraturan perundang udah mengatur cara kerja koperasi itu seperti ini. Nah, ikuti, jangan keluar dari paket itu, ya dari pakem itu. Kalau kita keluar dari pakem itu, maka menjadi masalah. Nah, pertama itu. Yang kedua, ya harus mereka bersama-sama mengelolanya. Jadi kalau koperasi itu kalau dikelola bersama itu artinya modal dari mereka dulu gitu, ya kan? Jadi mereka sepakat, mereka bikin rapat anggota tahunan, sepakat kita mau ngumpul modal ini setiap bulan berapa, kan begitu ya. Nah, bisa saja modal itu beda-beda antar orang ya, antar anggota ya, tergantung kemampuan. Itu kan harus dicatat. Nah, ketika kita ngumpul modal, maka tentu SDM di koperasi itu harus punya kemampuan untuk mengadministrasikan keuangan daripada koperasi itu. Kan begitu kan? Jadi membutuhkan SDM. Pertama adalah yang mampu mengumpulkan orang. Dan itu kan yang kedua adalah SDM yang bisa ngelola uang. Nah, yang ketiga adalah SDM yang bisa mengawasi uang itu. Supaya dikelola dengan baik. Kan begitu ya. Nah biasanya banyak koperasi yang tidak siap dengan kondisi seperti ini. Itu terjadi malapetaka. Gitu kan. Jadi misalnya mereka salah memilih manajer, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang ketua koperasi jadi manajer juga, kan dia konflik, ya kan? Kalau ketua koperasi itu dia semacam ketua yayasan, gitu ya. Nah, manajer harus terpisah. Tapi karena mereka menyewa manajer itu mahal, akibatnya ketua koperasi merangkap sebagai manajer atau pegawai. Nah, disitulah dia moral hazard, dia punya keinginan untuk merampok daripada uang anggota itu. Nah, apalagi pengawas juga dia juga, kan begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang jadi pengurus iya, jadi pegawai iya, jadi pengawas iya. Nah, koperasi seperti ini yang biasa bermasalah itu yang seperti ini. Nah, tentu sebagai pemerintah daerah pengawasannya harus lebih bagus, harus lebih ketat terhadap pola kerja seperti ini. Tata kelola yang baik itu harus diterapkan di koperasi, gitu kan? Dan tinggal dipisahin kewenangannya saja. Nah, apa yang terjadi tipe ganti misalnya? Tipe ganti itu problemnya tata kelola yang tidak benar, begitu, ya kan? Jadi manajernya melakukan penggelapan, kan begitu kira-kira.
0: Ya.
2: Nah, kenapa manajer mengelap? Berarti pilih manajernya salah, ya kan? Betul kan? Artinya waktu kita bidding cari manajer itu, mungkin dari keluarganya pengurus, atau orang paling dekat dari pengurus, atau sekedar lihat dia sekolah bagus, tamu deh, nah, seperti itu, tanpa melihat profesionalisme daripada si calon manajer itu.
0: Ya,
2: jadi
0: ya.
2: Banyak koperasi yang memiliki kas, seperti kas cepat ganti itu, penyebabnya adalah manajernya itu moral hazard. Jadi kalau dia lihat pengawasan lengah, dia ngambil. Kan begitu kan?
0: Ya.
2: Nah, atau dia coba-coba, lihat nih pengawasan nggak kuat ya, coba-coba. Atau rapat, rapatnya nggak rapat-rapat juga, jadi jauh dari anggota, ya kan? Nah, dia moral hazard. Nah, ini 1-2 kali dia aman, nah, dia naikin jumlahnya, lama-lama jadi besar, maka jadi masalah. Kan begitu kan? Nah, jadi, menurut saya, hati-hati kalau kita membentuk koperasi, bukan lembaganya yang paling penting di situ. Lembaga penting. Tetapi tata kelola itu lebih penting daripada lembaga itu. Nah, yang kedua adalah si pengelolanya itu jauh lebih penting lagi. Kan begitu kira-kira ya. Nah, baru terakhir, karena zaman sekarang kita udah bisa mengatasi semua masalah itu dengan teknologi informasi, ada baik digital dan sebagainya, maka tentu bisa menggunakan teknologi zaman sekarang. Yang lebih berkembang sekarang itu bisa menghindari mereka dari praktek-praktek yang tidak transparan. Terakhir yang mengenai bunga tadi Makassar ya.
0: Pak Wibi di Makassar, karena banyak sekali nih Prof yang banyak ketika kami buka interaktif terkait dengan koperasi sebelumnya, ini juga banyak yang melaporkan, banyak yang dalam tanda kutip berkedok koperasi namun tidak berasaskan tadi ya kekeluargaan ataupun gotong royong, ini bunganya cukup besar.
2: Ini kan ya bisa jadi koperasi seperti ini koperasi gelap ya. Artinya hanya menggunakan label koperasi dengan tujuan yang tidak benar. Seperti itu kira-kira. Tapi tidak aja itu, koperasi yang benar sekalipun juga punya potensi seperti ini bila mereka tidak siap di modal. Nah, misalnya ya kalau dia punya modal bersama, kan mereka akan dirat, itu akan sepakat. Kalau pinjam segini bunga berapa, itu kan akan ada kesepakatan. Tentu yang dijangkau oleh anggota. Kalau yang benar nih,
0: ya
2: kan? Tapi kalau seandainya mereka tidak mengandalkan modal sendiri, tetapi mereka menggunakan modal pinjaman, nah ini masalah nih. Kalau modal pinjaman berarti dia pergi pinjam ke bank kan.
0: Jadi tidak ada dasar acuan bunga yang ditetapkan ya Prof ya, secara nasional.
2: Enggak ada, karena koperasi kan bebas aja.
0: Untuk
2: mereka kan gitu ya. Nah, jadi mereka misalnya pinjam uang di bank, mahal bunganya, tentu dia lempar ke anggota kan lebih mahal lagi kan, supaya koperasi dapat margin kan, nah itu yang menyusahkan peminjam kan begitu kira-kira. Nah sebenarnya dengan adanya koperasi itu tuh menghindari itu sebenarnya maksudnya. Jangan terjebak kepada pinjaman-pinjaman yang berbunga tinggi. Nah belum lagi pinjaman cepat nih, ada namanya pinjaman cepat. Pinjaman cepat itu artinya kalau mereka nggak dapat akses ke banking, maka mereka dapat cari akses ke lain kan. Nah, ke lain itu misalnya ya apa namanya, orang-orang pasar gelap itu yang rentenir dan sebagainya. Rentenir itu ada karena akses ke bankingnya itu bermasalah.
0: Mungkin karena datanya tidak bagus atau apa gitu ya Prof ya.
2: Rentenir bakalan tidak ada kalau aksesnya ke pembiayaan formal itu terjangkau dan murah, tapi sangat tidak bisa. Mereka terpaksa ke rentenir, lebih mahal lagi, kan begitu ya? Nah, jadi ini apa lingkaran setan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena si koperasi pengurus-pengurus ini menjebak diri sendiri, kan begitu ya? Nah, jadi menurut saya, kalau koperasi bagus di Republik ini udah banyak. Setiap tahun tuh ada konsultan yang pernah setiap tahun tuh membuat mendata 100 koperasi di Indonesia terbaik gitu ya. Aset tuh separuh diantaranya tuh udah ratusan miliar, bahkan sudah ada yang 20-an itu sekitar di atas 1 triliun.
0: Iya, iya. Yeah.
2: Apa intinya? Nah, kalau koperasi diurus dengan baik kan seperti ini. Nah, koperasi Sidogiri misalnya.
0: Iya. Yeah.
2: Koperasi apa jasa apa namanya? Pasti jasa itu beberapa itu yang bagus-bagus ya.
0: Iya.
2: Yeah. Bahkan dikelola oleh organisasi-organisasi Islam seperti Kolam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu.
0: Yeah. Nah,
2: koperasi bagus-bagus ya. Dan maksud saya itu mestinya mereka belajar ke koperasi yang bagus-bagus itu,
0: tata
2: kelolanya bagaimana. Nah, tapi karena memang pengelolanya itu tidak profesional gitu.
0: Dan pengawasannya kali Prof ya.
2: Nah, pengawasannya lemah karena mereka mengawasi diri sendiri itu masalahnya.
0: Yeah.
2: Nah, koperasi kita di Republik ini yang jadi masalah besar itu adalah adalah mereka tidak punya lembaga yang menjamin risiko mereka.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, misalnya kalau kita banking misalnya, banking itu punya
0: LPS,
2: lembaga penjamin simpanan.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, lembaga penjamin simpanan ini apa namanya yang menjamin risiko gagal bayar untuk mereka yang punya apa namanya tabungan di bawah 2 miliar.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu ya. Jadi kalau ada masalah dengan banking itu, yang di bawah 2 miliar itu aman.
0: Iya.
2: Asal mereka membayar iuran ke OJK misalnya.
0: Iya.
2: Nah, sebenarnya BRIN itu sudah membuat kajian mengenai bagaimana kalau pemerintah itu di Indonesia itu punya yang namanya LPSK. Jadi LPS tapi tambah K, yaitu LPS Koperasi. Nah, gitu kan? Nah, ini belum ada nih. Tapi kita mencoba menawarkan dulu gagasan kita ke pasar, ke publik ya, untuk nanti mendapatkan respon apakah koperasi ini perlu punya satu lembaga penjamin simpanan yang bisa khusus berlaku untuk koperasi saja.
0: Iya, ya. Baik.
2: Nah, seperti itu. Sehingga kita mengatasi apa namanya masalah-masalah ini.
0: Baik.
2: Nah, begitu ya.
0: Ya. Prof. Syahrir Rika, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Pendengar, peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika. Dan tentunya nanti kita akan lanjutkan perbincangannya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Astuti, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Iya. Ya.
1: Bu Astuti, kalau kalau perkembangan koperasi di Jogja sejauh ini seperti apa, Bu?
2: Oke, koperasi di DIY dengan seluruh badan hukum,
1: ya,
2: baik badan hukum provinsi maupun kabupaten, itu sejumlah 2.000 lebih ya, sekitar 2.100-an, saya lupa angkanya. Yang badan hukum DIY itu 348. Itu belum termasuk koperasi Desa Merah Putih yang sejumlah 438 yang berbadan hukum kabupaten kota. Nah, ini yang terbanyak koperasi di DIY adalah koperasi konsumen. Gitu. Kemudian dilanjut dengan koperasi simpan pinjam. Sampai saat ini 90% koperasinya aktif. Yang pasif itu 10%, dan upaya kami supaya tidak bertambah ini yang belum RAT, terus kami dorong supaya melaksanakan RAT supaya tidak menjadi koperasi pasif seperti itu.
1: Bu Astuti, kalau bicara pengawasannya seperti apa, Bu? Karena kan kita ketahui juga banyak koperasi yang ya tadi labelnya koperasi tapi menjalankannya di luar dari asas kekeluargaan dan juga gotong royong itu. Artinya sudah bergeser dari semangat dari koperasi itu sendiri, Bu Astuti.
2: Oke. Kalau kami di sini kan menggunakan sistem pembinaan kami itu dengan Sipakul Jogja ya, klinik koperasi. Di situ kita selalu memantau kondisi koperasi terkini gitu. Artinya apakah itu sudah RAP atau belum, kemudian apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu bentuk pengawasan. Nah, ini kami data semuanya. Jadi semua klinik koperasi di DIY aplikasi ini sudah terintegrasi dengan OJS. Kami saling mengambil data. Kalau OJS itu yang klinik koperasi sudah lebih lengkap, diambil datanya ke OJS gitu. Nah, di situ kan kelihatan kalau di kami itu ya masing-masing diberi bintang. Oh, ini nilainya dari pembinaan sekian. Nanti ada lihat tadi 6 pembinaan SDM, lembagaan, keuangan, pemasaran dan digitalisasi, kemudian RAT, modernitas sama pemeriksaan kesehatan.

0: operasi bisa dilihat itu, dan kami sosialisasikan lewat medsos supaya masyarakat kalau misalnya mau mendaftar koperasi bisa dicek di situ. Itu
1: ya, yang kami lakukan. Baik. Kita undang pendengar, boleh Bu Astuti yang ingin bergabung bersama kita. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita menuju ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat malam Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, ketiga Samsat Tangguh, Bung Lukman dan Bu Astuti,
1: ya,
2: Pak Sumber.
1: Iya.
2: Iya. Iya, selamat Hari Koperasi Nasional Bu Astuti ya.
0: Terima yang kasih.
2: Yang diapakan oleh Pak Sabu. Ya, memang dalam bulan koperasi ini yang sepantauan Ibu Ika ini ya di Jogja, apakah pernah ada dari Kementerian Perkoperasian Nasional kita membuat award gitu ya, malam anugerah senasional ya, bagi ranking-ranking koperasi yang sehat begitu, untuk ditiru, dicontek sama koperasi lain yang memang belum seberuntung ini yang Ibu sampaikan tadi kan, dalam tata kelola SDM-nya, pilotnya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua Bu Wastuti, perlu juga ada kajian gitu ya, tadi narasumber pertama juga katakan lembaga penjamin perkoperasian atau badan pengawas nasional ini harus harus ada di undang-undang perkoperasian ini sebagai tambahannya gitu, upgrading dari regulasinya, supaya mencegah adanya orang-orang atau oknum yang nantinya tidak bertanggung jawab terhadap kasus-kasus monopoli di dalamnya begitu ya. Karena pengetahuan kompetensi dari pengurus itu kan tadinya kan nggak seragam ya, ada dari orang dalam yang memang bukan ada basic perkoperasiannya, apalagi kan fakultas perkoperasian di perguruan tinggi itu kan nggak ada. Karena koperasinya kan jenisnya beda-beda, ada bidang jasa, ada makro, mikro, UKM, kan begitu. Jadi jangan sampai nanti karena memang di perguruan tinggi juga nggak ada, hanya learning by doing, ya udah kerjakan aja dulu, jalan aja dulu, nanti kalau kolek ya nengok di situlah itu kan gitu. Itu sangat kuno sekali ya, tradisional sekali ya. Padahal sekarang kan sudah digitalisasi. Yang sepantauan Ibu Astuti ini gimana supaya mumpung ini momentumnya Hari Perkoperasian Nasional, internasional juga kan sudah adanya koperasi, karena koperasi ini kan dari Prancis ya. Ini bagaimana supaya masyarakat itu teredukasi dan SDM-nya disediakan sama pemerintah, apalagi kemarin kan komponen cadangan itu kan materinya kan seperti kemiliterannya, bukan di bagian bidang ke kompetensi ke perkoperasian kan. Alakalanya kalau ada memang badan penjamin mutu, badan sertifikasi apa namanya sertifikat koperasi, harus ada Bu Ika secara nasional gitu. Jadi supaya ini nggak hanya Yogyakarta aja yang memang SDM-nya bagus, tapi seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota yang menyebar perkoperasian ini momentumnya itu sama gitu loh, sama-sama SDM-nya gitu. Gimana usulan seperti ini?
1: Baik.
2: Atau perpu presiden?
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bu Astuti.
0: Ini saya menjawab yang kedua dulu, Nje. Kami ini kalau pengawas koperasi di kami, pengawas koperasi di DIY itu ada yang disebut apa ya, seperti forum komunikasinya itu awasi yang selalu setiap bulan itu bagaimana mengupgrade dari pengawas-pengawas itu yang pertama ya. Jadi monggo di tiap provinsi itu pengawas-pengawas dari provinsi, kabupaten, kota selalu berkomunikasi, itu yang penting sehingga ada satu kesatuan dalam satu pemahaman gitu dalam pengawasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang perlu kita sepakati ya, kita sepakati bahwa kita melakukan sosialisasi tidak hanya dalam bentuk kegiatan, artinya kita kan sering diundang ya. Kalau kami sendiri, saya selalu menghimbau ke teman-teman, kalau diundang dalam RAT itu selalu memberitahukan apa itu koperasi, selalu menyadarkan anggota koperasi itu pemilik koperasi, itu yang penting. Kadang mereka tidak merasa memiliki, ini yang selalu kami, tidak hanya masyarakat ya, yang sudah bergerak di koperasi menjadi anggota koperasi itu tidak tahu bahwa koperasi itu adalah milik mereka. Nah inilah kesadaran, membangun kesadaran di masyarakat ini yang luar biasa ya.

0: Aku selalu di setiap apa ya, di setiap kegiatan, di setiap ini, kalau kita berhubungan dengan masyarakat atau malah di sosialisasi itu harus menyadarkan bahwa koperasi ini adalah milik dari masyarakat. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain apa? Gitu. Yang menentukan arahnya mau kemana itu adalah milik. Pemiliknya adalah anggota. Ini yang harus dipahami, gitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, nah ini perlu kerjasama berbagai pihak. Ini tidak hanya koperasi, tidak hanya maksudnya dari dinas koperasi. Kalau kami di DIY ini, kami sudah membangun implementation of agreement ya, dengan perguruan tinggi karena keterbatasan tenaga kami. Nah, untuk pembinaan di KDMT kami bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan koperasi-koperasi eksisten kita bekerjasama dengan DKPM, Direktorat Pengabdian pada Masyarakat. Ya, kita harus sinergi seperti itu. Kalau itu menjadi beban pemerintah, sulit sekali itu. Jadi, ini kita harus sharing-sharing lah untuk ini. Nah, ini sekarang ini kan masanya booming-nya tentang koperasi. Ini adalah saat yang tepat bagaimana menyadarkan masyarakat apa itu berkoperasi. Itu selalu di berbagai kesempatan harus kita sampaikan itu, gitu ya. Sehingga sehingga kesadaran, soalnya pengetahuan tentang koperasi hanya menyimpan di koperasi itu adalah menyimpan anggota koperasi itu supaya mengganti nyimpan PA, supaya pinjam gitu pinjam, itu kan yang beredar di masyarakat, bukan sebagai badan hukum yang memang yuk kita gerakkan bersama-sama, bukan badan usaha yang dimiliki bersama. Nah, itu yang selalu harus kita kita sosialisasikan terus-menerus itu. Memang ini PR beratnya di koperasi ini, karena apa, kita mulainya dari pandangan minus gitu, pandangan minus terhadap koperasi, bahwa itu tua, sambilan, kuno, dan lain pinggiran, kecil, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita rubah mindsetnya, terus kita bikin positif. Itu yang terus-terus menerus gitu ya, tadi yang ini ya. Kemudian yang pertama tentang koperasi sehat, itu memang kami sudah juga berpikiran, kalau tadi saya mendengarnya agak aneh. Jadi kami sudah berpikir bahwa memang sehat kita harus tadi, seperti kalau misalnya ada apa ya, reward untuk yang sehat.
1: Iya,
0: memang harus.
1: Buat jadi role model juga supaya, gitu ya.
0: Iya, supaya ternyata kita tuh harus sehat. Mereka kadang tidak menyadari bahwa sehat itu penting, itu branding untuk mereka gitu. Kadang malah menghindar dari pemeriksaan. Ya, analoginya ya. Analoginya seperti di kami itu kan ada pemeriksaan kesehatan di kantor kami gitu. Pada saat badan saya enggak fit, saya enggak usah anu, enggak konangan, enggak ketahuan penyakit saya kan gitu. Saya enggak ikut pemeriksaan. Analoginya gitu. Koperasi kadang tidak mau karena mereka merasa sakit. Nah, inilah yang harus kita pahamkan, pahamkan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Pengurus pengawas itu harus bertanggung jawab kepada pemilik. Apa yang mereka, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu difloorkan di anggota. Bagaimana solusinya bareng-bareng? Itulah kekeluarganya di situ gitu. Jadi tidak menyembunyikan. Nah, ini memang harus terus menerus kita sampaikan.
1: Iya, Bu Astuti, kalau kita lihat koperasi yang bermasalah ya, yang koperasi besar di Indonesia, banyak juga ini kan kasusnya gagal bayar dan juga penyalahgunaan dana anggota dengan akumulasi kerugiannya ini bisa sampai miliaran bahkan triliunan. Kalau kita lihat ada beberapa koperasi yang sempat masuk pemberitaan, ini bagaimana juga mengawasi ataupun menjamin dari anggota itu sendiri tadi ya, mungkin ada ini waktu yang tepat untuk membentuk penjamin dana koperasi itu bagaimana, Mbak Astuti?
0: Dan ada aturan di atas aset di atas 5M itu harus ada audit eksternal. Itu adalah salah satu cara untuk memitigasi, mengantisipasi, ya, mengantisipasi adanya risiko itu. Tetapi kalau kami dari pengawasan tidak sampai kewenangannya sampai audit itu.
1: Yeah.
0: Nah, ini biasanya kami ini mengetahuinya memang dari anggota atau dari apa. Jadi karena apa ya? Atau mungkin dari koperasi lain, kadang sesama koperasi itu tahu gitu ya. Bahwa ini mulai tidak sehat itu tahu. Di sinilah apa ya, kedekatan dengan koperasi-koperasi inilah yang sehingga informasi itu datang. Karena kadang kita pemeriksaan ya, kalau niatnya koperasi sudah jelek gitu ya, kadangnya ada dua data gitu ya, kami juga kaget gitu. Setelah dinilai sehat ternyata berikutnya chaos itu. Nah, ini memangnya kadang. Jadi kita mengantisipasinya. Oh, kalau lebih dari 5 itu harus ada audit eksternal. Itu yang kami jaga betul-betul itu ya. Jadi kami melihat itu.
1: Baik. Bu Astuti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini, Bu. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dengar Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti ya, melengkapi perbincangan kita terkait dengan Hari Koperasi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang mendorong Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten menjadi etalase Indonesia melalui penguatan identitas budaya hingga peningkatan transformasi layanan sehingga masuk 10 bandara terbaik dunia pada 2029. Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi dorongan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono agar transformasi Bandara Soekarno-Hatta dipercepat sehingga mampu menembus peringkat 10 bandara terbaik dunia pada 2029. Dudi mengatakan Kementerian Perhubungan mendukung penuh upaya peningkatan kualitas Bandara Soekarno-Hatta, bahkan berharap Bandara Utama Indonesia tersebut mampu meraih peringkat pertama dunia pada masa mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memberangkatkan Rumah Sakit Kapal Satria Airlangga ke wilayah Kepulauan di Sumenep, Madura. Ia mengatakan kapal tersebut akan melayani kesehatan sejumlah warga di Kepulauan Kabupaten Sumenep, Madura, seperti di Pulau Ras, Pulau Keramian, Pulau Masalembu yang sangat jauh dan jarang didatangi layanan kesehatan. Prihati menjelaskan bahwa program kolaborasi ini merupakan bagian dari implementasi JKN 3T yang kini menjadi salah satu fokus utama BPJS Kesehatan untuk memperluas jangkauan jaminan kesehatan nasional di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan Angkatan Laut Rusia akan terus memperluas skala latihan gabungan. Rangkaian latihan militer gabungan tahunan bertajuk Naval Interaction 2026 tersebut berlangsung di Laut Kuning pada 6 hingga 13 Juli. Kementerian Pertahanan China mengatakan latihan gabungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontribusi kedua negara dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi ke-8 pada balapan kejuaraan dunia Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring setelah memulai perlombaan dari urutan ke-13. Pebalap Honda Tim Asia itu mampu memperbaiki 5 posisi dan membawa pulang 8 poin. Hasil tersebut membuat Veda naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 dengan koleksi 90 poin. Brian Uriarte keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan pemimpin klasemen Maximo Quiles dalam persaingan ketat hingga garis finish.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.
2: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
6: Peristiwa. 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wiraatmaja Patih Purwokerto mendirikan Holt & Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wiraatmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
7: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia menyapa malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara, dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Piala Dunia 2026.

Mendengar hiruk-pikuk Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki fase paling menentukan, di mana setelah perjalanan panjang sejak fase grup hingga babak gugur, kini kita berada di ujung laga. Momen di mana setiap detik, setiap sentuhan bola, dan setiap keputusan di lapangan menjadi penentu sejarah. Tim-tim terbaik dunia yang tersisa bukan hanya membawa strategi, tetapi juga beban harapan jutaan pendukung dari seluruh penjuru dunia. Ketegangan semakin terasa ketika pertandingan krusial mempertemukan kekuatan besar sepak bola dunia. Nama-nama seperti tim nasional Argentina, tim nasional Inggris, Spanyol, hingga Prancis menjadi sorotan dengan performa yang kian matang di fase akhir turnamen. Lalu apa saja catatan penting dari perhelatan Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kusnaini. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, M. Kusnaini. Bung Kus, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat olahraga, jaya Bung Lukman.
0: Ya. Bung Kus, kalau kita lihat ya pertandingan dari awal, kita ada fase grup di mana banyak kejutan di Piala Dunia 2026 ini, di mana banyak tim-tim debutan justru memberikan perlawanan yang cukup sengit juga. Apa catatan dari sepanjang Piala Dunia 2026 ini sampai babak ke semifinal ini, Bung Kus?
1: Iya, yang pertama memang Piala Dunia kali ini berbeda bagi sebagian besar tim ya, karena jumlah pesertanya sangat banyak, dan itu memberi tantangan tersendiri ya, jadwalnya menjadi sangat panjang. Yeah. Untuk mencapai final itu rutenya lebih panjang dibanding beberapa Piala Dunia sebelumnya. Dan ingat bahwa waktunya juga bisa dibilang jauh lebih panjang, karena untuk sampai ke final itu sebuah tim harus melewati mungkin hampir 1 bulan lebih ya, 36-38 hari, dan itu bukan hal yang mudah. Belum lagi mereka juga melakukan persiapan sebelum Piala Dunia. Nah, dalam keadaan seperti itulah menurut saya wajar kalau di awal Piala Dunia beberapa tim belum sepenuhnya siap ya. Karena memang mereka beradaptasi dengan sistem yang baru, ditambah lagi beradaptasi dengan tempat yang baru, di mana Piala Dunia kali ini kan jarak antar tempat itu jauh-jauh sekali ya. Beda dengan di Qatar di mana jaraknya mungkin bisa dicapai dengan kendaraan darat semuanya ya, dekat-dekat semua. Kalau Amerika ini kan jauh-jauh, sebagian besar harus ditempuh dengan penerbangan. Itu membawa konsekuensi terhadap kebugaran pemain ya. Makanya di laga-laga awal beberapa tim tidak begitu luar biasa permainannya ya, seperti Spanyol ditahan imbang oleh Tanjung Verde, beberapa tim lain juga mengalami hal yang sama ya. Dan itu menurut saya wajar, karena ini adaptasi mereka terhadap sistem yang baru.
0: Apakah ini juga menandakan kapasitas pemain bola di beberapa negara ini sudah mulai merata nih, Bung Kus?
1: Iya, karena memang faktanya semua tim itu sekarang memiliki pemain yang punya background bermain di kompetisi di Eropa sebagian besar ya. Bahkan pemain-pemain dari negara seperti Curaçao yang bisa dibilang debutan, itu juga punya pemain-pemain yang punya latar belakang Eropa. Tim yang bermain dengan sebagian besar 95% pemain lokal itu mungkin sedikit sekali ya. Mungkin cuma Saudi mungkin ya. Tanjung Verde aja punya banyak pemain yang main di Eropa. Yang main di kompetisi domestik mayoritas itu tidak banyak ya, mungkin cuma Arab Saudi, Qatar, beberapa negara Asia lah. Dan ini menurut saya keuntungan tersendiri bagi timnas yang memiliki pemain-pemain yang punya latar belakang main di kompetisi yang cukup ketat ya, di Eropa, di Amerika, atau di Amerika Latin. Itu membuat mereka lebih mudah beradaptasi dengan situasi turnamen. Namun pada akhirnya memang tim yang bisa lolos sampai di semifinal akhirnya ya tim yang itu-itu juga yang memang punya rekam jejak bagus, punya materi pemain berkualitas, dan lebih punya pengalaman bermain di pertandingan-pertandingan sulit. Perbedaan antara pertandingan fase grup dengan pertandingan fase gugur itu sangat jelas. Jauh lebih sulit, jauh lebih menekan secara psikologis, secara mental, dan tim yang punya pengalaman bermain lebih panjang di fase-fase sulit, itu kemudian bisa mendapatkan hasil yang lebih positif. Makanya sekarang 4 tim yang ada di semifinal adalah 4 tim yang sekarang menempati 4 peringkat tertinggi di peringkat FIFA. 1, 2, 3, 4.
0: Baik, kita undang pendengar boleh ya, Bung Kus ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan. Untuk Anda yang bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat malam. Salam olahraga Pak Roni.
1: Saya Pak Lukmantara, Pak Bungkus.
0: Silakan.
1: Pengamatan saya itu semuanya masuk loh Pak Lukman.
0: Iya. Oh, prediksinya.
1: Karena ini masuk. Nah, pengamatan saya berikutnya ya kayak kemarin. Kalau update ABC, kalau 19 itu hurufnya itu S. Nah, apakah Spanyol yang akan menjadi juara dunia? Kan S-nya kan Spanyol.
0: Iya.
1: Kan lainnya S kan nggak ada. A, I, sama P. P kan 16. Nah, maka dari itu, saya sih prediksi saya finalnya itu Spanyol lawan Inggris. Kenapa Inggris? Karena 3 bulan lalu Raja Charles III bersama Ratu Camilla bertemu Donald Trump di Gedung Putih. Mereka membahas bilateral. Selain itu, ketika mereka empat mata, ya setidaknya bos. Inggris masuk final di Piala Dunia 2026 dong.
0: Akhirnya kira-kira begitu. Baik, ya. Ya. Terima kasih ya Pak Reni ya. Ya, dari Jakarta kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
2: Malam kembali Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Ya, silakan.
2: Lebih enak ngomongin olahraga, lebih enak ngomongin sepak bola Piala Dunia daripada dengar koruptor terus.
0: Ya.
2: Bungkus, selamat malam, salam olahraga. Gak kedengeran suaranya?
0: Ya, kedengaran kan?
2: Gak kedengaran suara bungkusnya? Ya.
0: Terdengar ya? Jaya.
2: Ya. Senangnya kalau dengar. Jadi di fase-fase terakhir ini sebagai penikmat bola itu agak deg-deg plus. Senang-senangnya aja ada kalau prediksinya tepat seperti kemarin tuh Argentina prediksi tepat dan senang hati gitu. Walaupun penuh dengan kontroversi sebelum dan setelahnya tentang Argentina itu banyak sepertinya sepertinya begitulah kontroversi lah begitu ya. Tapi apapun ini Piala Dunia, jadi kalau mau bicara nanti di final nih memang makin deg-deg plus karena jagoanku semoga menang nih, masuk nih Bungkus dan Bung Lukman. Semoga ya. Atau sebelumnya itu Bung Lukman.
0: Terima kasih. Ya. Dari Bogor kita ke Pekanbaru. Ada Pak Alpin. Malam Pak Alpin.
3: Selamat malam Bung Lukman dan Bung Kusneni.
0: Ya.
3: Saya tanyakan bagaimana Bung Kusneni nih ya. Ini kan ada dicuplikan di YouTube, Instagram ya. Tentang Norwegia, gol kedua Ben Grimham itu katanya di kamera kena bola itu bagaimana menurut Bung Kusneni? Dan itu kedua saya bertanya sama Kusneni, kalau saya tuh ya, klubnya saya tuh Perancis. Karena Perancis tuh kayak main ada tiki-takanya ada, Kit and Rose-nya gaya Inggris ada, kanan Sio Italinya ada, Jongo Benito Brazilnya, apalagi Mbappe itu kayak tak ada mati-matinya energinya. Saya yakin sih ketemunya. Budak-budaknya Spanyol tunduklah sama Perancis kan. Inangnya Perancis ketemu Inggris. Saya lebih Inggris pada Argentina. Karena Argentina tuh pemainnya dari tua-tua. Kalau Bob Sken ini timnya sepak bolanya apa sih? Semua tahu. Ini yang wasit banyak dari pihak ke Argentina sih. Kayak bermain 13 orang atau 12 orang itu kan. Ada penonton Argentina, ada wasit. Nah itu menurut Bob Sken ini bagaimana itu ya? Nah wasitnya itu. Terima kasih Bang Lukmantara. Selamat olahraga. Salam jaya.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bungkus.
4: Iya, tadi ada beberapa ini ya, beberapa yang menarik. Ada yang menjagokan Spanyol ya. Ya wajar kalau Spanyol dijagokan ya, karena Spanyol ini kan sekarang salah satu tim terkuat di dunia. Dan dalam 2 tahun terakhir ini kan Spanyol ini sebetulnya tidak pernah terkalahkan ya. Jadi walaupun memang di awal di fase grup penampilannya tidak terlalu meyakinkan, tapi kalau tim bagus tuh memang pelan-pelan akan kelihatan kalau dia bagus gitu. Jadi semakin memasuki babak-babak akhir semakin kelihatan kalau Spanyol ini punya pemain-pemain yang matang gitu ya. Ada Lamine Yamal, ada Ferran Torres, ada Oyarzabal, Mikel Merino. Mulai pelan-pelan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kalau ada yang menjagokan Prancis juga wajar, karena dalam 2 tahun terakhir ini Prancis juga sulit dikalahkan, cuma sekali kalah dari Pantai Gading. kalau ada yang menjauhkan Argentina itu juga wajar. Karena Argentina juga juara bertahan dan pernah penampilannya juga sangat stabil ya, apalagi punya Messi ya, yang di saat-saat sulit selalu bisa menjadi pembeda. Kalaupun menjauhkan Inggris juga wajar, karena Inggris juga 2 tahun terakhir juga termasuk tim yang sangat kuat, hanya sekali kalah dari Jepangnya dalam 2 tahun terakhir. Jadi memang ini 4 tim yang lolos ke semifinal ini memang tim-tim yang sedang dalam grafik yang sangat baik ya. Kemudian yang kedua terkait dengan isu
0: kontroversial.
4: Kontroversi ya. Itu memang perdebatan yang tidak akan selesai karena dalam sepak bola modern kita kan menggunakan perangkat teknologi yang namanya video assistant referee. Dan bola yang dipakai juga bola yang sudah menggunakan teknologi chip ya. Nah, kalau bola yang digunakan itu memberikan respon bahwa mengenai bagian tertentu yang mengganggu arah bola, itu harusnya akan terdeteksi oleh kamera VAR. Saat minimal akan masuk informasinya ke ruang VAR. Tapi menurut informasi yang saya dapat, tingkat sentuhannya itu tidak cukup untuk menciptakan respon dari bola tersebut kepada ruang VAR. Sehingga dianggap tidak mengganggu jalannya pertandingan. Ya ini memang perdebatan yang tidak akan pernah habis ya. Sama seperti kita berdebat tentang golnya Maradona, itu juga tidak akan pernah habis.
0: Yang tangan itu ya, Tuhan
4: begitulah,
0: ya.
4: Begitulah memang daya tarik sepak bola ya. Ada hal-hal yang tidak selalu bisa dikendalikan oleh faktor ini ya, faktor manusia maupun teknologi. Dan itulah yang menjadikan sepak bola itu selalu menarik ya. Selalu membuka ruang untuk terjadinya perdebatan. Dan itu pula alasan mengapa sepak bola itu ditunggu terus oleh orang. Semakin diperdebatkan semakin ditunggu gitu ya.
0: Tadi Pak Alpin katanya boleh dong spill pilihan dari bungkus itu, jagoannya apa nih?
4: Jadi sebelum Piala Dunia, saya kan sudah berkali-kali diwawancara oleh RRI ya. Termasuk saya pernah hadir di acara di RRI Tual, bertemu dengan puluhan supporter dari berbagai kelompok ya. Saya bilang waktu begini, calon juara dunia itu ada tiga klaster lah. Klaster pertama itu cuma diisi oleh tiga tim. Prancis, Spanyol, dan Argentina. Terbukti tiga-tiganya masuk semifinal. Klaster kedua itu tim-tim yang saya bilang sebagai kandidat kuda hitam. Ada Inggris, ada Brasil, ada Jerman. Dan terbukti Inggris menjadi tim keempat yang lolos ke semifinal. Nah, klaster ketiga itu sisanya. Ada macam-macam lah. Ada Jepang, ada Korea, ada Belgia, dan sebagainya. Dan terbukti memang tim klaster ketiga ini tidak ada yang bisa mencapai semifinal. Jadi sampai sejauh ini, tiga tim yang ada di klaster pertama yang saya sebut sebagai kandidat juara itu masih punya peluang sama besar untuk juara.
0: Baik. Nah, ini
4: Perancis. Ya, gimana?
0: Ya, ini yang jadi pertanyaan, ada apa dengan Brazil, Bungkus? Sampai harus tumbang dengan Norway.
4: Jadi memang Brazil saat ini tidak dalam generasi terbaiknya ya, kalau menurut saya. Kalau kita bandingkan kualitas pemain Brazil dengan kualitas pemain Perancis, harus diakui dengan jujur saat ini kualitas Perancis lebih bagus. Kalau kita bandingkan Brazil dengan Spanyol, harus kita akui saat ini kualitas pemain Spanyol lebih bagus. Nah, mungkin kalau Brasil mau bisa menyaingi Prancis, bisa menyaingi Spanyol, harus ada pemimpin yang bisa mengangkat permainan tim. Masalahnya Brasil nggak punya pemain itu. Kalau Argentina masih punya Messi, sehingga meskipun kualitas pemainnya kalah dibanding Prancis dan Spanyol, kepemimpinan Messi bisa mengangkat level permainan tim. Nah, sama dengan Inggris. Level pemainnya mungkin sedikit di bawah Prancis dan Spanyol. Tapi kepemimpinan Harry Kane ditambah permainan Jude Bellingham yang bisa dibilang sebagai co-captain, itu membuat tim ini bisa terangkat kualitasnya oleh kepemimpinan dua pemain itu, Harry Kane dan Jude Bellingham. Nah, itu yang tidak dipunya oleh Brazil. Vinicius belum bisa mengangkat tim ya, belum bisa menggendong istilahnya. Pemain-pemain yang lain kualitasnya juga masih relatif saat ini tidak terlalu menonjol, sehingga akhirnya ya Brazil harus menerima kenyataan bahwa mereka saat ini memang belum bisa bersaing dengan levelnya Prancis, Spanyol maupun Argentina.
0: Baik, nanti terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini, Bungkus. Sehat selalu dan salam olahraga.
4: Jaya.
0: Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Bungkus Naini, kami berbincang bagaimana catatan Piala Dunia 2026 di ujung laga.

Pendengar, tentunya Anda terus bisa mendengarkan atau dengar bareng ya bersama Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bagaimana pantauan ataupun jalannya pertandingan semifinal antara Inggris dan Argentina pada hari Selasa pukul 2 dini hari, dan juga nanti ada Prancis versus Spanyol pada Rabu 2 dini hari.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pidato Presiden Prabowo Subianto dalam agenda puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Hari ini adalah hari yang membahagiakan saya. Saya lihat wajah-wajah tokoh koperasi yang sudah lama berjuang. Saya berjuang bersama saudara-saudara di beberapa koperasi, induk koperasi unit desa cukup lama. Yang terakhir saya sebagai ketua dewan pembina. Saya juga memimpin beberapa koperasi di masa 30 tahun yang terakhir ini. Kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh faham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan. Saudara-saudara, kita tidak mencari kesalahan masa lalu. Kita akui itu kesalahan kita bersama, kesalahan para elit. Waktu itu mungkin kita terkesima oleh keunggulan Barat. Keunggulan Barat. Seolah-olah Barat adalah peradaban yang sangat unggul, sangat kuat, dan bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat dalam waktu yang singkat. Ternyata setelah tiga dasawarsa kita melihat tidak benar. Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa faham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan dan tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Dan saudara-saudara, sesungguhnya saudara-saudara, karena saya ini merasa di kalangan keluarga sendiri, Koperasi itu memang saya merasa adalah keluarga saya. Walaupun saya kalah presiden berapa kali, saya merasa gerakan koperasi selalu berada bersama saya. Kita belum berhasil, tapi kita terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Dan akhirnya lah, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan mandat itu akan saya jalankan sekuat tenaga saya untuk saya akan berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita memahami bahwa negara kita sangat kaya. Sesudah saya dilantik, dalam minggu-minggu pertama saya jadi presiden, saya sadar betapa kayanya bangsa Indonesia. Tetapi saya juga sedih. Saya juga merasa dihantam di ulu hati saya melihat betapa besar kekayaan Indonesia dicuri. Betapa besar kekayaan kita dibawa ke luar negeri. Dan karena itu, saya bertekad memimpin pemerintahan dibantu oleh kabinet saya. Saya bertekad untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan gagasan, pikiran yang besar, bukan yang kecil-kecil-kecil. Kita negara besar. Kesulitan, hambatan, tantangan, kita besar. Kita baru sadar begitu banyak negara yang iri sama kita. Bangsa kita bangsa yang terlalu baik hatinya. Kita ini lugu. Benar? Itu sifat bangsa kita. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, walaupun kita tidak punya minuman, tidak punya kopi, tidak punya gula, kita persilakan. Kalau perlu kita ke tetangga, kita pinjam gula dan kopi. Benar? Benar? Ini sifat kita. Kita suka dengan tamu. Kita hormati tamu. Hanya kadang-kadang ada tamu yang enggak tahu diri. Sudah enggak diundang, ya. Datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok. Menteri Agama, saya boleh bicara apa adanya, boleh? Kalian mau saya bicara apa adanya atau tidak? Media lagi nunggu saya bicara kepleset. Gak apa-apa. Wartawan sama gue tuh kawan, hopeng. Hanya majikan kalian ini kadang-kadang ini. Friend, kita friend. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saudara-saudara, koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya orang miskin. Tapi, seperti sapu lidi, satu lidi. Lemah, tapi bergabung itu kekuatan saudara-saudara kalian. Jangan khawatir. Gerakan Koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia. Benar? Saya ingin lihat tampang-tampang koperasi ini. Muka-muka kalian bukan muka orang yang bawa lari uang ke luar negeri. Betul? Tapi gak ada masalah. Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Gak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang, karena kita akan buat tani, nelayan, buruh, makmur. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru. Salah satu soko guru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No. Kita perkuat semuanya, saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya. Indonesia akan bangkit. Dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain.

mengasihi, saling membantu. Jangan ikut-ikut budaya caci maki, budaya dengki, budaya curiga. Tidak ada keberhasilan dengan pertikaian. Tidak ada. Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun partai kita, semua partai banyak patriot, dan semua partai banyak bajingannya juga. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Boleh? Nggak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar, kan? Bajingan ya bajingan. Bajingan. Bajingan bahasa apa itu? Bajingan. Bahasa Betawi. Memang saya lahir di Betawi. Jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Sorry ye. Ini hari jadi koperasi atau udah mulai kampanye ini? Gue gak tahu. Saudara-saudara, tadi benar kita akan berbuat gerakan-gerakan atau upaya yang azazi, yang mengurus masalah dari akarnya, saudara-saudara. Ya, kalau badan sakit, kita cari sakitnya apa, baru kita obati. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mengerti secara garis besar, okay. Dan saya sudah perjuangkan berkali-kali, karena itu yang saya yakini. Saya tidak percaya dengan teori-teori neolib. Katanya kita berpikir global, tidak ada perbatasan lagi, ya kan? Jadi ada fahamnya neolib. Kalau kau miskin itu salah kamu. Iya, itu pemikiran mereka. Dan faham neolib itu mengatakan, biarlah yang kaya hanya 1%. Kalau mereka kaya, nanti lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah. Trickle down effect. Saya tanya, kalian percaya enggak akan netes ke bawah? Kalian percaya atau tidak akan menetes ke bawah? Ada wartawan sih. Saya ini lahir di Betawi, tapi saya asal dari Banyumas. Campur sama Minahasa. Waduh, ini darahnya darah keras semua ini. Tapi saya sudah tua, jadi sudah sabar. Sekarang saya sabar. Kadang-kadang aja kesabarannya hilang. Lupa, sudah pensiun. Jadi saudara-saudara, tidak ada. Dan pemimpin barat sekarang sudah mengakui, mereka sudah meninggalkan neolib. Mereka yang meninggalkan. Amerika, Inggris, Eropa Barat sudah tinggalkan. Hanya di kita, saya nggak tahu ada orang-orang pinter yang entah terlalu pinter atau apa, saya nggak ngerti. Jadi kalau kita mau buat suatu program aliran untuk memperkuat bangsa sendiri, kita diejek, kita dijelek-jelekin, kita difitnah, kita dihajar. Tapi saya katakan, Allah pakai karunia.

0: Kita jalan terus, saudara-saudara kalian. Kita tidak ragu-ragu, saudara-saudara kalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita berada di jalan yang lurus. Membela rakyat, kehormatan bagi bangsa Indonesia. Membela rakyat, kehormatan bagi setiap patriot. Saya tidak akan ragu-ragu. Saya akan terus untuk membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saya minta kesabaran, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sudah buktikan tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, kita sudah swasembada pangan, saudara-saudara sekalian. Kita tidak impor pangan lagi, kita ekspor. Tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, baru berapa hari yang lalu kita launching B50 solar 50% dari kelapa sawit. Petani kelapa sawit ada di Indonesia. Minyak kelapa sawit di Indonesia. Mulai bulan ini kita tidak impor lagi solar dari luar negeri. Dan profesor-profesor kita sekarang sedang mengembangkan bensin dari kelapa sawit. Etanol dari singkong, dari jagung, dari sorghum. Saudara-saudara, jadi saya harap dalam 3-4 tahun lagi kita nanti juga bisa menghasilkan bensin dari tanaman. Berarti petani singkong akan hidup makmur. Petani jagung akan hidup makmur. Petani-petani di seluruh Indonesia akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan untuk keluarganya sendiri, saudara-saudara sekalian. Kita juga dalam 1 tahun pemerintahan kita, kita sekarang sudah konsolidasikan semua BUMN kita menjadi satu dana kedaulatan, sovereign wealth fund, dana kekayaan kedaulatan. 1000 BUMN lebih kita jadikan satu konsolidasi, nilainya adalah 1000 miliar dolar, 1 triliun dolar Amerika. Kita sekarang adalah dana kedaulatan mungkin kelima atau keenam terbesar di dunia. Di dunia. Jadi jangan kita selalu pesimis, rendah diri, rendah hati, harus. Jangan rendah diri. Dan BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi. Untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik. Supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik. Supaya mereka enggak korupsi. Percayalah. Mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda, tidak ada masalah. Berbeda partai, tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Gak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar itu. Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di Republik ini, itu adalah pemimpin pengkhianat, saudara-saudara kalian. Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Saya maju 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Gak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja enggak. Saya datang pelantikan rival saya datang, saya hormat, saya kasih selamat. Bersaing itu baik, pertandingan itu baik, iya kan? Sepak bola ada pertandingan kan, ada 2. Satu harus menang. Kalau 1 kalah masa wasitnya mau digebuin? Ya? Persaingan itu biasa. Enggak ada masalah. Ya. Ini Gus Imin pertama bersama saya. Habis itu tidak bersama saya. Tapi enggak ada masalah. Karena dalam hati beliau, beliau juga ingin yang terbaik untuk Indonesia. Dan sekarang beliau bersama saya untuk Indonesia. Saudara-saudara. Enggak ada masalah. Siapa lagi dulu yang ngalahin aku? Harus pakai kacamata ini. Tidak ada masalah, saudara-saudara. Ya. Kita ini satu bangsa. Satu nusa, satu bahasa. Kita ini satu keluarga. Buktikanlah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang khas. Bangsa yang bersatu. Kita bersaing. Habis itu bersatu. Bekerja untuk seluruh rakyat. Inilah bangsa Indonesia, saudara-saudara. Jangan bisanya nyinyir. Ya kan? Kalau lo enggak, lu enggak setuju, lu enggak mau bekerja, lu duduk aja lihat baik-baik gitu. Tapi kita terima kritik. Kita terima kritik. Kritik itu bagus. Itu artinya koreksi. Waspada. Kita kritik. Kita mau terima kritik. Saudara-saudara, saya jelaskan bagaimana konsep koperasi Merah Putih datang. Sebetulnya konsep Merah Putih ini sudah lama ada di benak saya. Sudah lama. Puluhan tahun. Saya waktu di tentara. Saya waktu di tentara, kita bertugas di desa-desa, di gunung-gunung. Kita bisa berbulan-bulan di sebuah kecamatan. Saya lihat di situ rakyat kelaparan. Saya lihat ada rakyat yang mati kelaparan. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena makan saya terbatas untuk kompi saya. Dari situ saya lihat kita harus menjaga. Kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita ada di desa-desa. Tetapi kita juga ingin jadi negara industri. Nah, untuk itu akhirnya dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi. Tapi saya sadar waktu saya mulai bikin koperasi, ternyata kalau tidak punya wewenang, kalau tidak punya kekuasaan, sangat lambat. Sangat lambat. Betul? Kalau orang modalnya kecil atau tidak punya modal, susah dapat kredit di mana-mana. Waktu saya jadi presiden, dengan menteri-menteri kita kebut swasembada pangan. Kita turunkan harga pupuk. Kita naikkan harga pembelian gabah. Kita jamin hasil petani naik. Tapi saya dapat laporan, Pak, percuma Pak, hasil mereka naik. Kenapa? Karena hutang mereka banyak. Karena pertanian itu panennya itu 100 hari. Nah, selama 100 hari anaknya ada yang sakit, anaknya harus sekolah. Mungkin ada kerusakan ini, dia butuh uang, dia pinjam uang dan bunganya luar biasa gila. Dia pinjam uang dari lintah darat, dari mereka-mereka yang memberi bunga kadang-kadang 1% sehari. Ini mematikan. Seumur hidup mereka tidak bisa bangkit. Karena itu salah satu kebijakan saya pertama, mungkin dalam bulan-bulan pertama sebenarnya ingat, saya hapuskan hutang jutaan petani yang mereka tidak mampu bayar, saya hapus. Kenapa? Pengusaha besar pun banyak yang enggak bayar hutang. Enak aja. Hutangnya triliunan, enggak mau bayar. Habis itu pakai ini, pakai itu, apa namanya? Haircut. Apalagi restrukturisasi. Ada istilah-istilah keren. Rakyat enggak bisa. Kemudian selain itu, saya berpikir tidak ada jalan. Mereka, rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia. Karena itulah angka 81.000 muncul. Karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000. Masalahnya adalah untuk memotong cengkeraman para lintah darat itu.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang mencatat sedikitnya terjadi 18 kali letusan pada Gunung Api Anak Krakatau di Selat Sunda terhitung sejak 2 Juli 2026. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau PVMBG Rio Bonik Situmorang mengatakan meski dalam beberapa hari terakhir aktivitasnya cukup tinggi, status gunung api tersebut hingga saat ini masih dipertahankan pada level 3 atau siaga. Rio menjelaskan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini masih sangat fluktuatif, di mana tingkat kegempaannya terkadang meningkat tinggi, namun di waktu lain dapat menurun. Sementara itu, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 8 kali erupsi dengan tinggi letusan hingga 900 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain sebagai respon terhadap serangan Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Menanggapi serangan Amerika Serikat di wilayah selatan negaranya, militer Iran mengerahkan pesawat nirawak atau drone untuk menggempur sistem pertahanan udara Patriot, sebuah gudang amunisi, serta fasilitas radar militer Amerika Serikat di Kuwait. Laporan tersebut menambahkan bahwa Iran juga menyerang sebuah fasilitas komunikasi dan fasilitas radar militer Amerika Serikat di Bahrain. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring setelah memenangi Grand Prix Jerman untuk mencatatkan kemenangan ke-10-nya di lintasan tersebut. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ke-102 Marquez sepanjang karirnya di semua kelas kejuaraan dunia. Ia juga menyamai catatan legenda Giacomo Agostini dengan 10 kemenangan kelas utama pada satu sirkuit. Marquez melakukan start dengan baik untuk mempertahankan posisi terdepan dari adiknya, Alex Marquez, serta duet Superfile, Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, dan Raul Fernandez.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.
2: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukmantara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga tentunya ada lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

Dan kami hadirkan sebuah lagu yang menceritakan tentang kepedihan sebuah hubungan asmara yang harus kandas akibat terbentur perbedaan prinsip dan keyakinan agama. Ada Mango dari 420.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
3: Hey, bersiaplah. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Gunung Api Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami letusan eksplosif. Erupsi disertai lontaran material pijar di sekitar kawah pada Minggu 12 Juli malam ini. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Karangetang, Yudia Tatipang, mengatakan letusan terjadi cukup kuat sekitar pukul 19.14 WITA, di mana terjadi letusan eksplosif cukup kuat pada malam ini yang kemudian diikuti dengan lontaran material pijar di sekitar kawah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis produksi beras nasional meningkat setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan. Infrastruktur irigasi itu dinilai memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. Presiden Prabowo Subianto meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, NTB, bersama 4 bendungan lainnya pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Peresmian bendungan menjadi bagian strategi pemerintah memperkuat swasembada pangan melalui peningkatan ketersediaan air irigasi. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui berbagai program strategis. Upaya itu dilakukan melalui penguatan sarana produksi, perlindungan harga hasil panen, dan peningkatan pendampingan kepada petani. Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Bali di Denpasar. Dan menurutnya, pembangunan sektor pertanian harus menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi petani dan peternak.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan juga Jaharan akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi,
1: disampaikan reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino mengiri cepat di daerah.
4: Dari Jakarta, tadi Karahadi, ketiga RRI bersaudara.
5: Siaga Persatuan Emirat Arab telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA.
0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar.
6: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
7: Atau penyimpangan kekuasaan.
6: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar.

0: sebagai program unggulan disiarkan melalui radio. Radio Visual RRI Net dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Soleman, lepaskan tenaga, masuk gol!

Ntar silahkan ya, tadi ada beberapa perbincangan yang sudah

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal Kenangan RRI.
2: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi?
0: Lepaskan tenaga.
2: Luar biasa, terusin dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya sudah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pusat Statistik atau BPS bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Laporan yang disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi, Gubernur Bali Iwayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
3: Kan sudah tadi tanda tangan.
4: Penegasan
3: bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
2: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Senior Happy Run pertama yang berfokus pada peserta dengan usia 50 tahun ke atas. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run sejauh 5 km di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini bertema Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
2: Ya, yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium, ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
1: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, Senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur.
3: Satu ya, pemenang buat dari 5 tim depan
4: biar ototnya selalu.
1: Sementara itu, pendengar, pembina Paguyuban Pensiunan Pariwisata Sapta Nirwandar berharap Senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
3: Teuku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya

0: Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
1: Catatan peristiwa.
2: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti ya, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari. Seperti biasa kami hadir kembali memutarkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami hadir dengan segmen kopi, komentar, dan opini. Kopi kita pada dini hari ini terkait dengan Hari Koperasi. Oh ya, sebelumnya di tanggal 12 Juli itu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ya, yang ke-79. Selamat Hari Koperasi bagi kita semua dan juga teruntuk Anda yang juga punya peran dan juga mungkin menjadi anggota koperasi di organisasi Anda. Semoga semakin jaya organisasinya atau komunitas Anda begitu ya. Dengan adanya koperasi pastinya akan lebih memudahkan para anggotanya dalam mengembangkan usaha maupun keberlangsungan organisasi yang Anda jalankan. Dan tema kali ini adalah Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi

Hari Koperasi Indonesia sejatinya sudah lahir sejak sangat lama, sejak sebelum kemerdekaan, di mana diawali pada tahun 1886 ketika Raden Arya Wiraatmaja yang menjadi patih di Purwokerto pada saat itu mendirikan yang namanya Hub and Sparbank, lembaga dengan model koperasi kredit yang dimaksudkan untuk menolong kaum priai dari cengkraman lintah darat. Dan upaya itu kemudian mendapat dukungan yang luas dari kalangan pejabat pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial ketika itu merupakan bagian dari pelaksanaan politik etis, di mana Belanda ingin memberikan sumbangsih, memberikan peran yang positif bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dukungan terhadap berdirinya lembaga tersebut ya, Hub and Sparbank. Perkembangan koperasi selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1908 oleh gerakan yang dimotori oleh Budi Utomo, ditandai dengan pendirian Koperasi Rumah Tangga. Kemudian pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangkitkan kehidupan berkooperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil masyarakat Indonesia ketika itu. Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi yang terpencar-pencar di Nusantara ini akhirnya berhasil dipersatukan. Meskipun masih dalam suasana dan situasi yang belum terlalu kondusif, ya, masyarakat tetap menggelar Kongres Gerakan Koperasi pertama yang berlangsung di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dan momen itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947, kongres tersebut dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan kongres tersebut menetapkan 10 keputusan, yaitu yang pertama dibentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, yang berkedudukan di Tasikmalaya. Namanya dulu masih SOKRI, kalau sekarang mungkin Dekopin ya, Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian Koperasi Indonesia berasaskan gotong royong menetapkan peraturan dasar SOKRI. Pengurus SOKRI disusun secara presidium. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 45. Mendirikan Bank Sentral Koperasi, ditetapkannya pembentukan Koperasi Rakyat Desa yang menangani usaha kredit. Kemudian kedelapan, memperluas pendidikan koperasi rakyat. Kemudian distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang terakhir, memutuskan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang setiap tahun harus diperingati.

Dan kita tahu Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, salah satu tokoh yang kemudian mendirikan atau menggagas hadirnya Sokri atau Dekopin, ya, Dewan Koperasi Indonesia, sebagai salah satu produk atau hasil pemikiran beliau berserta dengan para mantan pejuang lainnya agar kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik. Khususnya di saat itu pastinya kita baru saja merdeka, ya. Dan ya, masyarakat masih sangat sulit kehidupannya, masih belum kondusif, sehingga dibutuhkan solusi cerdas untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Maka muncullah Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia yang digagas utamanya oleh Bung Hatta.

Peran koperasi hingga saat ini juga pastinya bisa menjadi sarana untuk mendapatkan dan membuka lapangan kerja, mewujudkan demokrasi ekonomi di mana penerapan sistem gotong royong ini menjadi asas wajib dan dilakukan secara demokratis dan kekeluargaan, serta membagi keuntungan secara adil di mana pastinya ada sisa hasil usaha yang kemudian dibagikan berdasarkan besarnya partisipasi atau jasa masing-masing anggotanya. Seperti apa pendengar pandangan Anda terkait dengan Hari Koperasi ini, dan mungkin juga bisa cerita seperti apa peran koperasi yang pernah Anda rasakan. Mungkin Anda pernah jadi anggota atau pengurusnya. Anda bisa ceritakan ya kepada kami, atau bagaimana Anda menilai koperasi saat ini? Apakah masih betul-betul terasa manfaatnya dalam hal menggerakkan ekonomi kerakyatan? Silakan Anda catat nomor telepon kami, nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait dengan Hari Koperasi Nasional dan juga sebuah lagu dari Rio Febrian berjudul Biarlah Sendiri.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Astuti, kabar sehat ya, Bu?
2: Iya.
1: Bu Astuti, kalau perkembangan koperasi di Jogja sejauh ini seperti apa, Bu?
2: Koperasi di DIY dengan seluruh badan hukum,
1: yeah,
2: baik badan hukum provinsi maupun kabupaten, itu sejumlah 2.000 lebih ya, sekitar 2.100-an, saya lupa angkanya. Yang badan hukum DIY itu 348. Itu belum termasuk koperasi desa Merah Putih yang sejumlah 438 yang berbadan hukum kabupaten kota. Nah, ini yang terbanyak koperasi di DIY adalah koperasi konsumen, gitu. Kemudian dilanjut dengan koperasi simpan pinjam. Sampai saat ini 90% koperasinya aktif. Yang pasif itu 10%, dan upaya kami supaya tidak bertambah ini yang belum RAT, terus kami dorong supaya melaksanakan RAT supaya tidak menjadi koperasi pasif seperti itu.
1: Bu Astuti, kalau bicara pengawasannya seperti apa, Bu? Karena kan kita ketahui juga banyak koperasi yang ya tadi labelnya koperasi tapi menjalankannya di luar dari asas kekeluargaan dan juga gotong royong itu. Artinya sudah bergeser dari semangat dari koperasi itu sendiri, Bu Astuti.
2: Kalau kami di sini kan menggunakan sistem pembinaan kami itu dengan Sipakul Jogja ya, klinik koperasi. Di situ kita selalu memantau kondisi koperasi terkini gitu. Artinya apakah itu sudah RAT atau belum, kemudian apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu bentuk pengawasan. Nah, ini kami data semuanya. Jadi semua klinik koperasi di DIY aplikasi ini sudah terintegrasi dengan OJS. Kami saling mengambil data. Kalau OJS itu yang klinik koperasi sudah lebih lengkap, diambil datanya ke OJS gitu. Nah, di situ kan kelihatan kalau di kami itu masing-masing diberi bintang. Oh, ini nilainya dari pembinaan sekian. Nanti ada ya, tadi 6 pembinaan SDM, lembagaan, keuangan, pemasaran dan digitalisasi, kemudian RAT, modernitas, sama pemeriksaan kesehatan tadi. Nah, kalau koperasi tersebut sudah masuk ke APH, ini kami bintangnya langsung merah, jadi masyarakat bisa mengakses gitu kan. Sampai itu kadang gini, yang kami ini sudah masuk ke pengadilan, tapi koperasinya masih menjaring anggota baru. Ini kan ini yang menjadi concern kami gitu, sehingga itu kami membuka di klinik koperasi, bisa dilihat itu, dan kami sosialisasikan lewat medsos supaya masyarakat kalau misalnya mau mendaftar koperasi bisa dicek di situ. Itu
1: yang kami
2: lakukan. Ini saya menjawab yang kedua dulu, kami ini kalau pengawas koperasi, di kami pengawas koperasi di DIY itu ada yang disebut seperti forum komunikasinya, itu awasi yang selalu setiap bulan itu bagaimana mengupgrade dari pengawas-pengawas itu yang pertama ya. Jadi monggo di tiap provinsi itu pengawas-pengawas dari provinsi, kabupaten, kota selalu berkomunikasi, itu yang penting, sehingga ada satu kesatuan dalam satu pemahaman gitu dalam pengawasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita sepakati ya. Kita sepakati bahwa kita melakukan sosialisasi tidak hanya dalam bentuk kegiatan, artinya kita kan sering diundang ya.
1: Yeah.
2: Kalau kami sendiri, saya selalu menghimbau ke teman-teman, kalau diundang dalam RAT itu selalu memberitahukan apa itu koperasi, selalu menyadarkan anggota koperasi itu pemilik koperasi, itu yang penting. Kadang mereka tidak merasa memiliki. Ini yang selalu kami, tidak hanya masyarakat ya, yang sudah bergerak di koperasi menjadi anggota koperasi itu tidak tahu bahwa koperasi itu adalah milik mereka.
1: Iya.
2: Nah, inilah kesadaran membangun kesadaran di masyarakat ini yang luar biasa ya. Ini perlu selalu di setiap kegiatan, di setiap ini, kalau kita berhubungan dengan masyarakat atau malah disosialisasi itu harus menyadarkan bahwa koperasi ini adalah milik dari masyarakat. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain apa? Yang menentukan arahnya mau kemana itu adalah milik. Pemiliknya adalah anggota, ini yang harus dipahami gitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, nah ini perlu kerjasama berbagai pihak. Ini tidak hanya koperasi, tidak hanya maksudnya dari dinas koperasi. Kalau kami di DIY ini kami sudah membangun implementation of agreement ya dengan perguruan tinggi karena keterbatasan tenaga kami. Nah, untuk pembinaan di KDMP kami bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan koperasi-koperasi eksisten, kita bekerjasama dengan DKPM, Direktorat Pengabdian pada Masyarakat. Ya, kita harus sinergi seperti itu. Kalau itu menjadi beban pemerintah, sulit sekali itu. Jadi, ini kita harus sharing-sharing lah untuk ini. Nah, ini sekarang ini kan masanya booming-nya tentang koperasi. Ini adalah saat yang tepat bagaimana menyadarkan masyarakat apa itu berkoperasi. Itu selalu di berbagai kesempatan harus kita sampaikan itu gitu ya. Sehingga sehingga kesadaran, soalnya pengetahuan tentang koperasi hanya menyimpan di koperasi itu adalah menyimpan anggota koperasi itu supaya menghasilkan nyimpan PA, supaya pinjam gitu. Pinjaman itu kan yang beredar di masyarakat, bukan sebagai badan hukum yang memang yuk kita gerakkan bersama-sama, bukan sebagai usaha yang dimiliki bersama. Nah, itu yang selalu harus kita kita sosialisasikan terus-menerus itu memang. Ini PR beratnya di koperasi ini karena apa, kita mulainya dari pandangan minus gitu, pandangan minus terhadap koperasi bahwa itu tua, sambilan, kuno dan lain pinggiran kecil dan lain sebagainya, itu yang harus kita rubah mindsetnya, terus kita bikin positif itu yang terus menerus gitu ya. Ini ya. Kemudian yang pertama tentang koperasi sehat itu memang kami sudah juga berpikiran, kalau tadi saya mendengarnya agak aneh. Jadi kami sudah berpikir bahwa memang sehat kita harus tadi seperti kalau misalnya ada reward untuk yang sehat.
1: Iya,
2: memang harus.
1: Buat jadi role model juga supaya, gitu ya.
2: Iya, supaya ternyata kita tuh harus sehat. Mereka kadang tidak menyadari bahwa sehat itu penting, itu branding untuk mereka gitu. Kadang malah menghindar dari pemeriksaan. Ya, analoginya ya. Analoginya seperti di kami itu kan ada pemeriksaan kesehatan di kantor kami gitu. Pada saat badan saya enggak fit, saya enggak usah anu, enggak konangan, enggak ketahuan penyakit saya kan gitu. Saya enggak ikut pemeriksaan. Analoginya gitu. Koperasi kadang tidak mau karena mereka merasa sakit. Nah, inilah yang harus kita pahamkan. Pahamkan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Pengurus pengawas itu harus bertanggung jawab kepada pemilih. Apa yang mereka, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu difloorkan di anggota. Bagaimana solusinya bareng-bareng. Itulah kekeluarganya di situ gitu. Jadi tidak menyembunyikan. Nah, ini memang harus terus-menerus kita sampaikan.
1: Iya. Bu Astuti, kalau kita lihat koperasi yang bermasalah ya, yang koperasi besar di Indonesia, banyak juga ini kan kasusnya gagal bayar dan juga penyalahgunaan dana anggota dengan akumulasi kerugiannya ini bisa sampai miliaran bahkan triliunan. Kalau kita lihat ada beberapa koperasi yang sempat masuk pemberitaan, ini bagaimana juga mengawasi ataupun menjamin dari anggota itu sendiri tadi ya, mungkin ada ini waktu yang tepat untuk membentuk penjamin dana koperasi itu bagaimana, Mbak Astuti?
2: Kan ada aturan di atas aset di atas 5M itu harus ada audit eksternal. Itu adalah salah satu cara untuk memitigasi, mengantisipasi adanya risiko itu. Tetapi kalau kami dari pengawasan tidak sampai kewenangannya sampai audit itu. Nah ini biasanya kami ini mengetahuinya memang dari anggota atau dari apa. Jadi karena apa ya, atau mungkin dari koperasi lain, kadang sesama koperasi itu tahu gitu ya. Bahwa ini mulai tidak sehat itu tahu, disinilah kedekatan dengan koperasi-koperasi inilah yang sehingga informasi itu datang. Karena kadang kita pemeriksaan ya, kalau niatnya koperasi sudah jelek gitu ya, kadang ya ada dua data gitu ya, kami juga kaget gitu. Setelah dinilai sehat ternyata berikutnya chaos itu. Nah ini memangnya kadang. Jadi kita mengantisipasinya. Oh, kalau lebih dari 5 itu harus ada audit eksternal. Itu yang kami jaga betul-betul itu ya. Jadi kami melihat itu.
1: Baik, Bu Astuti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini, Bu. Sehat dan sukses selalu. Dengar.

0: bersama kami di Pro 3 RRI segmen kopi. Dan kita masuk sesi interaktif ya, silakan bagi Anda yang ingin ngobrol bareng bersama saya kali ini, silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Kita bicara terkait dengan Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Di mana kemarin 12 Juli adalah Hari Koperasi Nasional ya. Kita tahu Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta ini telah menggagas adanya sebuah gerakan ya, pada tahun 1947 yang dinamakan dengan gerakan Sokri atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, yang kemudian berubah pada tahun 68 menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin hingga saat ini. Seperti apa peran dan manfaat koperasi bagi Anda, atau Anda justru sebaliknya pernah menemukan pengalaman yang kurang baik, di mana tadi juga disinggung ya dalam dialog Indonesia Menyapa Malam tadi bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, ada Profesor Syahrir Ika, dan juga Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setio Hastuti, di mana ada anggota atau pengurus koperasi yang kurang amanah gitu ya, dana koperasi yang sudah terkumpul justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan pengurusnya, sehingga para anggotanya ini telantar atau koperasinya ini bermasalah, tidak ada izinnya sebetulnya, namun kemudian keluar-keluar untuk menarik anggota yang ternyata koperasinya sebetulnya fiktif atau seperti apa. Silakan Anda bisa share di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen kopi, peran koperasi hingga saat ini apakah masih menguntungkan masyarakat, seperti apa peran dan manfaatnya bagi Anda, atau Anda ingin mengadukan hal-hal yang sebaliknya, boleh di segmen kopi. Silakan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, Bung Adani Sambil. Salam olahraga. Jadi kangen saya dulu kopi Pro 3 hari ini.
0: Iya, enggak apa-apa. Saya jawab, salam olahraga jaya, Bu Ria.
1: Salam olahraga jaya.
0: Iya, olahraga kan harus tiap hari, jangan ada bola doang.
1: Iya, memang harusnya pasti nanti ya, apa Argentina, Inggris. Seru-seru udah nanti deh.
0: Iya.
1: Luar biasa. Lalu sampai salam olahraga, tapi enggak apa-apa lah memang.
0: Selamat hari koperasi, Bu Ria.
1: Ya, memang ya, kemarin tepatnya di tanggal 12 Juli ya, Bang Sabil.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya ya, itu sama Zahran ya, Bang Sabil ya.
0: Betul, Zahran. Iya.
1: Yeah. Selalu ya, sama pertimbangan saya redaksi juga. Hari koperasi ini nasional kemarin ya, tanggal 12 Juli ya. Tepatnya ke 79 kalau nggak salah.
0: Betul,
1: ya, Bang.
0: Betul, iya.
1: Ya. Pokoknya koperasi ini pokoknya apa namanya, temanya ini Harkopnas ya, tahun ini Koperasi Budaya Berdaya Indonesia Berjaya, begitu ya, hampir sama berjaya, mengingatkan kita bahwa koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi, begitu kan?
0: Iya, nah, betul jadi, sekali.
1: Temanya ini memang kita kalau bicarakan koperasi ini tidak ada habis-habisnya, Bang Sabil.
0: Iya.
1: Apalagi opininya ini operasi adalah sebagai pertahanan ekonomi ya, kerakyatan ya, secara filosofisnya apalah dan konstitusional apa namanya dari atau pasal berapa 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ingat dulu masih zaman sekolah ini enggak selalu Pancasila dulu P4 ya, Bang. Jadi koperasi ini adalah wujud nyata ya, demokrasi ekonomi, berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat bertumpu pada modal besar. Koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong di tengah ketimpangan pendapatan. Koperasi memberdayakan masyarakat agar rumput

0: khususnya pelaku UMKM, petani dan nelayan untuk memiliki akses terhadap modal dan pasar tanpa harus di apa namanya dieksploitasi oleh tengkulak, begitu kan?
1: Iya.
0: Pasti ada tuh. Apalagi koperasi desa menghidupkan ekonomi daerah itu udah pastilah ada,
1: iya.
0: Ya kan? Lagi tantangan dan luang apa peluangnya modernisasi. Terus apa lagi Bang Sabir? Kualitas SDM, ya kan? Pasti ada pengurus koperasi seringkali kurang memiliki pemahaman manajemen bisnis modern, itu pasti. Apalagi dengan stigmanya, apa tuh Bang? Aku lupa ya. Ah, stigmanya ini koperasi dianggap sebagai institusi kuno lah yang kalah bersaing dengan koperasi swasta, begitu kan?
1: Yeah.
0: Jadi untuk menjadikan pilar utamanya yang tangguh, koperasi harus apa namanya bertransformasi asesabai hal dapat dicapai melalui digitalisasi layanan atau seperti simpan pinjam dan market basis anggota serta serta regenerasi pengurus yang melibatkan anak muda yang melek teknologi, begitu Bang Sabil ya.
1: Iya.
0: Nah itulah tanggapan dari opini dini hari di perdana ini ya, jadi ingat apa namanya salam jayanya. Jadi sekali lagi Bang Lukman, marilah kita terus membangun koperasi yang sehat ya Bang Lukman. Mari kita terus membangun koperasi yang sehat, profesional dan berdaya saing sebagai penggerak UMKM, penguat ekonomi desa serta pilar kemajuan Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas berapa? 2045 kalau nggak salah ya, begitulah.
1: Yeah.
0: Bang Sabi sambil ketawa aja. Terima kasih banyak waktunya Bang Sabi.
1: Terima kasih Bu Ria.
0: Ini otaknya nggak boleh lagi. lagi kopi Pro 3, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ya bukan hanya untuk NTT tapi seluruh Indonesia pastinya koperasi itu ya Bu Ria. Kita ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Matauli.
2: Ya, hari ulang tahun koperasi nasional.
1: Iya.
2: Ya, pastinya kita apresiasi dulu ya kalau memang niatannya ini memang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ya.
1: Iya, iya.
2: Dengan ada petani, peternak, nelayan, namanya desa. Deso gitu ya kan. Berarti kalau di deso itu ya pasti kan masyarakatnya kepala keluarganya sedikit ya, jauh dari kemajuan kota, siklus ekonomi juga di sana nggak kelihatan. Sebelum ada Kopdes Merah Putih yang Pak Prabowo apakan ini viralkan ini, masyarakat udah berkooperasi, tapi kooperasinya bentuk cara-cara apa namanya tengkulak ya, arisan kan gitu, Bung Sabil ya.
1: Iya.
2: Kapan Bung Sabil dapat jula-jula ya, besok gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi dikoperasikan dia kan, koperasikan gabungan dari orang-orang yang pemilik modal.
1: Mm-hmm.
2: Ya misalnya orang-orang di koperasi itu kan ada desil 1, desil 3 ya, yang gaji berapa ratus ribu ya per hari, per minggu gitu ya kan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, tapi Kopdes ini kan kayaknya dibikin di tengah hutan, disuruh masyarakat beli ke situ, sementara aktivitas buruh pabrik di situ, manufaktur nggak ada. Gimana mau koperasi bisa jalan? Padahal sebelum Kopdes Merah Putih diadakan, orang tanpa berkoperasi juga tahu ngebeli di mana warung-warung sembako yang murah kan gitu, warung kelontong kan gitu. Warung kelontong itu kan bagian dari koperasi distribusi barang juga, Bung Sabil ya.
1: Yeah.
2: Yang memang mau ditiru, mau di copy paste sama Kopdes ini. Tapi kan yang terjadi kemarin kan bukan pelatihan perkoperasian, malah terjadi Komcat cadangan militer malah kan yang sudah dihentikan itu dulu kan, Bung Sabil.
1: Yeah.
2: Jadi maksud kita gini, sayang banget APBN itu, kalau SDM manusia mau dibikin di desa itu, nggak diimbangi dengan kegiatan pabrikan yang ada di sana. Ya kan, mendirikan pabrik apa, kayak ikan, daging apa yang mau disebar. Sementara akses jalan di sana juga, penerangan, apa sekolah juga nggak ada. Gimana orang di deso bisa mengelola Kopdes? Tadinya dibilang sarjana-sarjana itu diturunkan ke sana kan, SPPI, sarjana pembangun
1: penggerak Indonesia, pembangunan kan? Indonesia
2: ya. Ya tetapi kalau mereka juga nanti jadi karyawan di sana tanpa ada UMR, padahal deson-desonya hanya bergaji desil 1, desil 3, ya gimana dia bisa mau pulang kampung kan begitu. Belum lagi terjadi inflasi harga dolar, harga minyak, harga semua. Gimana nanti Kopdes yang di tengah hutan itu nanti nasibnya? listrik pun di situ nggak ada misalkan. Belum lagi nanti kok biasanya hanya simpan pinjam doang. Minjemnya mau, tapi nyicilnya nggak ada.
1: Itu sering kejadian kalau yang kayak gitu.
2: Iya, maksudnya begitu loh, Bung. Tapi yang yeah. mau antisipasi. Ada nggak ini dari tim Pak Prabowo udah memikirkan sampai ke situ gitu? Jangan ini hanya seperti menghambur-hamburkan anggaran, tetapi lapangan kerja bikin-bikin pabrik itu justru nggak ada gitu loh. Yeah. Maksudnya. Gitu.
1: Baik, Pak Matoli.
2: Oke, salam tangguh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sudah dikonfirmasi sebetulnya bahwa untuk yang viral-viral itu ya, Kopdes yang katanya di tengah hutan, itu hanya terhitung jari, jadi 10 dari sekian puluhan ribu. Dan itu memang pastinya sudah dievaluasi oleh tim dari pemerintah ya, yang terkait dengan Koperasi Merah Putih ini, yang nantinya para pegawainya itu akan menjadi pegawai BUMN ya, dari PT Agrinas gitu. Jadi itu nanti dievaluasi, dan yang viral itu sebetulnya hanya 0,sekian%. Jadi selebihnya Koperasi Desa Merah Putih itu ada di lokasi yang diklaim strategis dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di desa-desa ya. Tentunya tujuan jadi dari Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih itu memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa melalui penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, serta penyaluran barang bersubsidi. Pastinya nanti akan sangat memudahkan perekonomian masyarakat. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bung Muhammad Sabil dan Bung
1: Zahran. Iya. Apa kabar Bu Indra nih?
3: Alhamdulillah, hari ini kita bukan bicara tentang bola. Iya. Tapi kooperasi.
1: Iya. Bu Indra pasti sering nih ada di maju. Sampai apa lagunya tuh?
3: Iya, itu potongan lagu dari Mars Koperasi.
1: Iya.
3: Bung Sabil.
1: Iya.
3: Yang pada tahun 80-an saat Bu Indra mengajar di kejuruan jurusan koperasi.
1: Iya.
3: Itu dinyanyikan tiap tanggal 12 Juli. Tapi dengan beriringnya waktu. Dari mulai itu jurusan yang paling tidak diminati oleh siswa. Mereka mau masuk kalau sudah nggak bisa masuk jurusan lain lagi.
1: Pilihan itu ketiga ya,
3: keempat.
1: Keempat mah.
3: Karena kalau di SMA memang hanya tiga, kalau di SMK itu ada empat jurusannya. Iya, malah lima sekarang dengan multimedia.
1: Iya.
3: Nah, menguap begitu saja. Tidak ada murid. Seperti juga jangankan di SMK-nya. Perguruan tingginya saja ikopin kan. Nah, itu menghilang juga kan.
1: Nah, itu kenapa Bu Indra melihatnya anak-anak milenial sama anak Gen Z kayak kurang kurang minat ke pendalaman koperasi nih?
3: Karena gaungnya itu rupanya salah arah, Bung Sabil ya. Itu apa kan sekarang mau digalakan lagi, mungkin seperti SPBU mulai dari nol. Iya, karena moto utamanya itu kan dari anggota oleh anggota untuk anggota.
1: Iya.
3: Nah, sekarang apakah itu juga bisa dijadikan landasan? Coba, modal dari anggota. Coba, sekarang dari anggota-anggotanya yang mana? Tadi siang mendengar presiden mengatakan seluruh masyarakat di desa itu harus jadi anggota. Nah, mudah diucapkan tapi kenyataannya kan sulit. Nah, dulu aja ada KUD, ada KUT, bubar juga. Nah, kalau untuk apa di kalangan guru-guru sendiri ada dari anggota ya, ada simpanan wajib, ada simpanan bulanan yang terus bertambah, dan itu dijalankan oleh anggota, dipilih siapa pengurusnya. Nah, untuk anggota ada gunanya, kami bisa pinjam, apalagi saat apa?
1: Saat butuh.
3: Ini anak-anak mau masuk tahun ajaran baru ya.
1: Iya, seperti sekarang-sekarang ini nih lagi banyak dipakai orang tua.
3: Koperasi itu menolong sekali.
1: Iya.
3: Itu yang dirasakan. Jadi kalau mau diadakan koperasi Merah Putih juga, sistemnya harus begitu, harus dipikirkan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan sekarang masih belum ibu lihat itu gimana arahnya. Jangan hanya apa dibicarakan sampai apa itu semacam rapat di GBK dari seluruh daerah datang. Nanti takut-takutnya larinya ke APBN lagi, sulit lagi seperti MBG, seperti apa sekolah rakyat dan sebagainya. Wah, ini udah mau berita ya. Iya.
1: Iya, Ibu.
3: Terima kasih Bung Sabil, nanti dilanjut lagi. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan koperasi yang Ibu tahu.
1: Ya, wah, seru sekali nih, harusnya sama Bu Indra jadi narsum, harusnya Bu Indra ini. Tadi harusnya disandingkan sama dari yang dari BRIN nih nanti.
3: Nah, itu jadi rasa memiliki dari apa? Dari tiap anggota itu tidak ada, karena mana? Bukan dari kita, oleh kita, untuk kita.
1: Baik, Bu Indra, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif Bu Indra sebagai anggota yang pastinya sudah sangat sering ada di berbagai koperasinya ya, terlebih Bu Indra ini juga sebelumnya guru, jadi tahu lah seperti apa secara teori, kemudian prakteknya, peran dan juga manfaat yang dirasakan sebagai anggota, dan juga banyaknya hal-hal yang kemudian tidak relevan terhadap tujuan dan manfaat dari koperasi pada awalnya atau secara teorinya gitu. Bu Indra sudah merasakan itu dan seru sekali Bu Indra tadi menutup sesi pertama, sesi interaktif kita di Kopi kali ini. Dan jangan lupa kita ada sesi kedua ya, hingga pukul 2 pagi nanti. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar bisa nanti lanjut kita di sesi kedua. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ishan.
1: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
2: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Kerikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
1: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
3: Ini kunjungan yang pertama Ngarso Dalem.
1: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita akan perlu ingat lagi, saya katakan kami belajar.
2: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
4: Karena menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen, itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
2: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadanis Habil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
4: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
5: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
6: Tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada sejarah Kongres Koperasi pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Pada perayaan ke-79 tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema utama Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Momen ini menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kegotong royongan dan kekeluargaan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Syahrir. Iya, Prof. Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun koperasi dulu ya.
1: Iya.
2: Yang ke-79.
1: 79.
2: Iya. Oke, iya.
1: Prof, tapi kalau kita lihat sejarah atau perjalanan koperasi hingga ke usianya ke-79 ini seperti apa, Prof? Keberadaan koperasi di tengah masyarakat?
2: Ya, jadi kalau kita melihat organisasi ekonomi yang mapan gitu ya, artinya secara organisasinya ya, secara gerakannya, maka menurut saya koperasi adalah gerakan yang lama gitu, lama berjalan dan sampai hari ini terus berkembang. Bayangkan di Kongres pertama tahun 47 di Tasikmalaya, ya kan? Kemudian peperangan-peperangan tahun 50. Kalau nggak salah ya, baru ada dibuat apa namanya hari ulang tahunnya itu baru dibuat tahun 50, lalu kemudian tahun, saya lupa lagi tahun berapa gitu, 53 atau berapa itu baru dibuat Kongres kedua di Bandung. Nah, di Bandung itulah tonggak sejarah mulai apa namanya gerakan koperasi itu mulai bergerak lebih cepat gitu ya. Di situ peran Muhammad Hatta sangat signifikan di situ. Dan saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Pak Yahya, ini Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya 47. Buku merah ini saya membaca apa kata Muhammad Hatta ketika dia memberikan pidato, di hari koperasi di Bandung. Dia mengatakan begini, jumlah koperasi yang baru kira-kira 7.700 buah. Yeah. Dengan anggota yang baru kira-kira 1.140.000 orang, belum besar artinya dalam alam Indonesia yang lebih dari 60.000 jumlah desanya dan kotanya. Dan hampir 80.000 jumlah penduduknya. Nah, ini kata-kata beliau yang berikut ini bagus nih. Kita menciptakan supaya tiap-tiap desa merupakan suatu badan koperasi. Supaya tiap-tiap kota tersusun sebagai suatu persekutuan organisasi koperasi yang menggambarkan persatuan dalam berbagai corak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut saya, koperasi ini yang memiliki warna sangat jelas di dalam gerakan ekonomi kita selama ini ya. Dilihat dibandingkan dengan swasta, memang kecepatannya lambat gitu ya. Tetapi perjuangannya lebih mulia. Kan begitu kan? Perjuangan lebih mulia, dia memperhatikan bagaimana rakyat itu bergabung bersama-sama, kemudian bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu, sama-sama nyimpan, sama-sama cari pembiayaan, lalu sama-sama dapat kemakmuran. Dan menurut saya, kalau seandainya kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan koperasi ini sebagai disebut sebagai sokok guru perekonomian Indonesia, maka koperasi bisa berkembang setidak-tidaknya mengimbangi ya, gerakan ekonomi kapitalis yang makin menjamur dan itu kemudian membuat kesenjangan kita makin melebar. Jadi menurut saya arah gerakan koperasi yang sekarang didorong oleh Presiden Prabowo arahnya mengurangi kesenjangan begitu ya, antara kemakmuran yang dimiliki oleh banyak penduduk Indonesia dibanding dengan fakta hari ini hanya sedikit orang yang menikmati kemakmuran di Indonesia.
1: Ya, Prof, tantangan koperasi saat ini seperti apa, Prof? Kita ketahui juga banyak koperasi yang saat ini juga masih menggunakan sistem administrasi manual gitu ya, di tengah digitalisasi dan perkembangan teknologi, Prof.
2: Ya, jadi begini, jadi memang kalau gerakan masyarakat itu tentu dia mulai dari informal dulu ya.
1: Iya.
2: Biasa begitu ya.
1: Iya.
2: Informal itu dulu gerakan-gerakan biasa dimulai dari arisan gitu ya. Rakyat kan suka punya budaya seperti itu, arisan lama-lama meningkat menjadi bagaimana kalau kita buat koperasi kan gitu.
1: Iya.
2: Nah, kalau buat koperasi itu juga ya, cepat menjadi formal. Biasanya masih bersifat informal dulu, lama-lama mereka formal. Ketika mereka formal, mereka harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Tentu harus minta izin, menyiapkan dokumentasinya dan sebagainya. Nanti disahkan oleh pemerintah, ya. Nah, pemerintah, kemudian mereka mulai melaksanakan fungsi-fungsi koperasinya itu. Menyimpan, terutama menyimpan kan, menyimpan dari tata baik dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mengelola, lalu kemudian mencari bisnis, lalu menciptakan apa pendapatan dari bisnis itu, ujung-ujungnya SHU, biasanya kecil dulu biasanya. Nah, SHU ini karena dibagi rata sesuai dengan kontribusi mereka, jadi tentu bila dibanding dengan usaha lainnya, kalau ibarat kita banding misalnya tingkat keuntungan, ya tentu koperasi lebih rendah. Tapi menurut saya sebagai sebuah gerakan, koperasi ini bisa kita andalkan untuk setidak-tidaknya dia bisa menjamin pendapatan kita yang lebih sustain dan lebih merata. Itu poinnya. Jadi bahwa dia belum berkembang sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta yang hari ini memang cepat sekali tumbuh, karena memang sifat bisnis daripada atau sifat organisasi dari koperasi ini, dia memang motifnya itu motif sosial dan motif profit. Jadi ada, tetapi tujuan utama itu lebih ke sosial, ya kan gitu ya. Profitnya nomor dua. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan organisasi profit ya, bisnis yang orientasinya profit. Nah, mereka kan tidak punya apa motif bisnis kecuali oleh undang-undang mereka dipaksa ya untuk membuat kepedulian terhadap masyarakat melalui apa yang dikenal dengan corporate social responsibility, kan begitu ya? Jadi mereka hanya bisa CSR saja. Jadi selain mereka setor pajak ke negara, bagi mereka membagi uang ke rakyat itu lewat pajak kan begitu ya. Tapi kan lewat pajak itu kan kembali ke mereka juga kan, memang aksesnya kan gitu ya. Nah, dari kepedulian mereka hanya bentuknya CSR. Tetapi CSR itu sendiri karena kerelaan daripada bisnis itu, jadi tidak ada kontinuitasnya gitu ya. Dan nggak jelas bentuknya kayak apa juga tidak jelas gitu. Oleh karena itu teman-teman gerakan koperasi baru bersatu gitu ya, memikirkan diri mereka sendiri gitu ya, kemudian bersama swasta itu lakukan aja kolaborasi aja begitu dengan swasta, tapi dia punya independensi. Nah, gitu.
1: Baik.
2: Jadi saya jadi satu aja ya, menjelaskan jadi satu paket aja. Oke, jadi begini, koperasi itu pada dasarnya juga sebuah usaha formal, ya kan? Jadi maksudnya dikelola secara profesional. Jadi kalau dikelola secara profesional itu artinya ya ikuti aja sistem kerjanya koperasi yang udah jelas itu. Kan peraturan perundang udah mengatur cara kerja koperasi itu seperti ini. Harus ikuti. Jangan keluar dari paket itu, ya, dari pakem itu. Kalau kita keluar dari pakem itu, maka menjadi masalah. Nah, pertama itu. Yang kedua, ya harus mereka bersama-sama mengelolanya. Jadi kalau koperasi itu, kalau dikelola bersama itu artinya modal dari mereka dulu gitu. Ya kan? Jadi mereka sepakat, mereka bikin rapat anggota tahunan, sepakat. Kita mau ngumpul modal ini setiap bulan berapa, kan begitu ya. Nah, bisa saja modal itu beda-beda antar orang ya, antar anggota ya, tergantung kemampuan. Itu kan harus dicatat. Nah, ketika kita ngumpul modal, maka tentu SDM di koperasi itu harus punya kemampuan untuk mengadministrasikan keuangan daripada koperasi itu. Kan begitu kan? Jadi membutuhkan SDM. Pertama adalah yang mampu mengumpulkan orang. Dan itu kan yang kedua lah SDM yang bisa ngelola uang. Nah, yang ketiga lah SDM yang bisa mengawasi uang itu. Supaya dikelola dengan baik, kan begitu ya. Nah, biasanya banyak koperasi yang tidak siap dengan kondisi seperti ini, itu terjadi malapetaka, gitu kan. Jadi misalnya, mereka salah memilih, misalnya memilih manajer, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang ketua koperasi jadi manajer juga, kan dia konflik, ya kan. Kalau ketua koperasi itu, dia semacam ketua yayasan, gitu ya. Nah, manajer harus terpisah. Tapi karena mereka menyewa manajer itu mahal, akibatnya ketua koperasi merangkap sebagai manajer atau pegawai. Nah, disitulah dia moral hazard. Dia punya keinginan untuk merampok daripada uang anggota itu. Nah, apalagi pengawas juga dia-dia juga, kan begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang jadi pengurus iya, jadi pegawai iya, jadi pengawas iya. Nah, koperasi seperti ini yang biasa bermasalah itu yang seperti ini. Nah, tentu sebagai pemerintah daerah, pengawasannya harus lebih bagus, harus lebih ketat terhadap pola-pola kerja seperti ini. Tata kelola yang baik itu harus diterapkan di koperasi, gitu kan? Dan tinggal dipisahin kewenangannya saja. Nah, apa yang terjadi tipe ganti misalnya? Tipe ganti itu problemnya tata kelola yang tidak benar, begitu, ya kan? Jadi manajernya melakukan penggelapan, kan begitu kira-kira. Nah, kenapa manajer mau kemana? Berarti pilih manajernya salah, ya kan? Betul kan? Artinya waktu kita bidding cari manajer itu, mungkin dari keluarganya pengurus atau orang paling dekat dari pengurus atau sekedar lihat dia sekolah bagus, kamu deh, nah, seperti itu, tanpa melihat profesionalisme daripada si calon manajer itu. Jadi banyak koperasi yang memiliki kas seperti kas cepat ganti itu, penyebabnya adalah manajernya itu moral hazard. Jadi kalau dia lihat pengawasan lengah, dia ngambil, kan gitu kan? Nah, atau dia coba-coba lihat pengawasan nggak kuat, dia coba-coba. Atau rapatnya nggak rapat-rapat juga, jadi jauh dari anggota, ya kan? Nah, dia moral hazard. Nah, ini satu dua kali dia aman, nah dia naikin jumlahnya lama-lama jadi besar, maka jadi masalah, kan begitu kan? Nah, jadi menurut saya hati-hati kalau kita membentuk koperasi, bukan lembaganya yang paling penting di situ, lembaga penting, tetapi tata kelola itu lebih penting daripada lembaga itu. Nah, yang kedua adalah si pengelolanya itu jauh lebih penting lagi, kan begitu kira-kira ya. Nah, baru terakhir, karena zaman sekarang kita udah bisa mengatasi semua masalah itu dengan teknologi informasi, ada baik digital dan sebagainya, maka tentu bisa menggunakan teknologi zaman sekarang, gitu ya. Teknologi berkembang sekarang itu bisa menghindari mereka dari praktek-praktek yang tidak transparan. Terakhir yang mengenai bunga tadi Makassar ya.
1: Pak Wibi di Makassar, karena banyak sekali nih Prof yang banyak ketika kami buka interaktif terkait dengan koperasi sebelumnya, ini juga banyak yang melaporkan, banyak yang dalam tanda kutip berkedok koperasi namun tidak berasaskan tadi ya kekeluargaan ataupun gotong royong, ini bunganya cukup besar.
2: Ini kan, bisa jadi koperasi seperti ini koperasi gelap ya. Artinya hanya menggunakan label koperasi dengan tujuan yang tidak benar, seperti itu kira-kira. Tapi tidak aja itu, koperasi yang benar sekalipun juga punya potensi seperti ini bila mereka tidak siap di modal. Nah, bilangnya ya, kalau dia punya modal bersama, kan mereka akan dirat, itu akan sepakat. Kalau pinjam segini bunga berapa, itu kan akan ada kesepakatan. Tentu yang dijangkau oleh anggota. Kalau yang benar nih, ya kan? Tapi kalau seandainya mereka tidak mengandalkan modal sendiri, tetapi mereka menggunakan modal pinjaman. Nah, ini yang masalah nih. Kalau modal pinjaman berarti dia pergi pinjam ke bank.
1: Jadi so, tidak ada dasar acuan bunga yang ditetapkan ya Prof ya? Secara nasional.
2: Enggak ada, kan koperasi bebas saja. Bukan mereka, kan gitu ya. Nah, jadi mereka misalnya pinjam uang di bank, mahal bunganya, tentu dia lempar ke anggota kan lebih mahal lagi kan. Supaya koperasi dapat margin kan. Nah, itu yang menyusahkan peminjam, kan begitu kira-kira. Nah, sebenarnya dengan adanya koperasi itu lu menghindari itu sebenarnya maksudnya. Jangan terjebak kepada pinjaman-pinjamannya berbunga tinggi. Nah, belum lagi pinjaman cepat nih, ada namanya pinjaman cepat. Pinjaman cepat itu artinya kalau mereka nggak dapat akses ke banking, maka mereka dapat cari akses ke lain kan. Nah, ke lain itu misalnya ya apa namanya, orang-orang pasar gelap itu yang rentenir dan sebagainya. Mm-hmm. Rentenir itu ada karena akses ke bankingnya itu bermasalah.
1: Iya. Yeah. Mungkin karena datanya tidak bagus atau apa gitu ya, Prof ya.
2: Rentenir bakalan tidak ada kalau aksesnya ke pembiayaan formal itu terjangkau dan murah. Tapi karena tidak bisa, mereka terpaksa ke rentenir, lebih mahal lagi, kan begitu ya. Nah, jadi ini apa lingkaran setan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena di koperasi pengurus-pengurus ini menjebak diri sendiri, kan begitu ya. Nah, jadi menurut saya kalau koperasi bagus dari publik ini udah banyak. Setiap tahun tuh ada konsultan yang pernah setiap tahun tuh membuat mendata 100 koperasi di Indonesia terbaik gitu ya. Aset itu separuh diantaranya itu udah ratusan miliar, bahkan sudah ada yang 20-an itu sekitar di atas 1 triliun.
1: Iya, iya.
2: Apa intinya? Nah, kalau koperasi diurus dengan baik kan seperti ini. Nah, koperasi Sidugiri misalnya. Koperasi jasa itu beberapa itu yang bagus-bagus ya. Bahkan dikelola oleh organisasi-organisasi Islam seperti kalau Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu. Koperasi bagus-bagus ya. Dan maksud saya itu mestinya mereka belajar ke koperasi yang bagus-bagus itu, tata kelolanya bagaimana. Tapi karena memang pengelolanya itu tidak profesional gitu.
1: Dan pengawasannya kali Prof ya.
2: Pengawasannya lemah karena mereka mengawasi diri sendiri, itu masalahnya. Nah, koperasi kita di Republik ini yang jadi masalah besar itu adalah mereka tidak punya lembaga yang menjamin risiko mereka. Nah, misalnya kalau kita banking itu punya
1: LPS,
2: lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga penjamin simpanan ini apa namanya yang menjamin risiko gagal bayar untuk mereka yang punya apa namanya tabungan di bawah 2 miliar. Gitu kan? Jadi kalau ada masalah dengan banking itu, yang di bawah 2 miliar itu aman. Asal mereka membayar iuran ke OJK misalnya. Nah, sebenarnya BRIN itu sudah membuat kajian mengenai bagaimana kalau pemerintah itu di Indonesia itu punya yang namanya LPSK. Jadi LPS tapi tambah K, yaitu LPS Koperasi. Nah, gitu kan? Ini belum ada nih. Tapi kita mencoba menawarkan dulu gagasan kita ke pasar, ke publik ya, untuk nanti mendapatkan respon apakah koperasi ini perlu punya satu lembaga penjamin simpanan yang bisa khusus berlaku untuk koperasi saja. Itu sehingga kita mengatasi masalah-masalah ini.
1: Baik.
2: Nah, begitu ya.
1: Prof Syahri Rika, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Banyak, Pak Lukman ya.
1: Pendengar, peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua terkait dengan tema kita dini hari ini, yaitu Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Tadi sudah kita sama-sama dengarkan pemaparan dalam dialog semalam ya, bersama dengan kepala peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, Profesor Syahrir Ika. Dan sebelumnya juga sudah ada kepala bidang koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setio Hastuti.

0: aspirasi di masyarakat. Tadi pendengar kita sudah juga menjelaskan bahwa gairah masyarakat terhadap koperasi ini cenderung menurun di generasi sekarang. Mungkin salah satu isunya adalah itu tadi, kekurang percayaan dan masih minimnya literasi tentang pentingnya koperasi ini. Pertama, koperasi memang harus siap untuk menjadi penopang ekonomi, maka perlu ada penjaminan dari negara bahwa koperasi, semua koperasi di Indonesia bisa berjalan optimal sesuai fungsinya. Tadi dari Profesor Syahrir Ika juga menguliti hal itu dan menginginkan adanya LPSK, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi gitu ya, supaya masyarakat ini mau untuk menjadi anggota koperasi sehingga lebih menggairahkan bagi ekonomi kerakyatan ya. Dengan banyaknya koperasi tentu saja jaminan akan adanya modal dan juga keuntungan dari koperasi tersebut bisa tersalurkan secara adil dan merata ke setiap anggotanya. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan komentar dan opini Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri dan Bung Jahran Saputra. Iya. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Caswa juga sehat, sehat ya.
1: Sabil ya, sehat ya.
0: Amin, amin. Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa menemani Kopi Pro 3 dan ngopi bersama.
0: Wah, iya pasti.
1: Biar nggak ngantuk.
0: Betul.
1: Nah, karena nggak ada permainan bola ya, Bung, ya hari ini.
0: Hari ini off dulu, kan persiapan semifinal ada waktu 3 hari lah untuk istirahat ya.
1: Berarti nanti Selasa ya?
0: Iya, malam Rebo. Rabu dini hari atau ya Selasa malam, sudah masuk dini hari, sudah masuk hari Rabu itu.
1: Oke.
0: Silakan, Pak Caswa.
1: Ini hari ini temanya apa ya?
0: Hari Koperasi Indonesia kemarin tanggal 12 Juli. Jadi kita membahas terkait peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Bagaimana, Pak Caswa? Pernah jadi anggota koperasi kan?
1: Enggak.
0: Oh, belum.
1: Belum. Selamat Hari Koperasi ya. Mm-mm. Ke berapa ya?
0: Ke
1: berapa
0: ya? Ke 79. Iya.
1: Ya, saya sih sebenarnya sih mau komentarnya seperti ini. Kan itu yang saya tanyakan, maksudnya nantinya Merah Putih mau menyediakan koperasi juga.
0: Oh, kan.
1: Koperasi tersebut itu hanya untuk meminjamkan segala diadakan untuk sembako dan lain-lain, Bung Sabil. Ya, saya yang ditanyakan itu maksudnya, koperasi yang itu.
0: Ya, penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam juga nantinya ada, Bapak.
1: Iya. Tapi ini ada tapinya dari saya. Sebenarnya presiden kita bagus tujuan mengadakan koperasi. Jadi seperti itu, dan keduanya bagus juga tujuan untuk di NBG juga ya bagus. Tapi harus dilihat sebelum kejadian. Ibaratkan yang sekarang akan dilaksanakan, masalah koperasi di Merah Putih itu harus dilihat dulu. Jangan sampai ada permasalahan dibandingkan dengan NBG. Jadi seperti itu. Nantinya apa yang harus harus hati-hati itu nantinya. Sekarang di NBG udah marak korupsi ya isinya, kan seperti itu. Nanti di koperasi pun kalau tidak pengawasannya yang ketat itu akan kejadian lagi yang seperti itu.

0: Iya, baik, kata
1: Maka
0: salah.
1: dari itu, sebagai presiden, apalagi misalkan menyediakan gedung apa yang namanya kan merah putih
0: Iya.
1: di setiap desa, setiap kecamatan, itu harus harus harus dibicarakan dulu dengan secara dalam-dalam, jangan selalu terburu-buru gitu.
0: Iya.
1: Masyarakat ini enggak ini kok Bung Sabil, enggak terlalu kecoh.
0: Iya.
1: Apalagi zaman sekarang. Ini harus ada sedia ini. Gampang berbicara seperti itu mah.
0: Iya.
1: Tapi harus dipikirkan dulu berjalannya seperti apa, benarnya seperti apa, pengawasannya biar biar orangnya amanah seperti apa. Terus bisa mematikan dengan ibaratkan persediaan barang-barang tersebut dengan yang udah tadinya ada berdiri di wilayah masing-masing tersebut apa enggak.
0: Iya.
1: Apakah ini perjalanan untuk membangkitkan ekonomi? Selalu coba dipikirkan dulu,
0: Iya.
1: jangan terlalu buru-buru. Ini terlalu buru-buru.
0: Iya.
1: Jadi pidato ini terlalu buru-buru. Nggak memikirkan seperti itu. Kayak semacam di MBG kan seperti ini, Bung Syabil. Katanya, apa yang namanya, MBG ini tidak akan diberhentikan. Itu yang berbicara seperti itu kan mungkin orang-orang yang ibaratkan di dalamnya yang seperti itu
0: Iya.
1: mendukung
0: Baik, Pak
1: mendukung
0: Caswa.
1: tujuan seperti itu.
0: Iya, kita
1: Jadi
0: sudah tangkap
1: tolonglah
0: poinnya. Iya.
1: harus diperhatikan dulu, harus diawasi yang
0: Iya.
1: benar, jangan sampai terburu-buru yang seperti itu. Mungkin seperti itu aja Bung Sabil.
0: Oke, baik,
1: Terima
0: Pak
1: kasih.
0: Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus di perencanaannya harus optimal dulu ya sebelum ada eksekusi. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi, selamat dini hari,
0: Iya.
2: Bung
0: Dengan
2: Sabil.
0: ya, Sabil, betul.
2: Iya.
0: Sehat Pak Leman ya?
2: Sehat,
0: Alhamdulillah.
2: alhamdulillah.
0: Iya.
2: Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Eko Pas yang ke-79
0: Iya.
2: Bung Sabil. Semoga koperasi kita Indonesia semakin maju.
0: Amin.
2: Dan semakin jaya.
0: Iya.
2: Dan Pak anggota, ketua dan anggota dapat bekerja sama dengan baik Bang Sabil.
0: Amin Bapak.
2: Ya, jadi apa namanya koperasi itu kan untuk kita semua dan operation.
0: Iya.
2: Bekerja sama.
0: Koperasi berdaya Indonesia berjaya begitu.
2: Betul
0: judulnya.
2: Sekali Bang Sabil. Gitu. Jadi disitulah tempat wadah untuk kita semua anggota-anggotanya dan ketua maupun yang
0: Lurus,
2: menjadi
0: iya.
2: apa namanya yang ada di dalam kopas itu Bung Sabil.
0: Iya.
2: Oh ya Bung Sabil, ngomong-ngomong kalau bisa kalau penelpon itu dibatasi waktunya Bung Sabil, jangan panjang-panjang.
0: Iya Pak, pastinya ada momen untuk membatasi,
2: iya,
0: tapi kan kita lihat dulu kondisinya. Iya.
2: Sesi pertama tadi kehabisan waktu.
0: Oh iya, mohon maaf Pak Leman.
2: Itu Bung Sabil waktunya habis.
0: Itu. Iya.
2: Saja,
0: baik, Pak Leman. Terima kasih, Pak Leman.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Leman di Lampung tadi ya terkait Hari Koperasi Nasional, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya telah menjadi peran berperan sangat penting bagi ekonomi kerakyatan. Sudah banyak sekali dari kita yang terbantu dengan adanya koperasi ini ya. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Iya, sebenarnya Mas.
0: Iya, Pak Pandu.
3: Hari koperasi ya sekarang ya.
0: Iya. Iya, kemarin ya, sebetulnya 12 Juli.
3: Iya, 12 Juli. Kita kenangkanlah ini ya, Pak Bung Hatta kan.
0: Iya.
3: Tapi sebenarnya udah berjalannya masih belum apa ya, belum seperti yang diharapkan gitu.
0: Oh, kenapa
3: karena
0: tuh?
3: Sebagian belum jalan ya kan. Kan koperasi ini kan ada juga simpan pinjam ya.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, ada yang usaha gitu. Tapi kalau yang simpan pinjamnya cenderung untuk apa? Untuk kebutuhan harian aja, nggak usaha kan. Di kantor-kantor, di sekolah gitu. Ada koperasi simpan pinjam.
0: Yeah.
3: Dan mereka pun mengharapkan SHU itu. Padahal nggak ada usaha kan, hanya simpan pinjam kan.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, tapi kalau menurut saya kalau koperasi ini harus juga dibedakan usahanya itu sektor real atau non sektor real. Maksudnya kalau di anggota koperasi meminjam uang 5 juta itu dengan bunga katakanlah 2% gitu.
0: Iya.
3: Nah, dia pinjamkan sama tetangganya dengan bunga 3% atau 4%. itu kan tidak sektor real jadinya kan, tidak ya, sederhana seperti itu. Jadi kalau sektor real itu dia pinjam uang 5 juta, uang itu diolahnya menjadi jualan gorengan, jualan martabak, jual apa, kan harusnya begitu.
0: Iya, harusnya gitu.
3: Nah,
0: ya.
3: Seperti itu. Jadi kita mengharapkan memang koperasi ini memang harus disuntik lagi dananya gitu.
0: Iya.
3: Bagi yang mampu, anggota yang mampu, atau pemerintah juga harus.
0: Ya. Kalau yang pertama kasusnya sering jadi kedok untuk bisnis rentenir itu.
3: Iya. Dipinjam itu berarti non sektor real itu mas ya?
0: Iya.
3: Iya. Itu kan nggak syariah juga, itu nggak syariah juga kan?
0: Ya, berarti setuju ada pengawasan yang lebih ketat iya. ya terhadap iya. dana dari koperasi ini ya?
3: Iya. Oke. Okay. Iya.
0: Baik kalau begitu Pak Pandu, terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
3: Iya mas, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu. Jadi memang tadi ya seperti narasumber paparkan harus ada penjamin dari dana koperasi ini. Karena kalau banyak kasus seperti ini orang jadi malas juga jadi anggota koperasi. Karena banyak juga yang kasus-kasus di mana koperasi ini menggelapkan dana anggotanya ketika ingin diminta untuk mendapat bantuan malah dipersulit. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Selamat dini hari Bung Sabil. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Rino sehat juga ya di sana.
4: Alhamdulillah sehat. Bung Sabil sudah lama ini enggak
0: bertemu. Iya, Pak Rino kayaknya di acara-acara siaran bola kami juga jarang muncul ya.
4: Iya.
0: Suka bola kita tapi kan.
4: Suka sih bola makanya cuma di momen terakhir aja lah nanti ya kan.
0: Jagoannya lolos enggak jagoannya?
4: Kemarin udah pulang duluan Brazil.
0: Oh, tuh. Ya, silakan ke topik tapi, kita ya.
4: Aku nitip salam Abdul ya buat sahabat Portigen ya.
0: Boleh.
4: Bung Fajar, Bung Sabil, Bung Jahran, Mentara ya kan yang sama sekali jarang bertegur sapa sudah ya kan di program RR Portigen Jakarta. Salam sehat, salam tangguh buat kalian, tetap semangat dari
0: amin,
4: Medan.
0: Amin.
4: Nah, masuk ke topik Bung Sabil, nggak terlalu banyak nih, terkait masalah koperasi ya.
0: Iya.
4: Nah, aku ngucapin selamat hari koperasi lah untuk Indonesia. Semoga koperasi kita ini benar-benar menjadi soko guru, ya kan, untuk kedaulatan ekonomi rakyat secara utuh. Nah, kalau untuk koperasi Bung Sabil, saya nggak terlalu banyak, cuman saya berpesan kepada pemerintah ya, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi untuk izin pertambangan rakyat Bung Sabil itu kalau bisa dipermudah izinnya dan itu menjadi sumber pendapatan asli daerah masing-masing, terutama untuk galian C ya. Nah itu bisa masuk ke dalam koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Bung Sabil gitu. Karena terkait kalau pengawasan ya koperasi sih sudah paham lah kan, apalagi kalau macam saya di Sumatera Utara ini pengawasan sih sudah maksimal ya, apalagi di bawah Dinas Koperasi dan UKM Sumut. Nah yang belum koordinasi itu Bung Sabil, khususnya saya karena bicara di Sumatera Utara, itu antar kementerian, baik itu antar dinas ya, dinas SDM, di situ ada BWS ya, Balai Wilayah Sungai 2 Sumatera Utara, terus di situ ada apa, Dinas Koperasi dan UKM. Nah saya berharap dengan perizinan satu pintu ini mempermudah, karena pada saat ada di daerah saya itu khusus di Deli Serdang, mereka itu masyarakatnya sumber pendapatannya dari hasil bumi Bung Sabil. Jadi itu saya berharap kalau mereka mengurus izin satu pintu misalkan melalui ASS kan, tapi mereka juga harus koordinasi lagi ke dinas terkait. Maksud saya ada perizinan satu pintu ya kan untuk izin pertambangan rakyat. Jadi ketika misalkan mereka ingin menambang pasir ya kan, karena memang itu sumber penghasilan mereka dari situ, nah mereka dipermudah Bung Sabil itu aja. Karena semalam baru ditertibkan tuh di Sumatera Utara itu di Serdang.
0: Ya, jadi kan? Itu di bawah kuasanya BBWS ya berarti ya. sungai, iya, dekat-dekat sungai itu, gitu ya?
4: Iya, itu kebetulan kan karena sepanjang aliran sungai Ular, karena itu katanya sih merusak konservasi lingkungan. Tapi kalau berdasarkan investigasi kawan-kawan, katanya ya mereka memang sumber pendapatan dari situ, ya kan? Dan mereka menambang bukan dengan cara beko, tapi dengan manual. Mereka sedot pasir, mereka filter lagi, baru mereka angkut ke ini kan, ke apa, mobil dump truck. Jadi saya berharap Bapak Presiden, terus Bapak Kementerian Koperasi dan dinas terkait, terutama Bapak Gubernur juga, izin permudah mereka lah, Mas Pak, apa Bung Sabil ya, supaya tubuhnya satu pintu gitu, nggak belit-belit, kasihan mereka.
0: Iya, gitu. Baik, Pak Rino.
4: Oke, terima kasih ya, Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih, Pak Rino. Salam sehat, salam tangguh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu tadi ya, koordinasi lintas instansi harus ditingkatkan lagi, karena walaupun bicara soal koperasi dan UMKM, namun pastinya akan beririsan, banyak terlibat juga dengan instansi lainnya. Tadi kalau kasusnya Pak Rino, ya tentu saja kita juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan ya. Mungkin harus ada kajian dulu, dipresentasikan seperti apa eksplorasi tambang pasirnya. Apakah masih aman dalam standar lingkungan atau harus dievaluasi seperti apa? Itu tentunya harus ada riset terkait itu sebelum nantinya kemudian tidak ada permasalahan dengan dinas kehutanan atau BBWS atau siapapun lah stakeholder yang menaungi wilayah tambang pasir itu. Baru tentunya setelah itu semua clear ya, sehingga bisa beroperasi, bisa berusaha dengan baik dan lancar dengan dukungan dari koperasi. Semoga Hari Koperasi di tanggal 12 Juli kemarin menjadi momen untuk bangkitnya ekonomi rakyat, dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan pada akhirnya keuntungan bersama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan tentunya diharapkan kedepannya pengawasan terhadap banyaknya koperasi yang ada di Indonesia terkait dengan penyaluran dana dan juga ke pembagian keuntungan ya, ini bisa diawasi dengan lebih ketat lagi, karena sering jadi masalah, dan juga modus operandi dari koperasi yang kemudian sebetulnya berkedok sebagai rentenir atau bank keliling semacam itu sering juga tuh mengatasnamakan koperasi tertentu. Apakah sudah berizin atau belum, itu juga penting bagi masyarakat sebelum menjadi anggota untuk mengecek, karena koperasi itu harus izin dulu dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari kali ini, dan tetaplah bersama kami karena hingga pukul 5 pagi nanti masih akan kami lanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan berbagai rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin terlewatkan oleh Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini. Sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
2: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
1: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
3: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anugusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Let's have
2: dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez. Wow! Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Makan siang cuma kopi lagi nih.
4: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
3: Diet itu bukan berarti nggak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
4: Jadi gimana yang benar?
3: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
4: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
5: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
6: Catatan peristiwa.
7: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara, periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bergotong royong. Presiden mengatakan seluruh pihak harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti saling memaafkan, saling memahami, dan saling membantu. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 ini. Menurutnya tidak ada keberhasilan yang dicapai jika masih ada pertikaian. Presiden mengatakan perbedaan suku, latar belakang maupun afiliasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertikai. Kami sudah tersambung bersama dengan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pak Wasisto Raharjo Jati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wasisto, kalau melihat dari pernyataan Presiden Prabowo yang bisa dibilang menyindir ya partai politik ini, untuk apa yang bisa disikapi dari pernyataan beliau ini?
2: Ya, tentu kan kita melihat bahwa pernyataan Presiden itu kan merespon situasi terkini ya, di mana beberapa elit dari partai maupun

0: Indikator apa, Pak, yang perlu dicermati ini?
1: Ya, tentu perbaikan relasi itu masih sesuatu yang terus berjalan ya Mas Lukman ya. Karena tentu yang namanya relasi kan tidak selamanya stabil kan, kadang ada fluktuasinya. Nah, cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana komunikasi presiden dan juga para petinggi partai itu perlu intensif ya, untuk bisa mendisiplinkan kader-kader yang menjadi menteri itu tidak usah perlu ikut bertikai, karena yang rugi bukan hanya pemerintah tapi juga partai-partai pengusung mereka sendiri kan, karena kalau misal mereka buat blunder ya indikator untuk bisa menang pemilu ya masih akan jauh, karena publik akan mencatat itu dengan baik seperti itu.
0: Dan kalau kita lihat pernyataan dari Presiden Prabowo ini kan jelas ya bagaimana mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan juga bergotong royong gitu ya.
1: Ya, kalau kita melihat beberapa komentar dari pendengar kan memperlihatkan bahwa sebenarnya masyarakat itu peka kan dengan situasi politik terkini. Apalagi khususnya dengan sindiran presiden ke parpol itu kan menunjukkan bahwa masyarakat ada di pihak pemerintah sebenarnya dalam hal untuk menegur dan istilahnya mendisiplinkan partai itu tidak terus bertikai. Nah, namun yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana masyarakat itu juga mengawasi kinerja parpol yang kini dalam koalisi pemerintahan. Karena dampaknya kan langsung ke mereka, langsung ke masyarakat. Artinya kalau misalnya partainya bertikai, ya tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat pula kan untuk menilai kinerja pemerintahan seperti apa. Jadi memang di sini beberapa komentar yang saya dengar tadi memperlihatkan bahwa kepekaan masyarakat terhadap isu ini besar ternyata, bahwa ini bukan hal masalah sepele yang bukan sekedar masalah sindiran atau apa, tapi pada kredibilitas dan marwah sebenarnya yang menjadi intinya.
0: Kalau kita lihat dari konteks komunikasi politik ya, Pak Wasisto, bagaimana Anda melihatnya? Beberapa kali kan Presiden Prabowo juga melontarkan kritikan ataupun sindiran, bukan kali ini saja, bukan kepada partai politik saja, namun juga ke kementerian atau lembaga untuk bisa bersatu untuk menjalankan program-program nasional. Ini bagaimana Pak Wasisto?
1: Ya, itu menunjukkan bahwa selama ini Presiden mengawasi dan memonitoring ya kinerja bawahannya di berbagai instansi. Karena kan dengan semakin kompleks masalah yang dihadapi dan juga semakin tepatnya viral sebuah isu yang ditangkap oleh masyarakat, mau tidak mau kan Presiden harus memonitoring 24 jam apapun yang terjadi. Sehingga saya pikir hal-hal yang demikian itu tidak bisa kita tolerir ya kalau misalnya itu sudah viral di masyarakat, karena lagi-lagi nama baik pemerintah itu menjadi taruhannya, Mas Lukman.
0: Iya. Kritikan ataupun sindiran yang disampaikan secara terbuka itu memang menjadi bagian strategi ya untuk meningkatkan kepercayaan publik atau seperti apa, Pak Wasisto?
1: Iya, sebenarnya kan sindiran terbuka ini menunjukkan bahwa pemerintah itu bekerja dan juga mengawasi internal mereka sendiri. Nah, tentu kita perlu melihat sindiran itu lebih pada peringatan pertama ya, kalau kita bisa baca levelnya. Mungkin ke depan nanti ada level berikutnya. Tapi paling tidak kita bisa membaca bahwa sindiran ini menjadi semacam peringatan dini ya bagi bawahan presiden. Entah itu di instansi pemerintahan atau di partai politik, bahwa jangan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.
0: SP1 gitu ya, Pak Wasisto ya. Kalau
1: ya, SP1 belum SP2 belum SP3.
0: Kalau SP3 udah

0: bentuknya tindakan ya, ada penegakan
1: Nah,
0: hukum ya.
1: itulah.
0: Oh, baik.
1: Ya.
0: Pak Wasisto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
1: Sama-sama.
0: Dan sukses selalu. Pendengar peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sindiran Presiden Prabowo terhadap partai politik, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Pak Viva Yoga Mauladi.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Viva.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Pak Viva hadir ya Pak di kesempatan Hari Koperasi dengan Pak Prabowo.
2: Ya, saya hadir di acara ulang tahun koperasi yang ke-79. Bapak Presiden Prabowo memberikan amanatnya dalam acara itu.
1: Pak, kalau kita lihat ini pernyataan atau sindiran dari Presiden Prabowo terhadap partai politik, apa yang bisa disikapi dari PAN ini, Pak?
2: Dari pidato Bapak Presiden tadi, yang pertama yang menjadi penegasan dalam hari ulang tahun itu adalah soal keberadaan koperasi sebenarnya ya. Yeah. Jadi koperasi Indonesia ini adalah menjadi sebuah alat, bukan hanya sekedar badan usaha, melainkan alat atau instrumen demokrasi ekonomi yang menjembatani efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Makanya koperasi itu dipandang sebagai pengejawantahan terhadap nilai-nilai Pancasila, karena di situ ada jaminan kebebasan berusaha, memerlukan solidaritas, mengarahkan kegiatan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Prinsip dasar koperasi itu adalah menjadi bagian dari pengejawantahan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33. Dan yang kedua juga berbicara soal keberadaan partai politik. Intinya bahwa demokrasi ini baik apabila partai politiknya baik, demokrasi menjadi kurang baik apabila partai politiknya juga dalam sistem kepartaiannya menjadi kurang baik. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi bahan canda sebenarnya tadi itu. Tapi substansinya adalah Bapak Presiden Prabowo menginginkan sistem kepartian ini berjalan sesuai dengan konstitusi, dan seluruh kekuatan partai politik ini harus menjalankan sesuai dengan asas dan platform partainya masing-masing, dan menjadi alat pemersatu bangsa. Partai politik itu adalah menjadi alat pemersatu bangsa, karena apa? Partai politik itu adalah institusi modern dalam demokrasi, dan menjadi kekuatan yang mampu untuk mengumpulkan, menghimpun, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara atau kebijakan publik lewat undang-undang atau peraturan daerah. Jadi yang ingin dikemukakan menurut tafsiran saya, bahwa keberadaan partai politik itu harus bersatu, karena sebagai institusi modern, partai politik itu juga harus dekat dengan rakyat. Intinya di situ, intinya.
1: Ya, tadi kan juga disindir bagaimana partai politik ini banyak yang patriot, banyak juga yang ya kita sebutlah tidak benar begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini bagaimana Pak Viva menilainya atau menyikapinya? Apakah memang ada keretakan di koalisi atau memang teguran awal dari seorang presiden?
2: Ya, beberapa pelanggaran hukum itu kan juga melibatkan beberapa anggota dari partai politik. Itu adalah menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Tetapi pada dasarnya kalau dilihat dari anggaran dasar, dari platform, dari garis-garis besar perjuangan partai, seluruh partai politik itu adalah merupakan pengejawantahan dari aspirasi dan kehendak rakyat bersatu, berhimpun menjadi partai politik karena persamaan cita-cita dan gagasan. Nah, oleh karena itu, yang ingin dikemukakan oleh Bapak Presiden beberapa waktu itu adalah ingin agar partai politik ini benar-benar sesuai dengan platform dan ideologi politiknya. Kalau kemudian ada ekses penyimpangan, itu ya harus diperbaiki bersama-sama. Gitu. Karena partai politik ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan harus taat, tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan itu. Jadi kalau dibilang bahwa itu ada keretakan koalisi, ya
1: tidaklah,
2: ya, sangat sangat jauh sekali. Justru sekarang ini solidaritas partai pendukung pemerintah ini melalui kinerja dari para anggota di kabinet ini berjalan dengan baik, dan kami semuanya fokus untuk merealisasikan cita-cita presiden dalam tugas pokok bidang masing-masing di kementerian kita masing-masing.
1: Iya. Jadi, Pak Viva, kalau kita
2: ada di jabatan itu koalisi rotasi tidak, Mas.
1: Iya. Jika presiden memang melihat adanya persoalan dalam praktik politik partai gitu ya, apakah kritik tersebut seharusnya disampaikan di ruang publik atau lebih efektif melalui mekanisme komunikasi internal koalisi, Pak Yop Viva?
2: Bapak Presiden Prabowo itu siap menerima kritik, terbuka terhadap kritik, dan tidak anti kritik, karena bagi Bapak Presiden kritik itu adalah vitamin yang memperkuat tubuh dari pemerintah. Kalau kemudian dikemukakan di forum yang mana, saya rasa mau ruang publik, mau ruang internal, itu saya rasa sama saja. Intinya bahwa Bapak Presiden menginginkan agar partai politik ini berjalan, bekerja, berjuang sesuai dengan ideologi politik dan platformnya masing-masing, dan yang kedua sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan.
1: Ya.
2: Intinya di situ.
1: Ya, Pak, kalau kita lihat ya, di satu sisi partai merupakan pilar utama demokrasi gitu ya. Tetapi di sisi lain presiden mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikalahkan oleh kepentingan partai. Bagaimana PAN menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada presiden dan kepentingan organisasi?
2: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dari Bapak Presiden bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala-galanya, di atas kepentingan individu, di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan partai politik. Jadi kami menjalankan cita-cita itu adalah dalam rangka untuk merealisasikan seluruh program-program pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan bangsa dan negara, kepada kepentingan rakyat melalui kader-kadernya yang ada di partai politik. Jadi kalau kemudian ada dikotomi ini berasal dari partai atau non-partai, itu adalah menjadi bagian dari keberagaman terhadap unsur-unsur yang memperkuat eksistensi dan keberadaan dari para pengambil kebijakan dalam rangka untuk mengemban amanat negara sebagai pembantu presiden yang ada di kabinet.
1: Ya. Iya, itu kan dinamika ya. Tapi sejauh mana, Pak, partai merasa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika terdapat perbedaan pandangan gitu tanpa dianggap mengganggu soliditas koalisi?
2: Kalau kemudian partai pendukung pemerintah yang jelas menjalankan semua kebijakan dari negara, dari Bapak Presiden Prabowo, baik itu perjuangannya melalui parlemen, melalui DPR, melalui antara ataupun melalui tugas pokok dari kementerian dan lembaga masing-masing. Jika ada partai politik yang tidak masuk di kabinet atau tidak masuk di bagian pemerintah, kalau kemudian menjalankan kritik, itu adalah sebuah check and oriented dalam proses checks and balances yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang melakukan kritik tajam kepada pemerintah, itu adalah sesuatu yang wajar saja dalam kehidupan demokrasi, karena sesungguhnya demokrasi itu juga membutuhkan keseimbangan, karena seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga perlu dimonitoring, perlu didiskusikan, kemudian perlu diawasi agar apa jalannya sesuai dengan amanat konstitusi. Sama juga ketika partai-partai politik pendukung pemerintah ini menjalankan di DPR, menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling sebagai hak konstitusional dari anggota DPR, mereka juga melakukan kritik terhadap kinerja dari kementerian melalui dana-dana APBN yang sudah terrealisasi yang mana, kemudian ada sumbatannya seperti apa, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana pengendaliannya, itu adalah dalam rangka agar pemerintah ini berjalan sesuai dengan konstitusi, agar clean and clear, bukan untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintah. Jadi konsep kritik terhadap DPR itu adalah dalam rangka untuk membangun proses dialektika agar terjadi proses keseimbangan, checks and balances dalam kehidupan demokrasi, sehingga suasana yang terbangun, kritik itu adalah dalam rangka untuk memperkuat posisi demokrasi dan juga untuk meningkatkan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau ini dijalankan, saya rasa itu hal yang bagus sekali. Kalau kemudian ada kompetisi, ya itu nanti tunggu 5 tahun lagi, 2029 ada pemilu, nanti kita akan melakukan kompetisi, dan nanti terserah kepada aspirasi rakyat berdasarkan kepada aspirasi partai politik mana yang dipilih, kemudian untuk pilpresnya siapa yang dipilih. Jadi suasana konstitusionalisme dalam demokrasi itu sangat penting sebagai bagian dari proses penyelesaian demokrasi di Indonesia.
1: Pak Viva, mekanismenya seperti apa sih Pak jika di kemudian hari ini terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi konstituen partai? Ini apakah tadi ya melalui DPR gitu kebijakannya atau memang ada komunikasi internal antar koalisi? Atau seperti apa ini, Pak?
2: Halo, kami sebagai Partai Amanat Nasional sebagai pendukung pemerintah yang berada di dalam pemerintahan itu menjalankan seluruh kebijakan dari Bapak Presiden dan merealisasikan di lapangan seluruh program-program Asta Cita Presiden. Nah, itu kita akan berupaya terus agar proses realisasi itu bisa dimonitoring, kemudian bisa diawasi, bukan hanya secara parlementarian di DPR atau lembaga-lembaga pengawas, BPK, BPKP, tetapi juga kami selalu terbuka agar kritik itu juga menjadi tanggung jawab dari kaum netizen atau kekuatan dari civil society sebagai kekuatan non-negara yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi. Karena kekuatan non-negara atau kekuatan civil society itu punya peran besar yang fungsinya adalah satu, dia bersifat kritis terhadap kekuasaan. Dua, dia mampu untuk memberikan ide gagasan yang bisa menjadi bagian penting dalam proses dialektika demokrasi sehingga tata laksana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik karena terbangun proses keseimbangan dan checks and balances dalam kehidupan pemerintahan. Checks and balances ini adalah menjadi bagian yang penting dalam proses untuk mewujudkan agar tata kelola ini menjadi baik, agar realisasi seluruh program-program asal kita ini bisa sesuai dengan tujuan dan target, dan ada keterbukaan aspirasi, perbedaan pendapat, dan mengeluarkan ide gagasan masyarakat itu, ada ruang publiknya untuk bisa dikomunikasikan. Dan kami mendengar seluruh aspirasi, mendengar kritik, dan itu adalah sesuatu yang diharapkan karena kalau kemudian kritik itu menjadi bagian dalam proses untuk meningkatkan dan evaluasi kinerja, justru yang diharapkan agar proses untuk peningkatan kinerja pemerintahan juga akan semakin bagus.
1: Baik. Nah itu bagaimana Pak, kalau mungkin dinamika di bawah atau di konstituen partai ini bagaimana menyerapnya dari PAN sendiri ini Pak, untuk mengakomodir dari apa aspirasi kader ataupun konstituen?
2: Ya, setiap kunjungan kerja anggota legislatif DPR RI, provinsi, kabupaten, kota yang dilakukan secara periodik kan kita melakukan reses ya. Reses itu bukan hari libur, tapi reses itu adalah bagian dari pekerjaan anggota lembaga legislatif untuk langsung bertemu dengan konstituennya. Nah, setelah bertemu dengan para konstituen, tentunya akan banyak aspirasi dan kepentingan yang ingin disampaikan. Karena sesungguhnya selama saya berada di DPR selama 10 tahun, tidak seluruhnya aspirasi itu bisa tertampung di Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, baik itu Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Desa, Kecamatan, Musrenbang Kab, Musrenbang Prok, dan Musrenbang Tingkat Nasional. Tentunya program-program itu disesuaikan dengan kemampuan budgeter pemerintah, dan dari beberapa kunjungan kerja atau reses yang langsung bertemu dengan masyarakat, dengan konstituen, itu ada aspirasi-aspirasi baru, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari rakyat yang harus disampaikan kepada anggota legislatif yang melakukan reses. Kemudian tugas dari anggota legislatif itu adalah memperjuangkan aspirasi itu untuk disampaikan, diperjuangkan di DPRD atau di DPR. Kalau kemudian tidak bisa pada tahun ini, nanti tahun depan akan diperjuangkan menjadi program pemerintah. Jadi sesungguhnya tugas dari anggota lembaga legislatif itu ketika melakukan reses adalah menyerap aspirasi, dan aspirasi itu diperjuangkan di forum dewan, kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari program pemerintah melalui dana APBN atau melalui dana APBD. Nah, itu proses legalnya seperti itu.
1: Ya, Pak Viva, kalau kita lihat ya, pernyataan Presiden yang secara terbuka mengingatkan bahwa kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan negara, dan banyak juga yang menilai praktik tersebut masih terjadi di dalam koalisi gitu ya. Dan bagaimana partai PAN ini bisa menjawab kekhawatiran itu, Pak?
2: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dan penjelasan serta perintah dari Bapak Presiden Prabowo bahwa kepentingan bangsa dan negara itu adalah prioritas nomor satu dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan partai politik. Nah, menyangkut tentang kepentingan bangsa dan negara, tentunya juga kita bisa mengukur bahwa kalau itu menyangkut soal kebutuhan, kepentingan hajat hidup orang banyak, dan kepentingan terhadap eksistensi serta kedaulatan bangsa, tentu itu yang harus diprioritaskan gitu. Nah, hal-hal yang menyangkut soal teknis di lapangan tentu akan kita bisa menyesuaikan bahwa sebenarnya program-program yang dijalankan oleh partai itu adalah merupakan penjelmaan dari tujuan dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Karena sebenarnya kalau seluruh partai politik melaksanakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, melaksanakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, tentunya juga masyarakat akan mencintai partai itu. Dan kami menginginkan bahwa PAN akan terus untuk bersama dengan pemerintah dan akan terus untuk bersama dengan masyarakat menyerap aspirasi, menyerap apa saja kebutuhan dari masyarakat agar bisa diperjuangkan menjadi kebijakan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk realisasi program-program yang nyata di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik. Kira-kira begitu. Ya, Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih, Mas Teman. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauladi.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Shazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Shazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong pertambahannya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
2: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
3: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
2: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furiaroja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furiaroja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita soroti bagaimana Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pasca insiden atau pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Siti Mutia.
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Nah,
1: kabar geopolitik di Timur Tengah bagaimana, Prof? Ya. Kita ketahui sebelumnya pada Juni itu kan sempat ditandatangani kesepakatan damai sementara. Artinya dunia juga menyambut baik atau merespon baik. Lalu di awal Juli ini pecah kembali. Bagaimana, Prof, melihatnya?
2: Ya, kalau di wilayah Teluk itu kalau saya melihatnya ya, dalam teori ilmu saya, itu namanya ada persoalan regional security complex di situ. Jadi ada masalah keamanan di wilayah Teluk. Jadi di wilayah, di satu wilayah, kalau kita melihat regional security complex itu adalah satu wilayah itu sebetulnya terikat masalah keamanan bersama. Ya, jadi kalau ada ancaman keamanan di satu negara, itu akan mengefek pada negara-negara di wilayah tersebut. Dalam hal ini tidak Timur Tengah secara luas, tetapi wilayah Teluk. Jadi wilayah Teluk itu terdiri dari wilayah Teluk bagian timur dan wilayah Teluk bagian barat. Yang bagian barat itu terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait ya. Yang itu didominasi oleh Saudi Arabia yang itu Sunni ya, berhadapan-hadapan dengan Iran ya. Semua negara yang di sebelah barat ini adalah sistem pemerintahnya adalah monarki atau kerajaan. Sedang berhadapan-hadapan dengan yang bagian timur itu adalah republik. Dalam hal ini adalah Iran yang Syiah ya. Jadi secara ideologi mereka itu berhadapan-hadapan sehingga ada saling ancaman satu ya dengan yang lain. Yang sebetulnya merasa mereka itu saling terancam, tapi sebetulnya mereka itu terikat keamanan. Salah satu negara tidak aman maka akan berdampak pada negara lain. Oleh karena itu Iran itu punya strategi namanya proxy war ya. Jadi dia mengamankan wilayah yang Syiah di bagian timur itu dengan mempunyai jaringan Houthi di Yaman dan kemudian Hizbullah di Lebanon ya. Jadi di bagian barat dia aman karena dia punya jaringan gitu ya. Dia punya jaringan. Inilah yang merasa wilayah Teluk bagian barat itu merasa terancam karena dia punya jaringan. Nah, sekarang bagaimana kemudian Amerika Serikat itu masuk? Yang sebetulnya diserang itu adalah Iran. Mestinya Iran saja yang terancam, gitu kan? Mestinya. Tapi itu akan mengancam negara-negara yang di depannya, di maksudnya itu kan bagian timur, di bagian barat merasa terancam. Karena curangnya Amerika adalah dia menyerang wilayah lain. Jadi secara geografis itu dia tidak terancam sama sekali. Tidak mungkin Iran itu akan melakukan serangan balasan misalnya menyerang ke geografi Amerika Serikat kan terlalu jauh. Jadi Amerika Serikat itu sudah punya pangkalan militer di semua negara Teluk. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi target oleh Iran untuk dijadikan serangan. Kenapa negara-negara Teluk heran? Ya, mereka kan mengizinkan Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di situ. Konsekuensinya adalah karena Iran diserang, ya nggak mungkin menyerang Amerika, tidak mungkin. Yang jadi target adalah negara-negara tetangganya itu. Jadi Iran itu punya keunggulan satu proxy of war, yang kedua dia menguasai Selat Hormuz, selat yang sangat sentral. Nah, inilah yang oleh Amerika Serikat ingin dilemahkan, gitu kan? Ingin dilemahkan, makanya target-target itu yang diserang adalah target-target di dekat Selat Hormuz ya. Salah satunya Sirik, di wilayah yang namanya Sirik itu ya. Itu menjadi target supaya dia lemah. Jadi ini juga masuk teori berikutnya yaitu War of Attrition. War of Attrition itu perang yang sedikit-sedikit. Hmm. Jadi Amerika Serikat itu menyerang target-target Iran itu tidak langsung dihancurkan. Hmm. Kita amati kan begitu ya. Diserang sedikit, rusaknya juga tidak fatal total gitu. Hmm. Itu sedikit-sedikit dengan maksud supaya Iran itu lemah secara pelan dan kemudian mengakui kalau dia kalah.
1: Gitu. Ya, Prof, kalau gitu kita ya, lihat dan posisi negara-negara Teluk yang kini semakin pragmatis gitu ya, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel dan penguatan hubungan dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok gitu ya. Apakah konsep aliansi tradisional di Timur Tengah ini sudah mulai kehilangan relevansinya, Prof?
2: Ya, kalau menurut regional security kompleks tidak ya. Hmm. Secara ideologi itu tetap negara-negara teluk yang sebelah barat tadi yang saya sebutkan, Arab Saudi dan lain-lain sebagainya itu, tetangga-tetangganya itu tetap berafiliasi dengan Amerika. Hmm. Yang itu tetap terkategorisasikan blok barat. Yang Iran dan Iran itu memang kadang-kadang berhubungan baik dengan Irak ya, kita tahu kemarin pemakaman Ali Khamenei juga diizinkan masuk ke Karbala. Karbala kan wilayah Irak. Jadi Irak juga yang sekarang ini mendukung mendukung Iran ya, padahal Irak yang sekarang ini kan ciptaan Amerika. Tapi kelihatan kalau grassrootnya itu berpihak pada Iran ya. Jadi kalau menurut regional security complex, dua ini berideologi beda. Dan yang satu mencerminkan pola persaingan di tingkat global, bahwa yang di sebelah barat itu tetap pro Amerika, yang sebelah timur lebih pro Cina. Tetapi Cina punya strategi bahwa dia tidak total secara total seperti Amerika Serikat mendukung Israel atau mendukung Arab Saudi ya. Cina itu kan tidak secara tegas ya. Dia membantu misalnya mengirimkan intelijen untuk memata-matai ya misalnya pihak lawan. Tapi cuma sebatas gitu. Kadang mengirimkan senjata ya, tapi tidak total seperti Amerika mendukung Israel atau mendukung negara-negara teluk lainnya. Jadi tetap saja sebetulnya Cina ini tetap pro pada Iran, tetapi dia juga menjalin hubungan baik dengan Israel ya, dengan negara-negara teluk yang lain. Itu yang membuat membuat pola regional security kompleks ini memang jadi sulit untuk untuk dipahami, karena yang satu itu tidak tegas timur, kalau yang satu itu jelas blok barat ya, yang satu blok barat, tetapi kok juga dekat dengan Cina. Cina juga tidak secara tegas membantu Iran, tapi dalam kenyataannya Iran dan Arab Saudi CS tadi itu berhadapan-hadapan, maksudnya opus ya, maksudnya itu saling saling bertentangan gitu ya. Jadi ini tetap saling bertentangan, tapi secara ideologi Cina ini Cina itulah yang mohon maaf ya tidak tegas abu-abu ya, kadang-kadang ke pihak yang Arab Saudi CS, tapi kadang-kadang di situ. Tapi kalau Amerika enggak kan, kalau Amerika tegas lebih ke negara-negara teluk yang sebelah barat. Tapi kalau saya sebagai pengamat, ya ini harus dilihat bahwa Iran berhadapan-hadapan dengan Saudi Arabia, gitu ya. Jadi Saudi Arabia itu Amerika menyerang Iran, gitu. Jadi dari Iran yang jadi sasaran adalah negara-negara yang didukung oleh Amerika. Gitu.
1: Prof, negara berkembang hanya menjadi penonton dan korban dampak ekonomi atau masih memiliki ruang?

0: yang menjadi merdeka bebas dari penjajahan barat.
1: Yeah.
0: Kan gitu. Yeah. Ya. Kita punya konferensi Asia Afrika, kita punya gerakan non-blok. Dan itu menjadi kekuatan pada waktu itu, kemudian bisa apa mengikis atau menghilangkan penjajahan, kan begitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi sekarang Global South sekarang ini tidak sesolid pada waktu masa setelah Perang Dunia Kedua karena ada musuh bersama yang kuat gitu. Karena Global South sendiri sudah terpecah, ada yang sangat pro barat, ada yang sangat yang netral ataupun yang sangat dekat dengan China dan Rusia gitu. Nah, ini yang kita harus kembalikan bahwa kerjasama selatan-selatan itu akan kalau kita bangkitkan, kita akan lebih kuat secara jumlah, ya. Karena ini pertanyaan mendadak. Sebetulnya jumlah, misalnya natural resources itu ada di sebelah barat, di sebelah selatan. Jadi itu kalau dipisah, dipenggal secara horizontal, ada utara selatan. Selatan itu tempatnya natural resources dan population. Dan secara teori politik itu kuat. Yang selatan itu cuman itu memang sumber daya manusia yang skilled, ya, masalahnya skill teknologi itu mereka yang menguasai. Kita menguasai natural resources, bagaimana itu jadi bargaining. Natural resources kita dengan teknologi itu harus jadi bargaining. Termasuk persenjataan. Kalau sebetulnya secara teori itu bisa, karena secara teori kita tadi sudah saya jelaskan ya Pak Tadiman, bersatu di dalam the Global South itu empowering atau membuat berdaya lagi gerakan selatan-selatan, gerakan non-blok, ya, itu diberdayakan lagi, dan banyak organisasi regional selatan-selatan itu. Kalau sesama umat Islam mungkin bisa juga OKI, ya, di Bangladesh. OKI itu anggotanya separuh lebih jumlah anggota PBB. Jadi itu lumayan kuat. Gerakan non-blok jelas separuh dari jumlah, lebih dari separuh jumlah anggota PBB. Jadi itu juga kuat. Secara teori bisa. Tapi dibutuhkan adalah person atau apa figur, ya, figur internasional yang diikuti oleh seluruh dunia, artinya dipercaya oleh seluruh dunia. Terus terang zaman waktu itu kan Presiden Soekarno, zaman Abdul Nasser, ya, Joseph Broz Tito, itu adalah tokoh-tokoh blok selatan yang apa dipercaya oleh negara-negara selatan. Karena ya memang Gamal Abdul Nasser maupun Soekarno itu kalau pidato memang meyakinkan seluruh dunia gitu ya. Terus itu tidak begitu, tetapi karena dia mengikuti dua orang ini kemudian jadi juga dipercaya. Jadi kita itu sekarang vakum. Vakum person apa international figure yang dipercaya, baik itu untuk di blok selatan, blok utara pun juga begitu, yang mereka percayakan Donald Trump, yang orang kayak gitu, ya udah negara ini kayak gini gitu ya, karena hanya Donald Trump yang tampil, buktinya kita mungkin nggak suka, tapi itulah yang mendominasi politik internasional saat ini. Sementara di blok selatan itu kita mau percaya siapa? Pada Pakistan, pada Modi India, atau ini Saudi Muhammad bin Salman, kan tidak ada yang betul-betul dipercaya oleh hampir semua misal negara blok selatan itu. Persoalan kelemahannya adalah kita butuh figur internasional yang bisa menyatukan ini. Gitu ya. Jadi selama itu belum ada, kita carilah, atau kadang-kadang pemimpin itu kan bisa juga diciptakan, ya, didorong diciptakan itu bisa, ya, sebetulnya kayak seperti Soekarno itu kan juga dia memang muncul tetapi juga didorong misalnya oleh PNI, ya, pada waktu itu bisa. Tapi selama belum ada figur internasional yang diterima oleh semua pihak, sulit bagi pihak selatan membantu Iran untuk apa dipojokkan oleh Amerika Serikat ini, gitu.
1: Ini banyak publik yang bertanya-tanya terkait dengan eskalasi atau konflik Amerika Serikat dan Iran ini juga kan dipandang sebagai gejala melemahnya efektivitas hukum internasional dan

0: PBB. Dan jika benar, institusi internasional apa, Prof, yang masih memiliki legitimasi untuk mencegah konflik berskala lebih besar ini?
1: Ya, betul. Kalau jadi tata kelola global ya namanya. Tata kelola global itu kita mengandalkan kalau organisasi PBB dan hukum internasional. Lah masalahnya adalah itu kan juga seperti negara kita, kalau para penegak hukum itu kan menjaga berlangsungnya hukum di dalam negeri. Kalau para penegak hukum sendiri melanggar hukum, yang sekarang di koran kan jaksa dan polisi sedang bertengkar, itu kan kita rakyat juga bingung toh.
0: Bingung,
1: dia kan harus menjaga kita kok malah seperti itu. Sama mas, jadi tata kelola global, hukum internasional maupun PBB itu yang menjaga adalah dulu yang berinisiatif mendirikan ini, terus terang adalah Amerika Serikat CS ya dulu itu. Ada tokoh-tokoh internasional ya, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill dari Inggris. Franklin Delano Roosevelt itu Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill Perdana Menteri Inggris, dan kemudian Joseph Stalin itu dari Uni Soviet. Mereka ini berkumpul kemudian ingin menciptakan hukum internasional, kemudian PBB gitu ya. Kan inisiatornya ini sekaranglah yang melanggar. Maksudnya bukan orangnya ya, tapi negara asalnya. Lah kita bisa bayangkan, karena yang menciptakan kemudian melanggar sendiri, kita bisa bayangkan. Lah kalau saya ditanya apa yang bisa kemudian ini lagi harus diciptakan yang lain. Memang sekarang kita sedang berusaha supaya rekonstruksi dari PBB, supaya PBB itu kan ada Majelis Umum PBB yang anggotanya semua negara, ada Sekjen PBB itu ketuanya, dan ada Dewan Keamanan PBB yang anggotanya tuh hanya 15, 5 negara anggota tetap, 10 negara anggota tidak tetap. Nah sekarang yang 5 anggota tetap itu punya hak veto, itu kan pada itu kan 5 negara itu pemenang Perang Dunia II, kecuali Cina yang itu diangkat yang lain. Nah, sekarang ini harus dirubah, bahwa mereka harusnya tidak lagi memiliki hak veto itu ya. Itu sedang diusahakan, Mas. Banyak sudah kita berjuang di Majelis Umum PBB dan supaya PBB itu direkonstruksi untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat ataupun negara superpower lain. Majelis Umum PBB tempatnya masih di New York.
0: Agak repot ya di sana ya. Prof Siti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
1: Ya, terima kasih.
0: Pendengar, guru besar bidang geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati. Kami berbincang terkait dengan gencatan senjata berakhir, Iran Amerika Serikat saling berperang lagi.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Festival Asia Afrika 2026. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pak Adi Junjunan Mustafa. Pak Adi, kabarnya ada Festival Asia Afrika mulai tanggal berapa, Pak?
3: Asia Afrika Festival itu sejak kemarin, Mas Fajar, sejak tanggal 11 sampai dengan hari ini tanggal 12.
2: Masih berlangsung. Jadi, sore ini, Pak?
3: Masih, jadi kita akan ada 3 sub-event ya. Yang pertama itu ada Karnaval, Karnavalnya udah kemarin Sabtu pagi.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian lanjut, kita ada 2 event, Asia Afrika Corner, itu pertunjukan seni budaya, termasuk diskusi kebudayaan, ada pameran juga, sama Asia Afrika Market ya. Yang market ini...
2: Pameran apa Pak Adi?
3: Pamerannya ini kalau yang tadi yang corner itu pameran ada seni rupa.
2: Oh.
3: Jadi kita, oke. Kita mengangkat kesenian, tapi kita beri tajuk untuk masalah cross culture ya. Kita berbagai budaya yang berseliweran ini untuk menuju perdamaian.
2: Oke. Okay.
3: Kita ngambil.
2: Oke. Okay. Lalu ada pameran seni art ya. Lalu ada apa lagi?
3: Ada Asia Afrika Market tadi yang kalau yang seni dan art itu tadi pagi malah ada international student gathering ya. Jadi
2: panel
3: speech-nya tadi Dubes Palestina tadi hadir ya.
2: Wah.
3: Di pagi hari tadi dan saya tadi mewakili Pak Wali Kota juga opening.
2: Oh sebentar Pak Adi, mohon maaf, ini saya mau nanya dulu kabarnya Pak Wali Kota gimana?
3: Pak Wali getting better ya, membaik ya, cuma beliau memang masih perlu istirahat ya.
2: Oh, tapi sudah tidak di rumah sakit atau sudah ke rumah?
3: Sampai dengan tadi pagi masih dirawat ya, masih dirawat di rumah sakit.
2: Oke, okay, baik. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tidak tahu, jadi Wali Kota Bandung, Pak Farhan ya, kemarin tuh tiba-tiba saja harus larikan ke rumah sakit, padahal sedang ada acara, kalau nggak salah saya lupa acara apa gitu Pak Adi. Dan setelah itu belum tahu nih kabar update-nya. Dan sore ini udah diupdate sama Pak Adi, kondisinya sudah mulai membaik ya Pak Adi ya.
3: Baik.
2: Oke.
3: Perlu istirahat. Diagnosa biar.
2: Oke.
3: Okay. Mohon doanya ya.
2: Amin. Dan untuk itu diwakili oleh Pak Adi tuh tadi tuh ya.
3: Iya, ada beberapa kegiatan selain oleh Pak Sekda ya, Pak Sekretaris Daerah, juga saya mewakili beliau ya.
2: Jadi
3: yang kaitan Asia Afrika Festival ya.
2: Iya, dan itu kebetulan ada Duta Besar Palestina yang hadir ketika hari ini atau kemarin?
3: Iya. Jadi kemarin dari mulai sejak gala dinner di tanggal 10 malam, kemudian tadi pagi yang Asia Afrika Carnival, itu ada 26 negara ikut hadir ya.
2: Wah.
3: Ada yang dubesnya, ada konselor, pokoknya banyak banget ya. Jadi sampai 26 delegasi hadir dan perhatian itu kelihatannya makin bagus ya, karena memang kita komunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Pak Farhan juga, Pak Wali Kota juga sempat datang langsung ke kantor Kemenlu, saya kebetulan mendampingi. Jadi nota diplomatik disertai dengan administratif arrangement-nya kita sampaikan jauh-jauh hari. Makanya banyak yang hadir.
2: Oh gitu. Ya. Jadi ini schedule ya. Ini sudah terjadwal, di undangannya sudah lama dan akhirnya ada beberapa yang hadir. Berapa totalnya Pak Adi yang hadir, Pak?
3: Ada 26 negara.
2: Oke.
3: Okay. 26 negara ya.
2: Ini jadi nostalgia, jangan-jangan ini juga peringatan untuk ketika konferensi Asia Afrika di Bandung, Pak Adi.
3: Nah, kan kalau konferensi Asia Afrikanya April ya.
2: Iya.
3: Yeah. April. Cuma memang ada beberapa dinamika sehingga berapa 2 tahun 3 tahun ke belakang tuh enggak bisa di bulan April.
2: Mm-hmm.
3: Mungkin tahun depan kita usahakan supaya nanti berimpitan dengan Asia Afrika Festival, berimpitan dengan bulan April ya, kan 18 sampai 24 April 1955 ya, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa dekatkan ke situ.
2: Amin.
3: Cuma memang spirit Bandung Spirit KA 1955 itu tetap jadi ruhnya Asia Afrika Festival.
2: Oh, ini mohon koreksinya Pak, ini agenda tahunan, Pak.
3: Agenda tahunan dan Asia Afrika Festival itu sudah masuk ke dalam 125 Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata.
2: Wah, ini sekaligus juga mempromosikan Indonesia ya, ataupun khususnya Bandung ya, apalagi ada delegasi negara sahabat yang datang ya, Pak Adi.
3: Iya. Jadi ini kelihatannya memang kekhasan dari Asia Afrika Festival. Kita juga ngambil nama Asia Afrika, makanya kekhasannya itu dihadiri oleh delegasi negara-negara sahabat di Asia Afrika.
2: Wah, saya mah kalau ingat Bandung ingat kuliner, banyak banget makanannya. Marketnya tuh apa aja yang ditawarkan, Pak? UMKM kah atau gimana itu yang bisa untuk berjualan, menawarkan ke delegasi, ke negara sahabat ataupun turis itu siapa aja bisa atau gimana?
3: Jadi semua ini memang ketika kita buka pengumuman lah gitu ya kepada publik, kita mau ada Asia Festival, maka ada open call buat yang mau ikut karnival, yang mau pertunjukan seni, termasuk juga yang mau unjuk kuliner dan juga fashion ya. Ini kita open call, kemudian tentu yang berminat lebih banyak daripada yang bisa kita tampung ya.
2: Tentunya bisa untuk
3: jadi kita ada kurasi.
2: Oh, dikurasi dulu.
3: Karnaval dan pertunjukan seni itu kita undang pakar dari, contohnya dari Institut Seni Budaya Indonesia, dari ISBI.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian buat yang kuliner juga kita kurasi lah gitu ya semuanya. Sehingga akhirnya tadi ya terbagi, ada yang pertunjukan di Helaran atau Karnaval, Parade. Ada yang di ruang The Majestic ya. The Majestic itu kan salah satu heritage juga, cagar budaya yang ada di Jalan Braga. Ada juga yang di Gedung Pusat Kebudayaan. Jadi kita bagi-bagi, dan ini jadi kekhasan tahun ini, beda dengan tahun lalu.
2: Bedanya apa?
3: Ternyata luar biasa ya, yang tertarik dengan tadi menggunakan waktu dan ruang yang kita sediakan untuk pertunjukan seni, dari mulai ada wayang golek, ada paduan suara, bahkan beberapa negara sahabat itu juga tampil ya, seperti dari Malaysia, Selangor.
2: Oh iya.
3: Petaling Jaya itu, Petaling Jaya kan sister city-nya Kota Bandung ya. Jadi itu tampil tarian-tarian khas dari Petaling Jaya ya, jadi luar biasa lah tahun ini. Warga Bandung dan pengunjung yang sedang berkunjung weekend ini ke Bandung itu dapat suguhan-suguhan seni yang luar biasa.
2: Nah, tadi Pak Adi bilang terbagi lokasinya ada banyak ya, Pak Adi ya. Ini artinya saya nggak ngebayangin weekend akhir pekan di Bandung ada acara lagi. Ini ada yang dialihkan nggak harusnya, Pak Adi?
3: Kemarin waktu Karnaval, di Sabtu pagi, memang sejak malam itu sudah di clearance ya, kita kerjasama dengan kepolisian. Jalan Asia Afrika, mungkin kalau yang kenal tuh dari perempatan Tamblong sampai ke terus ya ke depan Gedung Merdeka, ada Hotel Savoy Homan dan seterusnya, sampai dengan belokan ke Cikapundung Barat itu di clearance dan ditutup, dibukanya tadi siang, kemarin siang hari Sabtu jam 12.
2: Oke. Okay.
3: Sementara yang ditutup 2 hari itu di Jalan Braga Pendek. Jadi Braga Pendek itu yang menuju ke Gedung Museum Konferensi Asia Afrika, yang menuju Jalan Asia.
2: Oh, nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang ya. Yang tanggal 2.
3: Saya juga sekarang lagi duduk di salah satu kafe di perempatan Haripan Braga.
2: Waduh, pengen banget nih.
3: Sambil mantau di lapangan ini, biasalah di Braga banyak yang seliweran. Tapi perhatikan. Lalu lintas tetap jalan.
2: Oke, jadi ini hari terakhir tanggal 12.
3: Betul.
2: Pak, dalam ini kan agenda tahunan ya. Kalau gitu mungkin setiap tahun punya tema yang diusung yang berbeda-beda. Tahun ini apa, Pak Adi?
3: Tahun ini kita mengambil, ini kalau dalam, karena ini kan international event ya. Mm-hmm. Kita pakai bahasa Inggris, Unity in Diversity, Rising in Harmony. Jadi intinya kita melihat nih berbagai keberagaman negara-negara Asia Afrika, termasuk juga di kita ya, tentu di
2: Indonesia,
3: di Bandung. Kita banyak keberagaman, tapi mesti kita ikat ya dengan satu semangat bersama dan rising in harmony. Jadi kita bangun kolaborasi, sinergi untuk bisa tumbuh bersama ya dalam kebaikan tentunya ya.
2: Yeah.
3: Itu temanya.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi unity in diversity, rising in harmony.
2: Iya, yeah, unity in diversity kalau di Indonesia kan sebenarnya ya Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak Adi ya.
3: Nah, itulah.
2: Oke, okay. Nah ini menarik ya bahwa kenapa hanya 2 hari Pak Adi? Padahal ini sebuah kesempatan bagus dan undangan yang disebar ke negara-negara perwakilan negara sahabat gitu, buktinya banyak yang hadir setiap tahunnya, mungkin mudah-mudahan tahun depan juga bisa tambah banyak yang hadir. Itu kan potensinya luar biasa Pak Adi.
3: Kita milih 2 hari memang ini dari tahun ke tahun seperti itu, meskipun memang ada juga masukan-masukan, kalau yang namanya pameran, misalnya pameran dalam rangka Asia Afrika Festival, pameran seni rupa itu kalau 2 hari itu, tadi barusan ada ahli senimannya ya.
2: Kurang ya?
3: Akhirnya dia bilang, aduh ini mah kayak bazar. Namanya pameran itu minimal tuh seminggu. Karena biasanya dari pameran itu dari hari ke hari itu tumbuh gitu ya. Dari mulut ke mulut, nanti muncul. Nah, jadi mungkin tahun depan bisa jadi ada beberapa sub-event yang lebih panjang gitu ya. Tapi kalau karnival itu memang setengah hari ya. Dari waktu ke waktu kita cukup pagi ya. Kemarin juga karnival dari jam 9 sampai jam 12. Dan nggak banyak ya, hanya 20. Itu yang udah terseleksi banget gitu ya, hanya 20.
2: Karnival itu bisa digambarkan, Pak? Ketika saya datang sana, apa yang saya lihat dari karnaval ini, Pak? Pak Adi.
3: Nah, jadi di karnaval ini ada pakaian-pakaian yang dia melambangkan kekayaan seni budaya kita ya dari berbagai daerah. Bahkan ada komunitas-komunitas dia berpakaian dan sebagainya itu dari India, Kemudian ada kemarin itu ada juga muncul. Ini dari tahun ke tahun memang terkurasi karena memang bagus.
2: Okay.
3: Ada masyarakat Jepang yang memang tinggal di Bandung dan itu pinter jaipongan coba. cuma mereka nggak pakai baju kebaya Sunda ya, mereka pakai baju kayak kimono gitu ya.
2: Okay.
3: Tapi mereka nari jaipong.
2: Itu karnival itu artinya harus ada rute. Kalau gitu Pak.
3: Parade, nggak panjang sih ya.
2: Oh, nggak panjang, oke.
3: Okay. Titik 0 km Kota Bandung itu di depan gedung dinas Bina Marga Provinsi ya, PU-nya Provinsi. Nanti ke depan Homan, ke depan Gedung Merdeka. Terus tapi belok di Cikapundung Barat, mungkin sekitar sampai ujung Cikapundung Barat mungkin 900 meteran aja ya.
2: Oh gitu. Itu harapannya sebenarnya selain para seniman itu bisa namanya juga terkenal, dikenal, lalu juga makanan kulinernya juga dikenal nih. Sayang banget kan kalau cuma 2 hari nih Pak, belum banyak yang bisa dicicipin tuh Pak sama wisatawan baik domestik maupun mancanegara Pak Adi.
3: Iya, tapi kita bagi-bagi ya, kalau di Bandung itu memang nggak pernah sepi dari event ya, festival ya.
2: Oh iya.
3: Nanti bentar lagi ada sepeda lipat nasional.
2: Oh iya.
3: Jambore sepeda lipat nasional. Terus akan ada juga kemarin tuh apa lagi, pokoknya
2: banyak.
3: Nanti Agustus.
2: Oh gantian. Gantian ya. Waktunya dibagi-bagi ya.
3: Yes.
2: Oke, ini ini hari terakhir tanggal 12. Ini penutupannya kapan?
3: Jadi kita penutupannya nggak ada seremonial khusus.
2: Okay.
3: Ini saya udah duduk di salah satu kafe Le Braga ya, di pojokan Braga tuh. Jadi yang jadi stage performance untuk yang para musisi seniman itu pas di depannya.
2: Oh.
3: Ada namanya Taman Braga ya.
2: Oke.
3: Okay. Ini udah berjubel.
2: Udah berjubel. Jadi bisa sambil makan, sambil minum, sambil lihat performan dari musisi-musisinya. Oke.
3: Okay. Ini saya paling nanti mungkin jam 5-an kayaknya performance terakhir karena sore ini sampai dengan maghrib ya, sudah jam 6-an. Saya paling nanti yang musisi terakhir mungkin habis 3 lagu saya naik ke stage sebentar, paling saying terima kasih pada warga Bandung dan pengunjung. Dengan ini nanti kita ini Asia Afrika, sampai jumpa tahun depan, cuma kita aja.
2: Pak Adi, sebenarnya terakhir nih, ini benar-benar terakhir pertanyaan saya, mepet banget waktunya. Tapi saya ingin tahu, ada target nggak sih Pak dalam setiap, ini kan event tahunan, dalam setiap pagelaran festival Asia Afrika ini, ada target yang ingin dicapai nggak? Tahun ini gimana capaiannya Pak Adi?
3: Iya, iya. Jadi gini, kalau Asia Afrika Festival, tadi ini benar-benar connected, dan kita pelihara tadi namanya memori kolektif tentang konferensi Asia Afrika. Bahkan ini nyambung, kita sedang ajukan konferensi Asia Afrika dan tapak-tapak sejarahnya menjadi World Heritage, menjadi warisan dunia ke UNESCO.
2: Ke UNESCO.
3: Ya. Ini kan nggak singkat ya, bisa 5 tahun lebih gitu untuk bisa propose ini. Meskipun kita udah 2015 itu konferensi Asia Afrika udah jadi Memory of the World.
2: Oke.
3: Okay. Sama Bandung juga udah jadi Creative City, masuk dalam UNESCO Creative City Network.
2: Ya.
3: Jadi itu modal kita sampai nggak ada gedung, tapi gedung-gedung ini ada gedung Merdeka dan lain-lain. Nah ini target pertama. Jadi yang paling penting dari Pak Wali Kota juga pesan tadi, ini adalah bagian dari kita sungguh-sungguh menjaga values, universal values yang dihasilkan dari KAA ya, di Dasar Sila Bandung atau singkatnya Bandung Spirit. Ya. Kemudian yang kedua, memang kalau dari sisi pariwisata, ini dari Kemenpar itu pasti akan minta juga ya, selain substansi dari festival, tapi seberapa jauh nih atraktifnya, narik wisatawan berapa, dan sebagainya. Itu juga dipantau oleh Kemenpar.
2: Okay.
3: Dan tentu ini jadi inilah apa, tadi ada usaha kecil menengah juga ikut.
2: Oh iya.
3: Dari kemeriahan ini tentu mereka juga dapat economic benefit dan sebagainya.
2: Okay.
3: Jadi kira-kira gitulah multi purpose-nya ya.
2: Oke, kalau gitu kita kapan-kapan lah nanti kalau misalkan ada kesempatan saya coba datang ke festival Asia Afrika. Harus duluan. Kalau misalkan harinya ini harus datang duluan supaya nggak macet ya, Pak Adi ya.
3: Ini Kang
2: Fajar.
3: Ada yang terakhir ya, Kang Fajar ya. Dubes Palestina dia duduk di situ. Dia bilang begini, "Wallahi, this is the first time I have never seen the event like this before,"
2: katanya. Alhamdulillah, senang banget.
3: Dia bilang katanya, pokoknya tahun depan saya akan bawa Palestinian dancer.
2: Alhamdulillah, responnya baik.
3: Dan dari delegasi negara lain juga mereka happy ya, senang dengan vibes-nya Bandung ini.
2: Okay, alhamdulillah. Ya, kalau gitu, terima kasih Pak Adi atas bincang-bincangnya.
3: Ya, Kang Fajar.
2: Sehat selalu Pak Adi.
3: Mari.
2: Demikian pendengar pembicara kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Cunjunan Mustafa.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Farin Regi.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
3: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasi kan dari pusat, ya kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan matahari serta aktifnya monsun Australia.
1: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
2: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
1: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali. Serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
2: Sementara itu, terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Catatan peristiwa.
5: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan ragam kuliner Nusantara kembali hadir di ruang dengar Anda dengan berkembangnya berbagai kuliner ataupun inovasi dari para pelaku UMKM di daerah. Seperti halnya di Kabupaten Sanggau, ini kedatangan inovasi baru yaitu Warung Zuki, sebuah nama dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mengenalkan menu gimbap dengan adaptasi cita rasa lokal. Kehadiran kuliner khas Korea ini berhasil mengisi kekosongan pasar kuliner yang belum pernah ada di Kabupaten Sanggau. Dan bagaimana Warung Zuki ini bisa beradaptasi dengan perubahan tren dan juga selera konsumen agar tetap menjadi salah satu pilihan kuliner favorit di Sanggau? Kita akan perbincangkan bersama dengan owner Warung Zuki, Zul Ruwari. Bicara soal Warung Zuki, ini menarik sekali ya, menu-menunya ada gimbap. Tapi boleh diceritakan dulu tidak awal mula berdirinya Warung Zuki seperti apa nih, Mas Zul?
2: Oke, terima kasih Pak Kavira. Oh, mungkin izin dulu saya memulai Warung Zuki ini di era perkuliahan sebenarnya, Kak. Mm-hmm. Jadi itu masih gerobakan dan variannya bukan gimbap lokal waktu itu, Kak. Masih sete taichan, ayam geprek gitu kan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena waktu itu manajemennya masih belajar gitu kan dari sisi pemasaran dan branding, ya akhirnya tutup tuh waktu itu tuh, Kak. Nah, sempat waktu itu kami ada suatu hal, jadi balik lagi kan ke Sanggau. Nah, pas di Sanggau inilah kami mau coba gitu, cuman karena ragu, karena di pasarnya sini cuman ada waktu itu sushi kan, juga lumayan agak banyak juga. Jadi kami agak ragu gitu kan, apakah gimbap lokal ini bakal diterima gitu kan. Tapi setelah kami coba uji pasar gitu kan, rupanya produk kami ini diminati dalam minggu-minggu pertama gitu kan. Hmm. Nah, hingga sampai saat inilah Warung Zuki masih buka, Kak, ya, dengan umur sekitar 1 tahun, Kak.
1: Oke, jadi dari tahun berapa ini mulainya, Mas Zul?
2: Kalau awal berdirinya di 2022, tapi baru mulai di Sanggau-nya itu di 2025, Kak.
1: Oh, tapi Mas Zul ini asli Sanggau?
2: Asli Sanggau saya.
1: Oh, oke. Okay. Sekarang kenapa memilih gimbap ya untuk produk utamanya?
2: Ya, karena sebenarnya kita untuk menguji pasar ini kan, Kak, karena di Pontianak itu sudah ada ya gitu kan. Nah, sedangkan di Sanggau ini belum ada. Dan ya sebenarnya iseng juga sih, Kak, namanya juga kita bingung kan, kita ya error kan.
1: Ya, trial error ya, dicoba-coba ya, dulu.
2: Coba-coba gitu, Kak.
1: Hmm. Kalau resepnya dari mana nih? Ini kan khas Korea ya, makanan khas Korea. Ya.
2: Makanya kami beri nama itu namanya gimbap lokal, Kak. Jadi tapi rasa lokal, Kak. Makanya diterima masyarakat hidup.
1: Oke. Okay. Boleh dijelaskan juga mungkin ya, ada pendengar yang tidak tahu gimbap ini isinya apa saja seperti itu, Mas Zul.
2: Oke, okay, gimbap ini dia itu pertama nori, kita lapisan pertama nori.
1: Nori itu rumput laut ya?
2: Iya, rumput laut. Kemudian nasi, itu nasi campuran dari beras ketan dan beras biasa. Terus juga ada telur dadar, kemudian potongan wortel dan timun, Kak.
1: Hmm. Jadi okay, baru disatukan ya, dipadu-padankan menjadi satu menu, menjadi gimbap seperti itu ya.
2: Betul, okay. Betul.
1: Ada tantangan tidak untuk memperkenalkan kuliner yang bisa dikatakan belum familiar ya untuk di wilayah Sanggau nih, Mas Zul?
2: Iya, betul. Tantangannya sih sebenarnya bagaimana cara kita membuat masyarakat itu tahu. Terus juga sebenarnya gini ya, Kak, karena di Sanggau ini kan bisa dibilang mungkin orang-orangnya juga kurang ya untuk melihat Instagram dan sebagainya. Hmm. Jadi awal-awal mula juga kita dibantu oleh akun Instagram lain sih, Kak, kayak Berita Sanggau. Jadi dia memposting kan produk UMKM service, sehingga masyarakat Sanggau itu dapat gitu, Kak, atau menemukan gitu produk itu.
1: Kolaborasi juga ya dengan media lokal ya, sehingga di-upload di media sosial, akhirnya orang-orang di wilayah Sanggau mencari tahu ya tentang Warung Zuki ini, Mas Zul. Oke. Okay. Selain gimbap, ada menu apa lagi, Mas Zul?
2: Saat ini kami masih menggunakan menu utama gimbap, cuman kami sebenarnya kelebakan juga sebenarnya, Kak. Jadi untuk pesan gimbap ini kan udah penuh gitu ya. Kami sebenarnya mau nambah ke menu varian seperti tteokbokki, terus juga corn dog gitu, terus juga ada french fries ayam gitu kan, juga dengan kentang. Cuman saat ini masih ini, Kak, masih mentok itu tadi, jadi masih belum bisa nambah gitu.
1: Oke. Antusiasnya seperti apa untuk saat ini, Mas Zul, dari masyarakat di sana?
2: Alhamdulillah saat ini makin nambah ya, Kak, ya. Dulu kalau kami itu kan menargetkan setiap harinya itu pengantar, dan kami ini masih online, Kak, ya, belum ada gerobakan.
1: Oh
2: gitu kan.
1: Jadi masih made by order mungkin ya?
2: Iya, betul-betul. Kami hanya delivery aja online ini, Kak. Ini kami target 120. Cuman kalau misalnya alhamdulillah tembus di 50 porsi ke atas, Kak.
1: Okay. Nah,
2: oke, jadi itu sih, Kak, kalau target sekarang antusiasnya makin lama makin banyak
1: dan minatnya makin tinggi ya.
2: Iya, betul, dari kampung lain, dari desa itu juga pada datang, Kak. Kemarin kan jadi mereka dari kampung itu bawa oleh-olehnya.
1: Luar biasa ini. Bisa iya. Menghasilkan dari rumah saja ya, tidak perlu membangun apa semacam gerobak ataupun kedai kecil-kecilan ya, tapi dari iya. Pesanan online sudah bisa menghasilkan ekonomi ya. Oke, okay. Iya. Kalau dari sekian banyak permintaan tadi, ini dihandle sendiri atau ada bantuan dari teman-teman ataupun karyawan?
2: Oh, saat ini hanya saya dan istri sih, Kak, kemarin. Okay.
1: Baik. Baik, kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal di Sanggau bisa kemana nih untuk memesan warung Mazuki ini?
2: Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang berminat dengan warung Mazuki ini bisa menghubungi kami via WA di 0896930171729 untuk atau enggak di Instagram kita itu warung Mazuki SGU atau di TikTok juga warung Mazuki SGU, Kak.
1: Baik, kalau gitu sukses Mas Zul atas usahanya. Amin. Ya. Kita doakan semakin luas dan juga masyarakat. Amin. Semakin bisa menikmati ya menu-menu dari. Amin. Warung Mazuki dan juga bertambah. Terima kasih Mas Zul. Ya, baru saja kami berbincang dalam Ragam Kuliner Nusantara bersama dengan owner Warung Mazuki, Zul Ruwari.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Pendengar, krisis air bersih melanda sebanyak 20.000 lebih jiwa di 17 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor akibat kekeringan sejak awal Juni hingga Juli 2026. BPBD Kabupaten Bogor mencatat dampak kekeringan ini telah meluas ke ribuan keluarga. Pasokan air bersih dari sumber alami warga mulai mengering sangat atau secara signifikan. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi mengenai kekeringan yang terjadi di Jawa Barat, di Bogor tepatnya, kami telah terhubung dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani. Pak Adam, dengan Fajar di Pertigaan hari, Pak Adam, kabar baik, Pak, ya?
8: Iya, ya, alhamdulillah baik, Nik.
7: Pak, kabarnya kan
8: semoga
7: ada
8: semuanya baik.
7: Amin, amin. Dan semoga masyarakat yang ada di Bogor juga yang mengalami kekeringan ini kabarnya baik, Pak Adam. Karena informasi yang kami dapat itu ada kekeringan di Kabupaten Bogor, Pak. Ada 10 kecamatan. Update-nya gimana, Pak?
8: Oh ya, kami masih melakukan distribusi air terhadap ada di Desa Cijayanti. Begitu juga ada di desa beberapa desa yang lainnya, Pak, gitu.
7: Tersebar di 10 kecamatan, betul begitu, Pak Adam?
8: Ya, kami mendapat permohonan distribusi air bersih untuk kebutuhan dasar manusia itu dimulai dari 10 Juni 2026. Hmm. Memang sampai saat ini terdapat di 10 kecamatan, tepatnya kami melakukan distribusi di 48 titik, mm-hmm. 19 desa.
7: Itu sejak pertengahan Juni, berarti sudah

0: bulan apa minggu ini akan melakukan rapat terbatas dengan dinas instansi terkait lainnya, dengan termasuk PDAM, dinas PU dan dinas sosial, termasuk mungkin dari PMI gitu, untuk berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
1: Iya, utamanya bagaimana untuk sumber air yang didistribusikan dan juga unit kendaraan yang diperlukan, Pak Adam?
0: Ya, memang kami mempunyai 5 unit tangki. Begitu juga insya Allah mungkin minggu ini akan dapat bantuan juga dari dinas sosial, dari PMI dan juga dari dinas damkar gitu.
1: Untuk unit
0: Dan
1: kendaraan.
0: Untuk unit kendaraan kami juga mendapat bantuan juga dari PDAM Tirta Kahuripan. Dan untuk sumber airnya memang kami mendapatkan dari PDAM gitu,
1: oh,
0: gratis.
1: Jadi untuk sumber airnya untuk dibagikan ke masyarakat itu dari PDAM diambil lalu disalurkan dengan berapa unit kendaraan total, Pak, dari bantuan-bantuan tersebut?
0: Sementara ini masih 5 unit dari BBD sendiri dan mungkin minggu ini akan mendapat bantuan dari dinas instansi yang lainnya gitu. Sehingga seperti halnya tahun 2023 kami mendapat bantuan dari dinas instansi lain itu hampir 25 unit truk gitu.
1: Berapa?
0: Dari berbagai instansi ya.
1: 25.
0: 25 ya.
1: Wah, banyak banget. Itu tahun beberapa tahun yang lalu kan oke, saya ralat pertanyaannya. Kan kita memang ada dua musim aja nih, hujan dan kemarau ya, Pak Adam ya.
0: Ya.
1: Apakah memang setiap
0: ya,
1: musim kemarau itu selalu terjadi kekeringan di daerah-daerah yang sekarang ini kekeringan ini, Pak Adam?
0: Ya, memang Kabupaten Bogor emang terkenal dengan kota hujan ya.
1: Tetapi iya.
0: Kami juga mempunyai kontur tanah yang boleh dibilang tidak bisa menyimpan air, kalau bahasa sederhananya seperti itu. Dan seperti daerah Bogor bagian timur seperti Jonggol itu memang ada kami dari dinas PU melakukan pengeboran sampai kedalaman 60 meter pun tidak ada airnya gitu. Sehingga kami ya gitu.
1: Jadi permasalahannya sebenarnya adalah daya tampung tanahnya untuk Bogor itu tuh tidak
0: ya,
1: sanggup untuk menyerap air
0: dan menyimpan
1: air.
0: Ada beberapa wilayah yang memang seperti itu. Ada beberapa wilayah yang seperti itu.
1: Pak,
0: tidak semua.
1: Gitu. Oke, Pak, sebagai Bogor kan terkena kota hujan ya. Di tengah musim kemarau itu sampai dengan hari ini dari pertengahan Juni kemarin itu Juni ya, itu masih ada hujan nggak ya, Pak? 1-2 hari gitu, Pak Adam?
0: Memang ada beberapa kali hujan dalam seminggu ini.
1: Masih ada ya.
0: Walaupun tidak merata dan itu sebentar gitu.
1: Oh gitu. Pak Adam, koreksi saya jika saya salah, kalau untuk Kabupaten Bogor sebenarnya ada 40-an kecamatan. Sekarang ini kan kabarnya kan ada 10 kecamatan nih yang terdampak kekeringan. Dari 40 kecamatan itu, apakah dari 10 kecamatan yang sekarang kekeringan itu, apakah bisa meluas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi berapa kecamatan gitu? Yang memang zona merah kekeringan itu berapa kecamatan tepatnya, Pak Adam?
0: Merujuk pengalaman kami tahun 2023 itu sama kekeringan juga panjang gitu. Hanya satu kecamatan yang tidak melaporkan ke kami gitu dari 40. Jadi
1: Masya Allah.
0: Saat itu 39 kecamatan meminta bantuan ke kami.
1: Aduh.
0: untuk permohonan air bersih ya gitu.
1: Oh. Hampir semuanya, Pak Adam.
0: Hampir semua gitu.
1: Waduh.
0: Hanya satu yang tidak melaporkan gitu.
1: Itu daerah mana yang nggak melaporkan tuh kecamatan apa itu, Pak Adam? Lupa atau
0: kecamatan kecamatan Tajur Halang.
1: Itu
0: mungkin
1: tidak,
0: saja mereka kekeringan juga, tetapi mungkin mereka apakah dia memenuhi kebutuhannya sendiri ataukah mungkin juga ada suplai dari pihak swasta dan sebagainya gitu. Dan itu mungkin kekeringan mungkin semua, tapi yang tidak melaporkan hanya satu di kecamatan gitu saat itu ya tahun 2003. Jadi merujuk seperti hal tersebut ya kami mengantisipasinya ya menggunakan pola maksimal gitu seperti halnya tahun 2023 gitu.
1: Itu tahun 2023 itu seberapa sibuk bisa digambarkan Pak Adam untuk distribusi air, berapa tangki, berapa unit yang dikerahkan, berapa anggota, dan kolaborasi lintas sektoral gitu Pak?

0: bisa digambarkan bagaimana tahun 2023 yang lalu itu, Pak?
1: Tahun 2023 memang kami kolaborasi dengan berbagai instansi, Pak, gitu. Dan memang juga pada akhirnya semua terlibat, gitu. Dan tentu juga ada juga di bagian CSR, CSR dari
0: swasta,
1: pihak swasta, usaha ya, ya CSR. Termasuk juga perusahaan-perusahaan air curah, mereka memberikan CSR-nya kepada kami untuk membantu yang kekeringan.
0: Iya, saya tidak bisa membayangkan, Pak. Kalau untuk BPBD Kabupaten Bogor, kantornya Pak Adam itu di mana, Pak? Di Cibinong, di mana sih? Kalau
1: di Cibinong.
0: Benar ya, betul. Cibinong ya. Dan itu ya. dari titik Cibinong harus mendistribusikan air ke 39 kecamatan ketika itu. Dan diprediksi ya, dengan ditambahnya fenomena El Nino di tahun 2026 ini, kajian analisisnya gimana, Pak, untuk kekeringan tahun ini, Pak, Pak Adam? Apakah semuanya nih, 40-40-nya kecamatan ini yang kekeringan, Pak Adam?
1: Ya, sejauh ini sih kami tadi sampaikan, kami sudah merancang dengan pola maksimal seperti tahun hanya 2023. Tetapi kalau merujuk pengalaman dan waktu yang sama saat ini kan pertengahan Juli lah ya gitu.
0: Iya.
1: Kalau dari banyaknya lebih banyak tahun 2023. Karena tahun 2023 tuh di tanggal yang sama itu kami sangat jauh lebih sibuk gitu ketimbang gitu tahun ini itu.
0: Kan sekarang ya, semoga katanya BMKG itu kan memang puncaknya tuh Agustus. Jadi sekarang ini sebenarnya Agustus, belum puncaknya, ya, Pak Adam.
1: Ya Agustus puncaknya perkiraan bulan Agustus ya. Untuk kekeringan itu.
0: Nah ini tahun 2023 kemarin itu berapa unit, Pak, yang dikerahkan tuh, Pak Adam?
1: Berapa tadi saya sampaikan hampir sekitar 25 ya gitu. Itu yang karena yang kami tersebar. Dan kami pun sampai tengah malam pun kami masih melakukan distribusi air, Pak. Kadang satu titik pun kami bolak-balik pun bisa sampai 3 kali. Di satu titik.
0: Gitu. Satu titik sampai 3 kali saking banyak padatnya penduduk kali ya minta air.
1: Iya betul. Betul.
0: Memangnya
1: jadi kami pun anggota kami pun sampai kantor pun kadang sampai jam 3 atau jam 4 subuh, Pak.
0: Gitu. Padam emang berapa sih personilnya, Padam?
1: Keseluruhan kalau anggota TRC BBD itu 110 anggotanya gitu, terbagi dengan 3 peleton. Jadi sehari itu hampir 35-an lah gitu. Tapi bila mana itu ada tanggap darurat, maka pola itu akan berubah gitu. Jadi kami akan setengah-setengah, dalam arti satu hari itu kami bisa sampai 50 sampai 60 personil dibantu dari dinas yang lainnya seperti dinas damkar, dinas sosial, termasuk juga PMI dan sebagainya.
0: Iya, karena kita sudah masuk musim kemarau dan sudah ada yang kekeringan, berarti kita tidak bisa lagi bicara soal mitigasi karena sudah terjadi ya, Pak Adam ya. Lalu bagaimana ya, nanti rapat koordinasinya itu akan membahas tentang apa nih, Pak Adam? Kan kabarnya Pak Adam BPBD mau ngadain rapat tuh, Pak, dengan berbagai pihak tuh, Pak.
1: Ya, paling kami akan meningkatkan kolaborasi, begitu juga nanti akan melakukan satu pintu. Jadi tetap koordinasi, komando tetap ada di BPBD. Jadi dinas yang lain akan
0: mengikuti
1: gitu, karena takutnya ada tumpang tindih kalau misalkan tidak dalam satu pintu gitu.
0: Iya, Pak, dalam konteks kekeringan yang biasanya disalurkan itu hanya air bersih saja atau ada kebutuhan mendesak lain yang juga ikut didistribusikan, Pak Adam? Kalau banjir itu kan ada logistik, tenda darurat gitu ya. Kalau kekeringan itu gimana tuh, Pak Adam?
1: Hanya air bersih ya untuk kebutuhan dasar manusia, misalkan buat masak gitu, seperti buat minum gitu. Jadi tetapi ada juga ya beberapa sekolah yang misalkan menjelang sholat Jumat mereka membutuhkan buat masjidnya sekolah itu untuk berwudu.
0: Pak Adam, saya agak penasaran ya. Kan biasanya itu kan pakai mobil tangki ya, isinya berapa liter gitu ya. Dalam satu mobil itu ada biasanya berapa kapasitas ya, Pak Adam? Satu tangki rata-rata.
1: Satu tangki rata-rata 5.000 liter ya.
0: Oke, datang satu tangki 5.000 liter ke satu desa nih, ya kan?
1: Di ke satu titik, kadang satu desa tuh bisa ada 2, 3, sampai 5 titik seperti itu.
0: Satu titik, oke, satu titik. Itu kan ada ya, berapa masyarakat, berapa berapa kakak dan lain sebagainya. Distribusinya supaya adil tuh gimana ya? Metodenya tuh, konsepnya pada.
1: Kalau adil sih mungkin mungkin tidak semua akan ini ya, akan merasa adil gitu, tapi setidaknya kami akan seoptimal mungkin. Karena saat kami datang ke sana pun pasti akan didampingi oleh pihak desa, RT dan RW gitu.
0: Oh, jadi masyarakat apa antri bawa untuk penampung airnya gitu? Apa gimana, Pak Adam?
1: Ada beberapa pola. Misalkan truk kami akan keliling.
0: Okay. Mereka
1: masyarakat itu akan menyediakan jerigen, apa ember, gitu, apa toren, gitu.
0: Okay.
1: Ada juga yang beberapa lokasi yang sudah kami buatkan toren air yang 8.000 liter, kami akan kirim ke toren tersebut. Nanti setelah itu nanti masyarakat yang akan
0: mengatur sendiri,
1: mengambil di toren tersebut,
0: yeah,
1: 8.000 liter itu.
0: Jadi nggak semuanya punya toren ya, penyimpanan air itu ya?
1: Ya, tidak semua desa punya gitu. Tapi kami itu hampir di Kabupaten Bogor itu hampir 170-an titik toren sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan biasanya akan di lokasi-lokasi yang strategis, misalkan di dekat balai desa,
0: okay,
1: atau dekat,
0: okay,
1: masjid atau di sekolahan dan sebagainya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Baik, jadi itu konsepnya, metodenya seperti itu ya. Mungkin ada yang rasa bahwa saya harus bawa alat penampung air itu lebih gede daripada tangga saya gitu, atau bawa apa namanya galon 5 gitu.
1: Ya.
0: Nggak bisa ya, Pak Adam ya. Ada pembatasannya ya untuk setiap kakak atau individu yang minta air itu ya.
1: Ya, kami sih kalau untuk membatasi agak kerepotan ya, berarti pasti akan terjadi
0: kebutuhan
1: di lapangan sangat dinamis. Jadi
0: dinamis,
1: kami menyesuaikan saja gitu. Jadi bahkan ada juga yang beberapa tetangga dia membuat semacam kolam dari terpal.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, kolam dari terpal untuk menampung itu gitu ya.
1: Ya, ya.
0: Tapi kebanyakan sih masyarakat Indonesia itu ketika terjadi bencana gotong royong ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang kelebihan air bisa dibagi ke tetangga yang masih kurang gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya, Pak Adam.
1: Ya, betul. Bijak menggunakan air.
0: Bijak menggunakan air. Oke.
1: Ya.
0: Ini masih bulan Juli dan prediksi BMKG itu puncaknya di bulan Agustus hampir merata di seluruh Indonesia termasuk juga mungkin Kabupaten ya Bogor. Mudah-mudahan tidak seperti 2023 yang lalu ya, Pak Adam ya.
1: Ya, ya, betul.
0: Ada yang mau disampaikan terakhir ini, Pak, untuk masyarakat terutama di Kabupaten Bogor, Pak Adam, silakan.
1: Ya, bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan masyarakat di tempat yang lain ya, menjelang puncak kemarau itu setidaknya kita bisa lebih bijak menggunakan air.
0: Ya.
1: Begitu juga sedang hal yang sederhana, misalkan kita berwudu gitu. Kita kan berwudu jangan sampai juga selalu berlebihan, gunakanlah secukupnya dalam berwudu. Begitu juga untuk mandi, mungkin juga kita bisa lebih efisien gitu. Karena kan kita tidak tahu kebutuhan air. Yang penting kan air itu untuk makan, minum, masak minum gitu. Itu yang lebih penting.
0: Oke, kalau gitu.
1: Dan juga buat beribadah gitu.
0: Iya, sehemat mungkin menggunakan air dengan bijak ya, begitu ya, Pak Adam. Terima kasih banyak,
1: betul,
0: Pak Adam.
1: Jadi kami selain untuk mengirim ke masyarakat, kami juga ngirim ke tempat ibadah, ke masjid, ke
0: musola. Untuk wudu-wudu gitu ya, Pak Adam ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Terima kasih sekali lagi, Pak Adam. Sehat selalu, Pak Adam.
1: Terima kasih. Semuanya.
0: Iya, Kabid Kedaulatan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, sudah kami ajak berbincang tentang kekeringan yang melanda di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Laut Hormuz kembali meningkat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi, ruas Gending Besuki di Kabupaten Sibondo, Jawa Timur, dan peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi mancanegara, tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Laut Hormuz kembali meningkat. Kenaikan ini terjadi di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan yang mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Muhammad Vito An-Nafsa dan Granly Al-Khatib Lumintang berhasil menjadi juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito dan Granly menuntaskan perlawanan kompatriot Faisal Pangestu dan Anju Siahaan dengan rubber match 16-21, 21-17, dan 21-17. Badan Pusat Statistik atau BPS bersama dengan Pemprov Bali memperkuat sinergi dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
3: Kan sudah tadi tanda tangan.
4: Penegasan memang
3: bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
2: Melalui penguatan komitmen ini, BPSRI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan.
5: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan dan matahari serta aktifnya monsun Australia.
5: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
6: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
5: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali. Serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
6: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Seragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Seragen merupakan tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isaan melaporkan.
7: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
8: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Seragen dalam rangka acara Muhibah Budaya. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Seragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Seragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Seragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Seragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Seragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
7: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja. Tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
9: Ini kunjungan yang pertama Narsodalem.
7: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah
10: Pangeran Mangunkabumi yang ada di sini. Kita akan perlu sangat lagi saya katakan kami belajar.
8: Pengakuan Tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
11: Karena menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen, itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
8: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anik Hasana melaporkan.
12: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
13: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
12: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
14: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
12: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Anu Kusuma melaporkan.
15: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini. Sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
16: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
15: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
17: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kite Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Padangkusumo Bantul yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Aji Permono melaporkan.
18: Langit Pantai Padangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
19: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
18: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
20: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
18: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu.

0: diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini Senin 13 Juli 2026. Kami telah siapkan ragam informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI berikut ini.
1: Warta Nusantara.
0: BPJS Kesehatan Merauke menegaskan pihaknya tidak menanggung pengobatan HIV/AIDS kecuali pasien mengalami penyakit penyerta atau komorbid. Ardi dari RRI Merauke melaporkan.
2: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Dani Hamdani, menjelaskan bahwa HIV/AIDS tidak masuk dalam daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Namun jika pasien HIV/AIDS memiliki penyakit penyerta atau komorbid, maka pengobatan untuk komorbid itulah yang dapat ditanggung. Untuk penyakit wabah seperti COVID-19, Dani Hamdani menyatakan hal itu juga tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyakit yang muncul akibat wabah atau kejadian luar biasa termasuk dalam kategori yang tidak ditanggung. Dani Hamdani menambahkan, penanganan wabah biasanya dibiayai langsung oleh pemerintah melalui anggaran penanggulangan bencana atau kejadian luar biasa. Kebijakan ini diambil agar dana BPJS Kesehatan fokus pada layanan kesehatan rutin masyarakat. Ia menyarankan peserta BPJS Kesehatan untuk memahami cakupan jaminan yang dimiliki. Bagi pasien HIV/AIDS, konsultasikan dengan fasilitas kesehatan terkait penyakit penyerta yang mungkin dialami untuk dapat diajukan klaim.
3: HIV-nya mungkin tidak dijamin, Pak.

0: Tapi mungkin orang yang terkena HIV,
1: penyakit
0: penyertanya, misal biasanya pneumonia, Pak. Nah, pneumonianya kan jangan. Tetapi penyembuhan HIV-nya enggak. Karena kami tidak dibekali untuk menyelesaikan itu. Itu sudah jadi program nasional. Artinya pemerintah, bahkan dari pusat kalau HIV itu. Gitu. Tapi penyertanya boleh, Pak. Nah, ya, tapi penyembuhan HIV-nya tidak. Karena pemerintah harus tanggung jawab.
2: BPJS Kesehatan Cabang Merauke menghimbau masyarakat mengakses informasi resmi terkait kebijakan. Denny Hamdani menegaskan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban peserta sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemanfaatan layanan kesehatan. Ardi melaporkan.
3: Upaya Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tenggara dalam memastikan seluruh masyarakat di pulau-pulau memperoleh akses pembangunan yang merata melalui penguatan konektivitas dan pelayanan publik berbasis karakteristik wilayah kepulauan. Resti Febrianti dari Area Ritual melaporkan.
4: Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Meski dipisahkan oleh lautan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat di pulau-pulau memperoleh akses pembangunan yang merata melalui penguatan konektivitas dan pelayanan publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Tenggara, Herling Priyarta, mengatakan kondisi geografis daerah tidak boleh dipandang sebagai hambatan. Menurutnya, laut justru harus dimaknai sebagai sarana penghubung antar pulau yang mampu memperkuat konektivitas masyarakat. Dengan cara pandang tersebut, Dinas PUPR terdorong untuk terus menghadirkan inovasi dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
5: Dengan keterbatasan wilayah geografis seperti ini, menciptakan semangat dan inovasi buat kita semua untuk bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau itu tidak merasa tertinggal untuk menerima pembangunan, sama seperti di daratan lainnya, sehingga seluruh program-program infrastruktur, baik itu peningkatan konektivitas, peningkatan infrastruktur pelayanan publik seperti air minum, sanitasi, jalan, semua itu betul-betul bisa dirasakan.
4: Herling menjelaskan keterbatasan geografis menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tidak merasa tertinggal dibandingkan masyarakat di wilayah daratan. Karena itu, setiap program pembangunan infrastruktur dirancang agar dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Melalui berbagai program prioritas, Dinas PUPR Maluku Tenggara terus memfokuskan pembangunan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, penguatan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, sehingga memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Kabupaten Maluku Tenggara. Dari Maluku Tenggara, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: RSUD Bula Kabupaten Seram bagian timur Maluku kembali menambah 5 orang dokter spesialis. Dan dari RRI Stasiun Produksi Bula, Yasin Kalderak melaporkan.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku terus memperkuat layanan kesehatan dengan menambah jumlah dokter spesialis. Sepanjang tahun 2026 ini, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Seram bagian timur itu telah mendatangkan 5 orang dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Direktur RSUD Bula Dr. Denny Suryana mengatakan penambahan dokter spesialis merupakan bagian dari komitmen pemerintah kabupaten setempat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. 5 orang dokter spesialis yang telah bergabung berasal dari berbagai bidang sehingga masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan medis tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
7: Dan alhamdulillah juga untuk tahun ini RSUD Bula selama pemimpinan Pak Bupati ini, kita telah mendatangkan sampai saat ini ada 5 dokter spesialis baru, yaitu dokter interna, dokter penyakit patologi anatomi, dokter saraf, dan bulan ini alhamdulillah sudah ada dokter anak dan dokter mata. Dan insya Allah untuk bulan depan, anestesi selama ini kita pakai dokter spesialis paruh waktu. Insya Allah untuk bulan depan kita sudah ada yang full waktu. Dan di bulan November sudah ada dokter penyakit paru. Jadi insya Allah sudah 7 bulan lagi. kita berproses untuk 2027 nanti ada 2 orang lagi.
6: Denny menjelaskan penambahan dokter spesialis dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pelayanan di rumah sakit umum daerah tersebut. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas diagnosis maupun penanganan pasien di Kabupaten Seram bagian timur. Selain 5 orang dokter spesialis yang telah bertugas, RSUD Bula juga akan kembali menambah tenaga dokter spesialis dalam waktu dekat. Salah satunya adalah dokter spesialis anestesi yang akan bertugas secara penuh di rumah sakit daerah tersebut. Tidak hanya itu, pada November 2026 mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula juga dijadwalkan akan menerima tambahan dokter spesialis paru. Dari Bula, Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
10: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
11: Warta Nusantara.
3: Pelaku UMKM di Makassar mengalami kenaikan omset 30% dengan adanya nonton bareng yang digelar TVRI Sulawesi Selatan di Cafe Trek Coffee. Kispanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
12: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trek Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
13: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar, ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menghimpun masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
12: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tre Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tre Coffee bisa dikenal banyak orang.
14: Silakan. Oke, untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tre Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
12: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP diproyeksikan menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun per tahun di desa-desa. Program tersebut juga disiapkan untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus menyalurkan barang-barang subsidi agar lebih tetap sasaran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
15: Warta Nusantara.
3: Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menindak ribuan pengedar gelap narkoba dalam tahun 2026. Sarifuddin dari RRI Makassar melaporkan.
18: Berbagai cara para jaringan bandar narkoba internasional melakukan peredaran gelap narkoba masuk di Sulawesi Selatan, baik melalui angkutan laut maupun angkutan udara. Polda Sulawesi Selatan juga meningkatkan pola dan strategi penindakan dalam pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Selatan untuk mempersempit dan menangkap para pengedar gelap narkoba. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombespol Didik Supranoto terkait penindakan peredaran gelap narkoba dilakukan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya. Kombespol Didik Supranoto mengungkapkan, dari Januari hingga Juni 2026, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya telah menindak 2.040 orang tersangka pengedar gelap narkoba dari berbagai modus yang dilakukan. Dari 2.040 tersangka jaringan peredaran gelap narkoba yang ditindak telah masuk proses hukum kekejaksaan sebanyak 372 orang tersangka dan berbagai jenis barang bukti narkoba para tersangka telah dimusnahkan.
19: Selanjutnya barang bukti yang telah dimusnahkan, sabu-sabu 56.844,49 gram atau 56 kilogram lebih, ganja sebanyak 2.000 gram atau 2 kilo, ekstasi 209 butir, kokain 30.735,8 gram atau sekitar 30,75 kilogram, ketrate etimodet 157 buah.
18: Wakil Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Kota Makassar, Sahban Munawir SIMH, mengapresiasi penegakan hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menindak jaringan pengedar narkoba jaringan internasional dalam tahun 2026. Namun Sahban Munawir mengharapkan kepada Polda Sulawesi Selatan agar lebih memperketat pengawasan potensi masuknya narkoba di Sulawesi Selatan melalui pelabuhan rakyat.
20: Memperketat pengawasan dan keamanan khususnya jalur laut, terutama pelabuhan-pelabuhan rakyat. Karena biasanya mereka kan rata-rata melalui kapal-kapal rakyat ya, pelabuhan tikus begitu.
18: Penindakan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya telah menindak narkotika jenis sabu lebih dari 77 kg, 18 kilo ganja, kokain 30 kg, ekstasi 1039 butir, cairan sintetis 1909 mil, tembakau sintetis 679 gram, dan 157 narkotika jenis cat right.
3: Di hadapan Gubernur, Ombudsman Maluku menyampaikan isu strategis pelayanan publik di Maluku. Syahira Sangaji dari RRI Ambon melaporkan.
21: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku untuk membahas sejumlah isu strategis pelayanan publik di Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet, menyampaikan berbagai hasil pengawasan dan kajian, mulai dari persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga pengelolaan aset pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah Provinsi Maluku. Dalam hal sistem penerimaan murid baru, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan praktik favoritisme pada beberapa sekolah, mekanisme penerimaan yang tidak sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, serta perlunya penguatan dasar hukum dan transparansi dalam mekanisme penerimaan termasuk pada sekolah unggulan seperti SMA Siwa 5. Ombudsman menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan favoritisme, pelaksanaan mekanisme penerimaan yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, hingga pentingnya memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam memproses penerimaan peserta didik, termasuk pada sekolah-sekolah unggulan.
22: Dia mesti memiliki kompetensi betul-betul untuk bisa melihat dan mengawasi, bisa proses perkenan dengan baik. Sepanjang yang kita punya pengalaman bersama dengan pengawas eksternal, tidak pernah resmi dari masyarakat yang melakukan pendampung terhadap tahapan terjadi hal-hal yang dianggap bahwa itu adalah melanggar, langsung diperbaiki pada juga.
21: Hasan Slamet juga menjelaskan terkait pemerataan guru dan pengelolaan aset pendidikan. Berdasarkan hasil kunjungan ke sekolah kabupaten dan kota, masih ditemukan banyak sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun pembangunan sarana pendidikan. Sebagai bagian dari masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku, Ombudsman turut mendorong penguatan integrasi data pelayanan publik melalui satu portal informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Syahira Sangaji melaporkan.
3: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti dapat Anda kembali ikuti Warta Nusantara siang Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
23: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebutkan kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Menteri Luar Negeri RI menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, sebanyak 15.845 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP telah rampung pembangunan fisiknya. Pembangunan tersebut termasuk rampung gudang gerai dan alat kelengkapannya. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN, diantaranya membahas mengenai isu Myanmar di Bangkok, Thailand, dan pertemuan diselenggarakan oleh Ketua ASEAN 2026, yaitu Filipina, berlangsung secara informal. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Muhammad Kenzi Ido Kurniawan dan Leo Kenzi Putra Pratama meraih juara U15 Jaya Raya Junior International GP 2026. Hasil ini didapat Ido dan Leo setelah mengalahkan pebulu tangkis Thailand Nopon Chaipar dan Rapchai Phongphai dengan skor 21-17 dan 21-16. Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan, koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Avani melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat. Padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Syadzili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
4: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan ke

0: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
2: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
5: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
6: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
7: Aku juga pernah merasa begitu, tau Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
6: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
7: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
6: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
7: Yeah, betul itu.
0: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, Senin 13 Juli 2026, dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Kami memiliki 5 topik dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi yang akan kami hadirkan dalam sesi perbincangan nanti. Anda juga dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang kami miliki atau memilih topik mana yang menurut Anda menarik. Silakan kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. 5 topik untuk pagi ini yang kami miliki adalah yang pertama, Hari Koperasi 2026. Sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional. Kemudian topik kedua, Dialog Interaktif Advokasi Hakim dan Perlindungan Kehormatan Hakim. Topik ketiga, Sambut Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS 2026. Dan topik keempat, Euforia Piala Dunia 2026. Dan yang kelima, Pantauan Harga Pangan di Sejumlah Daerah. Pak Tong di Pekanbaru, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Rudi.
0: Iya, gimana kabar Pekanbaru, cuaca pagi hari ini seperti apa ini, Pak?
1: Pagi ini cuaca cerah. Cuaca cerah, suasana hati juga cerah karena.
0: Alhamdulillah. Karena kenapa ini, Pak?
1: Karena semifinal Piala Dunia sesuai dengan prediksi.
0: Yang dijagoin apa ini, Pak? Yang mana ini?
1: Kita bertemu berdua. Pak Tong Argentina, Bu Rudi kan Inggris.
0: Okay. Oh, gitu ya.
1: Iya, jadi tradisi itu belum bisa dikalahkan oleh kuda hitam kan, seperti itu. Kemudian tolong orang yang di luar-luar sana jangan membangun narasi liar, jangan menyebut Argentina itu zionis, jangan ditanamkan di hati kita kebencian. Nikmati sepak bola itu dengan sehat, dengan hati. Karena kalau dengan kebencian apa gunanya, nggak ada artinya sepak bola. Olahraga ya olahraga, politik ya politik. Jadi kita membangun dengan sehat, jangan menghina, jangan menyebut Argentina itu zionis, Messi itu anak FIFA. Kalau kepentingan FIFA ya FIFA. Dari
0: artinya 2004. Tidak dicampur adukan, Pak, ya, dengan hal lain. Kita menikmati sportivitas dalam aktivitas olahraganya. Baik, Pak Tong ya.
1: Iya, itu saja pagi.
0: Selamat pagi, nanti dinantikan, Pak, ya, secara langsung ya. Anda bisa mengikuti juga nanti partai semifinal antara Inggris menghadapi Argentina. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi Zain.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara masih serak-serak.
0: Wah, kenapa ini, Bu?
2: Kurang tidur.
0: Nonton bola mulu, Bu, ya?
2: Iya. Tapi yang penting Messi masih ada di semifinal.
0: Berarti Pak Atom, Bu Indra, ini pendukung Argentina nih, Bu, ya? Nanti apakah Argentina bisa melengkapi kedua kalinya secara berturut-turut juara dunia ini, Bu, ya, setelah
2: tahun lalu. Perancis lebih lagi itu kuat juga. Masuk ini kan 3 kali berturut-turut.
0: Betul.
2: Kalau masuk ke
0: 2018, 2022 dan apakah 2026 juga Perancis akan menjadi finalis juga?
2: Iya, kita lihat ya, Bung Rudi.
0: Iya.
2: Nah, mengenai topik hari ini, Ibu, ingin nomor satu itu,
0: Hari Koperasi 2026. Iya. Sejauh mana koperasi jadi penggerak ekonomi nasional. Iya. Apa yang ingin Ibu soroti dari topik nomor satu ini?
2: Ibu kan mengajar di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tahun 80 itu masih ada jurusan korporasi dua macam malah.
0: Ya.
2: Nah, MPK dan MPPK. Nah, itu termasuk bidang studi jurusan yang paling tidak diminati oleh anak-anak SMK.
0: Okay.
2: Jadi kalau sudah nggak masuk jurusan mana-mana, baru mau masuk itu, walaupun setiap tanggal 12 kami nyanyikan lagu Mars Koperasi itu. Nah, lalu dihapuskan. Demikian juga dengan IKOPIN. Right. IKOPIN perguruan tingginya juga dihapuskan. Yeah. Jadi ibu berpikir, waduh, hilanglah era koperasi. Sekarang mau dibangkitkan, apakah mulai dari nol?
0: Okay.
2: Tapi mudah-mudahan itu lebih baik ya Bu Rudia.
0: Amin. Nanti kami tanyakan Bu ya, apakah nanti dimulai dari nol lagi nih pembentukan koperasi ini dan momentum Hari Koperasi 2020 malam ini. Terima kasih Bu Indra ya untuk waktunya.
2: Terima
0: Bu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
3: Pagi, Mas Rudi.
0: Gimana cuaca di Bone pagi ini, Pak Upi?
3: Alhamdulillah.
0: Cerah. Alhamdulillah, cerah apa ya? Baik. Tertarik topik kami yang mana nih, Pak?
3: Yang tentang hakim tadi dan tentang MPLS.
0: Oke, tentang hakim ini nanti ada dialognya, Pak ya. Advokasi hakim dan perlindungan kehormatan hakim. Kemudian MPLS, sambut masa MPLS 2026. Silakan,
3: boleh apa yang mau disorot? Dulu.
0: Silakan, silakan.
3: Iya. Begini, saya punya hal yang bagus sekali ini tentang bahasa, karena banyaknya punya hakim-hakim yang ada di pengadilan punya sering terintervensi dengan maksudnya kepentingan-kepentingan dari orang-orang tertentu ya, maksudnya dari pejabat atau mereka mungkin keselamatan diri sendiri, keluarganya dipertaruhkan di atas meja pengadilan. Mereka kan maksudnya perlu kebebasan, kemerdekaan, artinya jangan sampai misalnya ada kasus tertentu malah imbasnya nanti ke keluarganya atau ke karirnya atau bagaimananya yang anu ya, artinya yang dikhawatirkan. Jadi perlu memang ini dilindungi para hakim ini biar mereka merdeka bisa mengadili seadil-adilnya dan sebenar-benarnya.
0: Ya.
3: Siapa yang salah, siapa yang benar, ya seperti itu. Dan nah, berikutnya tentang MPLS ini, saya doakan ada semuanya yang setelah masuk di jenjang perguruan ya, setelah masuk di sekolah baru, mudah-mudahan soalnya sehat dan mengikuti MPLS dengan bagus. Dan harapan saya mudah-mudahan MPLS ini bisa merubah wajah MPLS sebelumnya, artinya yang dipenuhi dengan artinya peloncoan dan artinya penuhi dengan warna-warna pembulian lah. Artinya mudah-mudahan artinya di sini kan artinya MPLS ini tujuannya untuk mengenalkan bagaimana konstitusi sekolah, bagaimana sistem sekolah seperti itu baru di.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Upi ya. Dan nanti MPLS juga kami hadirkan dalam perbincangan karena ada tema baru sesuai dengan Permendikdasmen ya, MPLS Ramah 2026. Apa yang bisa dimaknai dari sana nanti. Kemudian saya sapa ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli.
4: Iya, Assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh Bung Rudi.
0: Iya, silakan Pak Matauli. Gimana Sibolga Pak, cuaca pagi ini Pak?
4: Hujan semalam ini basah.
0: Oke, deras Pak, dan lama.
4: Iya, deras juga.
0: Oke, baik. Silakan Pak Matoli, tertarik topik kami yang mana?
4: Koperasi Nasional, Hari Koperasi ulang tahunnya ya.
0: Ya.
4: Bung Rudi. Mm-hmm. Ya, kaitannya dengan nomor 5 juga pangan itu ada, Bung Rudi ya.
0: Ya.
4: Karena koperasi itu cooperation, bukan kooperasi ya. Bukan namanya apa namanya acara arisan, jula-jula begitu. Tadinya kan begitu prinsip masyarakat.
0: Yeah.
4: Rupanya Bung Rudi ini sudah ada diperingati secara internasional loh Bung Rudi.
0: Iya.
4: Tanggal 4 Juli, Koperasi Internasional, Koperasi Nasional 12 Juli kemarin.
0: Iya.
4: Tetapi standar berkooperasi kita kayak masih mindset zaman-zaman Orde Lama punya lah gitu ya. Dilakukan oleh orang-orang deso, orang-orang udi gitu ya. Yang penghasilannya pun upahnya mungkin ya desil 1, desil 3 lah mungkin. Rudi ya. Padahal di situ aktivitas berpabrik kan nggak ada ya. Mereka hanya petani tradisional, nelayan tradisional, peternak tradisional. Dan sektor-sektor produksi distribusi secara apa revolusi 5.0 ya, kalau tahu Bung Rudi ya, 1.0, 2.0 sudah dihadapi sama Prancis itu Eropa, tapi kita enggak. Sandang pangan papan kita kayak pengelolaannya kurang ya, aktivitas berekonomi gitu. Yeah. Jadi maksud saya Bung Rudi, kalau seandainya ada suatu standar berkompetensi tentang koperasi, pelatihan Komcat kemarin diganti menjadi ini, kompetensi berkooperasi dari Menteri Kooperasi. Gimana kooperasi yang sehat? Gimana kooperasi yang ada peluang usahanya menggerakkan ekonomi?
0: Okay.
4: Itu terhadap sandang pangan dan papan, terhadap pemenuhan kebutuhan manusia primer, sekunder, tersier. Tapi kalau misalnya itu nggak jadi fokus, ya saya pikir kooperasi kita nggak ada ubahnya seperti zaman-zaman era-era presiden sebelumnya gitu loh, Bung Rudi. Salam sehat, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bung Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kutai Barat gimana nih Pak, cuaca pagi ini Pak?
5: Cerah bersinar nih, Bung Rudi.
0: Cerah Pak ya.
5: Kebetulan antar keponakan masuk sekolah.
0: Oh iya, hari pertama Pak ya, sekolah lagi
5: iya,
0: sekarang
5: dan,
0: ya. Baik.
5: Iya, mudah lancar dan aman.
0: Amin, saja. Amin. Ya, silakan. Iya. Tertarik topik kami
5: koperasi
0: yang mana?
5: Koperasi. Koperasi.
0: Hari nomor satu ya, hari koperasi.
5: Iya.
0: 2026, koperasi, silakan.
5: Cooperation. Iya. Agak apa cara artinya kan kerjasama cooperation. Iya. Koperasi itu sebagai soko guru perekonomian Om Rudi ya kan iya. Seperti itu. Dan yang penting itu tata kelolanya Om Rudi, pengelolaan koperasi tersebut supaya dapat tumbuh sehat ya, berkembang dan maju dan berdampak terhadap masyarakat, terhadap para anggotanya. Jangan sampai masyarakat nanti ya kan, ini masih ada yang namanya rentenir lintah darat. Koperasi harus dikelola, ini era digital Om Rudi, jadi tidak lagi secara konvensional seperti di masa lalu.
0: Yeah.
5: Karena itu penting sekali pengelolaan itu ya kan. Koperasi nanti bisa berdampak terhadap masyarakat, terhadap UMKM, terhadap apa ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat kita.
0: Dai.
5: Asas kekeluargaan dan kegotong royongan itu yang dianutnya kan.
0: Yeah.
5: Kalau tidak salah pasal 33 UUD 1945. Jadi saya harap ya koperasi-koperasi di Indonesia itu tumbuh sehat, berkembang dan maju.
0: Baik.
5: Dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Om Rudi, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Haryanto, selamat pagi Pak Haryanto di Kutai Barat. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi singkat berikut ini.

0: Kementerian Pertanian mempercepat penanganan kekeringan di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk menjaga produksi padi melalui pembangunan sumur submersibel dan penyiapan 16 unit pompa irigasi di wilayah terdampak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta setiap laporan kekeringan segera ditangani agar tidak berkembang menjadi puso yang mengganggu produksi pangan nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lingkungan SDN Duren 13. Seperti apakah kondisi MPLS di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Yurika Fitri selengkapnya. Ya, Yurika.
3: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Sekolah Dasar Negeri Duren 13 di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana pagi hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah bagi para siswa dan juga siswi baru mulai dilaksanakan. Dan saat ini para siswa dan siswi SDN Duren 13 tengah mengikuti upacara bendera yang sudah dimulai pada pukul 6:30 tadi dan dipimpin oleh Kepala Sekolah SDN Duren 313. Dan dari pantauan kami, saat ini para siswa-siswi kelas 1 masih belum memakai seragam dan mereka saat ini juga mengikuti jalannya upacara bendera di SDN Duren 313. Sementara itu, dari pantauan kami, para orang tua murid saat ini juga masih berada di lingkungan sekolah dan mereka mengikuti dengan cermat upacara bendera ini. Dan dari pantauan kami juga, sejak beberapa saat pendengar RRI, tidak hanya di sekolah Duren 313 ini saja yang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, namun beberapa SD, SMP, SMA juga melakukan hal yang sama. Sementara situasi arus lalu lintas di kawasan ini terlihat cukup padat karena memang pertama kali masa sekolah bagi para pelajar di Jakarta. Dari Kalibata, Jakarta Selatan, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, kita kembali ke 5 topik yang kami miliki. Ada Hari Koperasi 2026, sejauh mana koperasi jadi penggerak ekonomi nasional, kemudian dialog interaktif, advokasi hakim dan perlindungan kehormatan hakim. Dan yang ketiga, sambut masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Topik keempat, euforia Piala Dunia 2026. Dan topik kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi.
4: Selamat pagi temanku.
2: Selamat pagi Pak Soan. Gimana Pak, Samarinda Utara cuaca pagi ini Pak? Panas Pak ya.
4: Menggelegar. Wah. Sampai 3 mataharinya.
2: Waduh.
4: Tapi 2 di dekat dengan tanah, 1 masih di atas.
2: Oke.
4: Okay. Baik. Saya ya. Ngambil MPLS dengan euforia boleh ya?
2: Silakan, silakan. Ya, nomor 3 dan nomor 4 ini Pak ya. Ya. Ya. Yang MPLS apa yang ingin Bapak sorot ini?
4: Ya, mudah-mudahan MPLS ini bisa terdengar dengan baik dan kita mengharapkan MPLS ini diberi satu pengenalan lingkungan yang betul-betul menyenangkan bagi anak-anak ya. Dan kalau bisa juga diberikan P4 gitu loh, seperti tahun-tahun dulu. Karena kita ini kan bentukan-bentukan P4 ya. Kita-kita ini bentukan P4, bukannya jangan dikatakan Pancasila itu adalah sebuah teori. Ada dari Lemhanas yang mengatakan begitu. Waktu itu di RRI mengatakan Pancasila itu teori, katanya begitu. Ya enggak boleh begitu dong. Ya, teori kan berangkatnya ke praktek. Kita lihat anak-anak kita sekarang itu karena tidak pernah di Pancasila, tidak punya, mempunyai ketahanan dalam dirinya, akhirnya kan kemana-mana perbuatannya. Jadi saya kira adakanlah kembali P4 itu, jiwa besar saja. Kesalahan kebijakan yang dilakukan sekarang atau masa lalu, itu baru kelihatan 15-20 tahun akan datang. Ya. Dan untuk memperbaikinya perlu waktu yang sama, mungkin lebih. Nah, jadi itu ya, saya sangat mengharapkan itu. Kemudian mengenai euforia ya. Euforia silakan saja orang mempunyai pendapat apa saja. Saya kira kan seperti ya, masalah kartu merah Amerika Serikat,
2: ya.
4: Presiden Amerika mengintervensi seperti itu. Ya, itu balagun itu. Ya. Kenapa juga? Apa boleh kan kita mengatakan bahwa itu adalah Zionis, boleh ya? Karena masalahnya kenapa juga kepala negara mencampurin itu gitu loh? Olahraga, politik, nggak boleh lah begitu.
2: Ya.
4: Itu kata Atong ya, Atong ini orang pintar saya tahu, pintar baca tapinya. Saya kira kalau misalnya seperti Inggris ini kan ada kena kartu merah, nah gini, nggak bisa main itu.
2: Ya.
4: Nah, jangan dicampuri. Kemudian masalah Argentina melawan Mesir, itu kan tidak ada pelanggaran, seharusnya 3-0 waktu itu. FIFA gimana? FIFA itu jangan ada anak mas, anak tiri gitu ya. Saya meyakini ini Perancis, Argentina itu tidak seperti dulu ya. Argentina itu lemah, tidak seperti dulu. Karena di babak-babak sebelumnya Argentina itu berada pada grup yang lawannya lemah semua. Perancis, Mas Rudi Perancis.
2: Perancis ya Pak.
4: Makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, pendukung Perancis ini. Meyakini Perancis kembali meraih gelar juara dunia setelah 2018 menjadi juara dunia 2022 Argentina, dan siapakah menjadi juara dunia Piala Dunia 2026 ini? Pak Leman di Lampung, selamat pagi Pak Leman.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bung Rudi.
2: Waalaikumsalam. Gimana tanggamus Pak, pagi hari ini cuacanya?
5: Baik. Cuaca panas pagi ini, Bung.
2: Waduh, ya. Baik. Belum ada hujan sama sekali, Pak?
5: Ya, saya milih ini Bung, langsung saja. Saya
2: nah, milih
5: MPLS ya.
2: Ya, apa yang jadi, ingin disoroti, Pak?
5: Masalah M ini jangan sampai jadi korban siswa-siswa kita, Bung. Ya. Jadi jangan sampai ada yang meninggal dunia akibat adanya MPLS ini. Ya, kita cegah itu, jangan terjadi yang apa namanya, ada bullying gitu.
2: Okay.
5: Dan yang keempat ini Piala Dunia.
2: Ya.
5: Piala Dunia ini nanti malam ya, besok ya, jam 2.
2: Betul. Itu 15 itu, Juli dini hari.
5: Iya, Spanyol dengan Inggris ya.
2: Spanyol ketemu Perancis, Inggris ketemu Argentina.
5: Iya. Ya. Jadi nanti malam jam apa Bang Udis, diulangi?
2: Inggris semifinalnya itu Inggris Argentina, Perancis Spanyol, Pak.
5: Ya, ikuti saja nanti. Dan iya. Yang kelima ini pantauan harga pangan di sejumlah daerah itu semuanya pada naik tanpa kendali gitu.
2: Baik, nanti kami coba pantau juga ya Pak ya. Gitu.
5: Iya, oke, gitu aja. Terima kasih, selamat pagi.
2: Terima kasih Pak Leman, terima kasih, selamat pagi. Dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi di pagi hari. Nanti kami akan hadirkan tema-tema perbincangan dalam Indonesia Menyapa Pagi.
6: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, yeah. SPOG. Jadi yeah. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit, di kamar operasi tadi itu.
3: BPJS Kesehatan mencari